0: Saya yakin mungkin juga beban pemerintah akan semakin kurang. Karena gini, pengalaman kami di Palu dari orang-orang yang kami wawancarai pada saat kami melakukan ekspedisi dua kali itu sebelum peristiwa bencana, umumnya memang mereka punya pengetahuan lokal, punya ingatan kolektif tentang peristiwa bencana di masa lalu. Nah, setelah peristiwa kami kembali lagi, itu adalah orang-orang yang selamat. Gitu. Literasi kebencanaan itu memang harus digalakkan menjadi salah satu strateginya pemerintah. Menurut saya pendekatannya terlalu banyak penegalan teknologi yang jumlah uangnya besar, bahkan kita perlu utang hanya untuk membeli peralatan yang sangat mahal, padahal investasi yang menurut saya nggak terlalu mahal adalah meningkatkan kapasitas masyarakat, dan itu bisa berjenjang. Yang paling mudah tuh COVID sebenarnya, bisa kita ambil contoh. Ketika masyarakat dilibatkan, termasuk lembaga adat, ya, lembaga-lembaga RT, RW dilibatkan, itu udah sangat mudah. Bikin satgas di tengah kampung udah nggak terlalu sulit.
1: Manusia memang tidak bisa menghentikan bencana alam. Akan tetapi, manusia dapat bersahabat dengan alam melalui kearifan dan meminimalisir dampak amarahnya dengan literasi ilmu pengetahuan. Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
2: Suara dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
3: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murotal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murotal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar siaran radio Suara Al-Iman rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari yang mulia, yaitu hari Jumat, hari yang ke-21 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 2 Oktober 2026 ya. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari hadir kembali untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murotal Al-Quranul Karim edisi Jumat pagi. Bagaimana kabar Anda, para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat ya, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman, para pendengar setia radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, seperti biasanya sebelum kita memulai program acara ini atau sebelum dibacakan request-request yang sudah masuk, saya akan menyampaikan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, Telegram, dan Clubhouse. Dan untuk SMS dan WhatsApp, request Anda dikirim ke nomor kami, yakni 0873x04x846. Kemudian untuk Telegram dikirim ke channel kami, yaitu @livesuaraaliman846am. Untuk Clubhouse dikirim ke channel kami untuk Clubhouse, yaitu @suaraaliman ya, jadi tidak pakai live. Kemudian untuk format atau urutan penulisan request yang benar, request diawali dengan huruf R dan huruf Q, R Q. Dan setelah itu ditulis nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana, kemudian nama surah yang diinginkan, surah apa, kemudian nama qari'nya siapa. Kemudian untuk surah-surah yang dapat di request adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Adz-Dzariyat, hingga surah An-Nas. Kemudian untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit hanya kami sediakan surah-surah dari juz 29 dan 30, mulai surah yang ke-51, surah Adz-Dzariyat, hingga surah An-Nas. Surah Al-Mulk hingga surah An-Nas, ya, surah yang ke-67. Kemudian untuk batasan waktu dalam mengirimkan request, yaitu pukul 6.59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Demikianlah ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request. Kemudian untuk request-request yang sudah masuk,

0: baik, kami ulangi lagi ya, untuk request-request yang dikirim melalui Clubhouse dan juga Telegram, belum ada request yang masuk hingga saat ini. Dan untuk SMS ya, kami segera memeriksanya. Ya, untuk SMS yang sudah masuk pagi ini belum ada ya. Belum ada, dan kita akan berpindah ke mana namanya? Ke WhatsApp ya. Kita berpindah ke WhatsApp. Sudah ada beberapa pendengar yang sudah mengirimkan request. Yang pertama dari Marisa Ayu, Ayu Nadira, dan kami Syanur di Wiguna Regency dan di Jalan Dr. Wahidin Gresik. Yang di request adalah Surah Al-Muzammil, Surah Al-Qiyamah, Surah Al-Munafiqun, Surah Al-Kafirun, dan Surah At-Taghabun. Qari'nya Al-Ustaz Abdul Qadir. Kemudian Ibu Yusuf di Telaga Anyar Lamongan merequest Surah Al-Hadid. Qari'nya Syekh Nabil Ar-Rifai. Kemudian Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan merequest Surah Al-Qalam. Qari'nya saya tidak begitu jelas ya. Mungkin Syekh Nabil Ar-Rifai juga ya, untuk qari'nya request dari Ibu Mul di Simbatan. Surah Al-Qalam qari'nya saya mengira Syekh Nabil Ar-Rifai. Kemudian berikutnya dari Qurrota Ayun dan Nur Hidayah di Jalan Veteran Gresik dan Perum Petro Gresik, masing-masing merequest Surah Al-Waqi'ah dan Surah Ar-Rahman dengan qari Al-Ustaz Abdul Qadir. Kemudian Ibu Majid di Jalan Dr. Wahidin Gresik merequest Surah Al-A'la, Ad-Duha, Al-Insyirah ya, dengan qari Al-Ustaz Muflis Safitra. Kemudian Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya merequest Surah Al-Bayyinah dan Surah An-Naba, qari'nya Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Baik, khotul iman, segera kami siapkan surah-surah yang sudah direquest untuk kami putarkan pada putaran yang pertama. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan pada putaran yang pertama. Dan sebelum kami hadirkan surah-surah berikutnya, kami bacakan kembali request-request yang sudah masuk. Request berikutnya dikirim oleh Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang, yang merequest surah Al-Waqiah dengan qari Al-Ustaz Abdul Qadir. Surah ini sudah kami hadirkan tadi karena sama dengan yang direquest oleh pendengar yang lain. Namun apabila ingin diganti dengan qari yang lain, maka dipersilahkan. Kemudian berikutnya dari Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo, yang merequest surah Al-Fatihah dan 3 surah terakhir dengan qari Al-Ustaz Mubarak Ba'mu'alim. Kemudian berikutnya dari Ibu Ani di Rungkut, Surabaya, yang merequest surah Al-Qalam dengan qari Al-Ustaz Abu Usama. Kemudian Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga, Surabaya, merequest surah Al-Qalam dan surah Al-Qiyamah dengan qari Al-Ustaz Muflih Safitra. Baik, ikhwatul iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, segera kami lanjutkan untuk menghadirkan surah-surah pada putaran yang kedua. Dan putaran kedua ini akan diawali dengan surah Al-Fatihah dan 3 surah terakhir dengan qari Al-Ustaz Mubarak Ba'mu'alim Hafizahullah Ta'ala. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

Saat ini Anda sedang menyimak program Request Muratal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ikhwatul iman, para pendengar setia radio Suara Liman, rahimani rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang dapat kami hadirkan untuk Anda pada perjumpaan kita pagi hari ini. Dan mohon maaf karena beberapa saat sempat terhenti siarannya, namun alhamdulillah sudah mengudara kembali. Dan request-request yang masuk sudah kami bacakan semuanya, dan yang di request sudah kami penuhi semuanya. Semoga request-request atau surah-surah yang di request tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada perjumpaan-perjumpaan berikutnya. Dan terima kasih, jazakumullah khairan, kami sampaikan atas perhatian dan partisipasi dari para pendengar sekalian. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murotal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti program Request Murotal Al-Quran, persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Maka hendaknya orang-orang yang beriman memperhatikan dan merenungkan Al-Quran ini.
2: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci?
3: Kalau jika ta'allamu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal.
1: Dahulu para sahabat ketika mereka telah belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, mereka tidak melanjutkannya.
4: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Bukan atau berkaitan tentang tema seorang suami hendaknya pula memberikan validasi dan udah diverifikasi tentang ungkapan cinta. Jadi gak usah malu-malu bagi para suami untuk mengungkapkan cintanya kepada sang istri. Dan itu akan kita ulas dan kita bahas di kesempatan kurang lebih 1 jam ke depan. Dan bagi Anda pemirsa Liman TV dan juga pula pendengar radio Suara Liman 918 AM dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya dan juga mengungkapkan permasalahan seputar hubungan keluarga atau hubungan antara suami dan istri, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp Anda ke nomor kami di 087-3x04x846. Dan marilah kita simak faedah, kita ambil faedah dan juga ilmu tentang kaitan hubungan antara suami dan istri yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Azhari LC, M.A.F.I.T.A.L.A. Ta'ala. Dan kepada Ustaz, mohon dipersilakan Ustaz.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah kita akan lanjutkan kembali kajian fikih wanita yang disadur dari kitab Fiqhun Nikah wal Ishrah Baina Zawjain, Fikih Nikah dan Pergaulan Antara Suami Istri, karya Profesor Dr. Asy-Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Beliau adalah salah seorang ulama dari Madinah An-Nabawiyah dan juga imam dan khatib di Masjid Quba dan juga pengajar di Masjid Nabawi Asy-Syarif dan juga di Pasca Sarjana Universitas Islam Madinah. Dan kita insya Allah akan mengawali pembahasan kita dengan adab-adab yang hendaknya dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Ya. Di sini disebutkan di antara adab yang dilakukan oleh seorang suami di rumah kepada istrinya, yaitu adalah menampakkan rasa cinta, entah dengan perkataan maupun perbuatan, dan melakukan hal-hal yang bisa menambah rasa cinta tersebut. Ya. Jadi suami mengungkapkan ke istrinya, entah dengan lisan ataupun dengan perbuatan, dan juga menambah hal-hal yang kira-kira bisa melakukan hal-hal yang kira-kira bisa menambah rasa cinta tersebut. Kenapa? Karena yang namanya watak manusia itu butuh kepada perasaan. Ya, apalagi namanya wanita, kita tahu ya, namanya wanita, ini perasaannya lebih dominan daripada akalnya. Ya, maka mereka butuh tadi apa, validasi dan sebagainya. Ya, butuh diungkapkan, tidak sekedar kita cinta dalam hati saja gitu loh. Terkadang mereka butuh untuk diucapkan. Dan juga butuh kepada yang namanya cinta, ya. Nah, maka seorang suami hendaknya menampakkan rasa cinta tersebut kepada istrinya, ya, entah dengan perkataan ataupun perbuatan, ya. Begitu pula sebaliknya, ya, istri juga perlu menampakkan rasa cintanya kepada si suami, ya. Sebagaimana suami menampakkannya karena istri butuh, begitu pula sebaliknya. Dan di sini beliau penulis Syekh Sulaiman Hafizahullah memberi catatan hendaknya seorang suami perhatian dengan hal ini. Kenapa? Karena yang namanya laki-laki ini biasanya secara tabiat itu agak berat untuk mengungkapkan dengan ucapan manusiawi, ya. Laki-laki itu kan tidak terlalu suka banyak ngomong, ya. Lebih ke arah pembuktian gitu loh. Tapi jangan diremehkan, ya. Jangan hanya sekedar tidak apa-apa. Yang paling penting kan bukti, ya. Yang penting kerja nyata daripada hanya omongan belaka, ya. Memang kerja nyata, pembuktian, tanggung jawab itu memang sangat penting. Tapi tidak kalah penting adalah kita terkadang perlu mengungkapkan secara lisan, ya. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ayyun nasi ahabbu ilaik, ya, siapakah orang yang paling engkau cintai? Qala Aisyah, beliau menjawab, Aisyah, qila faminar rijal, maka dikatakan, kalau dari laki-laki siapa ya Rasulullah? Faqala abuha, bapaknya dia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan Abu Bakar. Ya, ketika ditanya kalau dari laki-laki siapa ya Rasulullah, beliau tidak jawab Abu Bakar. Padahal sama saja, beliau jawab Abu Bakar dengan jawab ayahnya dia, sama orangnya. Ya, tapi di sini beliau pengen menampakkan kecintaannya kepada Aisyah dengan menisbatkan bahwasanya orang yang dicintai dari kalangan laki-laki adalah orang yang punya hubungan dengan Aisyah, ya. Nah, masya Allah. Jadi di sini beliau perhatian terhadap Aisyah radhiyallahu anha, ya. Daripada ngomong Abu Bakar, beliau pengen menambahkan rasa cinta biar Aisyah makin cinta, ya. Jadi setelah ditanya siapakah manusia yang paling engkau cintai, beliau jawab Aisyah. Ini sudah membuat senang kan gitu, ya. Aisyah dengerin sudah senang. Beliau pengen menambah biar istrinya tambah senang. Maka ketika ditanya, kalau dari laki-laki siapa ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, Abuha, bapaknya dia. Bapaknya Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, begitu pula dalam hadis yang lain, ini contoh-contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau mengungkapkan cinta kepada istrinya. Nah, dalam hadis yang lain, tadi hadis yang pertama sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha pula, beliau mengatakan, kuntu ashrabu wa ana haidun, aku dahulu pernah minum dan pada saat itu aku dalam kondisi sedang haid. Thumma unawiluhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, setelah aku minum maka aku berikan minum tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadha'u fahu ala mawdi'i fiyya, maka beliau pun meletakkan mulutnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam di bekas mulutku, ya. Jadi ibarat Aisyah minum dari bejana, ya, diserahkan kepada Nabi SAW. Ya. Nabi SAW dengan sengaja minum di tempat yang di situ Aisyah minum. Ya. Padahal bisa aslinya untuk minum dimanapun bisa gitu loh. Tapi di sini Nabi SAW pengen menampakkan romantisnya beliau kepada Aisyah sehingga beliau pun minum dari tempat bekas tempat minumnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Nah, jadi ini sekali lagi menunjukkan akan ungkapan cinta beliau kepada istrinya. Wa ata'arraqul 'arqa wa ana haidun, begitu pula aku dahulu pernah makan tulang yang ada sisa-sisa dagingnya, ya. Jadi ada tulang, ada bekas-bekas daging. Nah, kebetulan Aisyah makan. Nah, thumma una wa ana haidun, dan aku dalam kondisi haid. Thumma unawiluhun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadha'u fahu 'ala mawdi'i fiyya, lalu beliau pun makan atau meletakkan mulutnya di bekas mulutku, ya. Nah, ini menunjukkan akan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada istrinya akan kecintaan beliau, ya. Secara, kalau tadi yang pertama secara lisan, yang sekarang secara perbuatan ditunjukkan kalau beliau sayang kepada istrinya, ya. Dan dari hadis ini pula dapat kita ambil pelajaran bahwasanya wanita haid itu tidak najis, ya. Wanita haid tidak najis, badannya tidak najis. Yang najis hanyalah tempat keluar darahnya, ya. Makanya Islam adalah agama yang tengah-tengah. dia tidak seperti sebagian ajaran yang terlalu ekstrim dalam menyikapi wanita haid, sehingga seolah-olah kayak memang jasadnya itu najis gitu loh. Ya, istrinya haid, dia tidak mau tidur sekasur dengan dia. Ya, tidak mau tidur sekamar, karena dianggap wanita haid ini najis. Ya. Di sisi lain, ada ajaran yang terlalu menggampangkan, sehingga membolehkan menggauli wanita haid dan yang lain sebagainya. Islam tengah-tengah. Ya. Islam tidak menganggap wanita haid tubuhnya najis, alias boleh tidur bersama, boleh tidur satu selimut, bahkan masih bisa di untuk melakukan kesenangan antara mereka berdua, masih bisa bercumbu, ya. Yang penting tidak dilakukan di tempat keluarnya darah. Ini adalah sikap yang tengah-tengah yang diajarkan oleh Islam terhadap wanita yang sedang haid. Nah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan ya bahwasanya mengungkapkan cinta kepada istri ini merupakan hal yang penting ya. Meskipun sekali lagi namanya laki-laki memang secara watak tidak umum ya untuk mengungkapkan dengan perkataan, ini bukan suatu hal yang biasa dilakukan gitu loh. Tapi kita katakan ini penting ya. Apalagi di zaman yang mana sekarang yang namanya media sosial, yang namanya internet dan sebagainya, ini menyerang ya rumah setiap kaum muslimin, ada di rumah setiap kaum muslimin ya, yang mana mereka dengan bebas bisa mengakses apapun ya. Tentu ungkapan cinta dari suami menjadi lebih urgent dalam kondisi seperti ini. Kenapa? Karena tidak jarang ya bagaimana keluarga istri yang mungkin dia merasa suaminya tidak hangat ya, akhirnya mencari kehangatan dari tempat yang lain. Karena apa? Karena ada media sosial. Ya, padahal sama suaminya sudah ditutup serapat mungkin, ya, rumahnya ditutup, pakaiannya ditutup. Tapi karena dia tidak mendapatkan tadi validasi dari suaminya, dia tidak pernah mendengar kata-kata romantis dari suaminya, akhirnya dia terbujuk, ya, dia terprosok dalam jebakan ya serigala-serigala yang berkeliaran di media sosial ya. Nah, jadi ini menunjukkan akan pentingnya hal ini terutama di zaman sekarang ya. Jangan merasa aman, wah istriku sudah tak kasih pakaian tertutup mungkin, dia sudah saya protek untuk tidak bergaul dengan sembarang orang ya, dia juga tidak pernah keluar rumah tanpa izin. Tapi ternyata waliyazubillah di dalam rumah dia keluar secara jiwa ke mana-mana dan termakan dengan gombalan-gombalan serigala-serigala tadi ya. Nah, jadi di sini beliau menekankan ayolah sekali-kali ya, yang namanya suami tidak apa-apa, bukan suatu hal yang kemudian dalam tanda kutip apa istilahnya ya menurunkan martabat ya atau menurunkan muruah, tidak ya, kita tidak gombal ke orang lain gitu loh. Ya, kita gombal ke istri sendiri, kita memuji istri, kita mengungkapkan cinta ke istri, bukan suatu hal yang buruk sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Begitu pula kepada anak-anak ya, seorang bapak, seorang ibu, ungkapkan rasa cinta kepada anak-anak agar mereka tidak mencari validasi tadi, agar mereka tidak merasa nyaman ketika mendapatkan ungkapan-ungkapan tadi dari orang lain disebabkan karena mereka tidak mendapatkannya di rumah mereka. Nah. Ya, jadi kesimpulannya jemaah dirahmati Allah, bahwasanya menampakkan atau mengungkapkan rasa cinta di tengah keluarga kita, entah itu istri ataupun anak-anak ya, putra-putri kita, maka di sana minimal ada dua faedah yang bisa kita dapatkan. Atau katakanlah tiga ya. Yang pertama jelas itu mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau mengungkapkannya kepada keluarganya, maka kita pun mengikuti beliau. Yang kedua adalah untuk memasukkan kegembiraan kepada mereka. Dan kita tahu termasuk ibadah yang pahalanya besar adalah membuat orang gembira ya, dan keluarga kita adalah orang yang paling berhak untuk kita gembirakan. Dan yang ketiga adalah sebagai benteng, sebagai protek, penjagaan kepada mereka dari terjatuh dalam terkaman-terkaman orang yang buruk yang berkeliaran di media sosial atau di luar sana. Wallahu'alam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, di antara adab yang bisa dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya di rumah, ya, hendaknya seorang suami menafkahi istrinya. Ya, ini hukumnya bukan hendaknya lagi, wajib. Ya, wajib bagi seorang suami untuk menafkahi istrinya. Meskipun istrinya adalah orang yang kaya, meskipun istrinya sudah bekerja, ya, tetap wajib bagi seorang suami untuk menafkahi istrinya. Kecuali kalau misalnya si istri misalnya dilarang bekerja, ya, padahal suami sudah mencukupi secara nafkah, tapi si istri pengen ngebet tetap kerja, pengen maksa tetap kerja. Maka dalam kondisi ini para ulama mengatakan dibolehkan bagi suami untuk menggugurkan hak nafkahnya. Kenapa? Karena istrinya ngeyel tetap mau kerja, ya. Tapi kalau tidak ada seperti ini, ya, suaminya juga tidak keberatan, istrinya tetap mau kerja, kebetulan pendapatannya mungkin lebih banyak daripada suaminya, maka secara asal suami tetap wajib menafkahi istrinya. Ya. Nah, dalam sebuah hadis dari Hindun, ya, istrinya Abu Sufyan radhiyallahu anhuma, ya, Hindun adalah Sahabiyat yang merupakan istrinya Abu Sufyan dan juga ibu dari Muawiyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Hindun ini pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Aba Sufyan rajulun syahih, Hindun mengatakan, sesungguhnya Abu Sufyan, yaitu suamiku, adalah seorang yang syahih. Syahih diambil dari kalimat syuh, artinya bukhl, ya, atau syadidul bukhl, sangat pelit, ya. Ini salah satu dalil yang dibawakan oleh para ulama bahwasanya di antara ghibah yang dibolehkan adalah kalau dalam momen minta fatwa. Ya, di sini Hindun ghibah, menggibahi suaminya sendiri. Tapi karena momennya adalah minta fatwa, maka termasuk yang dibolehkan, ya. Nah, jadi dia mengatakan sesungguhnya Abu Sufyan, suamiku ini orangnya pelit banget. Fahal alayya junahun an akhudha min malihi sirran? Apakah aku diperbolehkan untuk mengambil hartanya diam-diam? Ya, nah ini jangan ada yang keluar dulu, ya. Dengarkan sampai hadisnya terakhir, selesai. Jangan sepotong-sepotong, khawatir salah memahami. Ya. Jadi Hindun minta izin kepada Nabi SAW. Ini suamiku tidak mencukupiku, gitu loh. Aslinya dia mampu, tapi dia tidak ngasih aku dan anakku sesuatu yang cukup. Boleh tidak tak ambil hartanya diam-diam? Dalam riwayat lain disebutkan, inna Aba Sufyan rajulun syahih wa laysa yu'tini ma yakfini wa waladi. Sesungguhnya Abu Sufyan ini orang yang sangat pelit dan dia tidak ngasih aku sesuatu yang cukup untukku dan anakku. Illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Kecuali sebatas yang aku ngambil hartanya dan dia tidak tahu. Jadi selama ini ngambil tapi tidak diketahui, ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu pun mengatakan, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf, silahkan ambil yang mencukupimu dan anakmu dengan bijak, ya. Nah, jadi ada kalimat dengan bijaknya, bukan sekedar boleh, silahkan, harap dipahami baik-baik, ya. Jadi kalau seorang suami dia tidak menafkahi istrinya dan anaknya sesuai yang dia cukupkan, padahal dia mampu, dia ada duitnya, gitu loh, ya, tapi pelit kepada istri dan anaknya, maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan bagi si istri untuk mengambil harta suaminya dengan diam-diam tapi dengan bijak, ya, dengan bijak secukupnya, ya. Nah, jadi bukan kemudian apa? Boleh secara mutlak, ya. Nah jadi di sini Nabi sallallahu atau di sini menunjukkan bahwasanya wajib gitu loh bagi seorang suami untuk nafkahi istrinya. Karena kalau bukan suatu hal yang wajib, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mengizinkan Hindun untuk ngambil duitnya Abu Sufyan diam-diam, ya, karena tidak boleh duitnya Abu Sufyan kok. Tapi karena yang namanya nafkah dari suami kepada istri dan anaknya hukumnya wajib, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan untuk mengambil secara diam-diam. Nah, begitu pula dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya, sesungguhnya mereka, istri-istri kalian, memiliki hak atas kalian, wahai para suami, yaitu berupa rezeki, nafkah, dan pakaian dengan cara yang bijak. Ya. Apa yang dimaksud dengan cara yang bijak? Patokannya adalah lihat lingkungan sekitar. Ya. Normalnya bagaimana? Ya. Istri atau suami ngasih pakaian ke istrinya yang layak itu bagaimana? Ya. Suami ngasih nafkah untuk belanja harian ke istrinya, biasanya orang-orang sekitar itu bagaimana? Ya. Jadi patokannya adalah masyarakat sekitar, tengah-tengah. Ya. Jadi bukan kemudian patokannya adalah orang-orang yang berlebih-lebihan ngasih istrinya, sampai ke tahap israf, ya, pun juga patokannya bukan mereka yang bakhil kepada istrinya. Ya. Nah, jadi patokannya adalah orang yang tengah-tengah, masyarakat yang tengah-tengah di lingkungan tersebut, itu biasanya ngasih istrinya berapa sih nafkahnya? Gitu loh. Pakaian yang biasanya dia belikan untuk istrinya itu yang bagaimana sih? Ya. Belanja harian yang dia berikan ke istrinya itu nominalnya berapa sih? Normalnya berapa? Ya. Jadi patokannya adalah tengah-tengah, bukan yang terlalu berlebih-lebihan ngasih istrinya, sampai jor-joran misalnya, ya, atau juga bukan yang terlalu pelit kepada istrinya, ya, seperti itu. Nah, begitu pula dalam hadis yang lain, ini merupakan motivasi, ya, bagi para suami untuk tidak pelit dalam memberikan nafkah kepada istrinya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, dan satu dinar yang engkau nafkahkan pada budakmu, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan satu dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk istrimu. Jadi kalimat ahlun, meskipun bisa diartikan keluarga, tapi di sini artinya adalah istri. Ya. Nah, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Kata Nabi SAW, yang paling besar pahalanya dari hal-hal tadi, fisabilillah, budak, sedekah ke miskin, dan kepada keluarga, dari empat hal tadi, yang paling besar pahalanya adalah dinar yang engkau sedekahkan, yang engkau nafkahkan untuk istrimu. Ya, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Begitu pula dalam hadis yang lain, diriwayatkan dari Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma at'amta nafsaka fa huwa laka shadaqah." Apa-apa yang engkau berikan makan untuk dirimu, maka itu terhitung sedekah. Jadi kita beli makanan, buat kita makan, ya, ini terhitung sedekah, ya, dapat pahala, padahal kita yang makan, ya. وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ. Begitu pula yang kamu kasih makan untuk anakmu, itu juga sedekah. Ngasih uang jajan setiap hari, buat dia beli di sekolah, sedekah. وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ فَهُوَ

wajah Allah Azza wa Jalla. Diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Jadi ada niatnya gitu loh. Meskipun ya jemaah dirahmati Allah, tidak jarang atau bahkan keseringan kita itu lalai dari niat-niat seperti ini. Kan rata-rata seperti itu. Ya, kerja, pergi pagi hari, pulang sore. Kadang lupa gitu loh, untuk meniatkan hal ini lupa. Ya. Atau ketika ngasih uang jajan ke anak, ini kadang kita lupa untuk meniatkan ini sebagai sedekah. Ya. Ketika beli makanan untuk kita makan, kadang kita lupa meniatkan itu sedekah. Lalu bagaimana? Apakah kalau kita lupa atau suatu saat lupa, berarti kita tidak dapat pahalanya? Maka jawabannya, insya Allah tetap dapat. Ya. Karena menurut sebagian ulama, seorang muslim semenjak dia masuk Islam, semenjak dia sudah dihukumi bisa mendapatkan pahala, maka seluruh amal kebaikan yang dia lakukan, meskipun dia lupa niat, dia tetap terhitung dapat pahala. Ya, ini di luar ibadah ya. Kalau ibadah, ibadah mahdhah, sholat, puasa harus ada niatnya. Ya, tapi ibadah-ibadah yang identik dengan aktivitas, ya, mencari nafkah, kadang bantu ngurusin rumah, bantu orang, ngasih uang jajan, ya. Jadi kadang kita lupa niat. Ya, maka insya Allah tetap dapat pahalanya. Apa dalilnya? Di antara dalilnya yang disebut oleh para ulama, Nabi SAW pernah bersabda, ini pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya. Nabi SAW pernah mengatakan, wafi but'i ahadikum sodaqah. Sesungguhnya ketika engkau melakukan hubungan suami istri dengan istrimu, itu adalah sedekah. Ya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kok bisa kita menyalurkan syahwat kita, kok dapat pahala? Ya, kok dihitung sedekah? Maka Nabi SAW mengatakan yang artinya, tidakkah kamu ketahui kalau itu diletakkan di sesuatu yang haram akan mendapatkan dosa? Begitu pula ketika dia diletakkan di sesuatu yang halal, maka dia pun akan mendapatkan pahala. Ya, di sini sekedar suami melakukan hubungan suami istri saja, tanpa ada niat apapun, itu sudah dapat pahala sedekah. Apalagi diniati untuk beribadah. Apalagi diniati untuk menjaga pandangan, diniati untuk menjaga kehormatan, diniati untuk menjadi sebab adanya keturunan yang saleh-salihah, makin banyak lagi pahalanya. Ya, nah, jadi secara asal memang kita dianjurkan untuk menghadirkan niat dalam kegiatan seharian kita. Ketika kita ngasih nafkah ke keluarga kita, niatkan untuk sedekah. Kalau suatu saat lupa, insya Allah tetap dapat pahalanya. Ya, nah. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah mengatakan kepada Sa'ad, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nah, beliau mengatakan, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha. Sesungguhnya engkau tidaklah memberikan nafkah dengan niat mengharap wajah Allah kecuali engkau akan diberi pahala atasnya. Ini menunjukkan bahwasanya hendaknya kita ketika ingin memberikan nafkah, memberikan uang jajan dan sebagainya, niatkan dalam rangka mencari ridha Allah. Hatta ma taj'alu fi fami imra'atik, bahkan sampai yang engkau letakkan di mulut istrimu, itu juga dihitung sedekah, ya. Nah. Kalau tadi kita jelaskan bahwasanya di antara adab atau akhlak seorang suami kepada istrinya adalah memberikan nafkah, ya. Maka sebaliknya di sana ada ancaman bagi suami atau laki-laki yang tidak amanah, ya, yang dia menyia-nyiakan keluarganya, ya, dalam masalah nafkah atau finansial ini. Nah, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan, laki-laki manapun yang menikahi seorang wanita, ala ma qalla minal mahri au kathura, yang mana dia sudah menjanjikan akan memberikan mahar banyak atau sedikit, ya. Jadi sama saja apakah maharnya sedikit atau banyak, kalau dia sudah menikahi si wanita tersebut, laisa fi nafsihi an yu'addiya ilaiha haqqaha khada'aha, yang mana ketika dia meniati menikah ini, dalam hatinya ada niat untuk tidak membayarkan maharnya. Ya. Jadi kebetulan dia akad nikahnya apa? Maharnya masih ngutang. Ya. Jadi dia mungkin lafadz ijab kabulnya
bapak.

0: Bapaknya bilang, bapaknya si wanita, saya nikahkan ya engkau dengan orang yang kamu lamar ya, putriku Fulanah binti Fulan, dengan mahar emas 1 gram kredit ya, atau hutang ya. Jadi emasnya lagi tidak ada, belum gajian suaminya ini. Dia niat insya Allah bulan depan dibayar. Boleh-boleh saja ya, karena yang namanya mahar ini tidak disyaratkan harus ada saat akad nikah ya. Mahar ini bukan syarat sah nikah. Mahar adalah konsekuensi dari akad nikah. Jadi tidak harus ada ketika akad nikah. Boleh mahar dengan hutang. Nah, ketika si laki-laki menikahi wanita tersebut, ya, dia sudah ada dalam dirinya ini niat untuk tidak akan bayarin mahar. Ya, udahlah, yang penting nikah dulu. Ya, kan nanti begitu nikah, dia akan berada dalam, yakni wewenangku. Ya, dia akan berada dalam cengkeramanku. Ya, sudah, yang penting nikah dulu. Urusan mahar tidak penting. Ya. Nah, jadi di sini Nabi SAW mewanti-wanti. Di sini Nabi SAW mengancam. Ya. Laki-laki yang seperti ini, entah maharnya banyak atau sedikit, tapi ketika nikah ada niat untuk tidak bayar, niat untuk menipu si wanita, famata, kemudian mati. Ya. Beda kalau tidak ada niat seperti ini. Memang kebetulan dia lagi tidak mampu, qadarullah apa? Belum terbayarkan sampai mati. Ya. Nah, ini insya Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhto'na. Ya, tinggal diambil dari harta warisannya. Kecuali si istrinya merelakan, meridhokan, tidak apa-apa. Nah, tapi kalau yang di hadis ini, dari awal dia sudah niat mau nipu. Ya, wis, tidak apa-apa. Urusan mahar, urusan nafkah, nantilah, tidak penting. Yang penting, nikah dulu. Ya. Nah, famata, tiba-tiba dia mati, si laki-laki. Walam yu'addi ilaiha haqqoha. Dan dia belum memberikan haknya kepada si wanita. Laqiyallaha yaumal qiyamati wa huwa zanin. Maka kelak laki-laki seperti ini akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam keadaan seperti orang yang memiliki dosa zina. Ya. Jadi maksudnya dia besok di hari kiamat akan dibangkitkan sebagai layaknya para pezina. Waliyazubillah. Ya. Disamakan sama kayak orang yang melakukan dosa besar. Bahkan bukan sekedar dosa besar yang termasuk yang terbesar, ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan. Nah, jadi ini ancamannya sangat keras. Nah, baik. Begitulah dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis Abdullah bin Amr, Nabi SAW pernah mengatakan, jadi hadis yang sebelumnya disahihkan oleh Syaikh Al-Albani, ya, dan yang sekarang ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kafa bil mar'i itsman an yudhayya man yaqut." Cukuplah seseorang itu dikenai dosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang harusnya dia hidupi. Ya. Nah, jadi cukup laki-laki disebut melakukan dosa. Dosa tidak identik hanya dengan mencuri, berzina, membunuh, zalim. Tidak identik dengan itu. Cukup menyia-nyiakan orang yang harusnya dia hidupi, ini dia dihukumi sebagai seorang yang berdosa. Nah, jadi itu beberapa hadis-hadis yang apa namanya memotivasi kita sebagai laki-laki ya, dan juga bagi para orang tua bisa dimotivasi anaknya ya, terutama anak laki-laki, bahwasanya kelak ketika dia menikah maka dia punya tanggung jawab yang besar, salah satunya adalah nafkah. Dan para ulama menjelaskan nafkah yang wajib adalah nafkah kebutuhan primer ya, yaitu sandang, pangan, papan. Selama dia mampu memberikan istrinya pakaian yang layak, dan tadi sudah kita katakan ya, patokannya adalah masyarakat sekitar. Kita tinggal di Indonesia, kita tinggal di kota A, maka patokannya adalah masyarakat sekitar kita ya. Mereka normalnya ngasih baju istrinya itu yang bagaimana ya. Mereka normalnya ngasih jajan istrinya, ngasih uang belanja istrinya itu yang berapa nominalnya. Ya, bukan yang berlebih-lebihan, tapi juga bukan yang pelit, bakhil kepada istrinya. Ya, jadi ini secara asal. Ya, sandang, pakaian, pangan, makanan, ya, makanan pokok, ya, terutama ini yang wajib. Yang ketiga adalah papan, yaitu tempat untuk bernaung, tempat untuk berteduh. Ya, mungkin rumah, ngontrak dan sebagainya. Kalau dia mau ngasih lebih dari itu, maka jelas itu lebih baik ya, itu lebih baik meskipun itu bukan suatu hal yang wajib. Wallahu alam, mungkin itu yang dapat disampaikan. sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Nah Ustaz, syukran jazilan jazakumullah khairan atas materi dan juga ilmunya yang dibagikan kepada kita di kesempatan pagi hari ini. Dan bagi Anda pemirsa Aliman TV dan juga pula pendengar radio suara Aliman 918 AM Surabaya dimana Anda berada, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar ulasan atau tema atau yang kita bahas, topik yang kita bahas pada pagi hari ini, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp Anda ke nomor kami di 0873x04x846. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon izin bertanya Ustaz, jika sang suami Masya Allah dedikasinya tinggi Ustaz untuk memberikan nafkah kepada sang istri, namun sang suami sedikit bicara terutama berkaitan tentang ungkapan-ungkapan tersebut, yaitu mengungkapkan cinta kepada sang istri, bagaimanakah yang selayaknya atau seharusnya dilakukan sang istri guna mengkomunikasikan hal tersebut kepada sang suami?
0: Iya, yang pertama patut disyukuri ya, punya suami yang bertanggung jawab, apalagi tadi disebutkan tinggi dedikasinya ya, perhatiannya. Wedoh ini sebuah nikmat yang tidak dimiliki oleh sebagian istri-istri yang lain ya. Jadi yang pertama patut disyukuri. Dan Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang kedua adalah sabar. Sebagaimana sering kita jelaskan, tidak ada pasangan yang sempurna. Ya. Bahkan Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa, fa in karihtumuhunna fa'asa antakrahu syai'an wa yaja'alallahu fihi khairan katsira. Ya. Meskipun konteks ayatnya ditujukan kepada suami terhadap istrinya, ya Allah mengatakan wa asyiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan baik. Fa in karihtumuhun, kalau ada sesuatu yang buat kalian mungkin tidak cocok, ya mungkin ada satu dua kelakuan istrinya yang tidak cocok di mata suami, ya fa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kalian itu tidak suka sesuatu, wa yaj'alallahu fi khairan katsira, tapi di baliknya ada kebaikan yang sangat banyak. Jadi suami hendaknya tidak hanya fokus kepada keburukan istrinya. Di sana masih banyak kebaikan-kebaikan istrinya yang lain, ya. Mungkin istrinya enggak terlalu pintar masak, ya, tapi Masya Allah cantik misalnya, Allah mabarik, ya. Begitu pula istri, ya. Mungkin suaminya enggak pintar gombal, ya, enggak pintar mengungkapkan kata-kata romantis, tapi tanggung jawabnya tinggi. Nah, sekarang kalau mau dibandingkan, mendingnya suka gombal tapi nafkahnya kurang atau sebaliknya, kan gitu ya. Nah, jadi sabar, sebagaimana suami dituntut untuk sabar terhadap istrinya, begitu pula istri dituntut sabar kepada suaminya ya. Makanya ada sebuah perkataan dari sebagian ulama ya, meskipun ini ditujukan kepada suami gitu, tapi dipraktekkan bisa untuk istri. Jadi suami terbagi jadi tiga ya, ada mereka yang zolim, ya. Yang zolim itu dia hanya fokus kepada keburukan istrinya, ya. Jadi hanya lihat keburukan istrinya, tidak pernah lihat kebaikan istrinya sama sekali. Ini suami yang zolim. Yang kedua adalah suami yang adil, ya. Adil itu dia masih menimbang-nimbang. Kalau istrinya baik, dia juga baik, gitu. Istrinya tidak baik, ya tidak mau saya, ya. Nah, ini dia memuamalahi istrinya dengan muamalah yang adil. Kalau dibuat baik, dia akan baik. Begitulah sebaliknya. Yang ketiga adalah muhsin, yaitu suami yang baik kepada istrinya. Yaitu mereka yang hanya fokus kepada kebaikan istrinya dan menutup mata dari keburukannya. Nah, ini kalau bisa juga diamalkan oleh istri. Ya. Nah, jadi, hendaknya melihat di sana banyak kelebihan-kelebihan yang lain, ya, dan tidak hanya fokus pada kekurangannya. Yang ketiga, coba dibicarakan dengan baik, ya. Ada sebuah ungkapan, suami itu akan melakukan apapun, yang penting tidak disuruh. Ya. Suami akan beres-beres rumah, suami akan bantu istrinya, yang penting tidak disuruh, kan gitu. Ya. Nah, gimana caranya? Ya mungkin bisa dimulai dari istrinya. Istrinya banyak-banyak ngungkapin cinta, ya, aku cinta kamu, aku sayang kamu. Nah, diharapkan dengan ini, semoga ya, kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, semoga si suami paham ya, dan yakni merespon balik sesuai ekspektasi yang diinginkan istrinya. Wallahu a'lam.
1: Ustaz, syukran jazinan jazakumullah khairan atas nasihat dan juga jawabannya, dan juga semoga dapat menjawab dari pertanyaan pemirsa Aliman TV dan juga pula pendengar radio Suara Aliman yang bertanya. Dan bagi Anda pemirsa Aliman TV dan juga pula pendengar radio Suara Aliman 918 AM Surabaya dimanapun Anda berada, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar topik yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp Anda ke nomor kami di 0873x04x846. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kenapa setelah menikah banyak pasangan yang chatnya berubah dari sayang, sudah makan belum, menjadi chat-chat yang lain yang ibaratnya tentang kebutuhan keluarga, Ustaz. Dan juga banyak sekali yang kontaknya itu yang pada awal masa menikah sayang atau cinta istriku dan lain sebagainya, tapi sampai kepada jadi mabes atau polda dan lain sebagainya. Jazakumullah khairan.
0: Iya, secara asal itu merupakan hal yang manusiawi ya, meskipun ya kita tidak benarkan 100% ya, karena ada sebuah ungkapan yang mengatakan kathratul masas tuzilul ihsas, terlalu sering bersinggungan maka akan hilang kepekaan. Ini maksudnya bukan kemudian, wah berarti suami istri LDR aja atau LDM aja, biar makin sayang kan gitu. Tidak. Ya. Tapi maksudnya apa? Ya itu konsekuensi dari sebuah pergaulan yang setiap hari intens gitu loh. Ya, ya sama, kita baru ketemu orang, itu kan sopan banget, Masya Allah. Gimana kabarnya Pak ya, gimana menurut Antum ya, izin dulu ya mau ke sana. Sopan banget. Ya, ketemu teman dekat kan tidak seperti itu. Ya. Nah, jadi, itu suatu yang manusiawi ya, dan tidak haruslah ya, tidak harus kemudian mentang-mentang kemudian karena sudah lama bersinggungan akhirnya harus merubah nama kontak dan sebagainya. Tidak perlu ya, sudah biasa istriku ya, istriku selamanya kan seperti itu ya, tidak perlu kemudian dirubah-rubah dengan nama-nama yang lain ya. Kenapa tidak dirubah dengan nama yang baik, istriku yang solehah, bukankah itu diharapkan jadi doa kan seperti itu ya. Tapi sekarang ditulisi apa tadi, mabes dan sebagainya ya, atau bos galak dan sebagainya, ini khawatir kan jadi doa gitu loh ya. Nah, jadi untuk hal tersebut ya, merubah kontak ya, ini kurang pas lah ya, kurang tepat lah ya. Kasih nama-nama yang bagus ya, kasih nama-nama yang baik seperti itu ya. Adapun masalah bahasa ya, mungkin bisa mulai diperbaiki lah ya, diperbaiki yang normal-normal saja lah ya, normal saja. Gimana, sudah makan belum ma ya, gimana dek, sudah apa belanja ini belum ya, normal-normal saja ya. Nah, jadi insya Allah itu suatu hal yang manusiawi, cuman yang namanya cinta memang seperti itu ya, cinta itu kan naik turun kan seperti itu. Makanya di dalam ayat surat Al-Hujurat ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum ya, Allah lah yang membuat kalian cinta terhadap keimanan. Berarti cinta ini bisa bertambah, bisa berkurang ya. Gimana caranya biar bertambah cinta? Mintalah kepada Allah azza wa jalla ya. Makanya ada sebuah hadis ya yang menarik. Nabi SAW pernah bersabda, beliau pernah mengomentari tentang perasaan cintanya kepada Khadijah ya. Beliau mengatakan inni ruziktu hubbaha, sesungguhnya aku dikaruniai oleh Allah kecintaan terhadap Khadijah ya. Berarti apa? Cinta itu adalah rezeki dari Allah. Kalau kita pengen tambah cinta kepada pasangan kita, atau sebaliknya pengen pasangan kita cinta kepada kita, berarti mintalah cinta itu dari Allah Azza wa Jalla sebagaimana kita minta rezeki darinya. Wallahu a'lam.
1: Ustaz, syukran jazilan jazakumullah khairan atas nasihat dan juga jawabannya, dan semoga dapat menjawab pertanyaan tadi. Dan berikutnya Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, jika sang suami mengatakan bahasanya dia adalah seorang yang bukan cowok romantis atau suami romantis Ustaz, Apakah sehingga jarang sekali dia mengungkapkan ucapan terima kasih kepada sang istri, makasih kepada misalnya makasih ya sayang sudah masak dan lain sebagainya. Karena dia menganggap bahwasanya itu kan sudah kewajibannya, Ustaz. Bagaimanakah hal itu dan bagaimanakah sebaiknya yang dilakukan oleh sang istri, Ustaz? Jazakallah.
0: Iya, tentu hal ini kurang tepat ya kalau sampai tidak mau berterima kasih dengan alasan sudah kewajiban, ya bukan hal yang tepat lah. Sekarang misal, contoh, ya ini nasihat buat suaminya ya. Kalau misalnya suaminya dikasih gaji sama atasan, ya kira-kira respon suaminya gimana? Ya, apakah diem aja, nyelonong gitu? Ya, enggak. Ya, otomatis ya, kan, Masya Allah, jazakallah khairan pak ya. Semoga bulan depan naik, kan gitu. Ya. Ini ke orang bisa seperti itu, gitu loh. Ya. Lalu kenapa kok ke keluarga kita, yang mereka notabene adalah orang yang paling pantas, paling berhak nerima kebaikan dari kita. Ya. Kenapa kok kita ogah-ogahan. Ya. Maka semoga hadis dari Nabi SAW ini bisa menjadi motivasi buat orang-orang seperti itu. Ya, Nabi SAW mengatakan, Kif, khairukum khairukum li ahli. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Maksudnya istri di sini, ahlun di sini istri, ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, ya. Kalau kepada orang lain saja kita bisa berterima kasih, padahal itu kan kewajiban. Ngasih gaji itu kan kewajiban. Ya, itu aja kita terima kasih. Panjang lagi jazakumullahu khairan katsiran. Hah? Kenapa kok istri kok tidak mau, ya? Padahal dia katakanlah itu wajib. Kadang pun mungkin nggak bisa ditimbang gitu loh. Apakah nafkah yang selama ini kita kasih ke dia itu bisa membayar yang menurut Anda itu kewajiban, ya? Nah, makanya akad nikah itu akad yang unik, ya. Sebagian ulama itu bingung akad nikah ini dimasukkan akad apa. Dia bukan akad jual beli, ya. Mahar yang kita bayarkan ini tidak seimbang dengan khidmah yang dia berikan kepada kita. Tapi juga bukan akad hibah, ya, bukan cuma-cuma, ada maharnya. Ya. Nah, jadi nasihat bagi para suami yang masih berat untuk sekedar mengucapkan terima kasih, jazakillah khair kepada istrinya, maka hendaknya dibiasakan. Ya, bagi si istri solusinya seperti tadi, ya, ketika kita berharap dari suami kita hal yang baik, mulailah dari diri kita, ya, perbanyak kita mengucapkan jazakallah khairan kepada suaminya, ya, dan juga berdoa kepada Allah dengan doa yang banyak dibaca oleh salafus saleh, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wallahu a'lam.
1: Nah, Ustaz, syukran jazilan jazakumullah khairan atas jawaban dan nasihatnya, dan semoga dapat menjadi solusi dan juga nasihat bagi kita bersama. Dan berikutnya bagi Anda pemirsa Salman TV dan juga pula pendengar radio Suara Iman 918 AM Surabaya, dimanapun Anda berada, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema atau topik yang kita bahas, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp Anda ke nomor kami di 0873-04-846. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bukankah tanda sayang seorang istri kepada sang suami itu biasanya secara langsung tidak langsung itu cerewet, Ustaz. Sedangkan sang suami itu ketika dicerewetin istri merasa risih, padahal istri bermaksud dengan perhatian atas cerewetnya tersebut. Bagaimana menyikapi hal tersebut baik kepada sang istri maupun sang suami, Ustaz? Jazakumullah khairan.
0: Ya, intinya adalah saling pengertian sajalah, ya. Jadi yang suami perlu mungkin menyisihkan sedikit waktunya untuk belajar karakter wanita itu bagaimana. Oh ya, karakter wanita itu misalnya, ya, kosakata mereka lebih banyak daripada pria. Ya sudah, ya. Berarti ya sabar saja gitu loh. Ketika mungkin pulang ke rumah, mungkin kita capek, pengen me time dan sebagainya. Terus kita dihadapkan dengan ya ceramah yang banyak misalnya, sudah didengarkan saja, kan gitu, ya. Sami'na wa a'tina lah, ya. Ya, jadi paham. Begitu pula yang istri juga belajar bagaimana karakter laki-laki. Ketika misalnya laki-laki itu ketika pulang dari kerja dia butuh mungkin waktu untuk mendinginkan jiwa, kan seperti itu, ya. Maka mungkin bisa nantilah agak dipending dulu banyak bicaranya, ya. Nah, jadi intinya marilah setiap dari kita saling berusaha untuk mengenali karakter pasangan kita masing-masing dan saling pengertian dan juga taghaful. Nah, sudah sering kita jelaskan ya, namanya taghaful, pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak harus ngomen, ini merupakan akhlak yang bagus, yang merupakan salah satu sebab kelanggengan rumah tangga. Bahkan sebagian ulama mengatakan 10 dari sebab kewarasan, 9-nya adalah taghaful, pura-pura tidak tahu, pura-pura mengabaikan. Tidak setiap hal harus dikomentari. Wallahu a'lam.
1: Syukran jazilan jazakumullah khairan atas jawaban dan juga nasihatnya, dan semoga dapat kita dapat mengamalkan hal tersebut. Dan nampaknya itu yang dapat kita angkat, kita bacakan di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Mungkin ada nasihat bagi pasangan suami istri, kaum muslimin dan kaum muslimah, terutama berkaitan dengan topik ini di ujung penghujung dari pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini.
0: Sedikit nasihat untuk kita semua ya. Jadi meskipun tadi kita jelaskan bahwasanya hendaknya yang namanya suami menampakkan keromantisannya, kecintaannya kepada istrinya, ini catatan penting ya, penting banget ya. Para ulama mengatakan, namun jangan ditampakkan di hadapan manusia. Ya, ini kadang salah dipahami. Oh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan cintanya kok di hadapan sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan cintanya kepada Aisyah. Kenapa tidak boleh posting lagi rangkulan sama istri? Ya, di post di medsos misalnya. Ya, para ulama mengatakan tidak boleh menampakkan sesuatu yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah, yang dikhawatirkan bisa memicu syahwat di hadapan manusia. Ya. Nah, contohnya apa? Contohnya, mohon maaf, misalnya mencium istri, ya, atau memeluk istri, ya, dengan pose yang kurang pantas misalnya, ya. Saya nukilkan perkataan ulama, contohnya Imam Nawawi. Imam Nawawi pernah mengatakan di bab tentang khawarimul muru'ah, di antara hal-hal yang bisa mengurangi martabat, wa qublatu zaujati bihadratin nas, ya. Di antara hal yang bisa mengurangi kehormatan adalah mencium istri di hadapan orang. Ya, ya. Oke lah itu ungkapan romantis, cinta, tapi enggak di hadapan orang juga kali, kan gitu. Ya. Begitu pula ditambahi oleh seorang imam Al-Bujairimi Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan walau maharim lahu aulaha. Meskipun orang-orang tersebut adalah mahram kita atau mahramnya si istri, kurang pantas gitu loh. Ya, sudahlah nanti ketika berdua saja atau di rumah, di kamar, oke lah. Ya, tapi ini di hadapan orang, apalagi sampai di posting misalnya, ya. Nah, jadi ada dua hal yang harus diketahui ketika kita ingin mengungkapkan kecintaan kita di hadapan istri kita. Yang pertama adalah adamul fuhsyah. Jangan melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip vulgar. Ya. Dan yang kedua adalah urfun nas. Perhatikan adat istiadat orang di daerah kita, ya. Kalau menurut masyarakat seperti itu nggak pantas dilakukan di hadapan mereka, maka jangan. Ya, Nabi SAW pernah lomba lari sama Aisyah. Ya, tapi apa? Pasukannya disuruh maju dulu. Ya, sana kamu lihat maju dulu. Aku mau sama Aisyah berdua. Ya, tidak di hadapan sahabat larinya. Ya, nah, jadi ini yang perlu diperhatikan. Boleh dianjurkan kita mengungkapkan cinta kita kepada istri kita, tapi perhatikan ungkapannya bukan yang vulgar, apalagi kalau di hadapan manusia. Allahu a'lam.
1: Namsatu segeran jazinan jazakumullah khairan atas ilmu dan nasihatnya dan juga wajangannya bagi kita semua. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Anda pemirsa Leman TV dan juga pendengar radio Suara Leman 918 AM Surabaya yang telah menyimak acara ini. Semoga ilmu yang disampaikan Ustaz dan juga motivasi serta nasihatnya dapat kita amalkan dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan, supaya semoga Allah Subhanahu wa taala dengannya memberikan sakinah, mawaddah, warahmah kepada keluarga kita dan juga keluarga kaum muslimin. Dan simak terus program acara Fikih Wanita setiap hari Jumat pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, tentunya bersama Ustaz Muhammad Azhari LCM Afdhalah Ta'ala di Aliman TV dan juga Radio Suara Iman 918 AM Surabaya. Kami yang bertugas undur diri dan insyaallah kita bertemu di waktu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Faedah kajian. Nabi alaihi salatu wasallam tumbuh besar menjadi seorang anak yatim. Jadi anak yatim itu perlu mendapatkan perhatian khusus. Dan ingat, anak yatim itu adalah anak yang ditinggal bapaknya dan belum balig. Kalau sudah balig, bukan anak yatim. Karena kadang-kadang ada orang, alhamdulillah kami merawat anak yatim di yayasan kami, ada yang sudah SMA, ada yang kuliah, loh. Yatim. Wis mari yatim. Iya. Kalau dia masuk du'afa, mungkin masuk du'afa, tapi yatim sudah terangkat keyatimannya dengan dia balik. Maka kita harus sangat peduli dengan anak-anak yatim, ingat yang belum balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah merasakan yatim. Anak yatim itu butuh kasih sayang lebih besar daripada uang. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ana wa kafilul yatim ka hati." Aku bersama orang yang merawat anak yatim seperti ini, kata Rasulullah. Beliau bicara itu berdasarkan wahyu yang Allah turunkan, dan beliau juga pernah merasakan hakul yatim, bagaimana jadi anak yatim. Pernah ada kejadian, seorang syekh cerita, syekh ini di Mekah, dia habis umrah, habis tawaf, sa'i, kemudian dia pulang ke hotel, ada anak kecil yang menemani syekh ini, minta fulus, adalah anak-anak. Akhirnya sama Syekh diusap kepalanya, diajak ngobrol, terus dia ngomong, Syekh ngomong, "Syekh, ana enggak pegang fulus sekarang," kata dia. "Nanti ya, waktu sholat asar ana kasih ya." "Ya Syekh." Ini berangkat sampai ke hotel. Sudah. Syekhnya turun waktu sholat asar, anak ini sudah ada di situ. Akhirnya, masih di sini, "Iya Syekh," kata dia. Syekh mengeluarkan fulus, "Syekh, ana enggak mau duit. Ana kepengin diusap kepala ana." Sudah lama enggak ada yang usap kepala. Itu anak-anak yatim dia, Pak. Dia butuh kasih sayang. Jangan cuma pikir kasih fulus, kasih fulus. Enggak ada bapaknya dia. Dia memanggil ayah, abi, di saat anak-anak yang lain punya bapak, punya ayah. Dia enggak punya. Enggak
6: Gak ada yang gendong dia. Gak ada yang mencium dia. Gak ada yang mengusap kepala dia. Nih anak cuma minta diusap kepalanya. Sudah lama gak ada yang mengusap kepala anak.

0: Faedah kajian.
1: Ada sebuah hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bersabda, "Ya'ti 'alan nasi sanawatun khadda'at." Akan tiba menjumpai manusia tahun-tahun yang menipu. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-shadiq. Orang yang pendusta dinilai jujur, sementara orang yang jujur dipandang sebagai pendusta. Terbalik. Wa yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Seseorang yang amanah, dia justru dinilai pengkhianat, sementara para pengkhianat diacungi jempol sebagai para penjalan amanat. Terbalik lagi. Inilah yang kemudian dipahami sebagai tahun yang menipu. Kemudian Nabi melanjutkan di penghujung hadis ini, وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضُهُ. Dan di tahun-tahun tersebut, yang banyak bicara adalah para ruwaibidah. Selanjutnya para sahabat bertanya, apa itu ruwaibidah wahai Rasulullah? Beliau kemudian berkata, rajulun tafih yatakallamu fi amril ammah. Yaitu orang-orang yang rendah, orang-orang yang dangkal ilmu agama, namun memaksakan diri untuk bicara atas nama orang banyak. Kira-kira kita dapatkan atau belum indikasi-indikasi tahun-tahun yang menipu itu? Kalau sudah mulai kita lihat, maka semakin kita terpanggil untuk waspada terhadap salah satu di antara sekian banyak perangkap syaitan, yaitu kita bicara atas nama agama Allah tentang urusan banyak orang tapi tanpa dasar ilmu. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Mereka ditanya tentang agama, mereka memaksakan diri untuk menjawab pertanyaan tersebut. Fa'aftau bighairi ilm. Mereka berfatwa namun tanpa dasar ilmu agama. Fadallu wa adallu. Mereka sendiri tersimpang dan mereka menyimpangkan banyak orang lain. Yang pantas untuk kita waspadai adalah bahwa satu di antara sekian banyak perangkap syaitan adalah agar menjadikan manusia angkat bicara atas nama Allah, atas nama agama, namun tanpa dasar ilmu.

0: فائدہ کجیا
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah pahamkan ia dalam urusan agamanya. Jadi, seseorang itu diinginkan kebaikan oleh Allah, tandanya bukan diperbanyak hartanya, bukan ditinggikan jabatannya, bukan dilancarkan usahanya, bukan disegerwaraskan jasmaninya. Itu semuanya bukan tanda kasih sayang Allah. Disegerwaraskan badannya, dikayakan hartanya, ditinggikan jabatannya, itu bukan tanda kebaikan, itu juga bukan tanda kasih sayang Allah. Bukan. Jangan sampai kita ini salah menangkap sinyal kebaikan. Ada seorang laki-laki gagah, kuat, gede, perkasa, datang kepada Nabi. Nabi bertanya kepadanya, "Apakah engkau pernah melihat orang? Apakah engkau pernah merasakan sakit kepala?" Maka dia mengatakan, "Apa itu sakit kepala? Aku tidak pernah mengalaminya." Nabi bertanya lagi, "Apakah engkau pernah merasakan penyakit demam?" Dia mengatakan, "Apa itu penyakit demam? Aku tidak pernah merasakan." Ketika orang ini pergi berlalu, Rasulullah berkata, "Barang siapa di antara kalian ingin melihat penghuni neraka, lihatlah orang tadi." Jadi seger waras tok itu bukan tanda kebaikan. Jadi tanda kebaikan kalau ditambah keistiqomahan. Diberi Allah kekayaan tok saja itu belum tanda kebaikan. Menjadi tanda kebaikan kalau dibarengi dengan keistiqomahan. Maka dari itulah tanda kebaikan adalah yang pertama diantaranya adalah Allah jadikan hamba itu mau duduk bermajlis ilmu, mau duduk menjalani atau menambah ilmu pengetahuannya tentang agama.

0: Satu keutamaan bagi orang-orang yang mendidik anak, sabar mendidik anak, baginda Nabi SAW menyebutkan, dan ini bagian terakhir dari kajian ini, Nabi SAW mengatakan, inna rojula laturfa'u darajatuhu fil jannah. Qala ana hadza, qala bistighfari waladikalah. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang di surga. Jadi ada orang-orang yang dia berpikir, aku ini tidak sepadan mendapatkan derajat surga ini. Karena surga kan 100 tingkatan. Ada orang mukmin ada di antara kita yang diangkat derajatnya. Lalu dia bertanya, kalau aku ingat-ingat dengan amalku di dunia, aku tidak sepadan untuk mendapatkan derajat ini. Maka dijawab, ini istighfar anak-anakmu. Jadi artinya kalau antum punya anak 10, anak antum wudu sekali aja, satu kali dalam setiap sholat. Berarti 5 kali wudu. Sehari berarti 50 wudu mengalir kepada antum. Antum punya anak 10, kemudian anak itu sholat. Jangan qobliyah ba'diyah dulu, yang wajib aja. Sehari itu mengalir 50 sholat. Dalam setahun, 15 ribu sholat, 15 wudu mengalir. Katakanlah anak kita, dari 10 anak itu, istighfar sekali aja dalam sholat. Mengatakan, Rabbighfir li wa li walidayya. Berarti apa? Dalam sehari 50 dosa kita dihapus dengan istighfar anak kita. Maka dengan itu Bu, Pak, jangan pernah Bapak mengeluh dengan anak itu. Dan jangan pernah terungkap oleh para ibu, para bapak kepada anak mengatakan begini, nak, jangan lupa ya nanti kalau udah kerja, udah punya penghasilan, sekian persennya buat ibu. Jangan Bu, anak soleh itu tidak perlu diminta. Dan bapak ibu cukup mendidik anak itu bukan harus anak membalas di dunia ini. Karena kalau anak itu memberikan mobil mewah, memberikan rumah mewah, belum tentu akan menyelamatkan kita ke surga nanti. Tapi apabila anak kita itu sholat, puasa, berzakat, sedekah, berkurban, maka amal anak kita akan mengalir kepada kita dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surah Tur ayat 21 tadi. Ya. Oleh sebab itu, para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah taala, pesan dari anak kita, ayah, ibu, antarkan aku ke surga, ini berarti permintaan anak dan keluarga kita agar kita mendidik mereka, membimbing mereka untuk bisa jalan ke surga dan selamat dari api neraka.
1: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 KSPS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Yuk, umroh bersama Madai

0: Ada dua masalah yang menjadi titik kasus. Yang pertama, tahfidzul Quran tadi, musabaqah hafalan Al-Quran, lomba hafalan Al-Quran itu dilakukan dalam acara-acara tertentu, momen-momen tertentu. Ini, saya katakan hukum asalnya momen tertentu itu boleh-boleh aja. Hukum asalnya boleh-boleh aja. Asalkan momen itu tidak dianggap sebagai satu syariat yang paten. Jadi jenenge ini ya begitu. Ya jenenge Recep itu sunnah ya tahfidzul Quran, ya jenenge Syawal itu sunnah ya begini dan macam-macamnya. Tidak. Karena itu adalah ibadah tersendiri. Nah, dari sini maka memanfaatkan momen tertentu untuk melakukan acara ini, acara itu, melakukan awal tahun ajaran baru kayak akhir tahun ajaran baru kayak atau ini atau itu, maka hukum asalnya boleh-boleh aja. Yang kedua tentang lomba itu sendiri. Lomba jadi itu sendiri. Tatkala bicara lomba itu sendiri, lomba hafalan Quran itu boleh-boleh aja. Jadi, aduh, dapat hadiah, Ustaz. Hadiah itu kan kalau diniatkan lomba itu untuk ngetes hafalan, lancarkan hafalan. Untuk ini, untuk itu. Boleh-boleh aja, nggak ada. Jadi nggak ada masalah. Kalau emang semacam itu, asalkan difahamkan kepada anak bahwasanya hadiah itu adalah tujuan yang kesekian. Bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah membaca, menguasai kitabullah azza wa jalla. Wallahu alam bissawab. Nah.
1: Apa tanda-tanda diterimanya sebuah taubat? Simak penjelasan berikut ini.
2: Wallahu a'lam, intinya yang ulama sampaikan terkait masalah ini adalah syarat dari tobat. Selama seseorang ketika bertobat itu lillahi ta'ala karena Allah semata, dia tobat dengan penyesalan yang sepenuhnya, dia benar-benar menyesali perbuatannya. Kemudian yang kedua, dia meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang ketiga, dia berjanji tidak akan mengulangi lagi. Maka ketika ketiga hal ini terkumpul pada tobat tersebut, maka sah, tobatnya sah. Dan insya Allah, Allah akan menerimanya. Jadi dia menyesali. Kemudian yang kedua, dia tinggalkan perbuatan dosanya. Dan yang ketiga, dia berjanji tidak akan mengulangi lagi. Maka tobatnya sah. Dan semoga diterima. Adapun kemudian ketika setelah sepekan, setelah sebulan, setelah setahun dia melakukan dosa lagi, berdosa lagi, entah dosa yang sama atau dosa yang lainnya, maka tugasnya adalah bertobat lagi. Terus seperti itu. Ya, bukan berarti ketika seseorang dia tobat berarti tidak melakukan dosa itu lagi. Maksudnya berarti dia bersih dari dosa, tidak demikian. Syukur-syukur alhamdulillah ketika dia bisa totalitas meninggalkan dosa tersebut. Tapi tetap saja namanya manusia adalah tempat keliru, tempat salah. Dan Rasul mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawabun. Manusia itu adalah orang yang banyak melakukan kekeliruan, kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang seperti itu adalah yang banyak bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas kita ketika keliru, ketika salah, ketika berdosa, tobat. Besok salah keliru lagi, tobat lagi. Dan seterusnya. Apabila demikian, maka itu adalah tanda kebaikan baginya, karena tobat itu adalah wazifatul umri atau tugas kewajiban seumur hidup kita. Ya, siapa tahu ketika seorang berdosa kemudian tobat, nasuha, bersih, akhirnya bersih dari dosa-dosa, dia meninggal dunia, maka meninggal dunia dalam keadaan yang baik, karena dia meninggal dunia setelah bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala.
3: Jadi apa ya? Itu tanya tentang ini ya, apa? Bagaimana dia?
4: Dia dulu pernah menyentuh daging babi saat, tapi tidak mencuci.
3: Oh, yang ditanyakan apa?
4: Bagaimana cara mensucikannya padahal kejadiannya setelah beberapa tahun yang lalu?
3: Oh iya ya. Jadi ya untuk masalah daging babi di sana memang tidak ada nas yang merincikan ya, meskipun memang ada sebagian ulama itu berpendapat mengkiaskan anjing dengan babi, ya. Sebagaimana anjing harus dicuci 7 kali dan sebagainya, babi pun pula. Tapi insya Allah yang lebih tepat, yang disuruh mencuci 7 kali itu hanya anjing saja. Ya. Adapun babi ya seperti mencuci najisnya pada umumnya, ya. Dicuci pakai air, kemudian selama kita kira insya Allah sudah tidak ada bekasnya, ya, tidak ada mungkin bekas lemak atau baunya, maka insya Allah sudah suci. Dan kalau sudah bertahun-tahun itu kan menunjukkan insya Allah saat dia mau sholat itu kan wudhu, ya, insya Allah kan sudah hilang gitu loh dengan air wudhu, atau dia mandi kan insya Allah sudah suci, ya. Jadi seperti itu, ya, kecuali kalau yang ditanyakan pas mau sholat nyentuh babi kemudian lupa cuci, ya, gimana cara mengkodoknya, nah, itu ya mungkin ya dikodok seingatnya, ya, kira-kira atau semampunya, kira-kira berapa banyak sholat yang dia lakukan tanpa itu. Tapi sepertinya pertanyaannya bukan mengarah ke situ, ya, pertanyaannya lebih ke arah bagaimana mensucikan. Insya Allah ya sudah suci setiap dia wudhu, mandi, ya, atau dari kerja pulang ke rumah cuci tangan, insya Allah itu sudah suci. Wallahu a'lam.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Ini lebih tepatnya ke dosa zolim ya. Jadi kalau dikatakan dosa mengambil hak orang lain tidak ya. Tapi lebih ke zolim. Jadi memang harganya dimahalkan seperti itu ya. Ya harganya dimahalkan. Jadi ya bertobatnya ya sebisa mungkin mungkin dia minta maaf ke orang-orang yang mungkin sekarang dia masih kenali ya. Itu kalau memang bisa ya. Mengatakan dulu saya seperti ini, mohon maaf ya. Maka seperti itu ya. Jadi bukan sampai ke arah yang harus mengembalikan hak yang pernah diambil ya. Kecuali memang peraturannya misalnya harus dijual 5.000 ya harus gitu ya. Kemudian apa namanya? Atau misalnya ya jadi lebih ke arah zolim ya, bukan untuk bukan mengambil haknya orang, bukan ya. Jadi kalau mengambil haknya orang itu kan seperti mencuri gitu ya, atau mungkin karyawannya dapat bonus sekian tapi sama dia dikurangi misalnya diambil. Nah, ini bertobatnya memang harus mengembalikan hartanya ya. Tapi kalau seperti ini wallahu a'lam ya, menurut saya wallahu a'lam itu lebih ke arah zolim ya. Jadi berusaha sebisa mungkin ke orang-orang yang dia kenali ya. Dia minta maaf ya. Adapun yang dia sudah maksimal ya dan mungkin orangnya sudah tidak ketahui ya sudah tinggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Selama seorang sudah semaksimal mungkin selalu berusaha untuk istihlal atau mencari kehalalan dari orang-orang yang pernah dia dizalimi dan sudah berusaha maksimal mungkin, maka innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam.
1: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.

Syarat-syarat syah wudu. Pertama, menggunakan air suci untuk berwudu. Kedua, air yang digunakan adalah air halal dan bukan air curian. Ketiga, membersihkan benda-benda yang dapat menghalangi air menyentuh kulit seperti cat kuku dan lain-lain. Rukun wudu. Pertama, niat dalam hati. Jika seseorang membasuh anggota wudhu dengan niat untuk mengurangi rasa panas atau untuk membersihkannya, maka tidak dianggap sebagai orang yang berwudhu. Kedua, membasuh wajah termasuk berkumur-kumur dan beristinsyak. Ketiga, mencuci kedua tangan sampai siku. Keempat, mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Kelima, mengusap kepala termasuk kedua telinga. Keenam, berurutan. Ketujuh, berkesinambungan. Tidak dibenarkan adanya jarak yang panjang antara satu anggota dengan anggota wudhu lainnya. Sunnah-sunnah dalam berwudhu. Pertama, mencuci dua telapak tangan sebanyak 3 kali. Kedua, bersiwak. Ketiga, mencuci anggota wudhu sebanyak 3 kali, kecuali kepala dan kedua telinga. Keduanya cukup 1 kali. Keempat, at-tayamum. Memulai dari bagian kanan. Kelima, melewati bagian siku saat mencuci tangan. Keenam, menyela-nyela jenggot. Ketujuh, menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki. Kedelapan, menggosok anggota wudhu dengan tangan, karena tidak cukup hanya dengan menyiramkan air ke anggota wudhu. Kesembilan, menggunakan air secukupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana di dalam riwayat Abu Dawud, yang artinya akan muncul sebagian orang dari kalangan umatku yang boros menggunakan air, maksudnya orang-orang yang berlebih-lebihan dalam berwudu. Ke-10, berdoa setelah wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa ahsana al-wudu'a tsumma qala Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin futihat lahu 8 abwabil jannati yadkhulu min ayyiha syaa'a. Tidaklah seseorang berwudu dengan sempurna lalu ia mengucapkan, saya bersaksi bahwa tidak ada zat yang benar disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikan pula aku sebagai orang-orang yang mensucikan diri, melainkan baginya akan dibukakan 8 pintu surga dan ia boleh masuk surga dari pintu yang ia sukai. Muttafaqun alaih. Ke-11, salat 2 rakaat setelah berwudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang

0: Hadis riwayat Muslim. Kedua, tidur yang nyenyak. Artinya, seorang tidak lagi menyadari apa yang terjadi di sekelilingnya, termasuk pingsan atau delirius. Ketiga, memakan daging unta. Hal ini didasarkan pada hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwa seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kami harus mengulangi berwudu setelah makan daging unta?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis riwayat Muslim. Keempat, menyentuh kemaluan tanpa memakai alas. Busrah binti Safwan radhiyallahu anhuma mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya barang siapa menyentuh kemaluannya tanpa alas maka hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Hukum puasa. Perintah puasa terbagi dua, yaitu 1. Puasa wajib. Puasa wajib terbagi dua, yaitu puasa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap Muslim, yaitu puasa Ramadan. Bahkan ia termasuk salah satu rukun Islam. Selanjutnya, puasa wajib yang disebabkan oleh hamba itu sendiri, seperti puasa nazar atau puasa kafarat. 2. Puasa sunnah. Semua jenis puasa yang dianjurkan oleh syariat seperti puasa Senin Kamis, puasa 3 hari setiap bulan yaitu tanggal 13, 14, dan 15 bulan Qomariyah, puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram, puasa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dan puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Syarat-syarat wajibnya puasa. 1. Beragama Islam. Puasa tidak diwajibkan bagi orang non-muslim. 2. Baligh. Orang yang telah mencapai usia mukallaf. Bagi anak kecil, dianjurkan untuk berpuasa agar terbiasa sejak dini. 3. Berakal sehat. Bagi orang gila tidak wajib berpuasa. 4. Mampu berpuasa. Sebab kewajiban berpuasa gugur bagi mereka yang tidak mampu. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam. Ia merupakan kewajiban yang dibebankan kepada kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Islam dibangun di atas 5 perkara. Berpuasa di bulan Ramadan." Keutamaan puasa Ramadan. 1. Pada bulan Ramadan, pintu surga dibuka lebar-lebar dan pintu neraka ditutup rapat-rapat. Setan-setan terbelenggu, serta hati manusia tertarik melakukan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika telah masuk bulan Ramadan, pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup serta setan-setan dibelenggu." 2. Berpuasa di siang hari Ramadan dan salat tarawih di malam harinya dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lampau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka dosa-dosanya yang telah lampau akan diampuni." 3. Di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar yang Allah sebutkan sebagai, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan." Quran Surat Al-Qadar ayat 3. Malam itu, dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang salat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni." 4. melaksanakan umroh

0: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
1: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsi thawb.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa lubsi thawb al-jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala'.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah

0: Ciptakanlah cahaya dalam sarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
0: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwab rahmatik.
0: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
0: Doa keluar masjid.
1: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
0: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
2: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan pemirsa Al-Iman dimanapun Anda berada, terkhusus Tretan Lepuela, Tor Masyarakat Matura pada umumnya, Alhamdulillah, dalam kesempatan Aremangken, Aris serta kesempatan sepenuh kebahagiaan Tor Keberkahan, Petan Kaulah edampingi salah satu guru kita, Ustaz Musta'in LC MPD Hafidhahullah Ta'ala, bekal membahas seputar tahun baru. Eka Adimah banyak kaum muslimin keker ke dalam perkara sepanikah. Banyak Tretan terlepelah karena kata oningan masalah tahun baru panikah merayaki torok merayaki, maka dari panikah beberapa menit keada insyaallah kita bukan membahas secara singkat seputar hukum-hukum terkait tahun baru sepanikah. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya jana.
3: Alhamdulillah.
4: Keluarga saya tapi masyaallah barakallahu fikum.
3: Alhamdulillah. Kecaki kampan baru ni Ustaz.
4: Okay, okay, okay.
3: Hanya tanya Ustaz, katinapa hukum rok norok merayakan perayaan tahun baru ni Ustaz?
4: Tahun baru Masehi maksudnya. Satu bulan lagi aku nikah.
3: Thank you Ustaz.
4: Okay. Dan tu Pak Adi, tahun baru Masehi 1 Januari nikah. Aslina salah setong dari hari raya orang kafir. Hari raya na orang Masehi. Berarti mohon berada orang Islam merayakan tahun baru Masehi nikah, berarti orang nikah rok norok otabe nyerobae orang kafir otabe istilah dalam Islam ini kata syabuh, menyerupai ban menyerupai orang kafir ini tahu ilai dalam Islam kelarang kalaban kanjeng Nabi SAW Sabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Saban orang saya nyerobahe suatu kaum dalam hal syiar atau berkhususan kaum mereka, berarti orang dia termasuk dari golongan kaum dia. Artinya tak oleh rok norok atau nyerobahe atau tasabbu orang kufar dalam hal syiar atau kekhususan orang kafir kita. Ini sepetong. Nomor dua, esen tahun baru nape? Esenah perayaan tahun baru nape? Nyomat percon. Nyomat kembang api. Pembatir yang dibuat dia nih. Mau kerobang kan? Nah, nomor dua, paling ke perayaan musik, orkes, musik-musik. Terus ikhtilat campur baur orang laki orang bini, pemuda pemudi bini mahrumah. Ini kan kemungkaran apa ini kemungkaran?
0: Kemungkaran setiap.
4: Oleh nanti minta oleh. Kemungkaran nanti kita makan atau oleh merayakan tahun baru.
0: Mungkin paham Ustaz. Mana bi tahun baru, tapi se kalaban tablik akbar sini Ustaz. Katina
4: maksudnya tablik akbar ibadah aki pas tahun baru. Betul Pak Adi. Mon beda tablik akbar neng hari tahun baru. Alam tahun baru atau pasti yang hari tahun baru. Kasamun ibadah aki dalam rangka untuk merayakan tahun baru nikah. Dalam rangka pecah sengaja ibadah aki untuk merayakan. Maka kita oleh. Tapi mon ibadah aki yang pas kebetulan bertepatan bulan tahun baru kan tanggal merah berai. Mungkin kan kesempatan berai. Sehingga arah pernah kan saya Rabu minyak kan boleh berai. Nah, mentocuknya sini ke bulan tanggal merah, bulan banyak orang pray dari kelakuan, dari kegiatan, aktivitas. Maka tablik akbar saya, ada aki, ibadah aki dalam tujuan nikah, tak kenapa oleh. Jadi gitu sih, nomor satu, setelah oleh nikah, mon tablik akbar gila, rayaki, ki, pacat sengaja dalam rangka merayakan tahun baru.
0: Berarti ini keperbedaan, thank you, Ustaz.
4: Lain, tak ada kan, tak ada.
0: Yang kita bantu Ustaz. Oke.
4: Okay. Mana tapi Ustaz? Nang beda nah. Hutan ba? Beda nah. Beda nang sih.
0: Ki berbeda nang
4: sih. Nang ki berbeda nah. Beda nah.
0: Oke, thank you
4: Ustaz. Beda nika. Datang. Kala belum imian kan masuk akad.
0: Oke.
4: Sek mon tahun baru nikah hari raya nah orek.
0: Kafir.
4: Berarti di Islam ya aku nak tak ya aku.
0: Tak ya aku.
4: Ah. Orang seraya akhir tahun baru. Sengaja kita tahun baru orang Islam sengaja kita tahun baru raya aki bin apa baik makin membentang gak akbar ni tak bil akbar masalah raya aki gila berarti secara tidak langsung orang nikah ngaku weh berdenah hari raya tahun baru gila kena benteng nah mangga ni tak oleh tapi mau ngeraya aki gila mending ngeraya aki tak bil akbar gila ibadah aki lantaran tanggal merah lantaran pulang beda kesempatan nah nikah kita benteng apa jadi benih pulang tak bil akbar lagi tapi keyakinan gila secara tidak langsung meyakini mengakui cemon tahun baru nikah hari raya orang masa nikah
0: pengakuan masalah thank you Ustaz mana bisa thank you Ustaz mana bisa Ustaz era ya aki kelaban masalah sepele
4: maafin
0: contoh bakar-bakar juga nikah itu apa
4: mungkin punya lagi kicen padu aku ngabalik kendala asal cemon ikasak pada perkara istana kudu mengakui napa nyamana dalam rangka merayakan dalam rangka yang sengaja dilakukan untuk merayakan tahun baru iya mau mengadakan hal besar hal sepele pada baik karena dalam ketika orang yang nikah merayakan berarti ada pengakuan tentang hari raya tersebut tapi mau bakar-bakar kumpul-kumpul di tretan di kanca di keluarga gila ki pola na ni ke malam tahun baru laku dan pola nak kota gal merah prai si oleh tak ada HP jadi tak oleh ni ke merayakan perkara apa saja yang kegiatan dilakukan mun pocuk na merayakan tahun baru ni ke tak oleh pola na ketika merayakan tahun baru secara tidak langsung mengakui adanya tahun baru ini kita oleh
0: paham Ustaz paham thank you Ustaz berarti ini kah merayakan secara katina apa kita oleh thank you Ustaz
4: oleh
0: thank you Ustaz matur sekelangkong jazakumullahu khairan Ustaz atas waktu torna sehat ya pon Ustaz
4: moga moga bermanfaat ya
0: benar moga kita tiap manfaat ada pesan kau lah sarang
4: amin
0: Ustaz
4: amin
0: Ustaz amin TV Ustaz matur sekelangkong Ustaz thank you sepenika saos nasihat dari Ustaz kita Ustaz Musta'in LCMPD Hafizahullah
3: Belar muka sesekuan ini ka tetiap manfaat dapatan kaula ban sataja pemirsa radio Suara Al Iman Tor Al Iman TV bila bade sarana pada dari perkataan tor perbuatan petan kaula nyi on sepora seta terbatas petan kaula akhiri kalaban doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Agama Islam mengajarkan kepada kita ma'asyar al-muslimin bagaimana cara kita memberikan manfaat kepada orang lain dan khususnya kepada diri sendiri. Di antara bentuk ajaran Islam kepada kita adalah mengajarkan bagaimana kita menjadi seorang yang bisa berbicara dengan mendatangkan manfaat dan menahan pembicaraan jika tidak mendatangkan manfaat. Oleh karena itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaknya ia berkata-kata yang baik. Atau jika tidak, ia harus diam. Hadis yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, menunjukkan kepada kita bahwasannya bagaimana ajaran Islam menunjukkan bahwa seorang muslim hendaknya dia bisa memberikan manfaat bagi orang lain maupun dirinya di dalam bertutur kata. Falyakul khairan, hendaknya dia mengatakan dan berucap dengan ucapan yang baik. Hal-hal yang mendatangkan manfaat boleh ia sampaikan, boleh ia berikan manfaat itu kepada saudaranya, kepada masyarakat, atau kepada keluarga, khususnya diri sendiri. Sedangkan manakala ucapan-ucapan, demikian pula perkataan-perkataan yang berbau keburukan, kejelekan, tidak ada faedahnya, maka Islam memerintahkan kita untuk diam. Makanya di dalam ya kita melihat di awal hadis diserukan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah yang di dalam hatinya ada keyakinan, ada keimanan yang betul-betul 100% tidak ada keraguan akan keberadaan Allah, wujud Allah, dan juga keuluhiyahan Allah, keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, ditambah lagi, dan dia meyakini adanya hari pembalasan. Adanya pembalasan dari setiap amal-amal perbuatan. Surga diperuntukkan bagi perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan, yang terkategori baik. Neraka, Allah peruntukkan bagi amal-amal yang jelek, amal-amal yang buruk. Maka kita seorang muslim, yang beriman kepada Allah dan mengimani hari pembalasan, hendaknya di dalam bertutur kata itu dengan baik, mendatangkan maslahat, mendatangkan manfaat. Jika tidak, maka lebih baik kita mengambil sikap diam. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wa alihi wasallam beliau menyampaikan, "Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sukhtillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam." Sesungguhnya seorang hamba benar-benar dia berucap dengan satu kata yang merupakan perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia tidak memperdulikan hakikat ucapan yang sampai ia keluarkan tadi, sehingga dia terjatuh dengan sebab ucapan itu ke dalam jahannam. Hadis di atas memberikan ancaman kepada kita. Jangan sampai kita bermudah-mudah mengucapkan kata-kata yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, dan kita menganggap itu remeh, menganggap itu sepele, menganggap itu enteng, sehingga akhirnya kita terjatuh dalam neraka jahannam wal iyadhu billah. Dengan sebab ucapan tersebut, dengan sebab perkataan tersebut. Makanya dalam kesempatan yang lain, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabatnya Mu'ad bin Jabal dengan sabdanya, "Kuffu 'alaika hadza," tahan olehmu ini, dengan menunjukkan ke mulutnya, ya. Tahan olehmu mulut ini, jangan sampai dia bertutur kata dengan kata-kata yang buruk, kata-kata yang jelek. Kenapa? Karena banyak di antara mereka
penghuni neraka, sebab masuknya mereka ke dalam neraka itu adalah karena ucapan dan perkataan mereka yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai seorang muslim, jangan sampai kita meremehkan dalam hal keburukan, khususnya ucapan, terkait khususnya dengan agama Islam, dengan Allah, dengan kitabnya Al-Quranul Karim, para rasulnya, dan lain sebagainya. Walaupun hanya sebatas candaan. Makanya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Man sabballaha ta'ala faqad kafar." Barang siapa yang mencela Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah kufur. Dia telah kufur, melakukan satu tindakan kekufuran yang mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Kenapa? Karena dia mencela Allah, menghina Allah. Sawa'an kana mazihan aw jaddan. Terlepas apakah dia mengucapkannya hanya sebatas mazihan, ya, main permainan saja, yaitu main-main saja, mazih, guyonan, aw jaddan, ataukah sungguh-sungguh mengucapkan dengan niatan guyonan, main-main, ini saja bisa mengantarkan seorang kepada kekufuran. Apalagi bagi orang yang mengucapkan, mencela Allah wal'iyadzu billah dengan kesengajaan. Wa kadzalik, dan seperti itu, yang sedemikian itu, mithlu an yastahzi'a bi ayatihi wa rusulihi wa kutubihi. Demikian pula, ya, perihal orang yang membuat olok-olokan akan ayat Allah, rasul-rasulnya, kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, mengambil hukum yang sama, bisa mengantarkan kepada kekufuran. Oleh karenanya, kita kaum muslimin hendaknya betul-betul menjaga lisan kita. Jangan sampai kita tidak memperdulikan setiap kata yang keluar. Hendaknya kita memperhatikan betul setiap ucapan kita. Apakah nantinya mendatangkan maslahat, faedah atau tidak? Apakah ucapan kita justru malah mendatangkan murka Allah sehingga menjadikan kita penghuni neraka wal'iyadzu billah, ataukah memberikan maslahat bagi semuanya? Makanya kita diberikan oleh Allah mulut ini, lisan ini, agar kita bisa menggunakannya di atas kebaikan, memberikan manfaat dan maslahat kepada kaum muslimin secara umum dan kepada diri kita sendiri serta keluarga kita secara khusus. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
3: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.

0: ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program tabungan umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24 kali 846. Tabungan umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.
1: Faedah kajian. Ada sebuah hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bersabda, ya'ti 'alan nasi sanawatun khadda'at. Akan tiba menjumpai manusia tahun-tahun yang menipu. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-shadiq. Orang yang pendusta dinilai jujur, sementara orang yang jujur dipandang sebagai pendusta. Terbalik. Wa yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Seseorang yang amanah, dia justru dinilai pengkhianat, sementara para pengkhianat diacungi jempol sebagai para penjalan amanat. Terbalik lagi. Inilah yang kemudian dipahami sebagai tahun yang menipu. Kemudian Nabi melanjutkan di penghujung hadis ini, wa yantiqu fiha ruwaibidh. Dan di tahun-tahun tersebut yang banyak bicara adalah para ruwaibidh. Selanjutnya para sahabat bertanya, apa itu ruwaibidh wahai Rasulullah? Beliau kemudian berkata, rajulun tafih yatakallamu fi amril ammah, yaitu orang-orang yang rendah, orang-orang yang dangkal ilmu agama namun memaksakan diri untuk bicara atas nama orang banyak. Subhanallah. Kira-kira kita dapatkan atau belum indikasi-indikasi tahun-tahun yang menipu itu? Kalau sudah mulai kita lihat, maka semakin kita terpanggil untuk waspada terhadap salah satu di antara sekian.

banyak perangkap syaitan, yaitu kita bicara atas nama agama Allah tentang urusan banyak orang tapi tanpa dasar ilmu. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Mereka ditanya tentang agama, mereka memaksakan diri untuk menjawab pertanyaan tersebut. Fa'aftau bighairi ilm. Mereka berfatwa namun tanpa dasar ilmu agama. Fadallu wa adallu. Mereka sendiri tersimpang dan mereka menyimpangkan banyak orang lain. Yang pantas untuk kita waspadai adalah bahwa satu di antara sekian banyak perangkap syaitan adalah agar menjadikan manusia angkat bicara atas nama Allah, atas nama agama, namun tanpa dasar ilmu.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Agama Islam mengajarkan kepada kita ma'asyiral muslimin bagaimana cara kita memberikan manfaat kepada orang lain dan khususnya kepada diri sendiri. Di antara bentuk ajaran Islam kepada kita adalah mengajarkan bagaimana kita menjadi seorang yang bisa berbicara dengan mendatangkan manfaat dan menahan pembicaraan jika tidak mendatangkan manfaat. Oleh karena itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaknya ia berkata-kata yang baik, atau jika tidak, ia harus diam. Hadis yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, menunjukkan kepada kita bahwasannya bagaimana ajaran Islam menunjukkan bahwa seorang muslim hendaknya dia bisa memberikan manfaat bagi orang lain maupun dirinya di dalam bertutur kata. Falyakul khairan, hendaknya dia mengatakan dan berucap dengan ucapan yang baik. Hal-hal yang mendatangkan manfaat, boleh ia sampaikan, boleh ia berikan manfaat itu kepada saudaranya, kepada masyarakat, atau kepada keluarga, khususnya diri sendiri. Sedangkan manakala ucapan-ucapan, demikian pula perkataan-perkataan, yang berbau keburukan, kejelekan, tidak ada faedahnya, maka Islam memerintahkan kita untuk diam. Makanya di dalam ya kita melihat di awal hadis diserukan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah yang di dalam hatinya ada keyakinan, ada keimanan yang betul-betul 100% tidak ada keraguan akan keberadaan Allah, wujud Allah, dan juga keuluhiyahan Allah, keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, ditambah lagi, dan dia meyakini adanya hari pembalasan. Adanya pembalasan dari setiap amal-amal perbuatan. Surga diperuntukkan bagi perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan, yang terkategori baik. Neraka Allah peruntukkan bagi amal-amal yang jelek, amal-amal yang buruk. Maka kita seorang muslim yang beriman kepada Allah dan mengimani hari pembalasan, hendaknya di dalam bertutur kata itu dengan baik, mendatangkan maslahat, mendatangkan manfaat. Jika tidak, maka lebih baik kita mengambil sikap diam. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wa alihi wasallam, beliau menyampaikan, "Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sukhtillahi la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam." Sesungguhnya seorang hamba benar-benar dia berucap dengan satu kata yang merupakan perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia tidak memperdulikan hakikat ucapan yang sampai ia keluarkan tadi, sehingga dia terjatuh dengan sebab ucapan itu ke dalam jahannam. Hadis di atas memberikan ancaman kepada kita. Jangan sampai kita bermudah-mudah mengucapkan kata-kata yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, dan kita menganggap itu remeh, menganggap itu sepele, menganggap itu enteng, sehingga akhirnya kita terjatuh dalam neraka jahannam wal'iyadu billah. Dengan sebab ucapan tersebut, dengan sebab perkataan tersebut. Makanya dalam kesempatan yang lain, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal dengan sabdanya, "Kuffu 'alaika hadza," tahan olehmu ini, dengan menunjukkan ke mulutnya, ya, tahan olehmu mulut ini, jangan sampai dia bertutur kata dengan kata-kata yang buruk, kata-kata yang jelek. Kenapa? Karena banyak di antara mereka
penghuni neraka, sebab masuknya mereka ke dalam neraka itu adalah karena ucapan dan perkataan mereka yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai seorang muslim, jangan sampai kita meremehkan dalam hal keburukan, khususnya ucapan, terkait khususnya dengan agama Islam, dengan Allah, dengan kitabnya Al-Quranul Karim, para rasulnya, dan lain sebagainya. Walaupun hanya sebatas candaan. Makanya Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala mengatakan, "Man sabballaha ta'ala faqad kafar." Barang siapa yang mencela Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah kufur

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Berita Al-Iman, aktual, terpercaya, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihil wafa. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Jumat 2 Oktober 2026 pukul 12.45 menit waktu Indonesia bagian barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Pemkot Surabaya tertibkan pengelolaan sampah ilegal. Pemerintah Kota Surabaya menertibkan aktivitas pengelolaan sampah tanpa izin di kawasan Keputih karena dinilai menimbulkan dampak lingkungan mulai dari bau tidak sedap hingga potensi pencemaran air. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Muhammad Fixer, mengatakan penertiban kali ini menyasar 7 lahan aset milik Pemkot yang digunakan untuk kegiatan pengelolaan sampah tanpa izin. Sebelumnya, Pemkot bersama pihak kelurahan dan kecamatan melakukan pendataan dan menemukan 97 persil yang digunakan untuk aktivitas usaha pengelolaan sampah tanpa izin. Pemkot menyebutkan penertiban dilakukan secara bertahap setelah sebelumnya dilakukan sosialisasi dan pendekatan kepada para pelaku usaha. Pelaku usaha pemilahan sampah diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya kepemilikan lahan, ketersediaan alat pemilahan, instalasi pengelolaan air limbah, serta kejelasan jadwal pengangkutan dan pembuangan residu. Penertiban ini diharapkan dapat mengurangi risiko pencemaran sekaligus mendorong pengelolaan sampah yang lebih tertata dan sesuai ketentuan di Kota Surabaya. Satpol PP Surabaya segel toko penjual minuman beralkohol eceran. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya menyegel sementara sebuah toko penjual minuman beralkohol eceran di Kecamatan Wonokromo karena tidak memiliki izin penjualan eceran. Penindakan dilakukan setelah Satpol PP bersama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan melakukan pengawasan terhadap toko tersebut. Pelaksana tugas Kepala Satpol PP Surabaya Irna Pawanti menjelaskan bahwa toko itu memiliki izin sebagai subdistributor, namun dalam praktiknya juga menjual minuman beralkohol secara eceran. Karena aktivitas penjualan masih berlangsung setelah penindakan, petugas kemudian menyita 10 botol minuman beralkohol sebagai barang bukti. Pelanggaran tersebut ditindaklanjuti melalui proses tindak pidana ringan dan perkaranya telah dilimpahkan ke pengadilan. Satpol PP Surabaya menyatakan pengawasan akan terus diperketat termasuk terhadap penjualan secara daring karena petugas menemukan bahwa minuman beralkohol relatif mudah diperoleh oleh anak-anak melalui penjualan eceran maupun jaringan internet. Pemkot berharap penegakan aturan ini dapat mencegah penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai ketentuan sekaligus melindungi generasi muda dari risiko penyalahgunaan minuman keras. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan. Pecinta Al-Iman, ada doa yang sering kita ucapkan dalam hati. Ya Allah, semoga suatu saat aku bisa sampai ke Tanah Suci. Kadang kita terlalu lama menunda, padahal keinginan itu sudah ada sejak lama. Kalau hari ini ada kesempatan untuk menyusun niat dan merencanakan perjalanan, mungkin inilah saatnya mengikhtiarkan doa itu. Bersama keluarga, menjadi tamu Allah, menjalani ibadah di Tanah Suci. Umroh bersama keluarga, bersama Made Tour and Travel. Semoga niat baik ini dimudahkan Allah. Saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa selalu jaga iman dan jaga imun Anda. Dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian rangkaian berita Al-Iman. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan menambah keimanan kita semua.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
4: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
2: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
1: Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyawmin 'adzim.
2: Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar?
1: Yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin.
2: Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.
1: Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin.
2: Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin.
1: Wa ma adraka ma sijjinun kitabun marqum.
2: Tahukah kamu apakah sijin itu? Ialah kitab yang bertulis.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin.
2: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan.
1: Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim.
2: Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa.
1: Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
2: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.
1: Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksimun.
2: Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka.
1: Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
2: Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
1: Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
2: Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.
1: Kalla inna kitabal abrari lafi 'illin.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan dalam 'illiyyin.
1: Wa ma adraka ma 'illiyyun.
2: Tahukah kamu apakah 'illiyyin itu?
1: Kitabun marqumun yashhaduhu al-muqarrabun.
2: Yaitu kitab yang bertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'imin 'alal ara'ik yanzurun.
2: Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
2: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan.
1: Yusqawna

0: mohon.
1: Mereka diberi minum dari khamr murni yang di lak tempatnya. Laknya adalah kesturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
0: Wa mizajuhu min tasnimin 'aynan yashrabu biha al-muqarrabun.
1: Dan campuran khamr murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang dekatkan kepada Allah.
0: Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman.
0: Wa idza marru bihim yataghamazun.
1: Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
0: Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin.
1: Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira.
0: Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladhallun.
1: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin. Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
0: Hal thuwibal kuffar ma kanu yaf'alun.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Idhas samaa'u syaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat.
1: Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh.
0: Wa idhal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adhinat li rabbiha wa huqqat.
1: Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya, dan menjadi kosong dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu, manusia akan mengetahui akibat perbuatannya.
0: Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih.
1: Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya.
0: Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira.
1: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.
0: Wa yanqalibu ila ahlihi masrura.
1: Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira.
0: Wa'amma man utiya kitabahu wara.
1: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir.
0: Innahu dhanna an lan yahura bala inna rabbahu kana bihi basira.
1: Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian. Yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
0: Fala uqsimu bisyafaqi wal laili wa ma wasaqa wal qamari idza ittasaqa.
1: Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, dan dengan malam dan apa yang diselubunginya, dan dengan bulan apabila jadi purnama.
0: Latarkabunna tabaqan 'an tabaq.
1: Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
0: Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alayhimul qur'anu la yasjudun.
1: mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.

0: Maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Bangga bersarung mangga.
4: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

Alhamdulillah kita dipertemukan di kajian pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan kita dan pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita dan saudara-saudara kita khusus yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan semoga jamaah sekalian, khususnya ibu-ibu sekalian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini adalah hal yang istimewa karena kita berada di awal-awal bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bisa bertahan sampai akhir, dan bukan hanya bertahan tapi meningkatkan performa kita dari hari ke hari, dari fase ke fase, sehingga kita bisa klimaks di 10 malam terakhir. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk melalui ini semua, karena kalau Allah nggak tolong kita nggak akan bisa berhasil. Coba, kita ini berhasil bukan karena kemampuan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita. Kita berhasil kalau ditolong sama Allah Subhanahu wa taala, lalu dimaafkan segala khilaf-khilaf kita. Itu keberhasilan. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin rabbal alamin. Karena ini momen Ramadan, saya ingin sedikit membahas tentang hal ini. Karena kita tahu bersama puasa itu, hadirin, itu tidak bisa dipisahkan dengan kesabaran, kan gitu ya. Puasa itu adalah kesabaran. Karena dalam puasa tiga bentuk kesabaran itu ada. Tiga bentuk kesabaran itu apa aja, ibu-ibu? Ibu-ibu sekalian. Apa? Bentuk kesabaran itu apa? Siapa yang bisa dengar, Bu, kalau jalan jamnya gitu? Mentang-mentang puasa semuanya lemes. Nah. Menahan lapar. Terus? Apa ini loh, Bu? Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Menjalankan perintah. Kita sabar. Untuk bisa sholat 5 waktu butuh sabar gak, ibu-ibu? Butuh. Untuk zikir pagi petang butuh sabar gak? Butuh. Nah, puasa itu perintah, butuh sabar. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan yang haram. Meninggalkan yang haram itu butuh kesabaran. Kata Jabir, jika kamu berpuasa, falyasum sam'uka wa basaruka. Hendaknya pendengaranmu itu ikut sabar. Pendengaranmu itu ikut sabar. Penglihatanmu ikut sabar. Lisanmu itu ikut sabar. Anil kadzib wal ma'athim.
dari dosa, dari kebohongan dan dosa. Nah, itu berarti dalam puasa ada unsur sabar mengatakan tidak pada yang diharamkan, sabar meninggalkan dosa. Yang ketiga, sabar apa? Sabar dalam menjalani musibah atau hal yang tidak mengenakan. Sabar dalam menghadapi takdir Allah yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Dalam puasa ada nggak itu? Ada. Sabar dalam menahan apa? Lapar. Nah itu. Sabar dalam menahan haus. Makanya puasa itu mencakup tiga bentuk kesabaran. Makanya Allah mengatakan puasa itu adalah ibadah kesabaran. Hanya orang-orang yang sabar yang bisa berhasil dalam puasa. Gitu lah, Ibu. Jelasnya, Ibu. Nah, Ibu yang Allah muliakan. Nah, bicara tentang sabar, apalagi Ibu ini kan apa orang-orang pengalaman lah dalam hidup nih. Saya mau tanya, sabar apa yang paling sulit? Nah itu. Sabar apa yang paling sulit? Nah, ibu. Alhamdulillah aku nggak pernah kesulitan Pak Ustaz. Wah, luar biasa ibu ini. Apa sabar yang paling sulit? Kapan ibu-ibu merasa, ya Allah ini berat banget untuk sabar. Aku belum pernah ngadepin ujian kesabaran seperti ini. Kok beda dari yang biasanya ya? Untuk kali ini, untuk apa? Untuk kali ini kayaknya berat. Jadi hadirin Allah muliakan. Kembali pertanyaannya. Jamaah. Ibu, sabar apa yang paling berat? Dia pernah diuji gak sih dalam hidupnya? Apa sabar paling berat? Dari pengalaman aja. Gak usah pakai baca buku dulu, gak usah. Pengalaman apa? Sabar paling berat. Hah? Apa? Sabar apa? Sabar ngadepin suami Pak Ustaz. Masya Allah. Tuh. Diketawain. Itu bener nih para kita ini banyak kekurangannya. Jadi ibu-ibu nih atau istri-istri harus sabar ngadepin kita. Subhanallah. Ada? Nggak ada? Masa gak ada satupun? Hidup gampang banget berarti nih. Hadirin Allah, sabar yang paling berat adalah sabar apa kira-kira? Iza jtama'a fil fi'li hadhal amran kana sabru anhu ashaqqa syai'in ala sabir. Apabila dalam menghadapi sesuatu ada dua hal yang bertemu, maka kalau dua hal yang bertemu ini, maka itulah sabar yang paling sulit bagi orang-orang yang ingin sabar. Apa dua hal itu? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kuwatul da'i ilal fi'li wa suhulatuhu alal abdi. Jelas, ibu.
Apa yang jelas Pak Ustadz? Kita ini nggak ngerti apa-apa. Oh gitu, berarti butuh diterjemahkan. Jadi yang pertama itu kuwatud da'i lal fi'l. Apabila faktor-faktor pendorong terhadap hal tersebut itu kuat. Jadi sarananya banyak, support sistemnya tuh untuk ke arah sana tuh besar. Misalnya itu hal yang haram gitu. Yang kedua, suhulatu al abdi, mudah dikerjakan oleh hamba. Mudah dikerjakan. Jadi kalau ini hal yang mudah untuk dikerjakan, dilakukan, terus didukung oleh support sistemnya, didukung oleh sarana, didukung oleh faktor-faktor lain, kana sabru anhu asyaqqa syai'in 'ala sabir. Maka bersabar terhadap hal tersebut itu hal yang paling susah, paling berat. Gitu loh. Fa in fukida ma'an sahula sabru anhu. Kalau dua faktor itu nggak ada, sabar itu insya Allah mudah. Kalau hanya ada salah satu faktor, satu sisi mudah, satu sisi susah. Itu ada. Bisa dimengerti nggak? Contoh, makanya kata para ulama, inilah rahasia kenapa maksiat lisan itu sangat berat untuk kita, maksiat lisan. Kenapa sabar untuk nggak ngomongin orang itu susah banget? Sabar untuk tidak mencela orang itu susah banget. Sabar untuk nggak bicarakan hal negatif tentang orang lain susah banget. Terlebih lagi kalau kita hasad sama dia atau kita kecewa dengan dia atau kita marah dengan dia atau kita kesel sama dia, terlebih lagi kalau dia buat salah sama kita walaupun. Dan kesalahan ini gak ada hubungannya dengan aib yang mau dibuka gitu. Jadi kita gak suka aja. Karena begitu ada hasad, ada marah, ada benci, ditambah lagi orangnya nyebelin misalnya, orangnya ngecewain kita, maka itu support system untuk ngomongin orang. Itu dukungan, faktor-faktor yang mendukung. Plus apa, maksiat lisan itu gampang apa susah, Ibu? Hah? Gampang atau susah? Lebih susah ngomongin orang atau push up 10 kali? Hah? Lebih susah push up. Lebih susah ngomongin orang, lisan ini ngomongin orang, atau squat jam 5 kali? Tapi 5 kali aja. Lebih susah mana? Squat jam. Squat jam. Lebih susah lisan ini ngomongin orang, atau pull up sekali? Bisa gak pull up sekali? Aduh, itu susah Pak Ustadz. Aduh.
Naik-naik Pak Ustadz lah. Jadi lisan nih ngomongin orang nih gampang, gampangnya minta ampun. Apalagi kalau lagi-lagi santai aja nih, kita nggak punya urusan sama tuh orang. Gitu aja gampang, bener nggak? Kita nggak cuman kenal tahu doang. Lo tahu, kamu tahu ini nggak? Iya, aku tahu. Itu ngomongin dia gampang kalau kita mau. Apalagi kalau kita lagi sebel sama dia. Waduh. Apalagi kalau dia nyebelin. Apalagi kalau kita lagi kecewa sama dia. Makanya kan banyak kejadian di masyarakat atau mungkin ibu-ibu ngalamin pas lagi baik-baik aja, soulmate ibu sekalian. Kita cerita semua rahasia kita ke dia. Begitu ada keretakan hubungan, dia buka semua apa yang kita pernah ceritakan. Pernah ngalamin nggak? Oh, ibu-ibu sekalian. Maka sabar untuk tetap mengamalkan hadis Nabi SAW, falyakul khairan aw liyasmut, hendaknya berkata baik atau diam. Itu susah banget. Susah. Susahnya minta ampun.

sebagian para ulama kata Ibnu Qayyim, fa inna ma'asiyal lisan fakihatul insan. Allahu akbar. Maksiat lisan itu ibarat buah-buahannya manusia. Jadi maksiat lisan tuh manis-manis. Ibu suka buah apa? Ibu. Pisang. Pisang ya. Pisang tuh kan kayak jeruk, Bu. Jadi nggak menonjol gitu lah. Ya pisang ya pisang. Tapi nggak apa-apa deh. Durian suka durian. Suka. Duku. Nah, rambutan-rambutan. Rapia. Suka. Rapia suka. Masya Allah. Nah, lo maksiat lisan tuh kayak begitu. Kata orang. Enak. Benar nggak? Masya Allah. Durian tuh saking enak-enaknya, satu buah 500.000 dibela-belain nggak? Satu buah 1 juta dibela-belain nggak? Saking enaknya tuh durian. Maksiat lisan saking enaknya, pulsa habis dibela-belain nggak? Bela-belain. Padahal ngobrol, apalagi dulu kan belum ada pakai wifi segala macam, itu habis pulsa tuh curhat jelek-jelek dibela-belain. Bil mahal karena makan di restoran dibela-belain. Intinya bukan di menunya, kita mau cerita enaknya di restoran, pesan plus diperalat sama teman-teman kita. Pesan banyak mereka, kita yang bayarin. Tapi kita bela-belain kenapa? Biar keluar semua itu. Ghibah keluar, fitnah keluar, menjelekin yang keluar. Gue harus pamit nih, nanti dulu dong. Pesan lagi gitu. Itu manis kenapa? Karena itu kayak buah-buahan. Karena itu dalam loh. Ibnu Qayyim itu bilang, fa inna ma'asiyal lisan faqihatul insan. Maksiat-maksiat lisan itu ibarat buah-buahan bagi manusia. Manis. Gitu. Manis. Ghibah, fitnah, mencela, mencaci, ngata-ngatain orang, segala macam. Jadi manis, gampang. Jadi udah nggak perlu latihan, nggak perlu pemanasan. Betul nggak ya, Ibu? Gitu. Ada nggak orang yang gibah cedera karena sebelum bicara nggak pemanasan dulu? Gak ada. Tapi orang ibu-ibu olahraga nggak pemanasan cedera bisa jadi. Tapi gibah tuh nggak usah ngapa-ngapain. Pokoknya gampang banget. Ditambah faktor-faktor lain seringkali. Nah itu bahwa sabar yang paling berat itu adalah sabar apa? Kalau mudah dilaksanakan. Terus yang kedua apa? Nah ibu-ibu, faktor pendorongnya banyak, kuat. Faktor pendorongnya banyak dan kuat. Gitu. Itu nih. Nah ini hati-hati nih di bulan Ramadan. Seringkali kita suka jatuh, bukan nggak makanya kenapa di Ramadan kita relatif bisa sabar berpuasa. Nah itu kenapa. Tapi begitu ibu punya utang puasa, susah gak dikerjain di Syawal? Hah? Susah? Di Dzulqa'dah? Susah? Susah apa enggak? Di Dzulhijjah? Susah ya? Dan sering sebagian kita mepet-mepet lagi di Syaban. Kenapa demikian ibu? Padahal utang puasa cuma 2 misalnya.
Atau ada yang 7 karena period, ada yang 6. Tapi susah banget. Di Ramadan 1 bulan lebih mudah. Karena apa? Karena faktor pendorongnya beda. Support sistemnya beda. Kita mudah sabar di Ramadan karena faktor support sistemnya itu ngedukung kita untuk bisa sabar. Semua sahur. Kalau pas bayar utang, seringkali kita sendirian sahurnya. Kalau ini bareng-bareng. Di kantor segala macam nggak ada yang nawarin. Pas kita, kalau kita harus bayar kodo, begitu puasa ada yang nawarin maxi gratis. Duh, gratis lagi nih. Terus di restoran, pilih nih restorannya deh. Aduh, berat. Tapi kalau Ramadan gak ada yang gitu. Maka kita akan lebih mudah sabar. Karena ya itu tadi. Padahal, kalau mau batal gampang apa enggak? Gampang gak sih ngebatalin puasa kita dengan sengaja gitu? Ibu benar-benar puasanya itu ya? Kok kayak agak ini ya, mempengaruhi. Gampang gak batalin puasa? Gampang, tinggal ngemil apa atau minum es, kayak semua gampang. Tapi kenapa ibu bisa bertahan? Karena walaupun gampang, faktor-faktor pendorongnya itu gak ada. Faktor yang ngedorong kita untuk buka gitu loh. Kalaupun ada, minim. Gitu loh. Jadi faktor-faktornya pengaruh. Pengaruh ibu.

Last name Eva. Jadi ini pelajaran mahal. Terapkan di Ramadan dan di luar Ramadan. Terapkan di Ramadan dan di luar Ramadan. Kalau kita ingin bisa sabar, kita assessment dulu nih, kita buat penilaian dulu. Ini mudah dilakukan atau enggak? Kalau itu kewajiban, kalau itu hal yang haram, ini mudah ditinggalkan atau tidak? Lalu faktor-faktornya gimana nih? Faktor pendukung tuh gimana? Support sistemnya tuh gimana? Kalau misalnya ini mudah untuk dikerjakan padahal maksiat, dan support sistemnya itu mendukung untuk melakukan maksiat tersebut, wah hati-hati kita. Hati-hati. Itu susah. Jika kita ya, ngerjain amalan atau perintah itu susah dan gak ada support sistemnya, gak ada yang ngedukung kita untuk mengamalkan, bahkan justru sebaliknya, justru ada pihak-pihak yang memprovokasi kita untuk meninggalkan kewajiban tersebut, itu berarti mengerjakan ibadah susah. Susah, hati-hati. Hati-hati. Jadi biar kita ngerti. Makanya kan, kenapa lingkungan yang baik itu penting, gitu. Sahabat-sahabat yang soleha itu penting. Mengapa? Misalnya di Ramadan Allah membelenggu syaitan-syaitan itu. Allah buka pintu-pintu surga, Allah tutup pintu-pintu neraka. Salah satunya untuk itu. Karena itu pengaruh besar. Pengaruh besar. Kita bisa sabar atau enggak, karena kita ini lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa dalam surat An-Nisa 28. Dan manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Jangan sok jago. Jadi kalau kita ingin sabar mengerjakan kebaikan perintah Allah, maka upayakan atau cari faktor-faktor yang menunjang kita, mempermudah kita mengerjakan itu. Dan jauhi faktor-faktor atau pihak-pihak yang menggembosi kita pada saat kita melakukan itu. Apalagi hal tersebut susah kita kerjakan. Jangan deket-deket sama yang gembosin, ya tambah gak dikerjain. Gitu. Kalau kita berhadapan dengan hal yang haram, maka kita dekat dengan pihak-pihak atau faktor-faktor yang mendukung kita meninggalkan yang haram tersebut. Jangan justru bergaul dengan orang-orang yang memprovokasi kita atau faktor-faktor yang membuat kita terjatuh. Gitu. Misalnya kita, kayaknya aku tuh hasad sama dia. Ya ngumpulnya jangan sama orang-orang yang hasad juga sama dia. Ya jadi udah. Ghibah, fitnah, caci maki dan seterusnya. Harusnya, aku nih kayaknya punya, ada benih hasad sama beliau deh, atau dia. Aku mau cari temen yang objektif, soleha, dan bisa nasihatin.

mendukung kita. Contohnya gimana? Coba biar kita sabar dalam kondisi nggak punya uang. Yang harus kita lakukan apa? Ah, tuh kok diem lagi? Semuanya diem nih, bibi Allah, ibu nih. Saking sabarnya diem semua. Amin. Contohnya apa? Kita ikut kajian tentang fitnah dunia, misalnya gitu. Tentang kehidupan akhirat. Tentang esensi dari harta, gitu misalnya. Biar kita diperkuat nih. Jangan buka konten tentang keglamoran atau nyari di sosial media konten-konten tentang kelezatan harta, ya gak bisa sabar itu. Nah, contoh, cari kajian misalnya, pembahasan tentang esensi harta, pembahasan tentang apa? Tentang zuhud, tentang kehidupan akhirat. Terus apa? Baca ulama-ulama atau nama-nama besar yang hidupnya sederhana atau tidak kaya. Atau memilih hidup miskin. Imam Ahmad itu memilih hidup miskin. Ah, baca sirahnya Imam Ahmad. Biar kita tuh bisa sabar. Gitu loh. Bisa sabar. Ini konteks sabar ya. Terus apa lagi? Apa lagi coba? Bergaul dengan cari orang-orang yang apa? Hadirin. Yang miskin. Ya bisa. Yang zuhud. Gitu loh, zuhud. Jangan yang miskin tapi gak zuhud, nanti kita provokasi ngerampok orang. Lo kan butuh duit, gue juga butuh, kita rampok aja. Enggak. Yang zuhud. Baik yang kaya maupun miskin. Gitu. Kita gaul sama orang kaya, tapi dia zuhud. Udah. Dia akan mendukung kita untuk sabar. Atau miskin, ya udah. Biasa lah. Terus apa lagi? Lihat orang-orang yang lebih susah daripada kita. Gitu. Misal main ke panti asuhan, lalu berinteraksi, usap kepala anak yatim, kata Nabi SAW, dan interaksi dengan mereka. Pergi ke rumah sakit, ditensi Pak Ustadz, bukan ngelihat itu loh. Kita ini walaupun lagi nggak punya uang, dikasih kesehatan sama Allah. Ada banyak orang tuh lagi koma. Buat apa punya banyak uang tapi koma? Masuk ICU, nggak bisa nelen. Jelas nggak nih, coba? Jadi semua itu dikerjakan. Sehingga kita bisa apa? Apa dia? Bisa sabar. Jadi kalau mau sabar, bukan hanya diem aja gitu, pasif. Enggak. Makanya kan keliru orang yang berpikir bahwa sabar itu pasif. Sabar itu bukan pasif. Sabar itu menahan. Menahan hawa nafsu. Menahan emosi. Menahan gempuran-gempuran syaitan. Itu sabar. Dan kita harus fokus ke dua hal ini. Jadi tanya, ini mudah gak aku kerjain? Kan potensi Allah ini, Allah kasih aku potensi memudahkan atau oh ini mudah. Oke. Okay. Berarti jaga, jangan terlena, jangan sombong, jangan ujub, terus tawakal sama Allah. Lalu lihat, saya didukung support system gak?

faktor-faktor kuat apa? Oh nggak kuat. Tapi ini Allah kasih kemudahan, ya udah akhirnya saya ini susah. Oh, berarti saya harus lebih kuat lagi cari faktor-faktor pendorong, supporter, support system, dan lain-lain. Jelas ini hadirin. Oke. Jadi tolong terapkan di Ramadan dan setelah Ramadan, ini penting banget. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Kita buka sedikit waktu sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Al-Qayyim beserta orang-orang yang beliau cintai, Ustaz beserta keluarga, panitia beserta keluarga, saudara muslimin dimanapun berada. Amin. Begitu juga yang bertanya. Semoga Allah merahmati beliau. Bila ingin sekali berangkat umrah Ramadan namun tidak diizinkan cuti karena di bidang finance yang selalu hektik triwulan pertama, akan susah kecuali ya Allah mudahkan dan mampu resign karena ada tanggungan. Bila kedua belum Allah mampukan umrah Ramadan, ahsan mendaftar haji atau umrah bersama ibu kah Ustaz? Bolehkah bila setiap Allah berikan rezeki lebih untuk umrah sampai Allah undang berhaji Ustaz karena merasa butuh? Semoga Allah beri taufik dan kemudahan Ustaz untuk menjawab. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum wa barakallahu wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan, kalau ditanya boleh nggak umrah dulu sebelum haji sampai Allah undang, jawabannya boleh. Di antara dalilnya praktek Nabi SAW. Nabi SAW itu 3 kali umrah dulu baru haji, sehingga total umrah beliau 4 kali umrah karena satunya bersama haji. Jadi beliau 3 kali umrah dulu baru haji. Jadi hadirin boleh gitu loh. Diperbolehkan. Namun apabila kita bisa haji tahun ini atau bisa haji dalam waktu yang secepat-cepatnya tahun ini, contohnya tahun inilah, lalu lalu dana udah ada. Kalau kita gunakan dana itu untuk umroh sebelum haji, secara usaha upaya kita bisa gagal haji. Kalau kita pakai itu dulu. Dan kalau kita tidak pakai, insya Allah secara ikhtiar kita bisa haji tahun ini, maka prioritaskan haji dulu. Karena di haji kita akan umroh, kalau haji kita tamattu atau qiran. Itulah. Jadi, pas haji, insya Allah kita akan umroh juga. Karena secara umum orang Indonesia hajinya tamattu. Atau kalau mau qiran. Gitu loh. Jadi haji dulu. Tapi kalau justru salah satu upaya untuk bisa haji, kenapa? Karena kita akan doa di sana dan niat, dan doa di sana kan mustajab kan ini. Makanya ini tergantung kondisi gitu loh. Dan juga tergantung kondisi income kita berapa dan seterusnya. Allah Ta'ala misalnya. Tapi memang apa ya hadirin, kita tuh butuh gitu loh ke tanah suci hadirin, baik untuk umrah maupun untuk haji. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 97, ja'alallahu al-ka'batal baital harama qiyaman linnas. Dan Allah jadikan Ka'bah sebagai Masjidil Haram qiyaman linnas, untuk kemaslahatan manusia, untuk kemaslahatan manusia, untuk keuntungan manusia, untuk mensupport manusia. Itu kata Allah. Karena dengan
ke sana, ke Masjidil Haram dalam rangka haji atau umrah, itu ada banyak kebaikan buat kita. Dan kalau kita lihat tafsir ayat ini, bukan hanya kebaikan akhirat, tapi kebaikan dunia dan akhirat. Jadi bukan hanya kebaikan akhirat saja, Allah jadikan Ka'bah sebagai Masjidil Haram itu untuk kemaslahatan dunia dan akhirat manusia. Itu. Makanya memang kita butuh ke sana. Sangat butuh. Karena masalah dunia akhirat kita itu salah satunya ngejarnya tuh ke sana. Di antaranya dengan doa, dengan zikir, dengan munajat kepada Allah. Oh, itu luar biasa. Luar biasa. Jadi semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Tapi kalau kita umrah, bisa membuat kita enggak gagal naik haji dalam waktu dekat, dalam tahun ini tuh, lebih baik berusaha haji dulu. Karena di haji kita akan umrah, dan haji jelas jauh lebih spektakuler tanpa mengurangi kedudukan umrah. Allah Ta'ala misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah melimpahkan rahmat, afiat dan pintu ampunan bagi Ibnu Qayyim, keluarga besar para ulama sekalian, dan juga pada Ustaz beserta keluarga dan tim. Amin, amin, rabbal alamin. Maaf bertanya Ustaz, pada bulan Ramadan ini setan dibelenggu, tetapi saya di setiap harinya sering sekali mendapatkan bisikan-bisikan was-was-was-was yang mengajak kepada keraguan, khususnya dalam iman. Akan tetapi, alhamdulillah Allah selalu menolong saya untuk melawan, akan tetapi saya khawatir. Akan tetapi saya khawatir. Khawatir apakah hati saya ini sangat kotor dan keruh? Khawatir apakah apakah Allah mencintai saya atau tidak? Khawatir apakah semua bisikan ini akan menjadi dosa besar bagi saya atau tidak? Dan juga saya khawatir jika saya termasuk ke dalam orang munafik. Apakah Ustaz ada masukan atau saran? Bagaimana pendapat Ustaz mengenai hal ini? Semoga Allah memudahkan Ustaz untuk menjawab. Jazakallahu barakallahu fikum. Fikum barakallah. Hadirin Allah muliakan. Insyaallah tidak negatif dan justru positif jika kita langsung melawan dan membuang pikiran itu jauh-jauh, dan jangan biarkan dia mengendap dalam diri kita. Hal itu dirasakan juga oleh para sahabat. Dan bertanya kepada para sahabat, kepada Nabi SAW. Kata mereka dalam hadis Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, inna najidu fi anfusina syai' ya'dhum an natakallam bihi ma nuhibbu anna lana dunya wa anna takallamna biha." Ya Rasulullah, kami punya itu tadi, ada pikiran-pikiran, ada was-was, dan kami gak suka sekali dengan kondisi seperti ini. Lalu Nabi SAW bertanya, faqala au qad wajadtumuh, apakah kalian benar-benar merasakan was-was itu? Iya Rasulullah, ini masalah iman segala macam. Kata Nabi SAW, dzaka sharihul iman, itu adalah iman yang jelas. Jadi kalian mengalami ini, itu bukti yang sangat gamblang dan jelas bahwa kalian beriman. Gitu. Bukan munafik, bukan. Beriman. Kata para ulama,
Maksudnya, jika kalian lawan dan langsung tolak dan tidak membiarkan dia mengendap, itu poin yang jadi masalah besar kalau kita biarkan mengendap. Jadi langsung tolak, langsung usir, langsung istighfar, langsung taubat, langsung kerjakan hal lain yang bermanfaat, kerjakan amal soleh dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Jadi ini justru insya Allah kebaikan, bukan keburukan, kebaikan. Dan itu yang ditanyakan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan selamat mengerjakan amal ibadah di Ramadan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

manusia dalam mencintai Rasulullah SAW itu ada tiga golongan, ya, dua ekstrim kanan kiri, yang satu menengah. Ini golongan manusia, jadi kaum mukminin, kaum muslimin dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan pertama ahlul ifrat, orang-orang berlebihan dalam mencintai Rasulullah sallam sehingga kemudian sampai melakukan hal-hal kesyirikan, ya, kepada Allah taala dengan alasan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini golongan yang pertama. Memuji Nabi SAW lebih daripada memuji Allah Ta'ala. Atau mungkin menyamakan. Ya. Pujiannya sama dengan pujian kepada Nabi SAW, sama dengan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Ini golongan yang pertama. Nah, kita ini tidak boleh. Ya. Sebagian mereka bilang cinta kepada Rasulullah SAW sampai datang ke kuburan Rasulullah SAW. Itu dulu ya, sebelum sekarang ini. Itu kuburan apa rumah beliau, tempat kuburan beliau itu di Yusaf-Usaf. Ya. Datang di rumah Rasulullah SAW minta pada beliau, ya Rasulullah ini dan itu. Ya. Bukan lagi minta pada Allah, tapi minta kepada Rasulullah SAW. Ya. Ini sikap hulu, berlebihan. Ya. Kemudian golongan yang kedua, golongan orang-orang yang ahlu at-tafrid. Ahlu at-tafrid, golongan yang mereka itu cenderung meremehkan, ya, menganggap biasa, Rasulullah biasa, manusia biasa, sehingga hak-hak beliau tidak dilakukan, sehingga hak-hak beliau tidak dikerjakan. Yaitu memuliakan beliau, menghormati beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena memang diperintahkan kita untuk menghormati, memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan mengultuskan. Jadi golongan kedua adalah ahlu al-tafrid. Golongan yang meremehkan. Ya, sehingga mereka banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka yang semestinya mereka lakukan terhadap Rasulullah SAW dalam hal mencintai beliau. Ini golongan yang kedua. Ya. Kemudian golongan yang ketiga, ya, golongan ketiga adalah golongan yang mutawassitun, yang menengah, menempatkan Nabi SAW pada tempat beliau, menghormati beliau, memuliakan beliau, ya, dan menempatkan beliau pada tempatnya, ya. Ini adalah golongan pertama kali ada para sahabat. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.

Sifat ini upayakan. Orang menyuruh umat kepada agama Allah, kepada manhaj salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in, harus tanamkan sifat-sifat ini dalam dirinya, walaupun tidak mungkin sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azizul alaihi ma anittum. Kasihan kalau mereka orang-orang yang menderita diadab oleh Allah taala. Harisun alaikum bil mu'minin. Berupaya untuk mereka mendapat hidayah, mengikuti Quran dan sunnah, bertauhid dan mengikuti sunnah Nabi alaihi wasallam. Dan cinta kepada kaum ini. Apabila sifat ini ada pada seorang dai, maka dia tidak akan putus asa dalam berdakwah di jalan Allah taala. Ya. Dia tidak akan mudah memusuhi orang yang tidak mau menghadiri majelisnya, tidak mau mendengar dakwahnya, karena dia punya rasa kasihan pada orang ini. Ketika wafatnya Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafiqin, pimpinan kaum Munafiqin ketika itu. Dan ketika itu belum turun larangan sholat, larangan sholat pada jenazah Munafiq. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul ini mempunyai seorang anak, namanya juga Abdullah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi anaknya ini beriman dan sangat cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya lah pimpinan munafikin. Ketika ayahnya meninggal, ya, maka Rasulullah SAW itu mensolatkan jenazah sang ayah yang munafik. Ketika melihat demikian, Umar bin Khattab menarik Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apa kau solat jenazah orang ini? Ini kepala munafikin ini. Kata Nabi SAW, ya Umar, inni khuyirtu. Wahai Umar, sungguhnya aku disuruh pilih oleh Allah Ta'ala. Pilih sholat atau tidak sholat. Ya Allah menyuruh memilih. Belum ada putusan untuk tak boleh. Allah menyuruh memilih. Dan Nabi SAW itu mempertimbangkan, ya, kemaslahatan dan mafsadah. Makanya orang munafik tidak dibunuh oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena nanti tersebar di kalangan manusia di dunia ini, Muhammad membunuh teman-temannya karena mereka tidak tahu tentang kemunafikan. Intinya orang ini bersama Rasulullah SAW, bersama Muhammad. Tahu-tahunya ada yang dibunuh. Makanya dalam dakwah itu harus mikir maslahat mafsadat. Bukan asal ngomong, bukan asal ceramah, bukan asal hantam kromo. Lihat maslahat dan mafsadat. Ya. Karena dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan oleh Al-Quranul Karim. Jangan kalian mencaci maki Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu. Ya. Karena nanti mereka akan mencaci maki Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Faedah Kajian.
1: Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabat, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, atau Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada umatku, sesungguhnya mereka belum tahu. Lalu ampunilah umatku, sesungguhnya mereka belum tahu. Siapapun yang jadi dai, kalau dizalimi orang yang didakwainya, contohlah Nabi. Dari doa ini ada yang mengatakan Rasulullah menceritakan Nabi terdahulu disakiti kaumnya, maka Nabi itu berdoa, Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah ampuni kaumku, sebenarnya mereka belum tahu. Sebagian ulama berpendapat itu Nabi itu adalah beliau sendiri. Siapa maksudnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian ulama memasukkan hadis ini dalam perang Uhud, seakan-akan mengindikasikan itu terjadi dalam perang apa? Uhud. Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampuni kaumku, sebenarnya mereka belum tahu. Dari doanya Nabi ini ada tiga sikapnya Nabi ketika didolimi. Maka kita harus tahu dan kita harus melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Rasul. Yang pertama, Nabi memaafkannya. Mana indikasi dari doa tadi bahwa Nabi memaafkan mereka? Loh, kok malaikat doa tadi? Nabi gini. Nabi berkata, ya Allah ampuni kaumku, sesungguhnya mereka belum tahu. Oke? Dari doa tadi itu bisa disimpulkan ada tiga sikapnya Nabi ketika dimusuhi kaumnya. Sikap yang pertama, memaafkan. Pertanyaan saya, kok bisa memaafkan, dari mana lafaz tadi itu? Karena Nabi mendoakan. Nah, lah, kalau enggak memaafkan, ngapain dia untuk enggak? Paham enggak? Setuju, Pak Indra? Berarti memaafkan. Enggak cukup memaafkan, Pak. Yang nomor dua, memohonkan ampunan. Coba yang dizalimi, nomor cici memaafkan, nomor dua apa? Mendoakan. Yang paling sulit sing nomor telu, wakeh sing gak iso, mencarikan udzur. Mungkin belum tahu ya. Nek ana koncone salah, dicarikan udzur. Padahal itu jelas-jelas salah, nyel salah. Tapi saking welas asihnya Nabi, Nabi mengatakan fa innahu la ya, belum tahu ya. Padahal si dakwai berapa tahu. Bagaimana sikapnya Nabi? Memaafkan, mendoakan, yang paling keren nomor terakhir ini, mencarikan udzur.

0: فائدة كاجية.
1: Antum digelar, diberikan gelar hebat oleh orang tidak akan mempengaruhi di hadapan Allah kalau gelar itu tidak memasukkan antum ke surga. Dan gelar jelek yang diberikan oleh manusia juga tidak mengaruhi antum selagi itu tidak memasukkan antum ke neraka. Makanya kalau memang seperti itu, fokus kita sekarang ini, konsentrasi kita utama, bagaimana kita ini tidak mendapatkan gelar dari Allah celaka. Di antaranya maghdubi alaihim waladhdallin. Dan gelar-gelar yang lain. Kadang-kadang kita itu lebih takut dijulukin orang ABC daripada sekarang dikatakan Allah la'anallah. Oh, padahal itu ngeri. La'anallahu akilar riba wa mukilah. Allah mengutuk orang yang memakan riba, yang memberi riba. Ini ngeri. Gelar-gelar dan titel-titel yang diberikan oleh Allah yang celaka seperti ini. Bukan sekarang ini yang kita takutkan, yang kita bikin kita merinding, yang bikin kita keder, bahkan kadang-kadang kita tidak bisa bergerak, malu karena gelar manusia. Digelarin orang kere, miskin. Digelari orang kuper, digelari orang macam-macam. Ya. Kadang maaf, mungkin karena memelihara jenggot dikasih gelar apa? Teroris. Karena pakai jilbab dikatakan mungkin istrinya teroris. Bahkan ketika ketemu sama kita pun, Mas belum ketangkep. Masya Allah. Ya. Loh, kenapa emang Mas? Perasaan teman-teman lu udah pada habis. Ya maksudnya teroris. Antum jangan minder. Karena pada akhirnya itu bukan malah menjatuhkan antum. Summa radadnahu asfala safilin, itu bukan. Karena manusia, julukan manusia, tetapi thumma radadnahu asfala safilin, itu orang-orang yang memang celaka, terhina di hadapan Allah. Sementara Pak, sekarang ini banyak orang-orang yang terhina di hadapan Allah, celaka nanti di akhirat, di dunia dianggap mulia. Dianggap mulia. Padahal hadirin sekalian dikutuk.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Ingin berangkat ke tanah suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program tabungan umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138240846. Tabungan umroh. Cepat mendaftar, cepat berangkat.
4: Apa boleh menjual barang bekas tapi menyembunyikan sebagian kekurangannya? Simak penjelasan berikut ini.
5: Bagi penjual, dia harus menjelaskan semua keadaan yang bisa mempengaruhi harga dari barang tersebut. Artinya di sini memang ada beberapa cacat, kekurangan, itu macam-macam. Ada yang kekurangannya, cacatnya itu kecil, ada cacatnya besar, ada cacat itu mempengaruhi harga, ada cacat yang tidak mempengaruhi harga. Adapun untuk cacat atau aib yang nanti akan mempengaruhi harga, maka itu harus disampaikan semuanya. Adapun cacat yang tidak mempengaruhi harga, maka boleh untuk tidak disampaikan. Apalagi kalau ini semuanya adalah barang-barang yang second atau barang yang bekas. Misalkan mobil, ada cacat ya mesinnya, ya olinya, atau remnya, Ini semuanya akan mempengaruhi harga kalau terjadi cacat, kecuali mungkin ada sedikit apa namanya lecet di catnya misalkan, ya mungkin itu tidak banyak berpengaruh. Atau HP misalkan, HP ini pernah diservis misalkan, meskipun kondisi saat ini itu jauh lebih baik atau samalah dengan pertama kali beli. Layarnya pernah jatuh, kemudian pernah diganti. Sekarang tetap terang. Namun bagi sebuah HP itu tetap dianggap sebuah cacat. Artinya karena sudah diganti layarnya, sudah bukan ori lagi. Meskipun dia harus mengeluarkan uang untuk membeli barang yang paling bagus misalkan, tetaplah itu dianggap cacat bagi pembeli. Dan itu tetap akan mengurangi harga yang seharusnya seperti itu. Sehingga kalau dia menyembunyikannya, sehingga dijual dengan harga normal, harga yang tidak pernah rusak tadi, ya berarti dia telah melakukan penipuan kepada customer. Wallahu ta'ala.

dalam masalah ini memang sebagaimana kita ketahui sebagian ulama itu ada yang melarang ya memakai semir rambut warna hitam ya. Namun wallahu alam ya, saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang membolehkan ya. Karena dalam hadisnya di situ disebutkan ya, ada di akhir hadis itu disebutkan, ada di sini apa ya? Wajtanibus sawad gitu ya, kalau nggak salah. Bentar. Hadisnya ya, hadisnya adalah di situ Nabi SAW bersabda, "Ghayyiru hadza bi syai'in wajtanibu as-sawad." Ya, ketika beliau mendapati seorang laki-laki yang beruban ya, kemudian sama beliau disuruh rubahlah uban ini, maksudnya diwarnai rambutnya, wajtanibus sawad, dan hindarilah warna hitam ya. Tambahan hindarilah warna hitam ini menurut sebagian ulama tambahannya tidak sahih ya. Jadi kalau memang dalam rangka kehati-hatian ya, ya lebih baik apa namanya ambil warna yang lain ya. Kalau mau al khuruj minal khilaf, keluar dari khilaf, maka ini lebih bagus, lebih afdol ya. Tapi menurut saya pribadi dan juga itu pendapat sebagian ulama, di antaranya dirojihkan oleh Dr. Sa'ad Al-Khathlan hafizahullah, bahwasanya diperbolehkan ya mewarnai rambut dengan warna hitam. Adapun hadis yang menunjukkan akan larangan mewarnai dengan warna hitam, juga ada hadis yang bunyinya apa itu, bahwasanya nanti di hari kiamat ada orang-orang yang mereka di akhir zaman ada orang yang menyemir rambut mereka dengan warna hitam seperti apa itu ya, apa itu organ tubuhnya burung seperti itu ya. Nah, ini adalah hadisnya tidak sahih wallahu a'lam.

0: Baik ibu yang bertanya, masya Allah, ini salah satu hal yang menunjukkan yakni kecintaan seseorang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan itu hal yang memang seyogianya ada pada setiap orang Muslim, Muslimah, mukmin, mukminah. Ya, kita harus tanamkan dalam diri kita kecintaan kepada beliau. Ya, sehingga bukan hal yang diherankan ketika seorang misalnya datang punya kesempatan pergi ke Masjid Nabawi, kemudian dia pergi ke ke Raudhah, ya baik itu laki maupun wanita, kemudian air mata mereka ngucur karena mengingat Rasulullah SAW, karena jasa beliau, perjuangan beliau dan seterusnya. Ini hal yang lumrah, hal yang tidak mengapa insyaallah. Ya, dan lebih dari itu tentu hendaknya juga kita terus bersolawat kepada beliau, mengerjakan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan ya kepada kita, ya, membaca sejarah Rasulullah SAW. Ini untuk menambah kecintaan itu, dan itu hal yang wajar ya, selama tidak berlebihan ya, tidak ketika seorang nangis ketika hal itu hal insya Allah tidak mengapa ya, karena itu hal yang mungkin dia sekali seumur hidup hanya sekali ke sana, maka dia mengenang perjuangan Rasulullah, kemudian dia nangis ya, sedih ya, karena cintanya kepada beliau, insyaallah ini tidak termasuk berlebihan ya, dan itu insyaallah juga dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang baik insyaallah terus kita ikuti dengan apa? Dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau, ajaran beliau, tuntunan beliau, dan perbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam.
1: Ketika Abu Bakar meminta kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW mengajarkannya doa yang akan diucapkannya dalam sholatnya, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi sholati. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sebuah doa yang aku ucapkan dalam sholat. Qul, katakanlah wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Wa la yaghfiru dhunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali engkau, wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni, maka ampunilah dosa-dosaku, ampunilah kesalahan-kesalahanku dengan pengampunan yang datang dari sisimu. Warhamni, dan berikanlah rahmat kepadaku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau Maha pemberi ampunan dan Maha penyayang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
2: Ada sesuatu yang hilang dari negeri kita. Apa? Qudwah, suri tauladan. Krisis moral, krisis karakter, ujaran-ujaran kebencian yang ditebarkan oleh orang-orang non-muslim itu wajar. Sejak dulu mereka melakukan itu. Yang tidak wajar kalau ada ujaran kebencian yang keluar dari lisan seorang muslim gak suka sama ajaran Rasulullah SAW. Allah mengatakan, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Apakah mereka enggak tahu, belum tahu sama utusan Allah yang diutus kepada mereka? Mereka enggak tahu. Pantas kalau mereka mengingkari itu, pantas. Tapi yang jadi masalah, mereka ini tahu. syahadatnya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mengatakan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidak relevan lagi. Itu dulu, sekarang udah beda. Apanya yang beda? Matahari masih terbit dari timur dan tenggelam di barat. Dan manusia juga masih dilahirkan dari perut ibunda mereka. Al-Quran tetap utuh, terjaga sampai akhir kiamat kelak. Tidak akan ada perubahan di sana. Tapi hati kita yang berubah.
1: An Abi Amr Asy-Syaibani qala حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله. Dari Abu Amr Asy-Syaibani, beliau mengatakan, telah mengabarkan kepadaku pemilik rumah ini, yaitu rumahnya Abdullah. Qala, Abdullah berkata, Sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, maka Rasulullah menjawab, amalan yang paling dicintai Allah yang nomor pertama adalah as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Qultu tsumma ay? Kemudian aku bertanya lagi, sesudah salat tepat waktu, apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, tsumma birrul walidaini, yaitu berbuat baik atau berbakti kepada ibu bapak. Qultu tsumma ay? Kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, Summal jihadu fi sabilillah. Kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari.

عليكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsi saub.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa lubsi thawb aljadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Doa al-khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Al-dhikru ba'da al-faraghi min al-wudu.
2: Dhikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya

0: Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
0: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul Subhanaka Allahumma wa bihamdik Ashhadu an la ilaha illa ant Astaghfiruka wa atubu ilaik.
0: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
1: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
0: Doa keluar rumah.
1: Yaqul Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
0: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal au azilla au uzal au aghlima au udhlam au ajhala au yujhala alayya.
0: Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-dhikru 'inda dukhulil manzil.
0: Doa masuk rumah.
1: Bismillah walajna وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
0: Dengan nama Allah kami masuk rumah dan dengan nama Allah kami keluar rumah serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa الذهاب إلى المسجد.
0: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
0: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
0: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwab rahmatik.
0: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang maha mulia dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
1: Du'aul khuruj minal masjid.
0: Doa keluar masjid.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك. اللهم عصمني من الشيطان الرجيم.
0: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
2: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Jumat pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abdul Basit Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Azhari Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Nuzul Zikri Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Nurkolis Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Ahmad Sabiq Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV. Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya, memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mas Meke, saya mau minta tolong nih. Ini loh mas, HP
4: gimana
3: saya
4: mas?
3: Ini kok error kenapa ya mas? Kok tiba-tiba nggak bisa ya? Tak buka-buka di gambar-gambar itu nggak bisa itu.
4: Gambarnya nggak muncul mas?
3: Nggak muncul ya, wah Jan. HP-nya baru loh mas, ini mas belum lama loh.
4: Masih tolong, baru, mas. Nggih.
3: Betul nggih mas, nggih. Dengan yang ahlinya ahli mas.
4: Coba tak lihat ya mas settingannya.
3: Saya gantung ini kalau HP
4: nggih.
3: Coba mas.
4: Kalau nggak muncul gambar, kemungkinan slot nya yang rusak ini mas, slot memory cardnya. Ah ini gimana, coba mas? Saya lihat dulu ya mas, slotnya.
3: Wah kayak usah dibenake pora ya gue ya. Coba mas, cek ya mas. Wah moga-moga usah mas, jenengan ini pinter kok kudune.
4: Nah bener mas Mitra.
3: Apanya mas?
4: Slotnya yang rusak ini ketok ya. Jadi terus, dia nggak bisa baca jadinya.
3: Rasa didandani ini mas?
4: Nggak bisa didandani. Kalau udah rusak ininya, gak bisa didandani.
3: Harus
4: tapi mas
3: iya, nek ini
4: nek tak lihat masih bisa dipakai nelpon, dipakai WhatsApp masih bisa, tapi nyimpannya di memori internal.
3: Wah, ya ora cukup, Mas. Nek mung gur sekedar nggo telepon karo nggo ana ya ora masuk, Mas.
4: Masih kurang ya, Mas ya.
3: Ayo buat nyimpan-nyimpan video banyak Udah enggak bisa berarti, Mas?
4: Enggak bisa, Mas. Maaf ya, Mas. Mas Mitro, saya masih ada urusan. Mohon maaf sekali nggih. Saya tak pamit dulu ya.
3: Mas Mika enggak bisa nih.
4: Bener, Mas, saya enggak bisa ini. Aduh, soalnya iya, rusak slotnya. Jadi enggak bisa. Nggih. Saya pamit dulu, Mas.
3: Monggo, Mas.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, iki piye nih HP niki? Aku tuh kurung suwe kok ndang rusak. Wah, jan nek memorine barang iki. Ngopo ngono lho. Wah. Kok didele wae ya? Oh, lah tak dol wae lah. Muga-muga ya sing tuku radong. Nah, Mas Anto. Mampir Mas Anto.
5: Iya, Mas. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Pripun, Mas? Ndi,
3: Mas?
5: Arep tuku handphone.
3: Beneran. Mriki-mriki, Mas.
5: Iya, Mas.
3: Wis. Sampeyan arep nduwe handphone to?
5: Hooh.
3: Iki cocok, Mas. Pucuk dicinta ulam tiba alias kebenaran lan jodoh, Mas.
5: Iya, Mas.
3: Rasa aduh-aduh, benteni handphone ku wae.
5: Loh, arep bodol to, Mas?
3: Wes. Seh mulus lho, rung suwe. Arep tak nggowo apa handphone?
5: Ha nang omah iki rebutan mbok nero anake kan saiki umsum sekolah apa kuwi jenenge?
3: Daring kuwi to.
5: Ha hoo kuwi mung marai pusing.
3: Iki wis cukup dinggo.
5: Hooh ya.
3: Delokan dhewe nyo.
5: Ha sing murah-murah nae Mas aku pengen.
3: Ayo iki mung murah ha mung kanca dhewe kuwi ora mungkin tak larangke. Delok iki second rung suwe Mas lek tuku yo
5: anu. Duite mepet masalah Mas.
3: Cukup nak mung mbayar iki cukup duitmu.
5: Kok njaluk piro iki Mas?
3: Ayo 2 juta wae.
5: Wah yo corong yuto duitku kurang yo.
3: Anyare 4 juta yo handphone kok ngene iki. Iki second separo harga sampe
5: kira rungene ning kertu karo pulsane mbok dilongi pira ngono nggo tuku kertu karo pulsa Mas.
3: Kok tukang anyang to Mas senengane.
5: Ora apa-apa wong yo golek ngirit sithik ngono lho Mas.
3: Ya wis tak potong dadi 1.800.000 yo.
5: Yo wis Mas, ora apa-apa. Tapi iki apik to iki?
3: Dicek wae wong barange wis mulus kaya ngono kok. Aku mung tak iki bosenan yo. Aku anggar ndek handphone rong sasi tak dol rong sasi tak dol ganti anyar kok aku jelek kok wong iki.
5: Yo coba tak cek sik yo.
3: Dicek sik.
5: Jane aku yo ora dong handphone. Ning iso to iki dienggo download Zoom, dienggo apa sekolah-sekolah kuwi iso to.
3: Oh, wis cukup banget anake mbok tak duduh iki wis seneng banget yo. Iku nggo sekolah daring wis. Oh, malah anaknya pinter biangan malah ini canggih ya, gue rame sedur, gede kok wi.
5: Wes sayu tau ulung atas ya?
3: Ya. Wes lagi di sini tak hitungi, gue harus ngecek.
5: Ya, aku mau ki di.
3: Kawan ini biro. Kawan
5: ini di rong yuto.
3: Wah, malah badi rong atas to.
5: Nah, gue tuku kertu karo pulsa.
3: Wes kini tak hitungi.
5: Wes tak hitungi sih ke.
3: Gue ngecek HP ya, gue tak di tak hitungi.
5: Kan rong yuto tak sih rong atas sih. Nah, rong atas. Ya, hitung. Aku tak ngedelok HP ini.
3: Dicek lo gue lo. Aku tak ngitung DC. Si, oh, lu, pak, mau, itu, lu, sepuluh, sepuluh.
5: Kurang ora
3: pas 1.800.000
5: wis deal yo iki yo
3: deal lo
5: yo
3: nek dituku tak kena komplain lo yo wis ngecek lo yo wis komplain
5: yo wis
3: barangnya apik tak tempo yo
5: yo aku tak tuku pulsa sih
3: yo semoga-moga awet
5: nuwun yo Mas yo
3: padha-padha hati-hati ya Mas.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ah, kami Tro. Mandek sih Tro.
1: Aduh. Itu Mas.
0: Kok handphone bobrok didual kowe iki.
1: Lha piye to wingi?
0: Lah iki handphone ra iso dienggo kok.
1: Sik, aku sak kok.
0: Ora sik, ora sik. Engko dirembuk sik. Paten sik montore.
1: Jan. Piye-piye?
0: Balekke wae duitku aku mau iki.
1: Ayo ra iso.
0: Handphone rusak kok.
1: Ayo ra iso ngono kuwi Mas, wingi perjanjian to. Perjanjian ora oleh komplain sampean wingi ya wis ngecek.
0: Lah perjanjian apa yang ngono kuwi perjanjian batil jenenge wong barang rusak kok mbok dol.
1: Mas. Sampeyan iki ngaku plok ya ngono lho, ketok wong alim lho, ora oleh melanggar perjanjian lho.
0: Ora, ora melanggar perjanjian. Ora sik, iki dirampungke wegah, ora iso. Ora.
1: Jenenge ra ngono.
0: Ora iso, wegah. Wegah dirampungke sike.
1: Wis aku ora usah sik,
0: wis dirampungke sike, ora iso.
1: Ora wegah
0: kok. Lah aku arep
1: perjanjian dirampungke sike,
0: wis ora oleh perjanjian ngapusi aku kowe. Ora oleh.
1: Kan ora oleh komplain.
0: Ora iso, kowe
1: ngapusi aku. Aku wegah, aku ora iso.
0: Ora oleh.
1: Sing kleru kowe.
0: Wong
1: iki barange sing apik kok.
0: Ora iki ra iso dienggo kok.
1: Eh, pas. Ora lah dienggo kepiye? Wong iki sing ra iso kowe.
0: Iki padu ning ngarepe omahe napa?
1: Masyaallah. Itu lho, Tat, malah saya mau ada perlu ya malah
2: sampean balik ning motor kono. Masyaallah. Aku sampe koyo ngene spion nih. Nggih. Ini tadi ceritanya gimana?
1: Gini lho, Tat. Mas Santok tadi kan beli handphone saya. Harganya juga sudah deal. Minta potongan juga tak kasih diskon.
2: Terus yang masalahnya?
1: Masalahnya katanya nggak bisa memorinya. Dia juga ngecek sendiri, diteliti lama banget. Terus tak coba diteliti yang benar. Dia ngecek sendiri.
2: Perjanjiannya?
1: Sudah perjanjian. Nggak ada komplain. Saya itu malah salah ada keperluan mah dicegat sama Mas Santok ditabrak juga. Mau komplain handphonenya mau dikembalikan. Oh dia yang melanggar. Perjanjiannya tuh tahu enggak boleh komplain nah, kok.
2: Gimana?
0: Lah handphone bobrok kok didual lho kowe iki.
1: Bobrok piye?
0: Lah ora iso dienggo kok.
1: Ya mau ki ora apa.
2: Yang rusak apanya tuh, Mas?
0: Ini MMC-nya itu enggak bisa tahu kan pakai internalnya, biasanya cuma pakai internal, jadi yang eksternalnya enggak bisa karena kan sekarang buat sekolah total butuh memori yang besar.
1: Enggak nggo telepon karo WA ra ya iso toh.
2: Tadi jenengan nyampaikannya gimana waktu
1: ya,
2: transaksi?
1: Ya saya nyampaikan buat WA bisa, buat telepon bisa. Youtube-an ya bisa.
2: Cacat yang itu enggak diceritakan?
1: Enggak tak ceritakan, Tat.
2: Baik. Jadi begini. Setiap ada cacat dalam barang dan diketahui oleh penjual, maka penjual wajib menceritakan. Kalau dia enggak menceritakan, itu masuk dalam penipuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ke pasar Madinah. Lalu beliau melihat ada orang yang menjual gandum. Ternyata bagian basah itu ditaruh di dalam, ditutupi dengan gandum yang kering. Kemudian beliau rogohkan tangannya, kok basah? Beliau tanya, ini kenapa? Kena hujan ya Rasulullah. Lalu kenapa kok enggak ditaruh di luar? Kemudian Nabi SAW mengatakan, man ghasya falaysa minna. Siapa yang menipu, maka dia bukan bagian dari golonganku. Nah, para ulama memahami dari hadis ini, kalau ada orang yang jualan sesuatu, kok barangnya cacat, maka dia wajib untuk cerita. Kalau nggak cerita, itu tergolong sebagai bentuk penipuan. Nah, meskipun tadi ada perjanjian, nanti nggak boleh ada komplain setelah deal, setelah akad. Ini memang dibahas oleh para ulama dalam kajian tentang bebas komplain, ya, jual beli bebas komplain, dan itu diperbolehkan, namun dengan ketentuan jika di sana ada cacat, penjual wajib cerita dan didetailkan cacatnya di sini, di sini, di sini. Setelah itu pembeli dikasih kesempatan untuk memeriksa. Kemudian mereka deal, lalu mereka berpisah. Kok nanti ada komplain, cacat yang baru itu dianggap sebagai cacat yang muncul setelah dibawa oleh pembeli. Nah, tapi kalau kayak gini kan ini cacat sebelum transaksi, gitu, ada di tempat jenengan, maka seharusnya diceritakan. Kalau terjadi seperti ini, lalu pembeli komplain mau mengembalikan barang, dia punya hak dengan hak khiyar aib. Karena di sini kan ada aibnya. Nah, ketika dia punya hak untuk itu, barang dikembalikan, uangnya harus dikembalikan. Transaksinya dibatalkan.
0: Wis nyotro HP-nya, balikin duitku.
1: Kurang wis ngene wae, wis apik-apik anaten iki kondisi ngene tak potong meneh piye, wani piro?
0: Moh, aku mau duitku balikin wae.
1: Ora apa-apa iki saya kena ya dandani ya.
0: Ora, gah, duitku balikin wae.
1: Wis ora apa tak diskon meneh.
0: Ora.
2: Nek konsumennya wis njaluk koyo ngono balekno wae.
1: Waduh. Ugi cah. Nyah. Wis, hitung nah.
0: Wis rasa.
1: Aduh, luput meneh, cah. Matur nuwun ya, Mas, kirimane. Wis tak tampa. Wah, jan. Wis, matur nuwun pokoke. Oh, beres. Gampang, so tak bantu meneh. Wis ya, matur nuwun ya, Mas. Biasa proyek sing wingi. Sampean iki wis menang tendere. Ning yo arti dhewe to, sing ngatur spek iki sapa? Rumangsamu po. Asine barangmu iki ra masuk, sainganmu akeh. Ning kuwi kan sing ngatur aku. Sampean kudu kelingan. Iya to, nek kuwi mau sing ngatur aku kabeh. Be. Sampean selak pengen nyari ke danane to. Ane ora segampang kuwi. Sampean tadi ora? Bendarane. Bendarane wangi golekane. Durung ku nek ketemu bawahane. Durung ketemu asistene. Wangi gak kon golek tanda tangan. Munggah dhuwur wangi. Ibarate nek kowe munggah gunung wis bahkan gunung yang terjal. Kuwi agek bendarane. Durung ketemu atasane. Saya angel meneh. Nah, ning kabeh mau aku iso mbantu. Tenang no pikirmu. Aku iso mbantu. Kabeh momen supaya ini lancar. Iki tak bantu aku iso. Ning ya kuwi. Butuh oli sing apik. Anek, yang mengenai oli, yang guru oli-oli bekas ya orang lek medun. Anek ini oli ini yang ngeneh ke aku, kira-kira oli ini yang bel. Aku mesti medunnya mak cerit, gamping. Piye, kira-kira. Aku bisa bantu kabeh mau. Kowe iki tak bantu akeh, makane kowe kudu mikirke iki mau. Kelingan tau gue, ketemu aku pertama kali kayak, ketika gue ngejok gue proyek gigi, aku harus bantu gue gue oke, ya pora, rumang samu gue gue cuma ngaku dewe, gue so kayak gini gini ramer gue, aku kalau saat timu serai so gue, saingan gue mau oke banget kok, gue, gue tak siap kita kali ini. Iki oli sampingnya lho, kurang oli mesine.
3: Ustadz! Mas Mitro, bukankah Anda telah sadar kalau seperti ini tidak boleh? Mungkin bisa jadi Anda merasa aman. Di dunia Anda tidak ditangkap. Di dunia Anda tidak mendapatkan hukuman. Tapi ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan setiap amal yang kita kerjakan. Dan nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Allah ingatkan dalam Al-Quran, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Takutlah kalian dengan adanya hari ketika kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Mas Mitro, sadarilah bahwa bagian dari ciri orang munafik adalah berkhianat ketika dia diberi amanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiki thalathun. Tanda orang munafik itu ada tiga. Salah satunya, wa idza tumina khana. Apabila dia diberi amanah, dia berkhianat. Allah perintahkan kita untuk menjalankan dan menunaikan amanah kepada yang berhak. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Mas Mitro, percuma kita mendapatkan harta yang haram, kemudian kita berikan kepada keluarga kita. Sesungguhnya itu tidak membahagiakan bagi mereka. Karena setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, nerakalah tempat kembalinya. Nabi SAW bersabda, Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka yang lebih layak untuknya. Mas Mitra, setiap kegiatan dan amalan yang kita lakukan nanti akan ditampakkan oleh Allah di akhirat, baik besar maupun kecil. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang beramal kebaikan meskipun seberat darah, maka dia akan melihatnya. Dan siapa yang beramal keburukan meskipun seberat darah, dia pun akan melihatnya. Dan kita akan merasa malu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan amal besar kita yang bentuknya adalah maksiat. Mas Mitra, sesungguhnya posisi dan jabatan di dunia sama sekali tidak ada artinya di hadapan Allah. Tidak bisa menjadi pembela ketika dihisab oleh Allah di akhirat. Mereka yang selamat di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Pada hari di mana harta dan anak tidak ada berguna di hadapan Allah Ta'ala, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Mas Mitra, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak pernah melupakan kezaliman. Barangkali saat ini Anda bisa menekan orang lain karena punya jabatan. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah melupakannya. Meskipun kita menganggapnya itu sesuatu yang remeh. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Jangan sampai kalian menyangka bahwa Allah akan melupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ. Allah bisa jadi menunda hukuman bagi mereka untuk satu hari di mana semua mata terbelalak karena melihat siksa. Mas Mitra, sesungguhnya harta hasil korupsi sekalipun saat ini bisa Anda rahasiakan, tapi nantinya akan dipikul oleh pelakunya di hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Barang siapa yang membawa harta ghulul, maka nanti akan dia datangkan di hari kiamat. Saat ini mungkin banyak orang yang tidak tahu, KPK tidak lihat, tapi nantinya Allah akan tampakkan harta itu di hari kiamat. Dia pikul harta itu sambil dia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Mas Mitra, pahami bahwa orang yang menyusahkan orang lain disebabkan karena jabatannya, dia didoakan keburukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau pernah bersabda, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaih. Ya Allah, siapa di antara orang yang membawa urusan umatku, artinya dia orang yang punya jabatan, fashaqqa alaihim, lalu dia menyusahkan mereka, fashquq alaih, maka susahkanlah orang ini. Sehingga para pejabat yang menyusahkan urusan rakyat disebabkan karena jabatannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan hidupnya akan susah. Mas Mitra, ketahuilah bahwa aparat yang menipu rakyat dan dia mati belum taubat, maka Allah haramkan untuk masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Setiap hamba yang dia memegang urusan rakyatnya, lalu ketika dia mati dalam kondisi menipu rakyat, maka Allah akan haramkan dia masuk surga. Mas Mitra, mungkin Anda beralasan ada kesalahan yang dilakukan oleh pemenang tender. Kemudian Anda cari-cari alasan yang lain agar bisa menekan dia untuk bisa membayar lebih besar. Tapi ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatabba'a aurata akhihi al-muslim, tatabba'a Allahu auratahu. Wa man tatabba'a Allahu auratahu, yafdahu walau fi jawfi rahli." Siapa yang mencari-cari kesalahan orang lain, kesalahan saudaranya sesama muslim, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya Dan siapa yang Allah cari kesalahannya, maka Allah akan mempermalukan dia meskipun dia berada di tengah rumahnya. Mas Mitro, sadarilah bahwa setiap suap, sogok, uang pelicin, atau apapun namanya adalah laknat. Sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Mas Mitro, sudah saatnya Anda harus bertaubat. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menerima setiap orang yang bertaubat meskipun kesalahannya sebesar gunung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah kepada para hamba-Ku yang mereka telah melampaui batas, tenggelam dalam dosa dan maksiat, "La taqnatu min rahmatillah." Jangan putus asa dari rahmat Allah. "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Sesungguhnya Allah Maha pengampun semua bentuk dosa. Meskipun sudah banyak sekali dosa-dosa yang kita kerjakan, namun jika kita mau datang kepada Allah dan bertobat kepadanya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan bagi sang hamba.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihi al-kareem: Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa Al-Iman TV serta para pendengar radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Azza wa Jal pada sore kali ini kembali mempertemukan kita di dalam acara yang penuh manfaat ini, yaitu pembelajaran tasrif. Insyaallah pada kesempatan atau pada pertemuan kali ini kita akan membahas fi'il aisara. Artinya kita akan memulai membahas jenis fi'il yang lain atau bentuk fi'il yang lain. Kita masih pada bab af'ala yuf'ilu, dan kita terakhir adalah mentasrif fi'il misal wawi, ya, au ada, wa aujada, wa aujaba, dan sekarang kita akan mentasrif fi'il misal ya'i, ya. Insyaallah beberapa pertemuan ke depan kita akan mentasrif fi'il misal ya'i, karena ada beberapa contoh fi'il misal ya'i dalam wazan af'ala yuf'ilu. Yang pertama adalah aisara yang akan kita tasrif insyaallah, di antaranya ada aiqala dan sebagainya. Aisara yusiru di dalam kamus al-ma'ani diartikan sahula. Ya, diartikan sahula. Seperti aisarat al-hamilu, ay sahulat alaihi al-wiladah. Atau juga bisa diartikan yassara. Yassara artinya apa? Yassara memudahkan. Seperti ungkapan aisara rajulu akhahu. Ya. Seorang laki-laki memudahkan saudaranya. Ya. Ini beberapa makna dari aisara. Ya, aisara. Kita ambil makna yassara saja, ya. Kita mengambil satu makna yassara. Jadi satu makna yaitu yassara sebagai bentuk penerapan nanti ketika latihan untuk fi'il aisara yusiru. Tayib, kita tasrif terlebih dahulu secara lughawi. Bismillahirrahmanirrahim. Aisaro, aisaro, aisaru. Aisaro, aisaro, aisaru. Aisaro, aisaro, aisaru. Aisaro, aisaro, aisaru. Aisarot, aisarota, aisarna. Aisarot, aisarota, aisarna. Aisarot, aisarota, aisarna. Aisaro, aisaro, aisaru. Aisarot, aisarota, aisarna. Kita ulangi. Aisaro, aisaro, aisaru. Aisarot, aisarota, aisarna. Kita tasawuf dengan domainnya. Huwa aisaro, huma aisaro, hum aisaru. Hiya aisarot, huma aisarota, hunna aisaruna. Kita ulangi. Huwa aisaro, huma aisaro, hum aisaru. Hiya aisarot, huma aisarota, hunna aisaruna. Kita ulangi. Huwa aisaro, huma aisaro, hum aisaru. Hiya aisarot, huma aisarota, hunna aisaruna. Kemudian yang mukhatab, aisarota, aisarotuma, aisarotum. Aisarti, aisarotuma, aisarotunna. Kita ulangi. Aisarta, aisarotuma, aisartum. Aisarta, aisarotuma, aisartunna. Kita ulangi. Aisarta, aisartuma, aisartum. Aisarti, aisartuma, aisartunna. Kita tasrif dengan dhamirnya. Hiya, anta aisarta, antuma aisartuma, antum aisartum. Anti aisarti, antuma aisartuma, antunna aisartunna. Kita ulangi. Anta aisarta, antuma aisartuma, antum aisartum. Anti aisarti, antuma aisartuma, antunna aisartunna. Kita ulang lagi. Anta aisarta, antuma aisartuma, antum aisartum. Anti aisarti, antuma aisartuma, antunna aisartunna. Kita ulang lagi. Aisaro, aisaro, aisaru, aisarat, aisarota, aisarna. Aisarta, aisartuma, aisartum. Aisarti, aisartuma, aisartunna. Huwa aisara, huma aisara, hum aisaru. Hiya aisarat, huma aisarata, hunna aisarna. Anta aisarta, antuma aisartuma, antum aisartum. Anti aisarti, antuma aisartuma, antunna aisartunna. Aisartu, aisarna, ana aisartu, nahnu aisarna. Ana aisartu, nahnu aisarna. Ana aisartu, nahnu aisarna. Kemudian yusiru. Ya, aisara yusiru, bukan yaisiru, tapi yusiru. Nah, seperti yang disebutkan dalam kitab Amsalatut Tasrif, juga kamus Tasriful Af'al. Ya, jadi aisara yusiru, bukan yuisiru, yusiru. Tayyib. Yusiru, yusirani, yusiruna. Yusiru, yusirani, yusiruna. Yusiru, yusirani, yusiruna. Yusiru, yusirani, yusiruna. Tusiru, tusirani, yusirna. Tusiru, tusirani, yusirna. Tusiru, tusirani, yusirna. Yusiru yusirani yusiruna tusiru tusirani yusirna huwa yusiru huma yusirani hum yusiruna hiya tusiru huma tusirani hunna yusirna. Kita ulangi, huwa yusiru huma yusirani hum yusiruna hiya tusiru huma tusirani hunna yusirna. Kemudian anta tusiru tusirani tusiruna. Kita ulangi, tusiru tusirani tusiruna tusiru tusirani tusiruna tusiru tusirani tusiruna tusiru tusirani tusiruna tusirina tusirani tusirna tusirina tusirani tusirna tusirina tusirani tusirna. Kita ulangi, tusiru tusirani tusiruna tusirina tusirani tusirna. Kita ulangi dengan dhamirnya, huwa yusiru huma yusirani hum yusiruna hiya tusiru huma tusirani hunna yusirna anta tusiru antuma tusirani antum tusiruna anti tusirina antuma tusirani antunna tusirna. Kita ulangi, anta tusiru antuma tusirani antum tusiruna anti tusirina antuma tusirani antunna tusirna. Usiru nusiru usiru nusiru ana usiru nahnu nusiru ana usiru nahnu nusiru. Kemudian selanjutnya anta sekarang ya dengan fi'il amr. Jadi jika anta tusiru, fi'il amrnya adalah aisir ya, fi'il amrnya adalah aisir ya, aisir aisira aisiru aisir aisira aisiru aisir aisira aisiru aisir aisira aisiru aisiri aisira aisirna aisiri aisira aisirna aisiri aisira aisirna aisiri aisira aisirna anta aisir antuma aisira antum aisiru anti aisiri antuma aisira antunna aisirna anta aisir antuma aisira antum aisiru anti aisiri antuma aisira antunna aisirna. Kemudian kita tasrif tasrif istilahi ya. Naam. Kita tasrif secara istilahi wajahnya af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan wa huwa muf'ilun wa dhaka muf'alun af'il la tuf'il muf'alun muf'alun ya. Baik, di situ ada kesalahan harokat pada masdar yang kedua yaitu masdar mim. Ya, di situ tertulis musiron, yang benar adalah musaron. Ya, kita ulangi lagi. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fa huwa muf'ilun wa dhaka muf'alun af'il la tuf'il muf'alun muf'alun. Baik. Kita tasrif sekarang. Aisara yusiru isaran wa musaran. Kita ulangi. Aisara yusiru isaran wa musaran. Kita ulangi lagi. Aisara yusiru isaran wa musaran. Aisara yusiru isaran wa musaran. Aisara yusiru isaran wa musaran. Fahuwa musirun wa dhaka musarun fahuwa musirun wa dhaka musarun aisir la tusir Aisir la tusir musarun musarun. Kita ulangi. Aisir la tusir musarun musarun. Aisar yusiru isaron wa musaron fa huwa musirun wa dhaka musaron. Aisir la tusir musarun musarun. Baik, demikian tasrif secara lugawi maupun istilahi dari fi'il aisara yusiru. Kita kembalikan kepada pembawa acara.
4: Kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz Nur Khalis MPD atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita memasuki sesi interaktif. Kami mengajak bagi para pemirsa dan pendengar sekalian, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di program pembelajaran Bahasa Arab sore hari ini, Anda dapat menghubungi kami di nomor 0873-04-846.
5: Assalamualaikum.
4: Baik, Zat. Kita mulai dari tasrif lughawi.
5: Assalamualaikum.
4: Tasrif lughawi untuk
6: fi'il aisara yusiru.
4: Fi'il aisara yusiru.
5: Assalamualaikum.
4: Tasrif lughawi dari fi'il madhi.
5: Assalamualaikum.
4: Aisara, aisara, aisaru.
5: Assalamualaikum. Baiklah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan Ibu Ani.
5: Ummu Abdillah Solo, Ustaz.
4: Ummu Abdillah, baiklah Ummu Abdillah. Silakan Ummu.
5: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ummu Abdillah, tafadhal, kaifa haluk?
5: Alhamdulillah ana bi khair. Kaifa halukum ya Ustaz?
3: Ana bi khairin walhamdulillah. Tafadhali.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Aisyaro, Aisyaro, Aisyaru, Aisyarot, Aisyarota, Aisir, Aisyar, Aisyarona, Aisyarta, Aisyartum, Aisyarti, Aisyartuma, Aisyartuna, Aisyartu, Aisyarna, Huwa, Aisyaro, Huma, Aisyaro, Hum, Aisyaru. Iya aisyarot, huma aisyarota, huna aisyarna, anta aisyarta, antuma aisyartuma, antum aisyartum, anti ausarti.
3: Anti, ulangi. Anti,
5: anti aisyarti, aisyarti, anti aisyarti, antuma aisyartuma, antuna aisyartuna. Ana aisyartu, nahnu aisyarna.
3: Naam. Kemudian
5: yusiru, yusirani, yusiruna, tusiru, tusirani, yusirna. Tusiru, tusirani, tusiruna, tusirina, tusirani, tusirna, usiru, nusiru.
3: Naam.
5: Wa yusiru, huma yusirani, hum yusiruna. Ahiya tusiru, huma tusirani, hunna yusirna. Anta tusiru, antuma tusirani, antum tusiruna.
3: Naam.
5: Anti tusirina, antuma tusirani, antunna tusirna.
3: Naam.
5: Anna usiru, nahnu nusiru.
3: Tayyip. Yang Amr sekarang.
5: Aisir. Aisiro, aisiru. Aisiri, aisiro, aisirna. Anta aisir. Antuma aisiro. Antum aisiru. Antun, anti aisiri. Antuma aisiro. Antuna aisirna.
3: Baik. Sudah? Apa ayat arti dari aisyarah?
5: Memudahkan, Ustaz.
3: Ahsan. Tayyib. Ana madhi.
5: Aisyartu.
3: Naam. Hiya mudhari.
5: Hiya tusiru.
3: Anti amr.
5: maisiri.
3: Tayyib. Huwa mudore.
5: Huwa mudore. Yusiru.
3: Naam. Nahnu madi.
5: Nahnu aisaruna. Aisaruna.
3: Antum antum mudore.
5: Antum usiruna.
3: Apa ulangi?
5: Tusiruna.
3: Tayyib. Hunna madi.
5: Hunna madi. Aisar aisarna.
3: Tayyib. Antuna amr.
5: Antuna aisir aisirna.
3: Tayyib. Dia dua orang laki-laki, dia dua orang perempuan telah memudahkan.
5: Aisir aisartuma.
3: Dia dua orang perempuan telah memudahkan.
5: Dia aisarota.
3: Kalian banyak perempuan sedang memudahkan.
5: Kalian stusirna.
3: Dia satu orang perempuan sedang memudahkan.
5: Sedang usiru. Usir.
3: Kamu satu orang laki-laki mudahkanlah.
5: Aisir.
3: Saya telah memudahkan.
5: Aisartu.
3: Baik. Mereka banyak laki-laki sedang memudahkan.
5: Mereka banyak. Apa itu sedang? Ayusiruna.
3: Nah, baik. Insyaallah. Sekarang yang istilahi, ya Umm Abdillah.
5: Aisararohi. Aisaro yusiru isaron musaron.
3: Wa musaron agala wa musaron ulangi
5: aisaro yusiru isaron wa musaron wa musiron pada kamu sarun aisir la tusir musaron musaron.
3: Baik, baik. Al-an perhatikan yang dimudahkan.
5: Yang dimudahkan musaron musaron
3: musaron. Jangan kamu memudahkan.
5: Latusir.
3: Pemudahan.
5: Isaron.
3: Yang memudahkan.
5: Musirun.
3: Naam. Waktu tempat memudahkan.
5: Musaron.
3: Baik. Sekarang silakan ditulis. Ya.
5: Ya, Ustaz.
3: Nah, kalau sebelumnya dari bahasa Indonesia ke bahasa misalnya aisara al-katibu al-qari'a
5: seorang penulis memudahkan orang yang membaca.
3: Ya, fi masalan fil murojaati.
5: Di dalam murojaah.
3: Baik, ahsan. Ulangi lagi.
5: Seorang penulis memudahkan seorang pembaca yang sedang murojaah.
3: Baik, alasannya gini. Guru memudahkan seorang guru laki-laki sedang memudahkan muridnya dalam imtihan.
5: Yusirul mudarrisu. Atulabu
3: Pak Atulabu.
5: Atulaba. Yusirul mudarrisu atulaba fil imtihan.
3: Ayah, ahsan, masyaallah. Taib, ada pertanyaan?
5: Sementara belum, Ustaz.
3: Masyaallah, barakallahu fikum.
5: Fikum barakallahu jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Syukran kami ucapkan kepada syukran jazakillahu khairan kami ucapkan kepada Ummu Abdillah atas partisipasinya pada sore hari ini. Kemudian kami masih membuka sesi interaktif bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami pada program pembelajaran sore hari ini. Anda dapat menghubungi kami di nomor call center kami. Assalamualaikum. Dengan Ibu Ani.
7: Ibu Yati.
4: Ibu Yati, silakan Ibu.
7: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yati, kaif haluki?
7: Bi khairin, alhamdulillah.
3: Naam, tayyib. Tafadhali Ibu Yati. Oh, ulangi. Apa? Nu usir.

0: satu tuh Siru.
1: Usiru, usiru, nusiru,
0: Aiwa.
1: wa yusiru, kuma yusironi, kum yusiruna, ya tusiru, kuma tusironi, wuna yusirna, anta tusiru, antuma tusironi, antum tusiruna, anti tusirina, antuma tusironi, antunna tusirna, ana usiru, nahnu nusiru.
0: Tayyip. Alan.
1: Aisir.
0: Amar.
1: Aisiro. Aisiru. Aisiri. Aisiro. Aisirna. Anta aisir. Antuma aisiro. Antum aisiru. Anti aisiri, antuma aisiro, antunna aisirna.
0: Baik. Nahnu mudhari.
1: Nusiru.
0: Baik. Anti amr. Anti amr.
1: Aisir.
0: Anti
1: Aisiri.
0: Aywa. Huma mudhakkar madhi.
1: Huma mudhakkar madhi. Aisarota. Aisaro.
0: Antum madhi.
1: Aisartum.
0: Anti mudhari.
1: Anti mudhari. Tusirina.
0: Tayyip. Ana ana ماضي.
1: Aisartu.
0: Hum mudhari.
1: Hum yusiruna.
0: Tayyib. Antuma ماضي.
1: Aisartuma.
0: Tayyib. Kemudian antum amr.
1: Antum amr aisiru.
0: Apa? Antum amr aisiru. Naam. Kemudian mereka laki-laki sedang memudahkan.
1: Yusiruna.
0: Tayyib. Kalian banyak laki-laki telah memudahkan.
1: Aisartum.
0: Tayyib. Saya sedang memudahkan.
1: Usiru.
0: Tayyib. Kalian banyak perempuan, memudahkanlah.
1: Aisirna.
0: Mereka banyak laki-laki telah memudahkan.
1: Aisaru.
0: Tayyib. Mereka banyak perempuan sedang memudahkan.
1: Yusirna.
0: Tayyib. Kalian banyak laki-laki sedang memudahkan.
1: Tausiru, tusiruna.
0: Tayyib, ahsan. Masya Allah. Sekarang yang istilahi.
1: Aisaro yusiru isaron. Wamu saron. Wahu wamu sirun. Waza kamu saron. Aisir. La taisir. Musaron. Musaron.
0: Ulangi, ulangi. Ada yang salah.
1: Aisaro yusiru isaron, wamu saron, wahwamu sirun, wasa kamu sarun, aisir, lataisir, latusir, latusir, musaron, musaron,
0: musarun,
1: musarun, musarun.
0: Ulangi.
1: Aisaro yusiru isaron. Wamu saron, wahwamu sirun, wazaka musarun, aisir, latusir, musarun, musarun.
0: Ahsan, baik. Alan, mudahkanlah. Kamu
1: aisir.
0: Satu lagi. Nah, kemudian, waktu atau tempat memudahkan.
1: Musarun.
0: Baik. Kemudian, sedang.

0: Misalnya, sekolah adalah tempat yang memudahkan untuk belajar. Ya.
1: Sekolah adalah tempat yang memudahkan untuk belajar. Atarisu.
0: Sekolah kok ada Aris?
1: Atal mudarisatu.
0: Sekolah, sekolah, sekolah.
1: Madrasah satu. Al madrasah satu. Musarun. Tempat yang musarun untuk belajar. Al madrasati. Al memudahkan untuk belajar darosah. Darosata.
0: Lid dirosati.
1: Lid dirosati.
0: Ulangi-ulangi.
1: Al-madrasatu sarun lid dirosati.
0: Al-madrasatu musarun atau musaratun lid dirosati.
1: Ya, musaratun.
0: Nah, sekarang. Kalau sekarang terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya.

0: La tusir man asallaha. La
1: La
0: tusir
1: tusir man
0: asallaha.
1: aso Allaha. Jangan kamu memudahkan aso
0: aso ya'si.
1: Berdusta ya Ustaz.
0: Bukan, asaba menduhakai.
1: Oh, jangan kamu memudahkan untuk mendurhakai Allah.
0: La la la. La tusir man asallaha.
1: Jangan kamu memudahkan orang yang mendustai Allah.
0: Mendurhakai.
1: Mendurhakai Allah.
0: Ya, maksiati. Taib. Nah. Taib, ada yang tanyakan Ibu Yati?
1: Iya, saya masih belum bisa membedakan fi'il-fi'il yang berbeda wazannya itu, Ustaz.
0: Oh. Contohnya gimana maksudnya?
1: Ya, kalau wazannya af'ala yub'ilu itu beda dengan yang wazan af'ala yub'ilu ya, Ustaz.
0: Af'ala yuf'ilu bedanya wazan af'al yuf'ilu maksudnya?
1: Fa'ala, umpama fa'ala yub'ilu
0: oh,
1: dengan
0: fa'ala
1: yufa'ilu
0: ya. Kalau fa'ala
1: dengan af'ala yuf'ilu. Itu beda ya Ustaz ya.
0: Beda, beda. Beda ada.
1: Iya, harus menghafalkan ya.
0: Iya, memang. Makanya apa namanya pada pertemuan kita atau pembelajaran kita lebih fokus kepada menghafal itu. Karena memang apa namanya untuk memahami atau untuk dapat mentasrif fi'il-fi'il dalam bahasa Arab ya harus dihafal. Hanya ya, yang penting kita hafal nanti ketika dipraktek sering berjumpa dengan fi'il yang kita hafal, ya dengan sendirinya kita bisa membedakan. Gitu dah. Jadi
1: sering lupa itu.
0: Ya, memang karena dihafal kemudian mungkin praktek di kesehariannya kurang. Ya, ini dimaklumi karena memang bukan fokusnya untuk belajar. Tapi kalau bagi pelajar, ya insyaallah akan banyak menjumpai fi'il-fi'il yang sudah dipelajari. Makanya dalam pertemuan ini kita tidak menyampaikan tentang kaidah-kaidah, gitu loh. Karena memang fokus kita kepada hafalan, gitu loh.
1: Syukran, Ustaz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Syukran jazakillahu khairan kami ucapkan kepada Ibu Yati atas partisipasinya pada sore hari ini. Kemudian selanjutnya kami masih membuka sesi interaktif bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam program pembelajaran sore hari ini. Anda dapat menghubungi kami langsung di nomor call center kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.

0: Baiklah, mungkin terputus.
1: Terputus.
0: Nah,
1: coba di tasrif.
0: Nah, Ustaz. Baiklah. Sudah terhubung kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
2: Ibu Narti dari Bandung.
0: Baiklah, Ibu. Silakan, Ibu.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Narti, kaifa haluki?
2: Bikhairin, alhamdulillah. Kaifa halukum, ya Ustaz?
1: Bikhair, walhamdulillah. Naam, tafadhali, Ibu Narti.
2: Ya, ikut mencoba, Ustaz.
1: Tafadhali.
2: Aisyarna.
1: Naam.
2: Huwa Aisyaro, Huma Aisyaro, Hum Aisyaru, Anta Aisyarta.
1: La, hiya.
2: Oh iya. Hiya Aisyarot, Huma Aisyarta, Hunna Aisyarta.
1: La. Hiya, Huma, kalau hiya Aisyarot, terus Huma bukan Aisyarta, tapi Aisyarota.
2: Oh, Aisyarota. Ya, tadi ya. Kurang cepat tulisnya, Ustaz.
1: Naam.
2: Aisyarota, Ustaz.
1: Naam.
2: Aisyarota, naam, Ustaz.
1: Naam.
2: Mau diulang ya, Ustaz?
1: Saya ulangi.
2: Huwa Aisyaro, Huma Aisyaro, Hum Aisyarot, Huma Aisyarot.
1: Terputus tadi hum.
2: Ya,
1: tadi terputus hum, sampai hum apa tadi?
2: Oh, hum Aisyaru. Iya, Aisyarot. Huma hunna Aisyarna.
1: Huma.
2: Anta.
1: Huma si ulangi.
2: Huma Aisyarota. Huma Aisyarota. Hunna Aisyarot Aisyarna. Anta Aisyarta, Antuma Aisyartuma, Antum Aisyartum, Anti Aisyarti, Antuma Aisyartuma, Antuna Aisyartuna, Ana Aisyartu, Nahnu Aisyarna.
1: Baik, sekarang yang mudore.
2: Tusiruna. Tusirina. Tusironi. Yusirna.
1: Ah, antuna. Bukan hun.
2: Antuna, tusirna.
1: Iya.
2: Tusirna. Usiru, nusiru.
1: Nah, dengan domirnya.
2: Huwa yusiru, huma yusironi, hum yusiruna. Hiya tusiru, huma tusironi, hunna yusirna. Antum.
1: Satu dulu.
2: Anta.
1: Naam.
2: Anta tusiru, antuma tusironi, antum tusiruna. Anti tusirina, antuma tusironi, antunna tusirna. Anna usiru, nahnu nusiru.
1: Baik, ahsan. Ya, Amr.
2: Aisiro, aisiru. Aisiri, aisiro, aisirna.
1: Naam.
2: Wa aisir.
1: Oh, lah.
2: Anla ya Ustaz, anta.
1: Ayo.
2: Eh.
1: So, Sahih anta.
2: Naam anta. Anta aisir, antuma aisiro, antum aisir, aisiru. Anti aisiri, antuma aisiro, antuna aisirna.
1: Baik, apa arti aisaro?
2: Memudahkan.
1: Baik, nah, sekarang silakan ditutup catatannya ya.
2: Naam Ustaz.
1: Baik. Ana mudore.
2: Ana mudore. Mudarit. Usiru.
1: Sahih. Hunna madhi.
2: Hunna. Aisirna.
1: Ha?
2: Hunna.
1: Bukan aisir, tapi aisa.
2: Aisaro. Aisarna.
1: Kalau
2: aisarna.
1: Kalau antunna amr?
2: Antuna aisir antuna Ustaz.
1: Antuna amr.
2: Aisirna.
1: Aisirna. Bedanya aisirna sama aisarna.
2: Nah, Ustaz tadi.
1: Tayyib. Tayyib. Al-an anti mudhari.
2: Anti mudhari tusirina.
1: Ahsan. Hum mudhari.
2: Hum mudhari. Yusiruna.
1: Baik. Anta madi.
2: Aisarta.
1: Baik. Antum mudore.
2: Aisartum. Antum mudore mudore. Iya iya Ustaz. Tusiruna.
1: Baik. Antuma amr.
2: Aisiru.
1: Antuma amr.
2: Antuma. Aisironi.
1: Naam.
2: Baik,
1: Aisiro. Enggak pakai ini.
2: Aisiro.
1: Paham. Baik, saya sedang memudahkan.
2: Usiru.
1: Naam. Mereka dua orang perempuan telah memudahkan.
2: Tusironi.
1: Telah.
2: Telah, ya Ustaz. Suka kabel YouTube.
1: Naam.
2: Telah memudahkan antuma ya Ustaz.
1: Mereka berdua perempuan telah memudahkan.
2: Aisarota.
1: Naam,
2: Aisarota.
1: Sahih.
2: Aisarota.
1: Kalian banyak laki-laki, mudahkanlah.
2: Aisiru.
1: Tayyib. Kamu satu orang perempuan sedang memudahkan.
2: Tusironi.
1: Kamu.
2: Tusirina.
1: Aywa. Dia satu orang laki-laki sedang memudahkan.
2: Ya. Yusiru.
1: Naam. Dia satu orang perempuan telah memudahkan.
2: Dia satu orang perempuan telah memudahkan. Aisarot.
1: Naam. Sahih. Halan istilahi, tafadhali.
2: Istilahi, nanti agak ketinggalan Ustaz nulis nak.
1: Naam, dicoba.
2: Aisaro, yusiru. Isaron. Wa musaron. Wa musirun. Ada kamu saron.
1: Musarun.
2: Musarun. Musarun. Aisir. Latusir. Musarun. Musarun. Musarun.
1: Ayo, ulangi lagi.
2: Aisaro, yusiru, isaron. Wa musaron. Wa musirun. Ya kamu sarun. Aisir. Latusir. Musaron. Musarun. Musarun.
1: Baik. Udahkanlah apa bahasa Arabnya? Udahkan.
2: Aisir.
1: Baik. Orang aisir. Yang memudahkan.
2: Musirun.
1: Yang dimudahkan.
2: Musarun.
1: Tayyib, jangan kamu mudahkan.
2: Latusir.
1: Tayyib, pemudahan.
2: Isarun, Isarun.
1: Baik. Waktu tempat memudahkan.
2: Musarun.
1: Baik, Ahsan. Coba sekarang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab terlebih dahulu, ya.
2: Nah,
1: Ustaz. Baik. Satu orang yang membaca, ya, duduk bersama satu orang yang memudahkan, ya.
2: Orang yang membaca
1: duduk bersama satu orang yang memudahkan.
2: Bersama orang yang memudahkan. Al-Qari'un. Orang yang membaca ya, Ustaz?
1: Iya, Al-Qari'u.
2: Al-Qari'u. Al-Qari'u, ya ada al ya, Ustaz. Al-Qari'u. Yang Al-Qari'u. Yajlisu. Ma'ah. Yang memudahkan. Musirun.
1: Ma'ah
2: musirin.
1: Ma'ah
2: musirin.
1: Ulangi. Biar lebih cepat.
2: Al-Qari'u. Yajlisu. Ma'ah musirin.
1: Tayyib, Ahsan. Tayyib. Sekarang. Ana musirun wa anta musarun, apa?
2: Aku musirun, aku yang memudahkan.
1: Wa anta musarun.
2: Dan kamu yang dimudahkan.
1: Baik. Ada pertanyaan, Ibu Yati? Ibu Narti?
2: Belum ada, Ustaz.
1: Baik. Tafadhol, na'am. Insyaallah paham semua.
2: Jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsi saub.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa lubsi thawb aljadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Addu'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.

0: أعوذ بك من الخبث والخبائث.
1: Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
0: دعاء الخروج من الخلاء.
1: Doa keluar WC.
0: غفرانك.
1: Ya Allah, ampunilah diriku.
0: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
1: Zikir seusai wudu.
0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
1: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
0: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
1: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
0: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
0: الذكر عند الخروج من المنزل.
1: Doa keluar rumah.
0: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
0: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal au azilla au uzal au aghlima au udhlam au ajhala au yujhala alay.
1: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
0: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
1: Doa masuk rumah.
0: Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna thumma liusallim ala ahlih.
1: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
0: Doa az-zahab ila al-masjid.
1: Doa pergi ke masjid.
0: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا waj'alni nura. Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sha'ri nura wa fi bashari nura. Allahumma ij'al li nuran fi qabri wa nuran fi 'idami وزدني نوراً.

0: وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
1: يا الله، ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
0: Doa dukhul masjid.
1: Doa masuk masjid.
0: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Bismillah was-salatu was-salamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
1: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang Maha Mulia, dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
0: Du'aul khuruj minal masjid.
1: Doa keluar masjid.
0: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
1: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.

بسم الله الرحمن الرحيم يسبح

وآخرين منهم لما يلحقوا بهم

0: صلى الله عليه وسلم بشارات عظيمة. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم.
1: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
1: Orang yang mati, you follow Instagram Al Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
4: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
5: Sudah infak Al Iman bulan ini?

0: Sudah infakkah 5 bulan ini?
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: وعدته.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa lubsi thawb,
3: doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi thawb aljadid,
3: doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'ala wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'ala.
3: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida,
3: doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala,
3: kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida,
3: silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idha wada'a thawbah,
3: doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah,
3: dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala,
3: doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith,
3: dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj minal khala',
3: doa keluar WC.
2: Ghufranak,
3: ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu,
3: dhikr seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil,
3: doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udhall aw azilla aw uzall aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna thumma liusallim 'ala ahlihi.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udhu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
3: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Para bapak, para ibu, mbah kakung, mbah putri, pak gede, mbok gede, pak cilik, mbok cilik, kang mas, mbak yulan, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten kalau dangan dinten Rebo. Niki kula nembe mapan wonten satunggalipun kebon kurma nggih wonten telatah kita Madinah An-Nabawiyah. Dan mriki kathah wit-witan kurma, wite wit kurma kathah-kathahipun. Lan dipun sepetining para ulama, Allah Subhanahu wa taala niku maringi paribasan. Bebasane kalimat tauhid iku kaya dene wit kurma. Semanten iki Nabi sallallahu alaihi wasallam nate maringi paribasan, pilih paribasanipun tiyang Islam niku kados dene wit kurma. Sebab kurma niku nggadahi kathah kautaman. Sedaya perangan wit kurma niku manpangati maedai lan migunani. Godhongipun migunani, bongkokipun migunani, terus napanipun menika uwitipun migunani, oyotipun migunani, napa malih woh-wohanipun migunani sumebar wonten saindenging jagat. Allah Subhanahu wa taala paring dawuh pangendikan wonten salebetipun surat Ibrahim, alam tar kaifa daraballahu kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin. E para manungsa kabeh apa sira ora nyumurupi nalika Allah Subhanahu wa taala maringi paribasan marang kalimat thayyibah. Asluha tsabitun kaya dene wit kang oyote iku kukuh bakuh nunjem sajroning bumi. Wa far'uha fis sama pange bongkoke godhonge iku sumebar mumbul mendhuwur. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzini rabbiha. Wit iku mau tansah menehi woh-wohan saben taun. Mboten wonten mandekipun, mboten wonten kendatipun. Nggih, tidak mengenal musim, ora eneng usume, tansah awoh terus bi'idzini rabbiha kanthi izin palilahi Allah Subhanahu wa taala. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas, lan Allah Subhanahu wa taala niku maringi paribasan bebasan marang menungso, la'allahum yatadzakkarun, sapa ngerti menungso iku padha gelem eling marang Allah Subhanahu wa taala. Menika ayat mapan wonten surat Ibrahim. Nyebatake Allah Subhanahu wa taala maringi paribasan kalimat thayyibat niku kados dene setunggalipun uwit ingkang oyote kukuh bakuh, nggih, pange godhonge niku mumbul mendhur. Tansah menehi woh-wohan kanthi mboten wonten telas lan mandekipun. Lan dipun sebat dening sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam nate dawuh, inna minasyajarati syajaratan, yakti ana sawijining uwit, la yaskutu warakuha, sing godhonge ora tau rontok. Ana sawijining uwit godhonge ora tau rontok. wa innaha mathalul muslim fahadithuni mahiya. Lan wit sing godhonge ora tau rontok iku pinangka bebasan kanggone wong Islam. Dadi wong Islam iku kaya dene wit sing godhonge ora tau rontok. Sopo sing ngerti wit apa iku? Nggih para sahabat sami kendel, Abu Bakar kendel, Umar kendel, mboten wonten sawiji sahabat ingkang mangertosi wangsulanipun. Nalika mboten wonten ingkang ngaturaken wangsulan Nabi dawuh wit iku wit kurma. Lajeng nalika para sahabat sampun budal, sampun bubar, Ibnu Umar niku matur dumanteng ramanipun. Nggih menika Umar bin Khattab. Pak, yektosipun kula wau mangertosi menawa wangsulanipun saking pitakenan Kanjeng Nabi menika wit kurma. Wit sing boten nate rontok godhonge, wit kang didadekake Nabi pinangka paribasane wong Islam niku wit kurma. Lajeng Umar bin Khattab dawuh, "Lah kenapa kowe kok ora ngaturake wangsulan marang Nabi?" Ibnu Umar matur, "Sebab wonten pengajian wau, wonten panjenengan, wonten sahabat Abu Bakar. Wonten tiang-tiang sepuh ingkang langkung pono ing pamawas, lebdo ing pitutur, kiblat ing panembah. Kek mongko kula niki tesih lari, cilik cah cilik. Mboten ilok nek cara tiyang Jawa nggih. Wong sing sepuh-sepuh men padha kendel kok sing cah cilik ajeng matur." Niki pinangka adab lan kesopananipun Ibnu Umar. Kanyata kahanan wonten alam Padang niki nerangake wit kurma niku kenging napa kok didadosake paribasan kalimat tauhid, didadosake paribasan tiyang Islam ingkang tansah migunani nggih. Sebab wit kurma niku nggadahi kathah kautaman antawisipun godhonge mboten rontok kados dipun sebataken dening Nabi. Angka kalih sedanten perangan wit kurma niku migunani. Godhonge niku saged dipun damel payon atap rumah, nggih lajeng wetipun saged dipun dadosaken cagak, oyotipun migunani, napa niku wohipun ugi migunani, isine kurma niki ugi saged dideplok kagem pakan jaran. Lan mantangat mangetang sanesipun. Kurma menawi dipun dahar saben wayah enjang cacah pitu, Nabi dawuh tiyang ingkang dahan kurma cacah pitu badhe dipun jagi dening Allah saking gangguanipun jin lan sihir. Kalau wau kula matur dumateng Ustadz Lutfi. Ustadz, ten mriki niki kathah wit kurma terus didamel papan panggonan kanggo pengajian. Ketingale ten Indonesia saged niki didamel papan ngeten niki. Carane dos pundi? Nandur kelapa sawit. Kelapa sawit kan bentuknya mirip kalih kurma nggih. Nandur kelapa sawit, mungkin nek pun Ayub ngisor didamel napa niki jenenge nggih, mah jelas nggih papan kanggo pengajian. Ustadz Lutfi ngendika, menawi sing ditandur niku kelapa sawit, ngeyup ten ngisori niku krasane sumuk. Benten kalian ngeyup ten ngisori wit kurma. Kraosipun adem, Ayub. Mila kurma niku tetep inggil. Wonten sadengah wonten sawijining wekdal. Nggih kula nate ngaturaken bilih para ulama niku kathah ingkang nulis kitab babagan nakhlah utawi wit kurma. Antawisipun Abu Hatim As-Sijistani lan para ulama sanesipun. Para ulama ngendikake wit kurma niku pinangka ratuning wit. Ratune wit-witan niku wit kurma. Nalika kula matur ngoten niku wonten tiyang sing mboten trima. Apa-apa kok nek sarwa Arab kok digawe nomor siji. Kanjeng Nabi netepake wit kurma kuwi dadi ratuning wit iku karena Nabi gesange ana tanah ngarap. Coba nek Nabi ki njedhul ning tanah Jawa, mesti Nabi bakal ngendika ratune wit wit kambil. Sebab kambil kuwi oyote migunani, wite migunani, blarake migunani, kambile nggih migunani. Ning kula matur, tetep wit kurma niku luwih menang dibandingake kambil. Kenging napa? Sebab menawi panjenengan wayah siang panas, nggih sare ten ngisore wit kurma, kok keceblokan woh kurma, niku mesti mature alhamdulillah. Lillah. Ini nek jenengan sari tengi sore wit kambil, wayah awan nge, yuk keceblokan wit kambil, yuk inna lillah. Bablas nge, alias mudring. Meniko, nedahakin bilih. Kurma ini gak ada kathah kautaman. Antawisipun ini kan, dipun sebatake dening Allah wonten surat Ibrahim, dipun terangake dening Nabi wonten hadisipun, lan para ulama kathah ingkang nyerat kautaman wit kurma. Kalau wau dipun dadosake paribasan kagem kalimat syahadat lan paribasan kagem tiang-tiang Islam ingkang tansah maringi manpangat dumanteng sinten kemawon wonten pundi kemawon piyambake pun lenggah. mekaten lan semanten ingkang saged kawula aturaken babagan wit kurma sebab niki nembe pilenggahan wonten satengahipun kepripun atur nyun pangapunten. Wallahu taala a'lam bissawab.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi.

0: آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الله سبحانه وتعالى برفرمن دلم آيات يمونية سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. Artinya, berlomba-lombalah kalian menuju ampunan Allah, menuju ampunan Rabb kalian, dan menuju surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah sediakan surga tersebut bagi orang-orang yang beriman kepadanya dan kepada para rasulnya. Ayat yang mulia ini memerintahkan kepada kita ma'asyiral muslimin untuk selalu berlomba-lomba kita semuanya di atas kebaikan, khususnya di atas ampunan Allah Azza wa Jal. Mengingat kita sebagai manusia yang tidak bisa terlepas dari dosa dan maksiat, maka tatkala Allah menyeru kita, wasabiqu, berlomba-lombalah kalian, ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Rabb kalian, maka menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka selebar-lebarnya pintu ampunan bagi kita hamba-hambanya yang bergelimang dalam dosa. Berpacu di atas kebaikan, berlomba-lomba menuju ampunan Allah merupakan amal kebaikan. Terlebih di dalam kita berlomba-lomba menuju negeri akhirat, mendapatkan surganya Allah Azza wa Jal, maka ini harus kita lakukan dari sekarang. Makanya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam mengomentari hadis di atas, ketika seorang muslim diseru untuk berlomba-lomba di atas kebaikan, maka dia memahami bahwasannya dirinya diminta untuk menjadi pemenang yang mendapatkan kemuliaan di kampung akhirat. Kita sebagai muslim, sebagai muslimah, hendaknya selalu berlomba-lomba dengan saudara kita untuk mendapatkan tempat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlomba untuk akhirat, itu yang Allah inginkan dari kita. Berlomba untuk menuju surganya, itu yang Allah inginkan dari kita. Namun, apabila kita berlomba dalam urusan dunia, maka itu yang tidak Allah inginkan dari kita. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, apabila Anda mendapatkan seseorang yang mengalahkan Anda dalam urusan akhirat, janganlah Anda rela. Janganlah Anda rela. Artinya jangan sampai Anda menjadi kalah. Akan tetapi hendaknya Anda selalu berlomba dengannya, menuju kebaikan, melakukan amal ibadah, istiqamah di atas sunnah. Kemudian beliau mengatakan, dan apabila Anda mendapati seorang mengalahkan Anda dalam urusan dunia, maka kalungkan dunia itu ke lehernya. Silakan ambil dunia. Seorang mukmin yang beriman kepada hari akhir tidak mengejar dunia, yang dikejar adalah akhirat. Dalam kesempatan yang lain, Al-Imam Hasan Al-Basri pun juga mengatakan, apabila Anda mendapati seorang yang mengalahkan Anda dalam urusan akhirat, Anda jangan rela. Anda jangan rela. Hendaknya Anda selalu memenangkan perlombaan tersebut. Oleh karena itu, Wahab bin Wahab rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, apabila Anda mampu menjadi orang yang selalu berada di depan, yang tidak ada satupun selain Anda itu mengalahkan Anda menuju Allah, maka lakukan hal tersebut sampai Anda mendapati ajal Anda. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, modal kita untuk meraih ketinggian derajat di akhirat kelak adalah waktu yang selama ini Allah berikan kepada kita. Modal utama untuk mendapatkan kemuliaan akhirat adalah waktu. Oleh karena itu, janganlah sampai kita menyia-nyiakan waktu sedetik pun. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat yang mulia mengatakan, wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, pada ayat yang pertama ini, Allah bersumpah demi waktu, demi masa. Kenapa? Karena ini menunjukkan betapa agung dan urgennya waktu itu dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Modal pokok kita adalah waktu di dalam kita berlomba-lomba dengan saudara kita. Siapa di antara kita yang menjadi pemenang dan meraih kemuliaan di akhirat kelak? Jangan sampai kita kalah, ma'asyiral muslimin. Surga memiliki tingkatan derajat. Ketika kita mampu untuk meraih tingkatan yang paling tinggi, mengapa kita menyerah dengan tingkatan yang paling rendah? Ketika kita ingin mendapatkan kesempatan untuk masuk surga, mengapa kita menyerah dan menjadi penghuni neraka? Wal'iyadzu billah. Oleh karena itu, di dalam kita berpacu di atas kebaikan, berlomba-lomba, tidak dikenal adanya istirahat. Di dalam kita beribadah kepada Allah, tidak ada. Kalau seandainya istirahat itu ada, niscaya tatkala kita sudah berada di surganya Allah Azza wa Jal. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala telah ditanya, wahai iman, kapan kita beristirahat dari ibadah ini? Kapan seorang hamba itu beristirahat? Jawab beliau rahimahullahu ta'ala, tatkala seorang hamba menginjakkan salah satu kakinya di surga Allah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan dengan firman-Nya, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang ajal kamu, sampai datang kematianmu. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam kita melakukan ibadah kepada Allah, menyambung tongkat estafet dari ibadah satu ke ibadah yang lainnya, itu tidak ada istirahat. Allah katakan, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Jika kamu selesai dari satu urusan, maka bersegeralah menuju urusan yang lain di dalam beribadah kepada Allah. Jika istirahat itu ada, maka itulah nanti kemenangan seorang muslim tatkala menginjakkan kakinya di surga. Waktu modal utama bagi kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakannya sedetik pun, semenit pun, ya, kecuali kita betul-betul meraih manfaat dari waktu tersebut. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di sepanjang kehidupannya, bagaimana beliau menghiasi seluruh kehidupannya dengan ibadah kepada Allah. Dan kita faham masa bahwasannya ibadah memiliki cakupan makna yang luas, bukan hanya salat, bukan hanya puasa, tapi lebih umum daripada itu. Makanya selama hembusan nafas kita masih ada, hendaknya kita selalu berjalan menuju Allah, menuju ampunan Allah, meraih surganya, berlomba-lomba supaya kita menjadi peraih dan pemenang kemuliaan di negeri akhirat kelak, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita dimudahkan olehnya dan diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jal untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat dan ridhanya serta surganya Allah Jalla Jalaluh. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV.
2: فأينا يكون وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله
3: جاءت وشعب
2: وعشيرته لا تسامع
1: سيران سابات

0: Al-Barra bin Malik. Umar ibn al-Khattab berkata, jangan mengangkat Al-Barra sebagai panglima tentara kaum muslimin, karena dikhawatirkan dia akan mencelakakan bala tentaranya karena keberaniannya. Seorang laki-laki dengan rambut kusut, badan berdebu, berperawakan kurus, tulang tubuhnya berbalur dengan daging tipis. Mata para pemandangnya melihat kepadanya dengan sulit, kemudian langsung berpaling darinya. Sekalipun demikian, laki-laki ini pernah membunuh 100 orang musyrikin sendirian. Duel di medan laga, 1-1. Jumlah ini belum termasuk orang-orang yang dia habisi di medan perang. Dia adalah laki-laki pemberani, bernyali besar dan bertekad baja. Di mana Al-Faruq menulis kepada para gubernurnya di seluruh wilayah kekuasaannya, jangan menyerahkan pasukan kaum muslimin kepadanya. Aku khawatir dia akan mencelakakan mereka karena keberaniannya. Dia adalah Al-Barra bin Malik Al-Ansari, saudara Anas bin Malik, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebutkan berita-berita kepahlawanan Al-Barra bin Malik, niscaya pembicaraan menjadi panjang dan kesempatan menjadi sempit. Oleh karena itu, kita pilih untuk menurunkan satu kisah dari kisah-kisah kepahlawanannya. Satu kisah yang mengabarkan kisah-kisah yang lain kepada Anda. Kisah ini berawal sejak saat-saat pertama dari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan kepergian beliau menghadap Rabb-nya. Di mana kabilah-kabilah Arab mulai keluar berbondong-bondong meninggalkan agama Allah setelah sebelumnya mereka masuk berbondong-bondong ke dalamnya. Mereka yang teguh di atas Islam hanyalah orang-orang Mekah, Madinah, Taif, dan beberapa kabilah yang terbesar di sana-sini dari kalangan orang-orang yang Allah teguhkan hatinya di atas Islam. As-Siddiq tetap tegak menghadapi fitnah buta yang merusak ini, layaknya gunung yang berdiri kokoh. Dia menyiapkan 11 pasukan dari orang-orang Muhajirin dan Ansor. Dia mengibarkan 11 panji komando untuk memimpin pasukan tersebut. Lalu dia mengirimkan semua ke seluruh penjuru Jazirah Arabiyah untuk mengembalikan orang-orang murtad ke jalan petunjuk dan kebenaran. Untuk membawa orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar dengan tajamnya pedang. Orang-orang murtad yang paling besar kekuatannya, paling banyak anggotanya adalah Bani Hanifah, para pengikut Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah didukung oleh 40.000 orang dari kabilahnya dan para sekutunya. Mereka termasuk para petarung-petarung yang tangguh. Kebanyakan dari pengikutnya adalah orang-orang yang mengikutinya karena fanatisme kepadanya, bukan karena beriman kepadanya. Sebagian dari mereka berkata, aku bersaksi bahwa Musailamah adalah pembual besar dan Muhammad adalah orang yang benar. Namun pembual Robi'ah lebih kami cintai daripada yang jujur dari Mudhar. Mudhar adalah kabilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musailamah mengalahkan pasukan kaum muslimin yang keluar memerangi mereka dengan kepemimpinan Ikrimah bin Abu Jahal. Musailamah berhasil memukul mundur tentara Islam itu. Maka As-Siddiq mengirim pasukan kedua dengan dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid yang beranggotakan para sahabat besar dari kalangan orang-orang Muhajirin dan Ansor. Dan di barisan depan pasukan ini adalah Al-Barra bin Malik Al-Ansari dan beberapa pahlawan pemberani kaum muslimin. Dua pasukan bertemu di bumi Yamamah di Najd. Perang belum berlangsung lama, tetapi sudah terlihat keunggulan pasukan Musailamah. Bumi yang diinjak oleh pasukan kaum muslimin mulai bergoncang. Mereka mulai melangkah mundur, sehingga pasukan Musailamah mampu menerobos markas panglima Khalid bin Walid dan membongkar tiang-tiangnya, dan hampir saja membunuh istrinya, kalau tidak ada seorang muslim yang menyelamatkannya. Pada saat itu kaum muslimin merasakan sebuah bahaya yang sangat besar. Mereka menyadari bahwa jika mereka kalah di depan Musailamah, niscaya Islam tidak akan pernah berdiri tegak setelah hari itu. Allah yang tiada sekutu baginya tidak akan pernah lagi disembah di bumi Jazirah Arab. Khalid maju menghampiri pasukannya. Dia mulai menata ulang, memisahkan orang-orang muhajirin dari orang-orang ansor. Dia juga memisahkan orang-orang pedalaman dari pasukan-pasukan yang lain. Khalid mengumpulkan anak-anak dari seorang bapak di bawah panji-panji salah seorang dari mereka, agar masing-masing dari mereka menunjukkan kepahlawanannya di medan perang, agar diketahui di mana titik kelemahan kaum muslimin. Genderang perang kembali ditabuh di antara kedua kubu yang memakan korban besar. Kaum muslimin belum pernah mengenal perang sedahsyat itu dalam sejarah mereka sebelumnya. Pasukan Musailamah berperang dengan teguh di medan perang layaknya gunung yang tegak menjulang tinggi. Mereka tidak terpengaruh oleh banyaknya jumlah korban yang berjatuhan. Kaum muslimin memperlihatkan kepahlawanan mereka yang sangat mengagumkan. Seandainya ia disusun menjadi satu, niscaya akan menjadi sebuah kisah kepahlawanan yang tergolong sangat mencengangkan. Thabit bin Qais, pembawa panji orang-orang Ansor, mengambil kain kafannya, membuat galian di tanah sedalam setengah betis, lalu dia masuk ke dalamnya. Dia tetap berdiri teguh di tempatnya, berperang membela panji kaumnya, sampai dia tersungkur sebagai seorang syahid. Zaid ibn al-Khattab, saudara dari Umar ibn al-Khattab, memanggil kaum muslimin, "Wahai pasukan Islam, gigitlah gigi geraham kalian, tebaslah musuh kalian, dan majulah tanpa mengenal rasa takut. Wahai tentara Allah, demi Allah, aku tidak akan berbicara setelah kalimatku ini selama-lamanya, sampai Musailamah dikalahkan, atau aku mati bertemu Allah. Lalu aku menyampaikan alasanku kepada Allah." Kemudian dia maju berperang melawan musuh, sampai dia gugur sebagai syahid. Salim mantan hamba sahaya Abu Hudzaifah, pembawa panji orang-orang muhajirin, kaumnya khawatir dia akan goyah sehingga tidak kuat memegang panji. Maka mereka berkata kepadanya, "Kami takut diserang melalui dirimu." Maka dia menjawab, "Jika kalian sampai kalah karena aku, maka aku adalah seburuk-buruk penghafal Al-Quran." Kemudian dia maju untuk melawan musuh dengan gagah berani, sampai dia gugur sebagai syahid. Puncak kepahlawanan mereka semua tampak pada kepahlawanan Al-Barra bin Malik. Khalid melihat bahwa peperangan semakin sengit dan mencapai puncaknya. Pada saat itu Khalid menoleh kepada Al-Barra dan berkata, "Majulah wahai pemuda Ansor." Maka Al-Barra melihat kepada kaumnya dan berkata, "Wahai orang-orang Ansor, jangan ada salah seorang dari kalian yang berpikir untuk pulang ke Madinah. Tidak ada Madinah bagi kalian setelah hari ini. Yang ada hanyalah Allah semata dan mati syahid." Kemudian dia melangkah maju menyerang orang-orang musyrikin dan kaumnya mengikutinya. Dia menerjang membelah barisan musuh, menebaskan pedangnya ke leher musuh-musuh Allah sehingga bumi yang dipijak oleh Musailamah dan pasukannya bergoncang. Maka mereka pun mundur berlindung ke dalam benteng yang kemudian dikenal setelah itu dalam sejarah dengan benteng kematian, karena banyaknya korban yang terbunuh di dalamnya. Benteng kematian itu sangat luas, dindingnya tinggi. Musailamah dengan ribuan pendukungnya masuk dan mengunci pintu benteng dari dalam. Mereka melindungi diri mereka dengan ketinggian bentengnya. Selanjutnya mereka menghujani kaum muslimin dengan anak panah dari dalam benteng. Maka anak panah turun kepada kaum muslimin layaknya hujan yang turun dari langit. Pada saat itulah kepahlawanan kaum muslimin yang pemberani Al-Barra bin Malik melangkah ke depan. Dia berkata, "Wahai kaum muslimin, letakkan aku di sebuah tameng. Angkatlah tameng itu di ujung tombak. Kemudian lemparkan aku ke dalam benteng dekat pintu gerbangnya. Kalau aku tidak gugur, maka aku akan membuka gerbangnya untuk kalian." Dalam sekejap Al-Barra sudah duduk di sebuah tameng, berbadan kurus dan krempeng, Puluhan tombak mengangkatnya dan melemparkannya ke dalam benteng kematian di antara ribuan tentara Musailamah. Maka Al-Barra' turun di antara mereka layaknya sebuah halilintar. Al-Barra' melawan mereka sendirian di dekat gerbang benteng, menebaskan pedangnya sehingga dia berhasil menyudahi perlawanan 10 orang dari mereka dan membuka benteng. Sekalipun dia harus menerima 80 lebih luka di tubuhnya berupa tusukan anak panah atau tebasan pedang. Maka kaum muslimin berhamburan masuk ke dalam benteng kematian. Dari dinding-dindingnya dan pintu-pintunya, mereka menebaskan pedang-pedang mereka ke leher orang-orang yang murtad yang berlindung di dalam benteng. Kaum muslimin bisa membunuh sekitar 20 ribu orang dari mereka. Kaum muslimin sampai kepada Musailamah dan mengirimnya ke pintu kematian. Al-Barra' dibawa ke tendanya untuk diobati. Khalid ibn al-Walid menyempatkan diri untuk tinggal selama 1 bulan di bumi Yamamah dalam rangka mengobati luka-lukanya, sehingga Allah memberinya kesembuhan dan menetapkan kemenangan bagi kaum muslimin melalui kedua tangannya. Al-Barra' terus mencari syahadah, mencari syahid yang menjauhinya di perang Yamamah. Dia terus menerjuni perang demi perang. Dia sangat ingin mewujudkan impian besarnya, rindu ingin bertemu dengan Nabi yang mulia. Tibalah saat penaklukan kota Tuthar di negeri Persia. Orang-orang Persia bersembunyi di salah satu bentengnya yang sangat tinggi. Maka kaum muslimin mengepung mereka dari segala penjuru, seperti gelang mengelilingi pergelangan tangan. Pengepungan berlangsung lama. Orang-orang Persia merasakan beratnya pengepungan. Maka mereka mulai mengulurkan rantai-rantai besi dari atas dinding benteng. Padanya tergantung kait-kait yang telah dibakar dengan api, sehingga keadaannya lebih panas daripada bara. Kait-kait panas ini menyambar kaum muslimin yang menjepit mereka, yang terjepit akan terangkat ke atas. Selanjutnya dia akan mati atau mendekat kematian. Salah satu pengait besi itu menyambar Anas bin Malik, saudara Al-Barra' bin Malik. Al-Barra' langsung memanjat dinding benteng, memegang rantai besi yang menyambar saudaranya. Dia melawan kait dan berusaha untuk melepaskan saudaranya darinya. Tangan Al-Barra' terbakar dan mengeluarkan asap. Namun dia tidak memperdulikannya, sehingga dia berhasil menyelamatkan saudaranya. Al-Barra' turun ke bumi setelah tangannya hanya tinggal tulang tanpa daging. Dalam perang ini Al-Barra' bin Malik berdoa kepada Allah agar melimpahkan syahadah kepadanya, agar melimpahkan syahid kepadanya. Maka Allah mengabulkan doanya di mana dia gugur sebagai syahid yang bangga bisa bertemu Allah. Semoga Allah menjadikan wajah Al-Barra' bin Malik berseri-seri di dalam surga. Semoga Allah menjadikan wajah Al-Barra' bin Malik berseri-seri di dalam surga, membuatnya tenang karena bisa menyusul nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridainya dan menjadikannya ridho.
1: Laqad kana fi qasatin 'ibratun li ulil albab.
2: Fa ayyuna yakun? Wa qult 'umar laysa ghaniyan ka aba'i la yuajibuhu maluhu.
3: Jaa mutawashih
2: wa 'ashiratuhu la tusami 'ashiran.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
1: Masya Allah, tabarakallah.
2: Orang yang
0: mati, yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar radio Suara Al-Iman, Radio Suara Al-Furqan, pemirsa Al-Iman TV dan pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, rahimani ya rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali di malam hari ini, hari Jumat, hari yang kedua di bulan Oktober 2026, yang memasuki hari yang ke-22 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah dalam program acara Renungan Malam di malam hari ini. Dan seperti biasanya, kita akan mengikuti kajian bersama Al-Ustaz Ahmad Sabiq LC Hafizullah Ta'ala, yaitu kajian Tafsir Al-Quranul Karim menggunakan kitab Tafsir Al-Jalalain. Dan insyaallah pada malam hari ini akan dijelaskan oleh beliau mulai dari ayat yang kedua dari surah Al-Maidah dan seterusnya. Dan marilah kita simak kajian selengkapnya kepada Al-Ustaz Ahmad Sabiq LC Hafizahullah Ta'ala. Kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafaddal mashkuran ma'juran barakallahu fikum.
1: Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ala alihi wa sahbihi wa manitaba'a hudah, asyadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mabarik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Akhwani wa akhwati fiddin, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para pemirsa Al-Iman TV, para pemirsa Al-Furqan TV, para pendengar Suara Al-Iman, dan para ini pendengar Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini, di malam yang mulia ini, kembali kita bertemu di majelis kita, majelis tafsir Al-Quran Al-Karim dengan menggunakan panduan tafsir Al-Jalalain. Kita sekarang pada ayat yang kedua dari surat Al-Maidah, yaitu pada firman Allah

قائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Berkata Imam Musyuyuti rahimahullah ta'ala terkait dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Semua ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, panggilan keimanan, adalah yakni ayat yang mulia karena di dalamnya ada perintah untuk kita kerjakan, kebaikan untuk kita kerjakan, dan keburukan untuk kita tinggalkan. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menyampaikan sebuah, la tuhillu sya'airallah. Sya'air itu jam'u sya'irah, bentuk jamak dari sya'irah. Ay ma'alim dinihi, tanda-tanda, lambang-lambang keagamaan. Ini lambang-lambang keagamaan. Bisaydi fil ihram, yaitu dengan berburu pada waktu ihram. Jadi sya'air atau sya'irah itu adalah apapun kalau kita ketahui itu menunjukkan kepada keislaman. Kalau kita lihat misalkan masjid. Masjid itu kalau kita lihat masjid, langsung teringat tempat ibadahnya kaum muslimin. Kalau kita lihat mushaf, kita langsung ingat ini firman Allah. Kalau kita lihat ada seorang wanita yang berpakaian baju lengkap, kita melihat langsung kita mengatakan dia itu adalah dia adalah wanita yang salihah, wanita yang pakaian yakni syar'i. Kalau kita lihat ada orang misalkan yang berjenggot gitu ya, pakaiannya santun, itu adalah orang yang insyaallah istiqomah di atas sunnah Rasulullah. Begitu. Nah, itu namanya syiar. Itu namanya syiar. Kita mendengar azan mengingatkan kita tentang yakni salat. Begitu. Itu namanya syiar. Apapun yang ma'alim dini, yang menunjukkan kita kepada lambang-lambang keagamaan. Apapun yang menunjukkan kepada yakni status keagamaan kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan kalian itu terjang. Jangan kalian itu anggap halal. Gitu. Jangan kalian itu yakni lecehkan. Jangan kalian terjang lah. Syiar-syiar agamanya Allah. Kabarnya bagaimana? Jangan kalian itu berburu pada waktu kalian itu sedang ihram. Berburu apa ini dulu? Kalau orang Madinah berangkat ke kota Mekah, perjalanan 450 kilo. Perjalanan sekitar sepekan. Lah, mereka itu ini kan butuh dalam perjalanan itu untuk wet-wet untuk ngirit-ngirit makanan dan minuman yang mereka bawa sebagai bekal. Salah satu di antara cara yang paling disenangi oleh bangsa Arab pada waktu itu, kalau mereka sedang bepergian, itu adalah kalau di tengah jalan menemukan binatang buruan. Entah kambing padang pasir, kijang, atau apalah gitu binatang. Ini binatang buruan. Kalau kemudian mereka mendapatkan binatang buruan, ditangkap, lalu dimakan, dijadikan sebagai bekal tambahan, bekal makanan, dan tidak mengurangi bekal yang mereka bawa. Karena mereka dulu itu jalan naik kendaraan ya, unta atau kuda atau yang semisalnya. Lah, kemudian mereka berangkat haji, berangkat umrah, berangkat haji, gitu ya, sedang ihram. Ihramnya kan di Hulaifah, masih dekat dengan kota Madinah. Mereka itu salah satu di antara larangan ihram itu kan berburu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, la tuhillu sya'airallah, jangan kalian itu menerjang syiar-syiar agamanya Allah. Gambarannya adalah jangan kalian itu berburu padahal kalian itu sedang melakukan ihram, sedang mengatakan labbaik Allahumma labbaik dan yang sekitarnya. Walasyahrul haram, dan jangan kalian itu menerjang larangan bulan haram. Bil qitali fih, dengan melakukan peperangan di dalam bulan haram. Karena salah satu di antara syariat bulan haram itu adalah gak boleh berperang di dalamnya. Gak boleh memulai perang di
di dalamnya. Bulan Muharram itu, bulan haram itu adalah 4 bulan mulia dalam setahun. 4 bulan dalam setahun yang itu mempunyai syariat khusus. Nah, salah satunya adalah tidak boleh memulai peperangan pada bulan ini tersebut. Bulan itu adalah 1 bulan, 3 bulan nyambung, 1 bulan misah. Salah satu syarat wa wahidun farq. Ini 3 bulan nyambung, 1 bulan misah. Yang nyambung itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang misah itu adalah Rajab. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab gitu ya. Kemudian bulan-bulan. Nah, itu enggak boleh berperang dalamnya, jangan sampai terjang syiar agamanya Allah ini. Tanda-tanda syiar-syiar agamanya Allah ini. Walal hadiya, dan tidak boleh hadiyu. Ai ma uhdiya ila al-haram minan na'am bitta'arrud lahu. Apa yang dipersiapkan untuk hadiyu ke tanah haram dari binatang ternak, bitta'arrud lahu, dengan mengganggunya. Jadi orang itu kalau berangkat haji, yakni di tanggal 10 Zulhijjah itu disyariatkan untuk menyembelih binatang. Wajib bagi mutamatik dan qarin, dan disyariatkan, disunahkan bagi orang yang hajinya itu haji ifrad. Itu kalau orang yang sedang tidak haji, statusnya itu adalah udhiyah, kurban. Kalau orang yang sedang haji, namanya itu adalah hadyu. Kalau sedang di luar haji, namanya itu yakni udhiyah, sama-sama kurban. Nah, sama-sama nyanyi korban. Itu adalah salah satu di antara syiar agamanya Allah. Jangan diganggu, gitu. Jangan diganggu. Walal qalaid, jam'u qiladah. Tentu sama dari qiladah, qiladah kalung. Wa hiya ma kana yuqalladu bihi min syajaril haram liya'man. Fala tata'arradu laha wala li ashabiha. Dan qalaid itu adalah sesuatu yang dikalungkan pada hadyu tersebut dari pepohonan tanah haram, agar dia itu aman, gitu. Ini agar, ini dia itu, ini aman. Nah, agar ini dia itu aman, aman tidak diganggu, karena orang-orang tahu kalau ini adalah hadyu, kalau ini adalah hadyu. Wala tuhillu minal baitil haram. Jangan kalian ganggu, jangan kalian terjang larangan berkaitan dengan orang-orang yang amin, orang-orang yang qasidin, yang mereka sengaja datang al-baitul haram ke baitullahil haram. Bi antu qalib tuqatiluhum, dengan kalian itu memerangi mereka. Yabtahuna fadla, yang mereka mengharapkan fadla, rizqa, rizki, mendapatkan uang, mendapatkan harta. Min rabbihim, dari Tuhan mereka, bitijarati, dengan adanya perdagangan, waridwana, dan keriduan minhu, biqasdihi biza'mihimul fasid. Ini dengan cangkaan mereka yang wa hadza mansukhun bi ayati bara'ah, dan ini adalah mansukh ini dengan ini ayat ini bara'ah. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ini larangan-larangan Allah yang berkaitan dengan kaum muslimin kita semua agar menjaga syiar agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai direndahkan, jangan sampai dilecehkan, jangan sampai ditindak yang sembrono, karena itu adalah syiar-syiar agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kehormatan diri. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan pada firman-Nya, wa idza halaltum, dan apabila kalian telah halal, minal ihrami, dari ihram, apabila kalian itu telah halal, telah selesai tahallul dari pakaian ihram, bismillah, fastadu, maka
silahkan untuk berburu. Amru ibahatin, ini perintah ibahah. Wahada fastadu, amru ibahah, ini adalah perintah yang statusnya itu membolehkan. Silahkan, kalau bahasa kita, silahkan untuk berburu. Setelah selesai haram, silahkan, gak harus. Wala yajrimannakum, dan jangan sampai menjeret kalian. Ay wala yaksibannakum, jangan sampai menjadikan kalian itu berbuat gitu. Syana'anu qaumin, kebencian. Syana'anu qaumin, bi fathhi nun wa sukuniha, syana'an atau syan'an. Ay bughd, kebencian. Qaumin, pada sebuah kaum. Li ajli an saddukum anil masjidil haram, karena mereka telah menghalangi kalian dari masjidil haram. Anta adadu, jangan sampai kalian itu kemudian melakukan tindakan yang melampaui batas. Alihim, kepada mereka. Bil qatli, dengan membunuh. Wa ghairihi, dan yang lainnya. Tapi wa ta'awanu alal birri wa taqwa, bertolong-menolonglah kalian dalam albir, kebaikan. Fi'il ma umirtum bihim, jalankan yang kalian diperintahkan untuk melakukannya. Yang kalian itu diperintahkan untuk melakukannya. Wa taqwa, dan taqwa. Ay bitarki manuhi tumanuhu, dengan meninggalkan apa yang kalian dilarang mengerjakannya. Wa la ta'awunu, dan janganlah kalian itu tolong menolong. Fihi, pada fihi halfu ihdat ta'ain. Dalam ayat ini, lafaz ini ada kurang salah satu dari dua ta'fil asal. Wa la ta'awunu, kemudian salah satunya dibuang. Alal ismi, jangan kalian tolong menolong dalam dosa. Ay al ma'asi, dalam kemaksiatan. Walan, dan al udwan. Wa ta'addi, yani fi hududillah. Da at ta'addi, udwan itu melakukan tindakan melalui batas dari hukum-hukum Allah. Wa taqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Khafu iqabahu, takutlah kalian dengan hukuman dari Allah. Bi antuti'u, dengan kalian itu mentaatinya. Yani innallaha syadidul iqab, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha perih, maha berat siksaannya. Liman khafahu, bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani poin penggalan dari ayat ini berikan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, kalau sudah selesai ihram, maka mau, kalau mau berburu monggo. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Karena kaidah dalam istidlal adalah apa yang disebutkan oleh para ulama. Al-amru ba'dan nahi yufidu ma kana qablan nahi. Al-amru ba'dan nahi, adanya perintah setelah larangan itu kembalinya, maknanya adalah kembali kepada sebelum adanya larangan. Al-asal al-amr ba'da nahi yufid ma kana qabla nahi, menunjukkan faedah sebelum adanya larangan yang tersebut. Maknanya di sini berarti, maknanya di sini adalah apa hukumnya berburu binatang kalau enggak ihram? Boleh. Boleh, bukan sunnah ya, boleh. Apalagi wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah datangnya yani hal tersebut, yani setelah kalian itu ihram, maka terlarang. Kalau begitu selesai ihram, kembali kepada hukum sebelum adanya yani ihram. Berarti mubah, boleh. Nah, itu idza halaltum fastadu. Yani perintah ini adalah perintah yang menunjukkan mubahnya, bolehnya, bukan perintah yang menunjukkan syariatkannya. Wallahu a'lam. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah yang berikutnya yang disebutkan dalam hadis yang mulia ini adalah bersikap adil itu sebuah kepatenan dalam syariat.
bersikap adil itu adalah sebuah kepatenan di dalam agama kita yang mulia. Dalam masalah apapun, dalam bersikap, dalam masalah amal, dalam masalah ilmu, menempatkan segala sesuatu pada ini tempatnya. Kebenaran itu absolut, paten. Jadi kalau memang itu kebenaran disampaikan oleh siapapun, ya kebenaran. Kalau memang itu kebenaran dikritik oleh siapapun, ya tetap kebenaran. Karena itu adalah kebenaran yang mutlak. Contoh kalau kita mengatakan 1 tambah 2 sama dengan 3, 1 tambah 1 sama dengan 2. Apabila kita itu mengatakan 1 tambah 1 itu sama dengan 2, itu kan mutlak kebenarannya. Mau yang mengatakan itu adalah Syekhul Islam,

dalam mengambil sikap. Akhirnya di dalam ini mengambil sikap, jangan sampai karena kebencian kita pada seseorang kemudian kita bawa-bawa dalil yang menuju ke sana, kita lunggar-lunggarkan dalil yang menuju ke sana. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Harramat 'alaikumul maitah." Diharamkan atas kalian itu bangkai, maksudnya adalah makan akluha, makan bangkai. Wadam dan darah. Ay al-masfuh, darah yang mengalir, mengucur. Kama qal kama fi al-anam, sebagaimana Allah sebutkan itu dalam surat al-anam. Walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Dan dagingnya babi serta yang disembelih bukan untuk selain Allah, untuk selain Allah. Bi an dzabaha ala ismi ghairihi. Gimana ada yang menyembelih atas nama yang lain? Tentu sah saja. Wal munkhaniqatu. Dan yang termasuk di antara yang terlarang dalam makanan adalah al munkhaniqah. Munkhaniqah itu al maytatu khanqan. Berarti karena khanqan itu tercekik, enggak tercekik sih. Jadi ya memang enggak bisa berbuat apa-apa, ya gitu aja gitu, karena jangan ada. Nah. Taib. Wal mauqudatu, makna dari mauqudah adalah al maqtumulatu dharba. Yang di sembunuh binatin ukhra, dengan serutukan binatang yang lainnya. Wa ma akala sab'u minhu famat. Wa ma akala sab', dan apa yang dimakan oleh an-natiha, itu yang kena gundangan binatang yang lain. Dan makan sab', akala sab' yang dimakan oleh binatang buas, minhu darinya, famat, lalu mati. Semua itu haram illa kecuali satu. Ma zakaitum, kecuali kalian-kalian itu tidak sempat untuk menyembelihnya. An-natiha tanfiluh min hadhihi al-asya fa dhabahtumuh. Ana kan di sini. Wa ma dhubiha 'ala nusub, dan yang disembelih 'ala, yakni ism, 'ala ismin nusub, atas nama lala. Jam'u nisab, jam'u nisab, wa hiya sanam, pada berhala-berhala ini. Wa anta staqsimu talabul qasam wal hukm, dan jangan kalian itu sumpah bil azlam, dengan azlam atau judi masuk. Jam'u zalm bi wadhi zai wa dhammiha ma'a fathil lam, yani qidah bi kasril qaf saghir la rishalahu wa la nasil wa kanat sab'ah, yani inda satinil ka'bah, pada orang yang menjaga pintunya Ka'bah. Alaiha a'lam, yang ada tanda-tandanya. Wa kanu yahkumunaha, mereka menjadikan itu patokan. Fa in umar amar tauhum tamar, engkau perintahkan mereka maka mereka akan nurut. Wa inna umtau, dan bila mereka dicekam mereka akan berhenti. La likum fisq, itu adalah kefasikan, maknanya khurujun ani ta'ah, keluarnya dari ketaatan. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya binatang yang masuk dalam syiar kamal Allah juga enggak boleh dibunuh, enggak boleh dilarang, enggak boleh dimatikan, itu adalah yang dimakan binatang ternak, itu langsung disembelih. Kalau langsung disembelih maka halal untuk disembelih, untuk dimakan. Nah. Kemudian ini diantara yang disebutkan juga dalam ayat yang mulia ini, ini adalah istiksam, gitu ya, berjudi dengan alat judi. Ini dengan alat untuk judi. Dan ini adalah sesuatu yang kam jauh-jauh sebelumnya. Wallahu alam. Ini bisawab. Jadi ayat ini menunjukkan kepada apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah maitah. Maitah itu bangkai binatang yang disembelih

0: binatang yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, darah-darah mutlak, darah mutlakon. Ini darah mutlakon. Maka ya kenapa? Karena najis gitu. Baik. Dan darah di sini darah apapun tapi yang masfuh, yang mengucur gitu. Adapun darah yang tidak mengucur, maka tidak ada hukum, tidak ada hukum ini. Dan di antara yang jelas adalah daging babi, dan daging babi ini mewakili semua anggota badan babi, enggak cuma dagingnya tok, tapi semua yang terkait ini ada dengannya. Nah, kemudian diumumkan beberapa hal yang kondisi yang ada. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari pada pertemuan yang mulia ini. Bi'idzni Rabbina tabarakah wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kita akhiri majlis. Subhanakallah milik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wa sallam wa barakan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, pembahasan tafsir surah Al-Maidah ayat yang kedua dan ketiga. Dan kini kita masuk ke sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Kami beri kesempatan kepada para pendengar dan para pemirsa sekalian yang ingin bertanya, khususnya berkaitan pembahasan yang disampaikan tadi maupun yang lainnya, silakan untuk dikirimkan melalui pesan singkat yang dikirim ke nomor kami 0873-04-846. Baik, ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, sambil menunggu pertanyaan dari para pendengar dan pemirsa sekalian, kita buka dengan satu pertanyaan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Ustaz, izin bertanya berkenaan dengan larangan berburu ketika ihram. Maka apakah seorang jamaah yang menangkap merpati misalnya, biasanya di sana banyak merpati, bukan untuk dimakan ataupun bukan untuk dimiliki ya, hanya sekedar ingin menangkap saja kemudian nanti ingin dilepaskan kembali, maka bagaimana hukumnya Ustaz, apakah juga termasuk dalam larangan tersebut? Silahkan Ustaz.
0: Dari ini berburu. Jadi berburu itu adalah upaya untuk menangkap binatang dan memakannya, memanfaatkannya, memilikinya. Itu mana ini berburu. Dan itu yang terlarang. Mau dia yang nangkap, mau dia yang tanfir. Tanfir itu mau dia yang berangkat duluan, gitu ya. Mau dia yang bantu. Pokoknya berburu. Dia itu adalah bagian dari pemburuan, maka itu yang terlarang. Itu lah bagaimana dengan kalau kemudian nangkep tapi bukan untuk dimiliki, ya nangkep kemudian minta lagi dilepas. Kalau itu dia katakan berburu tidak. Tapi kalau itu makna berburu itu yakni ada di situ, bisa masuk. Karena keinginannya Allah dan Rasulnya, tanah haram itu tanah aman. Tanah aman untuk semua yang ada di situ, gak akan diganggu oleh siapapun. Kemudian ada orang nangkep merpati, kemudian dibawa kamar, kemudian disekap, kalau disekap ya, dia pegang gitu, diikat mungkin, banyak sehingga gak bisa terbang. Sampai jadi kemudian pada waktunya lalu dilepas gitu. Maka itu adalah termasuk di antara mengganggu ini binatang-binatang yang itu adalah haram atau binatang yang memang dia pada waktu dia itu berburu. Tapi asli makna berburu adalah dia menangkap binatang untuk dimanfaatkan secara pribadi. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz berkaitan dengan puasa sunnah Ustaz. Apabila seseorang melaksanakan puasa sunnah Daud ya, satu hari puasa, satu hari tidak. Kemudian puasa Daudnya ini kebetulan bertepatan dengan hari Senin atau hari Kamis ya. Maka bolehkah satu puasa diniatkan untuk dua puasa sunnah, yaitu puasa Daud sendiri dan juga puasa Senin Kamis, Ustaz? Silahkan Ustaz.
0: Kalau ada orang itu telah berpuasa Daud, ya, maksudnya menjalani puasa Daud, maka dia tidak perlu lagi untuk berpuasa yang lainnya. Karena Rasulullah SAW telah membicarakan tentang orang yang puasa Daud, beliau itu mengatakan, wala tazid ali, jangan kamu tambahi lagi. Ya, sudah, mentok sudah. Kalau memang mau puasa yang lainnya, hentikan Daud. Kalau memang masih mau puasa Daud, maka hentikan semua yang lainnya. Itu yang pertama. Itu yang pertama yang berkaitan dengan puasa Daud. Yang kedua, apabila ada orang puasa Daud lalu bertepatan dengan hari Senin. Jadi ini kesannya kan nggak nambah ya. Jadi nggak nambah, tapi cuma pas bertepatan dengan hari Senin. Bolehkah diniatkan dua? Boleh. Karena itu masuk dalam tadakhul al-ibadat. Ibadah yang masuk, saling masuk gitu ya. Ada di sana, ada di sini, kemudian dijadikan cuma sekedar satu. Karena itu adalah tadakhul fil ibadat. Jadi ibadah itu saling ketemu. Begini ini bisa dijadikan, ini bisa diarahkan begini, bisa diarahkan bukan bisa. Maka itu namanya dalam masalah ini tersebut. Maka nggak usah diniatkan puasa hari Senin. Cukup diniatkan puasa Daud. Karena secara otomatis, tatkala puasa hari Senin, dia juga diberikan pahala sebagai orang yang puasa pada hari Senin tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah.
1: Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya berkaitan dengan zikir Ustaz. Ustaz izin bertanya Ustaz, berkenaan dengan zikir yang ada jumlahnya, Ustaz, ditentukan jumlahnya dalam satu hadis, kemudian ketika dia mengamalkan dia terlupa, Ustaz, jumlahnya ya, jadi tidak, dia tidak merasa pasti jumlahnya ini sudah tepat ataukah tidak. Maka apabila ternyata bacaannya itu kurang dari yang ditentukan ataukah lebih ya, apakah ini tidak mengurangi pahalanya, Ustaz, dari ketika dia betul-betul ingat ya, telah sempurna melaksanakan zikir itu sesuai jumlah yang telah ditentukan. Begitu pertanyaannya, Ustaz, silahkan.
0: Sudahlah. Kita itu ada dua sisi ya. Sisi yang pertama itu sisi ahkam, hukum. Yang kedua sisi yang lainnya, anjuran dan macam-macamnya. Nah, untuk yang pertama, jadi untuk yang pertama, zikir itu ada dua, zikir mutlak dan zikir muqayyad. Zikir mutlak itu adalah zikir yang tidak ada ketentuan apapun, pokoknya zikir itu aja. Ini tidak ada ketentuan kapan, tidak ada ketentuan tempat, tidak ada ketentuan di mana, tidak ada ketentuan berapa jumlahnya, syaratnya ini, syarat. Pokoknya berzikir itu aja. Kalau yang semacam ini, itu namanya zikir yang mutlak. Yang kedua, zikir yang muqayyad. Zikir yang muqayyad. Zikir yang muqayyad itu zikir yang dikaitkan dengan kondisi-kondisi tertentu. Saat sholat Allahumma ba'd baini, setelah sholat astagfirullah, Allahumma antas salam, gitu ya. Kemudian pada waktu ini, pada waktu itu namanya zikir, ini muqayyad. Jadi kalau memang itu namanya zikir muqayyad. Nah, di zikir yang mutlak, di zikir yang ini mutlak, ini orang itu, apa ya, tidak ada ketentuannya yang pasti. Ada pun zikir yang muqayyad, tapi jumlahnya 100, jumlahnya apa, kadang-kadang tali, kadang-kadang bingung, gitu. Berapa tadi yang sudah, berapa tadi yang belum. Maka dalam kondisi semacam itu, gunakan patokan ihtiyat, sikap ke hati-hatian, agar dipastikan sah. Tapi kalau kemudian tidak, maka akan jadi masalah. Nah, jadi apa ya, itu kan jumlahnya. Adapun kalau zikir itu mutlak, nggak ada masalah sama sekali. Kan zikir muqayyad, maka kan dia pembinanya untuk masalah, diskusikan masalah semacam itulah. Kalau kemudian dia lupa, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Allah Subhanahu wa taala tahu. Pokoknya kalau memang dia itu benar-benar lupa, jadi maka semoga Allah memberikan pahala kepada dia dengan pahala yang sempurna dari amal perbuatannya tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami baik bagi yang bertanya maupun pada pendengar dan pemirsa sekalian. Dan pertanyaan berkaitan dengan zikir tadi menutup sesi yang kedua pada perjumpaan kita malam hari ini. Dan dengan demikian maka kita akan sampai pada ikhtitam dari kajian kita. Maka kami harapkan kepada Al-Ustaz Ahmad Sabri Hafizahullah Ta'ala untuk menyampaikan ikhtitam ataupun nasihat untuk para pendengar dan pemirsa sekalian, khususnya terkait pembahasan yang disampaikan tadi. Silahkan Ustaz.
0: Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada ujung dari acara ini. Intinya beberapa hal yang kita baca tadi, mulai dari ayat yang kedua ya. Mulai ayat yang kedua, wajibnya untuk bersikap adil dalam apapun, termasuk dalam masalah ilmiah. Katakan wajib, kalau memang mau wajib. Katakan enggak, kalau memang enggak. Kalau kemudian tidak katakan wajib, kau menjadikan orang sembrono. Pertama itu konsekuensi. Yang kedua, dilakukan dengan cara yang lainnya, kertahun hilang, tapi tamu ini adalah jenis birriwa at-taqwa, daunnya di atas birriwa at-taqwa. Itu masalah utama yang ada pada ayat yang kedua ya. Ayat berikutnya membicarakan tentang apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana syaratnya agar hal-hal itu dan dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dua hal yang perlu ana titik beratkan pada ayat yang pertama sama ayat yang kedua dari surat ini Al-Maidah. Kita lanjutkan pertemuan depan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma ya'sal ladzina kafaru yani min dinikum." Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah ini yang kita pelajari, kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullah khairan. Kami sampaikan kepada Al-Ustaz Ahmad Sabiq LC Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan kajiannya kepada kita di malam hari ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada beliau sehingga dapat melanjutkan untuk memberikan kajian-kajian di perjumpaan-perjumpaan berikutnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesehatan pada para pendengar, pemirsa dan kita semuanya agar selalu dapat meningkatkan kualitas ibadah kita, baik thalabul ilmi, menuntut ilmu maupun juga amalan-amalan yang lainnya. Dan dengan demikian maka berakhirlah perjumpaan kita di malam hari ini. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan dari layar kaca Anda. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Dan kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
2: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwatal iman, para pendengar setia Radio Suara Liman dimanapun Anda berada, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla yang karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berjumpa kembali dalam mengikuti dan juga mendengarkan radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman 918 AM. Salam dan selawat kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini, semoga selalu diberi kesehatan dan juga keberkahan. Tepat pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 Masehi, insyaallah bersama saya Torik selaku MC akan menemani Anda selama 1,5 jam dalam mengikuti Rembulan Request bersama Al-Iman. Anda bisa merequest merotal Al-Quran mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30 dengan mengirimkan format RQ, spasi nama, spasi alamat dan kota tinggal Anda, spasi surat yang direquest, dan spasi nama qori'nya. Request bisa Anda kirimkan melalui nomor 0873x04x846 atau bisa merequest via telegram di channel @livesuaraaliman918am. Dan juga bisa merequest via Clubhouse melalui room chat Suara Al-Iman. Baik, selagi menunggu request yang masuk, mari kita dengarkan bersama murotal pembuka di kesempatan hari ini, yaitu dengan surah Al-Jumu'ah dengan qori Syekh Abdul Basit Abdus Somad. Mari kita simak bersama, tetap di 918 AM Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصرت

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayuhal ikhwah azani Allah wa iyakum, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Banyak orang berkata, kita bersyukur, kita bersyukur. Lalu bagaimana tata cara merealisasikan syukur itu sendiri? Tentunya, merealisasikan syukur adalah sesuatu yang mudah insya Allah. Akan tetapi kita butuh kepada sesuatu yang bisa memberikan kepada kita pemahaman tentang hakikat daripada syukur itu sendiri. Ketahuilah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersyukur. Allah subhanahu wa ta'ala memuji Nabi Nuh sebagai hamba yang syakur, abdan syakura. Sungguh ini menunjukkan bahwasannya kategori hamba yang bersyukur adalah merupakan perkara yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimanakah kita bersyukur, ya akhi? Ketahuilah, sesungguhnya seseorang disebut bersyukur apabila ia telah memenuhi 3 syarat. Yang pertama, yaitu mengakui nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan hatinya, bahwasanya itu adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah ta'ala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Tima masuk di waktu pagi ini, di antara hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Adapun orang yang mengatakan, kami dihujani dengan karunia Allah dan rahmatnya, fadhalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Dia adalah orang yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Adapun orang yang berkata, kami dihujani di pagi hari ini, kami dihujani mutirna, bi kaukab kada wa kada, kami dihujani dengan bintang ini dan itu, maka kata Allah, ia adalah orang yang kafir kepadaku dan ia beriman kepada bintang-bintang. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum, lihat, hamba ini menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah. Berarti orang yang menisbatkan nikmat kepada Allah dan mengakui dengan hatinya bahwasannya nikmat itu milik Allah subhanahu wa ta'ala, maka berarti ia telah bersyukur kepada Allah jalla sana'uhu. Maka dari itu, ya akhul Islam azani Allah wa iyakum, ini adalah merupakan syarat yang pertama dikatakan seseorang hamba bersyukur kepada Allah. Yaitu al-i'tiraf, i'tiraful qalb, yaitu pengakuan dengan hati bahwasannya nikmat itu semuanya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ia adalah hamba yang bersyukur. Kemudian yang kedua, ya akhul Islam azani Allah wa iyakum, hamba yang bersyukur adalah yaitu yang mengucapkan dengan lisannya. Dia memuji Allahu jalla sana'uhu. Dia memuji Allah dan berucap alhamdulillah, maka ia telah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ya akhul Islam azani Allah wa iyakum, Allah sangat suka dan sangat cinta untuk dipuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa ahadun ahabu ilaihil madhu minallah. Tidak ada siapapun yang paling suka untuk dipuji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada siapapun yang paling suka untuk dipuji melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah cinta kepada hamba-hambanya yang suka memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ya akhul Islam azani Allah wa iyakum, orang yang senantiasa memuji adalah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya seorang hamba apabila telah makan, lalu ia mengucapkan alhamdulillah alladhi at'amani hadzat ta'am warazaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan kepadaku, makanan ini, dan memberikan rizki kepadaku
makanan ini dengan tanpa ada daya dan upaya kecuali melainkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah, ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyakum. Berarti hamba ini adalah hamba yang bersyukur kepada Allah. Hamba ini yang mengetahui bahwasanya nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kenikmatan yang kita rasakan itu dari Allah. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan musibah yang menimpa kita, hendaknya kita memuji Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ditimpa kenikmatan, beliau mengucapkan alhamdulillah alladzi tatimu bihi shalihat. Dan apabila beliau ditimpa oleh Allah musibah, maka beliau berucap alhamdulillahi ala kulli hal. Subhanallah. Adapun yang kedua ya akhul Islam, azani Allah wa iyakum. Maka sesungguhnya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang menggunakan kenikmatan ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Menggunakan kenikmatan itu untuk beramal saleh. Menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia berupa nikmat sehat, berupa nikmat berbagai macam, nikmat berupa harta, kemudian ia gunakan untuk kemudian di jalan Allah, ia infakkan hartanya di jalan Allah. Ia jadikan kesehatannya untuk beribadah kepada Allah. Berapa banyak orang yang tertipu oleh kesehatan dan waktu luang? Berapa banyak orang yang tidak menggunakan kesehatan dan waktu luangnya? Pada Rasulullah SAW bersabda, nikmatani magbunun fihima kathirum minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu padanya. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu padanya. Apa itu? As-sihat wal-faram. Yaitu kesehatan dan waktu luang. Ketika kenikmatan sehat itu, ya akhul Islam, azan ya Allah wa iyakum, digunakan sebaik-baiknya. Digunakan ia berusaha untuk mentaati Allah ketika ia sehatnya, maka ia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhul Islam, azani Allah wa iyakum. Maka sesungguhnya ya akhi, azani Allah wa iyakum, ini adalah merupakan hakikat syukur. Yaitu yang pertama, mengakui dengan hati bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ia nisbatkan nikmat itu kepada Allah. Adapun kemudian ia menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kufur kepada Allah. Sebutkan dalam ayat Allah taala berfirman ketika menyebutkan tentang orang-orang, yaitu tentang si Qarun, yang ia berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberikan semua ini disebabkan keilmuanku, kecerdasanku, kepintaranku. Ia menisbatkan nikmat kepada dirinya. Ia mengatakan bahwa aku diberikan banyak sekali harta yang banyak seperti ini akibat daripada kecerdasanku, daripada kepintaranku. Subhanallah, si Qarun telah kufur nikmat. Ia menisbatkan nikmat itu kepada dirinya. Andaikan ia menisbatkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ia menjadi orang-orang yang bersyukur. Akan tetapi ya akhwat Islam, azani Allah wa iyakum, seorang hamba tentunya mengakui bahwasannya nikmat itu dari Allah. Oleh karena itu ya akhi, azani Allah wa iyakum, termasuk kufur nikmat ketika ia menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pujilah Allah. Pujilah Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita. Berapa banyak nikmat apabila kita hitung, kita tidak akan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyakum. Seorang hamba ketika ia bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan lagi. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka aku akan tambahkan untukmu. Apabila kamu bersyukur, Allah akan tambahkan lagi kepada dia. Ketika kita bersyukur kepada Allah, mensyukuri nikmat yang begitu banyak yang memberikan kepada kita, Allah akan tambahkan, tambahkan, dan tambahkan lagi, subhanallah. Diberikan keberkahan dalam kenikmatan kita. Maka dari itu, ya akhi, janganlah sampai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berubah menjadi malapetaka. Bagaimana bisa? Ya, kenikmatan itu berubah menjadi malapetaka. Kapan?
ketika kenikmatan itu menipu diri kita. Kita menganggap seakan-akan kenikmatan itu tanda Allah sayang kepada kita. Sehingga ketika Allah berikan kenikmatan, seakan-akan itu adalah merupakan tanda kasih sayang Allah kepada kita. Padahal belum tentu, ya afi azani Allah wa iyakum. Dengarkan firman Allah, sabda Rasulullah SAW. Idza ra'aita, kalau kamu melihat ada orang yang diberikan oleh Allah kenikmatan akibat maksiatnya, maka itulah hakikat daripada istidraj, diulur oleh Allah. Lalu Rasulullah membawakan firman Allah Ta'ala, falamma nasu ma dhukiru bihi anja' fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum bagta fa idzahum mublisun. Allah berfirman, falamma nasu, ketika mereka telah melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, kami bukakan pintu-pintu segala sesuatu. Sehingga apabila ia telah gembira, merasa senang dengan apa yang Allah berikan kepada dia, sekonyong-konyong adab kami menimpa dia, ternyata dia pun termasuk orang-orang yang bersedih hati. Subhanallah, ikhwatul Islam azani Allah. Lihatlah, orang ini diberikan kenikmatan oleh Allah akibat maksiatnya. Ternyata itu tanda bahwa ia diistidraj, diulur oleh Allah supaya bertambah kesesatannya. Ini sesuatu yang sangat yang menakutkan sebagai seorang mukmin. Ternyata nikmat itu berubah menjadi malapetaka. Nikmat itu akibat daripada ia tidak mensyukurinya. Ia gunakan nikmat itu untuk berbuat maksiat kepada Allah Jalla Sana'u. Maka ya akhul Islam azani Allah wa iyakum. Ketika seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan, kemudian ia mengintrospeksi dirinya, ia memeriksa dirinya, apakah kenikmatan ini akibat ketaatan dia? Ketika kenikmatan menghampiri kita dan kita ingat, alhamdulillah selama ini kita berbuat ketaatan, maka pujilah Allah. Itu adalah sebagai sebuah keberkahan yang Allah berikan kepada hamba. Tapi ketika nikmat itu menghampiri kita setelah kita berbuat maksiat, subhanallah, ini yang menakutkan diri kita. Ini yang membuat kita khawatir. Jangan-jangan ini istidraj. Subhanallah, ya akhul Islam. Imam Ahmad bin Hanbal pernah disampaikan kepada beliau, apa itu, wahai Imam Ahmad? Orang-orang memuji engkau, wahai Imam Ahmad. Tapi apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Akhsha an yakuna hadha istidraj. Aku khawatir ini istidraj dari Allah, diulur agar aku tambah sesat. Subhanallah. Rupanya Imam Ahmad bin Hanbal, ya akhul Islam azani Allah wa iyakum, merasa khawatir apabila nikmat itu berupa pujian manusia, berupa apapun yang Allah berikan kepada kita, ternyata itu menjadi sebuah istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya akhul Islam, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib kita syukuri. Dan kita pun juga hendaknya ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, introspeksi diri. Jangan sampai ternyata nikmat itu akibat maksiat-maksiat yang Allah berikan kepada kita. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian ya akhi, janganlah engkau jadikan kenikmatan itu parameter seseorang diberikan oleh Allah kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu, lalu ia memberikan nikmat kepadanya. Allah memberikan kenikmatan kepada dia, ia berkata, rabbi akraman, Rabbku memuliakanku. Seakan-akan kemuliaan itu ia ambil sebagai parameter bahwasannya seseorang itu diberikan nikmat oleh Allah, berarti ia mulia. Kalau begitu, orang-orang kafir yang kaya raya itu pun tidak termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Ini tidak mungkin, ya akhul Islam. Parameter seorang mukmin tiada lain adalah keimanan dan ketakwaan. Maka dari itu ya akhi, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat harta benda, nikmat diberikan kemudahan kita untuk memakan makanan-makanan yang lezat, gunakanlah itu semuanya untuk mentaati Allah. Sehingga kenikmatan itu tidak berubah menjadi malapetaka untuk hidup kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kenikmatan-kenikmatan itu yang diberikan oleh kepada
yang diberikan oleh Allah kepada kita menjadi sebuah keberkahan dalam hidup kita. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya akhi, agar kita termasuk orang-orang abdan syakura, seorang hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya di antara rasa syukur kita adalah dengan cara mempelajari agama Allah, dengan cara menuntut ilmu Allah, lalu kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kemudian kita berusaha untuk istiqomah di atas jalan yang hak. Kemudian kita senantiasa berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami di atas agamamu. Maka itulah, ya akhul Islam, hamba yang bersyukur, hamba yang berbahagia. Setelah diberikan kenikmatan oleh Allah di dunia, Allah pun berikan kenikmatan di akhirat. Itu sesuatu yang tentunya kita harapkan. Ini saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.

Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Sa'id bin Amir, seorang laki-laki yang membeli akhirat dengan dunia dan mementingkan Allah dan Rasulnya di atas selain keduanya. Anak muda ini, Sa'id bin Amir, adalah salah satu dari ribuan orang-orang yang keluar ke tanah Tan'im di luar Mekah atas undangan para pemuka Quraisy untuk menyaksikan pelaksanaan hukum mati atas Khubaib bin Adi, salah seorang sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah mereka menangkapnya dengan cara licik. Sebagai pemuda yang kuat dan tangguh, Sa'id mampu bersaing dengan orang-orang yang lebih tua umurnya untuk berebut tempat di depan, sehingga dia mampu duduk sejajar di antara para pemuka Quraisy seperti Abu Sufyan bin Harb, Sofwan bin Umayyah, dan lain-lainnya yang menyelenggarakan acara tersebut. Semua itu membuka jalan baginya untuk menyaksikan tawanan Quraisy tersebut terikat dengan tambang. Sementara tangan anak-anak, para pemuda dan kaum wanita mendorong-dorong kepelatan kematian dengan kuatnya. Mereka ingin melampiaskan dendam kesumat terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Khubaib, membalas kematian orang-orang mereka yang terbunuh di Badar dengan membunuh Khubaib. Manakala rombongan orang dalam jumlah besar dengan seorang tawanan mereka tersebut telah tiba di tempat yang sudah disiapkan untuk membunuhnya, si anak muda Sa'id bin Amir Al-Jumahi berdiri tegak, memandang Khubaib yang sedang digiring ke tiang salib. Sa'id mendengar suara Khubaib di antara teriakan kaum wanita dan anak-anak. Dia mendengarnya berkata, "Bila kalian berkenan, membiarkanku sholat 2 rakaat

potong, padahal Khubaib masih hidup, sambil berkata, "Apakah kamu ingin Muhammad ada di tempatmu ini, sedangkan kamu selamat?" Khubaib menjawab sementara darah menetes dari jasadnya, "Demi Allah, aku tidak ingin berada di antara keluarga dan anak-anakku dalam keadaan aman dan tenang, sementara Muhammad ditusuk oleh sebuah duri." Maka orang banyak pun mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi ke udara. Teriakan mereka gegap gempita, menggema di langit. Di saat itu, Sa'id bin Amir melihat Khubaib mengangkat pandangannya ke langit, dari atas tiang salib, dan berkata, "Ya Allah, balaslah mereka satu persatu. Bunuhlah mereka sampai habis. Dan jangan biarkan seorang pun dari mereka hidup dengan aman." Akhirnya Khubaib pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dan tidak ada seorang pun yang mampu melindunginya dari tebasan pedang dan tusukan tombak orang-orang kafir. Orang-orang Quraisy kembali ke Mekah. Mereka melupakan Khubaib dan kematiannya bersama dengan datangnya peristiwa demi peristiwa besar yang mereka hadapi. Namun tidak dengan anak muda yang baru tumbuh ini, Sa'id bin Amir. Khubaib tidak pernah terbenam dari benaknya sesaat pun. Sa'id melihatnya dalam mimpi ketika dia tidur, membayangkannya dalam khayalannya ketika dia terjaga, berdiri di depannya ketika dia sholat 2 rakaat dengan tenang dan tentram di depan kayu salib. Sa'id mendengar bisikan suaranya di kedua telinganya ketika dia berdoa atas orang-orang Quraisy. Maka dia khawatir sebuah halilintar akan menjambar atau sebuah batu dari langit akan jatuh menimpanya. Peristiwa kematian Khubaib mengajarkan sesuatu kepada Sa'id, persoalan besar yang belum dia ketahui selama ini. Peristiwa kematian Khubaib mengajarkan kepadanya bahwa kehidupan sejati adalah di jalan akidah yang benar, yang diyakini sampai mati. Peristiwa kematian Khubaib mengajarkan kepadanya bahwa iman yang terpancang kuat bisa melahirkan dan menciptakan keajaiban-keajaiban. Khubaib mengajarkan kepadanya perkara lainnya, yaitu seorang laki-laki yang dicintai sedemikian rupa oleh para sahabatnya adalah seorang nabi yang didukung oleh kekuatan dan pertolongan langit. Pada saat itu Allah Ta'ala membuka dada Sa'id bin Amir kepada Islam. Maka dia berdiri di hadapan sekumpulan orang banyak, mengumumkan bahwa dirinya berlepas diri dari dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan orang Quraisy, menanggalkan berhala-berhala dan patung-patung, menyatakan diri sebagai seorang Muslim. Sa'id bin Amir Al-Jumahi berhijrah ke Madinah, tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut bersama beliau dalam perang Khaybar dan peperangan lain sesudahnya. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dipanggil menghadap keharibaan Rabb-nya dalam keadaan ridha, Sa'id bin Amir tetap menjadi sebelah pedang yang terhunus di tangan para khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Sa'id bin Amir hidup sebagai contoh menawan, lagi mengagumkan bagi setiap mukmin yang telah membeli akhirat dengan dunia, mementingkan ridha Allah dan pahalanya di atas segala keinginan jiwa dan hawa nafsu. 2 orang khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal kejujuran Sa'id radhiyallahu anhu dan ketakwaannya. Keduanya mendengar nasihatnya dan mencamkan kata-katanya. Sa'id radhiyallahu anhu datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di awal kekhilafahnya. Dia berkata, "Wahai Umar, aku berpesan kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah dari manusia dan jangan takut kepada manusia dari Allah. Janganlah kata-katamu menyelisihi perbuatanmu, karena kata-kata yang baik adalah yang dibenarkan oleh perbuatan. Wahai Umar, perhatikanlah orang-orang di mana Allah Ta'ala menyerahkan perkara mereka kepadamu.

dari kalangan kaum muslimin yang dekat maupun yang jauh. Cintailah untuk mereka apa yang kamu cintai untuk dirimu dan keluargamu. Bencilah untuk mereka apa yang kamu benci untuk dirimu dan keluargamu. Hadapilah kesulitan-kesulitan untuk menuju kepada kebenaran. Dan jangan takut karena Allah terhadap celaan orang-orang yang mencela. Maka Umar menjawab, siapa yang mampu melakukannya, wahai Sa'id? Sa'id berkata, ia bisa dilakukan oleh orang-orang sepertimu, yang Allah Ta'ala serahi perkara umat Muhammad, dan di antara dia dengan Allah tidak terdapat seorang pun. Pada saat itu, Umar mengundang Sa'id untuk mendukungnya. Umar berkata, wahai Sa'id, aku menyerahkan kota Hims kepadamu. Maka Sa'id menjawab, wahai Umar, aku memohon kepadamu dengan nama Allah agar mencoret namaku. Maka Umar marah. Dia berkata, celaka kalian. Kalian meletakkan perkara ini di pundakku. Kemudian kalian berlari dariku. Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu. Umar mengangkat Sa'id sebagai Gubernur Hims. Umar bertanya kepadanya, aku akan menetapkan gaji untukmu. Sa'id menjawab, apa yang aku lakukan dengan gaji itu, wahai Amirul Mukminin? Pemberian dari Baitul Mal kepadaku melebihi kebutuhanku. Sa'id pun berangkat ke Hims menunaikan tugasnya. Tidak lama berselang, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu didatangi oleh orang-orang yang bisa dipercaya dari penduduk Hims. Umar berkata kepada mereka, tulislah nama penduduk miskin dari Hims agar aku bisa membantu mereka. Mereka menulis dalam sebuah lembaran. Di dalamnya tercantum nama Fulan dan Fulan, serta Sa'id bin Amir. Umar bertanya, siapa Sa'id bin Amir? Mereka menjawab, gubernur kami. Umar menegaskan, gubernur kalian miskin? Mereka menjawab, benar, di rumahnya tidak pernah dinyalakan api dalam waktu yang cukup lama. Maka Umar radhiyallahu anhu menangis sampai air matanya membasahi janggutnya. Kemudian dia mengambil 1000 dinar dan memasukkannya ke dalam sebuah kantong. Umar radhiyallahu anhu berkata, sampaikanlah salamku kepadanya dan katakan kepadanya bahwa Amirul Mukminin mengirimkan harta ini agar kamu bisa menggunakannya untuk memenuhi kebutuhanmu. Delegasi pun pulang dan mendatangi rumah Sa'id dengan menyerahkan kantong dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sa'id melihatnya dan ternyata isinya adalah dinar. Maka dia menyingkirkannya seraya berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seolah-olah Sa'id sedang ditimpa musibah besar atau perkara berat. Istrinya datang tergopoh-gopoh dengan penuh kecemasan. Dia berkata, apa yang terjadi, wahai Sa'id? Apakah Amirul Mukminin wafat? Sa'id menjawab, lebih besar dari itu. Istrinya bertanya, apa yang lebih besar itu? Sa'id menjawab, dunia datang kepadaku untuk merusak akhiratku. Sebuah fitnah telah menerpa rumahku. Istrinya berkata, engkau harus melepas diri darinya. Dia belum mengerti apapun terkait dengan perkara dinar tersebut. Sa'id bertanya, kamu bersedia membantuku? Istrinya menjawab, ya. Maka Sa'id mengambil dinar itu, memasukkannya ke dalam kantong-kantong, dan membagi-bagikannya kepada kaum muslimin yang miskin. Tidak berselang lama setelah itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke negeri Syam untuk mengetahui keadaan mereka. Ketika Umar tiba di Hims, kota ini juga dikenal dengan Quwaifah, yaitu bentuk kecil dari Kufah. Kota Hims disamakan dengan Kufah
karena banyaknya keluhan penduduknya terhadap para gubernurnya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kufah. Ketika Umar radhiyallahu anhu tiba di sana, orang-orang Hims bertemu dengan Umar untuk memberi salam kepadanya. Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Bagaimana dengan gubernur kalian?" Maka mereka mengadukannya dan menyebutkan empat hal dari sikapnya, yang satu lebih besar daripada yang lainnya. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Maka aku mengumpulkan mereka dengan pribadi Sa'id sebagai gubernur mereka dalam sebuah majlis. Aku memohon kepada Allah agar dugaanku kepadanya selama ini tidak salah. Aku sangat percaya kepadanya. Ketika mereka dengan gubernur mereka berada di hadapanku, aku berkata, 'Apa keluhan kalian terhadap gubernur kalian?' Mereka menjawab, 'Dia tidak keluar kepada kami kecuali ketika siang sudah naik.' Aku berkata, 'Apa jawabanmu, wahai Sa'id?' Sa'id diam sesaat kemudian berkata, 'Demi Allah, aku sebenarnya tidak suka mengatakan hal ini. Akan tetapi memang harus kukatakan. Keluargaku tidak mempunyai pembantu. Setiap pagi aku menyiapkan adonan mereka. Kemudian aku menunggunya beberapa saat sampai ia mengembang. Kemudian aku membuat roti untuk mereka. Kemudian aku berwudu dan keluar untuk masyarakat.' Umar berkata, 'Aku pun berkata kepada mereka, apa yang kalian keluhkan darinya juga?' Mereka menjawab, 'Dia tidak menerima seorang pun di malam hari.' Aku bertanya kepada Sa'id, 'Apa jawabanmu, wahai Sa'id?' Sa'id berkata, 'Demi Allah, aku juga malu mengatakan hal ini. Aku telah memberikan siang bagi mereka, sedangkan malam, maka aku memberikannya kepada Allah Azza wa Jal.' Aku bertanya, 'Apalagi yang kalian keluhkan darinya?' Mereka menjawab, 'Dia tidak keluar kepada kami satu hari dalam sebulan.' Aku bertanya, 'Apa ini, wahai Sa'id?' Sa'id menjawab, 'Aku tidak mempunyai pelayan, wahai Amirul Mukminin. Aku pun tidak mempunyai pakaian selain yang melekat di tubuhku ini. Aku mencucinya sekali dalam satu bulan. Aku menunggunya sampai kering. Kemudian aku keluar di sore hari.' Kemudian aku bertanya, 'Apa lagi yang kalian keluhkan darinya?' Mereka menjawab, 'Terkadang dia jatuh pingsan sehingga tidak ingat terhadap orang-orang di sekitarnya.' Aku bertanya, 'Apa ini, wahai Sa'id?' Sa'id menjawab, 'Aku menyaksikan kematian Khubaib bin Adi ketika aku masih musyrik. Aku melihat orang-orang Quraisy mencincang jasadnya sambil berkata kepadanya, "Apakah kamu ingin Muhammad ada di tempatmu ini?" Lalu dia menjawab, "Demi Allah, aku tidak ingin berada di antara keluarga dan anak-anakku dalam keadaan tenang, sedangkan Muhammad tertusuk oleh sebuah duri. Demi Allah, setiap aku teringat hari itu, yakni ketika aku membiarkannya dan tidak menolongnya, sehingga aku senantiasa dikejar ketakutan bahwa Allah tidak akan mengampuniku, maka aku pun pingsan." Saat itu Umar berkata, "Segala puji bagi Allah yang membenarkan dugaanku kepadamu." Kemudian Umar radhiyallahu anhu memberikan 1.000 dinar agar dia gunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Istrinya melihatnya, dia pun berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan kami dari pelayananmu. Belilah kebutuhan kami dan ambillah seorang pelayan." Sa'id berkata kepadanya, "Apakah kamu mau aku tunjukkan kepada yang lebih baik dari itu?" Istrinya balik bertanya, "Apa itu?" Sa'id berkata, "Kita memberikannya kepada siapa yang membawanya kepada kita. Kita lebih memerlukan hal itu." Istrinya bertanya, "Apa maksudmu?"
Said menjawab, "Kita berikan kepada Allah dengan cara yang baik." Istrinya berkata, "Setuju, dan semoga Allah membalasmu dengan kebaikan." Said tidak meninggalkan majelisnya itu, sehingga dia membagi-bagi dinar tersebut di beberapa kantong. Lalu dia berkata kepada salah seorang anggota keluarganya, "Berikanlah ini kepada janda fulan, berikanlah ini kepada anak-anak yatim fulan, berikanlah ini kepada keluarga fulan, berikanlah ini kepada orang-orang miskin dari keluarga fulan." Semoga Allah meridhoi Said bin Amir al-Jumahi. Dia termasuk orang-orang yang mementingkan saudaranya, sekalipun dia sendiri memerlukan.

0: Terima kasih. Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ma yaquluhu fi ar-ruku'.
3: Doa ruku. Subhan

0: Maha suci Rabbku yang maha agung, Maha suci Rabbku yang maha agung, Maha suci Rabbku yang maha agung.
1: Auyaku.
2: Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih.
0: Atau berkata, Maha suci Rabbku yang maha agung, segala puji hanya baginya. Maha suci Rabbku yang maha agung, segala puji hanya baginya. Maha suci Rabbku yang maha agung, segala puji hanya baginya.
1: Wa yaqul
2: Allah.

0: atau berkata, "Ya Allah, untukmu aku ruku, kepadamu aku beriman, kepadamu aku menyerah, pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku, sarafku, dan apa yang berdiri di atas dua telapak kakiku telah merunduk dengan kekhusyuan kepadamu."
1: Wa yaqul subbuhun quddusun rabbul malaikati warruh.
0: Atau berkata, "Engkau, Rabb yang maha suci, dari kekurangan dan hal yang tidak layak bagi kebesaranmu, maha agung, Rabb malaikat dan Jibril."
1: At-tashahhudu fi shalah.
0: Doa tashahud.

0: juga.
1: Segala penghormatan hanya milik Allah. Juga segala pengagungan dan kebaikan. Semoga kesejahteraan terlimpah kepada Muhammad. Wahai Nabi, begitu juga rahmat dan berkahnya. Kesejahteraan semoga terlimpahkan kepada kita dan hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tidak ilah yang hak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, berilah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya, Engkau Maha terpuji dan Maha agung. Berilah berkah kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberikan berkah kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya, Engkau Maha terpuji dan Maha agung.
2: ما يقوله إذا ركب دابته.
1: دعاء بپرگیان.

0: Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha Suci Tuhan yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, sedang sebelumnya kami tidak mampu. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami di hari kiamat nanti. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam bepergian ini. Kami mohon perbuatannya meridokanmu. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan kami ini, dan dekatkanlah jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkaulah teman dalam bepergian dan yang mengurusi keluargaku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan dan perubahan yang jelek dalam harta dan keluarga.
1: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
2: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria, walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaannya akan kau dapatkan.
1: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
2: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
1: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang
1: cerita dan kisah dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikubur di bawah dinding Konstantinopel. Beliau adalah Abu Ayyub Al-Ansari Khalid bin Zaid Al-Ansari. Sahabat yang mulia ini bernama Khalid bin Zaid bin Kulaib dari Bani An-Najjar. Adapun kunyahnya, maka dia adalah Abu Ayyub dengan penisbatan kepada Ansar. Siapa di antara kaum muslimin yang tidak mengenal Abu Ayyub Al-Ansari? Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan namanya di timur dan di barat, mengangkat kedudukannya di antara kaum muslimin ketika Allah Subhanahu wa taala memilih rumahnya di antara rumah-rumah kaum muslimin seluruhnya sebagai tempat tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, manakala beliau tiba di Madinah sebagai muhajir. Dan cukuplah hal itu sebagai sebuah kebanggaan. Dipilihnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rumah Abu Ayyub mempunyai kisah yang manis untuk dikenang dan sangat nikmat untuk diulang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, hati penduduknya menyambut beliau dengan penuh sukacita dan kemuliaan yang belum pernah diberikan kepada pendatang. Mata mereka berbinar-binar, memancarkan cinta orang yang mencintai kepada kekasihnya. Mereka membuka hati untuk beliau, agar pribadi beliau bersemayam di dalam lubuk hati mereka yang paling dalam. Mereka membuka pintu-pintu rumah mereka dengan harapan beliau berkenan tinggal dan mendapatkan perlakuan paling mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di Quba, di pinggiran Madinah selama 14 hari. Selama itu, beliau membangun masjid pertama yang didirikan di atas ketakwaan. Kemudian, beliau meninggalkannya dengan mengendarai unta beliau. Para pemuka Yathrib pun berdiri di jalannya. Setiap orang ingin meraih kemuliaan, ingin agar rumah mereka disinggahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdiri di depan unta Nabi sallallahu alaihi wasallam satu persatu. Mereka berkata, "Tinggallah bersama kami, wahai Rasulullah. Kami mempunyai kekuatan orang, kekuatan senjata dan kesanggupan untuk melindungimu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Biarkanlah unta ini berjalan karena dia mengikuti perintah." Kemudian unta Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berjalan menuju tujuan akhirnya. Mata orang banyak mengikutinya, hati mereka mengelilinginya. Setiap unta itu melewati sebuah rumah, pemiliknya pasti bersedih. Penghuninya merasa kehilangan sesuatu. Sementara pemilik rumah berikutnya berharap dengan cemas. Unta pun terus berjalan demikian. Orang banyak berjalan mengikutinya. Mereka sangat berkeinginan untuk mengetahui siapa gerangan yang berbahagia meraih karunia besar. Sampai unta itu tiba di sebuah halaman kosong di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari dan menderum di sana. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak turun darinya. Tak lama berselang, tiba-tiba unta itu bangkit dan berjalan sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan tali kekangnya. Namun setelah itu ia kembali ke tempat semula dan dia menderum lagi di sana. Pada saat itu

0: kebahagiaan memayungi hati Abu Ayyub Al-Ansari. Dia bergegas mendekati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyambutnya, membawa perlengkapan beliau di depannya seolah-olah dia membawa harta perbendaharaan di dunia seluruhnya dan membawanya ke dalam rumahnya. Rumah Abu Ayyub terdiri dari dua lantai. Abu Ayyub mengosongkan bagian atas dari semua keperluan pribadinya dan keperluan istrinya agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di sana. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memilih tinggal di bawah. Maka Abu Ayyub menuruti kemauan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membiarkan beliau tinggal sesukanya. Malam pun tiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beranjak ke tempat tidur beliau. Abu Ayyub dan istrinya naik ke lantai atas. Begitu Abu Ayyub menutup pintu, dia menoleh kepada istrinya dan berkata, "Celaka kita. Apa yang kita lakukan? Pantaskah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah sedangkan kita di atas? Apakah kita patut berjalan di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita berada di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu? Kalau begini, niscaya kita binasa." Suami istri itu terdiam, kebingungan. Keduanya tidak tahu harus berbuat apa. Keduanya hanya bisa sedikit lega manakala keduanya menepi ke sisi lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berada di bawahnya. Mereka berdua tetap di tempat itu, tidak meninggalkannya kecuali dalam keadaan berjalan di pinggir menjauhi bagian tengah. Pagi hari pun tiba. Abu Ayyub berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah ya Rasulullah, semalam kami tidak bisa tidur. Tidak saya dan tidak pula Ummu Ayyub." Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kenapa?" Abu Ayyub berkata, "Aku teringat bahwa aku berada di atas rumah di mana engkau berada di bawahnya. Jika aku bergerak, maka debu-debu akan berhamburan menimpamu. Di samping itu, aku berada di antara dirimu dengan wahyu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan pikirkan wahai Abu Ayyub, lebih mudah bagiku kalau aku di bawah, karena banyaknya orang-orang yang hendak menemuiku." Abu Ayyub berkata, "Aku menuruti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di suatu malam yang dingin, sebuah gentong air kami pecah. Airnya berceceran di lantai atas. Maka aku dan Ummu Ayyub mengambil selembar kain yang selama ini kami gunakan sebagai selimut. Kami tidak memiliki selainnya. Kami berusaha mengelap dan mengeringkan air dengan kain tersebut. Kami khawatir ia akan menetes kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku berkata kepada beliau, 'Aku korbankan bapak dan ibuku demi dirimu ya Rasulullah. Aku tetap tidak suka berada di atasmu dan engkau berada di bawahku.' Kemudian aku menceritakan berita gentong yang pecah. Maka beliau menjanggupi dan beliau naik ke atas. Aku dan Ummu Ayyub turun ke bawah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumah Abu Ayyub selama kurang lebih 7 bulan sampai rampungnya pembangunan masjid di tanah kosong di mana unta Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti di sana. Beliau pindah ke kamar-kamar yang dibangun di sekitar masjid untuk beliau dan istri-istri beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menjadi tetangga bagi Abu Ayyub, dua orang mulia yang saling bertetangga. Abu Ayyub mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepenuh cinta yang telah meresap ke dalam akal dan hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencintai Abu Ayyub dengan cinta yang mengangkat sekat di antara beliau dengannya hingga beliau melihat keluarga Abu Ayyub seperti keluarganya sendiri. Ibnu Abbas berkisah, dia berkata, "Abu Bakar keluar ke masjid di suatu siang. Umar melihatnya. Dia berkata, 'Wahai Abu Bakar, Apa yang membuatmu keluar di saat-saat seperti ini? Abu Bakar menjawab, yang membuatku keluar tidak lain kecuali rasa lapar yang melilit perutku. Umar berkata, sama dengan diriku, aku juga tidak keluar kecuali karena rasa lapar yang sangat berat. Ketika keduanya dalam keadaan demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dan bertemu dengan mereka berdua. Nabi bertanya, apa yang membuat kalian keluar di saat-saat seperti ini? Keduanya menjawab, demi Allah, yang membuat kami keluar tidak lain kecuali rasa lapar yang berat yang mendera perut kami. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku demi zat yang jiwaku ada di tangannya tidak keluar kecuali karena itu pula. Bangkitlah bersamaku. Maka mereka berangkat dan mendatangi Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub sendiri selalu menyimpan makanan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak datang kepadanya, maka dia akan memberikannya kepada keluarganya. Manakala mereka mendekati pintu, Ummu Ayyub menyambut mereka. Dia berkata, selamat datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang bersamanya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, di mana Abu Ayyub? Abu Ayyub yang sedang bekerja di kebun yang tidak jauh dari rumah mendengar suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia bergegas datang dan berkata, selamat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang bersamanya. Kemudian Abu Ayyub menambahkan, wahai Nabiullah, ini bukan waktu di mana engkau biasa datang. Nabi menjawab, kamu benar. Lalu Abu Ayyub pergi ke sebuah pohon kurma dan memotong salah satu janjang yang berisikan kurma segar yang sudah matang dan kurma setengah matang. Nabi bersabda, aku tidak ingin kamu memotongnya. Mengapa kamu tidak memetik buahnya saja? Abu Ayyub menjawab, ya Rasulullah, aku ingin engkau memakan buahnya, kurma segar yang sudah matang dan kurma setengah matang. Aku juga akan menyembelih kambing untukmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan menyembelih hewan perahan. Maka Abu Ayyub pun menyembelih kambing muda dan dia berkata kepada istrinya, buatlah adonan dan roti untuk tamu kita. Kamu lebih tahu bagaimana membuatnya. Abu Ayyub sendiri mengambil setengah dari kambing yang disembelihnya untuk kemudian memasaknya dan setengahnya lagi dia panggang. Manakala makanan sudah matang, dihidangkanlah di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedua sahabatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sepotong daging dan meletakkannya di atas sepotong roti. Beliau bersabda, wahai Abu Ayyub, berikanlah ini dengan segera kepada Fatimah, karena dia tidak pernah makan seperti ini beberapa hari lamanya. Lalu mereka makan sampai kenyang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, roti, daging, kurma, kurma segar dan kurma setengah matang. Tiba-tiba kedua mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata. Kemudian beliau bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguhnya ini adalah kenikmatan di mana kalian akan ditanya tentangnya di hari kiamat. Jika kalian mendapatkan seperti ini, lalu kalian hendak menyantapnya, maka ucapkanlah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kalian sudah kenyang, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah membuat kami kenyang dan memberikan nikmat dengan melimpah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dan berkata kepada Abu Ayyub, datanglah kepada kami besok. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah diberi sebuah kebaikan oleh seorang kecuali beliau ingin membalasnya. Namun Abu Ayyub tidak mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Maka Umar berkata kepadanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memintamu untuk hadir kepada beliau besok, wahai Abu Ayyub. Maka Abu Ayyub berkata, aku mendengar dan menaati undangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Besoknya Abu Ayyub datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberinya seorang hamba sahaya kecil yang biasa membantu beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Perbaik-baiklah kepadanya wahai Abu Ayyub. Kami tidak melihat darinya kecuali kebaikan selama dia bersama kami." Abu Ayyub pulang ke rumah dengan membawa seorang hamba sahaya. Manakala Ummu Ayyub melihatnya, dia bertanya, "Milik siapa dia wahai Abu Ayyub?" Abu Ayyub menjawab, "Milik kita. Hadiah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita." Istrinya berkata, "Hadiah yang sangat berharga dan pemberian yang sangat mulia." Abu Ayyub berkata, "Nabi sallallahu alaihi wasallam memintaku untuk berbuat baik kepadanya." Ummu Ayyub bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan sehingga kamu bisa melaksanakan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut?" Abu Ayyub menjawab, "Demi Allah, tidak ada cara yang lebih baik untuk melaksanakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain memerdekakannya." Ummu Ayyub berkata, "Kamu telah dibimbing kepada kebenaran. Kamu telah diberi taufik." Kemudian Abu Ayyub memerdekakannya. Ini adalah sebagian dari kehidupan Abu Ayyub Al-Ansari dalam kesehariannya. Kalau Anda mempunyai kesempatan untuk melihat sebagian kehidupannya di medan perang, niscaya Anda akan melihat keajaiban. Dia tidak pernah tertinggal dalam satu peperangan pun sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai zaman Muawiyah, kecuali jika dia mempunyai kesibukan yang lainnya. Perang terakhir yang beliau ikuti adalah ketika Muawiyah menyiapkan bala tentara dengan komando putranya Yazid untuk menaklukkan Konstantinopel. Pada saat itu, Abu Ayyub sudah menjadi seorang laki-laki tua berumur lanjut. Usianya mendekati 80 tahun. Namun, hal ini bukan penghalang baginya untuk bergabung di bawah panji-panji Yazid dan meretas ombak lautan sebagai seorang mujahid di jalan Allah. Namun tidak lama berselang setelah peperangan dimulai, Abu Ayyub sakit dan membuatnya tidak kuasa untuk meneruskan peperangan. Yazid datang kepadanya untuk menjenguknya. Yazid berkata, "Apakah engkau mempunyai suatu permintaan wahai Abu Ayyub?" Abu Ayyub menjawab, "Sampaikan salamku kepada bala tentara kaum muslimin dan katakan kepada mereka, Abu Ayyub mewasiatkan kepada kalian agar kalian masuk ke bumi musuh sejauh mungkin, membawa jasadnya bersama mereka lalu menguburkannya di bawah telapak kaki kalian di pagar kota Konstantinopel." Lalu dia menghembuskan napas terakhirnya. Bala tentara kaum muslimin melakukan permintaan Abu Ayyub, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyerang pasukan musuh berkali-kali sampai mereka tiba di benteng kota Konstantinopel dalam keadaan membawa jasad Abu Ayyub. Dan di sana mereka menggali dan menguburkannya. Semoga Allah merahmati Abu Ayyub Al-Ansari. Dia menolak kecuali wafat di atas punggung kuda yang kuat sebagai seorang mujahid di jalan Allah dalam usia mendekati 80 tahun.
1: Info sehat hari ini.
2: 5 penyakit yang sering muncul saat musim hujan. Musim hujan harus kita waspadai dengan munculnya beberapa penyakit yang sering muncul. Musim hujan yang dingin, banjir, kehujanan, dan berbagai macam faktor bisa menyebabkan munculnya berbagai penyakit. Berikut beberapa penyakit yang mungkin sering muncul ketika musim hujan. Pertama, batuk, pilek, dan influenza. Tidak sedikit yang terkena penyakit ini ketika musim hujan. Bahkan rata-rata sudah pernah terkena penyakit ini ketika musim hujan, baik sebentar atau kambuh-kambuhan dalam waktu yang lama. Jika terkena, gunakan masker dan banyak minum air putih serta tetap jaga tubuh agar tetap hangat.

0: Sedangkan kutu umumnya kutu air pada sela-sela jari tangan atau kaki. Bila terasa gatal, nyeri dan terkadang berbau serta cukup mengganggu. Sedangkan infeksi jamur kulit umumnya terjadi pada lipatan-lipatan tubuh, semisal selangkangan dan payudara. Segera periksakan. Semakin awal Anda periksakan dan mendapat terapi, semakin baik. Karena perlu didiagnosa dengan tepat apa penyebabnya. Salah memberi terapi salep malah membuat penyakit semakin parah. Misalnya memberikan salep anti radang pada penyakit infeksi kulit karena jamur. Ketiga, diare. Cukup banyak juga yang terkena diare karena memang sanitasi ketika musim hujan kurang baik. Patogen penyebab diare mudah menyebar serta disertai penurunan daya tahan tubuh akibat musim hujan. Segera periksakan jika diare hebat dan disertai mual muntah yang sering sehingga mengalami dehidrasi. Keempat, demam berdarah dan chikungunya. Dua penyakit ini adalah saudara sepupu, hanya saja demam berdarah lebih bisa menyebabkan kematian. Keduanya disebabkan oleh nyamuk yang memang berkembang biak pesat di saat musim hujan. Segera periksakan jika demam tinggi lebih dari 3 hari, muncul bintik-bintik merah serta sendi sakit. Kelima, leptospirosis, terkenal juga dengan penyakit kencing tikus. Karena memang disebabkan oleh bakteri Leptospira dengan media penularan melalui tikus. Bakteri ini mudah berkembang di lingkungan yang kotor dan berlumpur. Bisa jadi air kencing tikus terbawa oleh aliran air ketika musim hujan. Segera periksakan jika terasa nyeri hebat di tenggorokan, batuk, nyeri kepala, nyeri pada otot dan mukosa kulit berwarna kuning. Penyusun Dr. Rehanul Bahrain. Info kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
0: Faktor risiko kanker yang perlu Anda tahu. Tingginya kasus baru kanker dan sekitar 40% dari kematian akibat kanker berkaitan erat dengan faktor risiko kanker yang seharusnya dapat dicegah. Faktor risiko kanker yang terdiri dari faktor risiko perilaku dan pola makan diantaranya adalah indeks massa tubuh tinggi, kurang konsumsi buah dan sayur, kurang aktivitas fisik, penggunaan rokok, konsumsi alkohol berlebihan. Faktor risiko kanker lainnya adalah akibat paparan karsinogen fisik seperti ultraviolet dan radiasi ion, karsinogen kimiawi seperti formalin dan aflatoksin atau kontaminan makanan dan serat contohnya asbes, karsinogen biologis seperti infeksi virus, bakteri, dan parasit. Intervensi terhadap faktor risiko kanker tidak hanya bertujuan untuk menurunkan kasus baru kanker, namun juga menurunkan kemungkinan penyakit lainnya yang disebabkan faktor risiko tersebut. Di antara faktor risiko penting penyakit kanker yang dapat dimodifikasi adalah merokok, yang menyebabkan terjadinya sekitar 1,5 juta kematian akibat kanker setiap tahunnya. 60% kematian terjadi di negara berpenghasilan rendah menengah. Kelebihan berat badan, obesitas dan kurangnya aktivitas fisik yang menyebabkan 274 ribu kematian akibat kanker setiap tahunnya. Konsumsi alkohol berlebihan dan menyebabkan sekitar 351 ribu kematian akibat kanker setiap tahunnya. Penularan human papilloma virus melalui hubungan seksual yang menyebabkan sekitar 235 ribu kematian akibat kanker setiap tahunnya. Polusi

0: udara, di luar maupun di dalam ruangan, yang menyebabkan sekitar 71.000 kematian akibat kanker setiap tahunnya. Karsinogen di lingkungan kerja, yang menyebabkan setidaknya 152.000 kematian akibat kanker setiap tahunnya. Faktor risiko terbanyak yang menyebabkan kematian akibat kanker berbeda pada negara-negara di dunia. Faktor risiko penyebab kematian akibat kanker berbeda pada penduduk di negara berpenghasilan rendah menengah dan negara berpenghasilan tinggi. Merokok merupakan faktor risiko terbesar penyebab kematian akibat kanker di dunia, negara berpenghasilan rendah menengah maupun negara berpenghasilan tinggi. Pada penduduk di negara berpenghasilan rendah menengah, konsumsi alkohol, rendahnya konsumsi buah dan sayur, serta infeksi virus human papilloma menyebabkan lebih banyak kematian akibat kanker dibandingkan pada penduduk di negara berpenghasilan tinggi. Namun, merokok serta kelebihan berat badan dan obesitas merupakan faktor risiko yang lebih dominan pada penduduk di negara berpenghasilan tinggi. Sumber Buletin Data dan Informasi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 2015.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
2: Pertanyaan, apakah setiap helai rambut anak yatim yang diusapkan akan berdoa kepada orang yang mengusapnya? Jawaban, tidak ada dalil tentang hal tersebut. Yang ada adalah beberapa riwayat yang menyatakan bahwa setiap helai rambut anak yatim yang diusap terhitung sebagai kebaikan. Namun hadis-hadis tersebut pada setiap jalur sanadnya sangat lemah, terputus atau ada perawi yang memalsukannya. Di antara riwayat tersebut, man masaha ra'sa yatimin aw yatimah lam yamsahhu illa lillah kana lahu bi kulli sya'ratin marrat 'alayha yaduhu hasanat, yang artinya barang siapa yang mengusap kepala anak yatim laki-laki maupun perempuan, tidaklah ia usap kecuali karena Allah, maka setiap helai rambut yang terlewati oleh tangannya terhitung sebagai kebaikan-kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tabarani. Hadis ini sangat lemah karena di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Ali bin Yazid Al-Hani yang dinyatakan oleh Al-Imam Bukhari sebagai mungkarul hadis, dan Ad-Darqutni menyatakan bahwa ia adalah matruk atau ditinggalkan. Wallahu a'lam bis-shawab.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
2: Pertanyaan, apakah memercikkan air di atas kuburan dapat bermanfaat untuk mayat? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, adapun memercikkan air di atas kuburan, maksudnya adalah untuk menguatkan tanah, bukan seperti persangkaan orang awam bahwa maksudnya adalah untuk mendinginkan mayat. Karena mayat tidak dingin

0: disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Berapa lama kamu duduk di coffee shop favoritmu hari ini? 1 jam? 2 jam? Atau seharian penuh? Bagi banyak dari kita, nongkrong di kafe sambil membuka laptop bukan lagi sekedar pelarian sesaat. Ini sudah jadi gaya hidup, bahkan keharusan. Faris, seorang pekerja event organizer, adalah wajah dari fenomena ini. Hampir setiap hari ia menjadikan meja kafe sebagai meja kerjanya, dan kurang lebih Rp50.000 mengalir dari dompetnya setiap hari hanya untuk membeli kenyamanan bekerja. Angka yang kalau dikalikan sebulan mungkin setara dengan cicilan rumah KPR.
2: Ya nggak tiap hari, tapi ya cukup sering lah kalau untuk ke warung-warung kopi, ke kafe, untuk kerja. Kalau sehari itu kalau minum 20-30, kalau tambah sedikit itu bisa sampai 50-60. Kalau enaknya kerja di kafe kan lebih nyaman, produktif aja.
1: Tapi pertanyaannya, benarkah kita membayar untuk kenyamanan? Atau kita sedang mensubsidi gengsi sosial? Mari kita bedah secara sosiologis. Sosiolog Amerika, Ray Oldenburg, pernah mengenalkan konsep the third place atau ruang ketiga. Sebuah tempat netral di luar rumah dan kantor di mana orang bisa berinteraksi tanpa hierarki. Dulu, ruang ketiga itu berupa balai warga atau warung kopi pinggir jalan. Sekarang, ruang itu sudah dikomersialisasi secara masif. Hal ini sejalan dengan amatan sosiolog Universitas Negeri Trunojoyo Madura, Bagus Irawan.
3: Bagi mereka, kafe itu sebuah investasi dalam produktivitas dan networking. Kenapa? Kafe itu sebagai ekstensi kantor, termasuk tempat bertemu klien atau inkubator ide bagi mereka. Nah, ini memungkinkan mereka untuk memperluas jaringan bahkan dan memperbanyak pertemanan di lingkungan tersebut. Di sisi lain, kelas konformis itu mereka sebagai bentuk modal sosial dan simbolik. Nah, kelompok ini adalah mereka yang merasa, tanda kutip, mereka ngerasa dipaksa ikut tren dan membangun citra diri mereka sebegitunya hadir di kafe dengan membawa laptop, dengan minuman yang mahal, menjadi simbol mereka dan kayak bentuk lagi-lagi, tanda kutip, kesibukan yang diinginkan masyarakat urban kontemporer. Kelihatan sibuk, foto di post. Nah, ini yang mereka kemudian sebagai bentuk modal simbolik. Mereka yang seperti ini tidak selalu produktif menurut saya.
1: Dipaksa untuk memenuhi tuntutan gaya hidup. Kalimat ini adalah kunci. Dalam ilmu ekonomi, fenomena ini disebut conspicuous consumption atau konsumsi mencolok. Kita membeli kopi bukan karena butuh kafeinnya, tapi butuh validasi sosial bahwa kita ada di strata tertentu. Namun, realitas di lapangan ternyata jauh lebih perih. Kepala Laboratorium Perbankan Universitas Surabaya, Dr. Andes Bambang Budiarto, memotret sebuah ironi besar di balik meja kafe ini.
4: Ketika orang itu masuk pada pendapatannya itu middle, ada bagian tertinggi middle, ini sebenarnya orang yang terjerat. Pemahamannya begini, ketika orang itu dengan susah payah misalnya membeli mobil padahal pendapatannya itu tidak seberapa aman gitu ya, setelah dia punya mobil, maka dia akan bisa masuk dalam komunitas orang-orang yang punya mobil. Nah, padahal di tempat itu bisa jadi ada banyak orang yang mungkin beli mobilnya itu dengan cara sangat gampang. Orang middle income trap itu dia beli mobil tapi terjerat, naik sedikit saja dia sudah tidak mampu, maksudnya karena kebebanan biaya pembelian yang mungkin dengan angsuran, cicilan dan sebagainya, tapi untuk jatuh begitu gampang. Nah, ini ketika kita tarik lagi dengan konsumsi 40.050 per hari, itu sebenarnya sebuah pengeluaran yang tidak kecil. Jangka panjang tentu saja, sekali lagi yang ingin saya sampaikan, akan mengganggu cash flow, mengganggu finansial yang bersangkutan.
1: Dan saat pendapatan stagnan itu tak lagi mampu menopang harga kopi kekinian, hadirlah sang pahlawan palsu, pay later dan pinjaman online. Dr. Andes Bambang mengingatkan, mereka yang menopang gaya hidup harian ini dengan utang sedang menggali kuburan masa depan mereka sendiri. Terjebak secara ekonomi, luluh lantak secara psikologis.
4: Jadi ketika dia masuk dalam celah tersebut, pinjaman ini ya, maka dia sebenarnya menjadi, bolehlah disebut sebagai terjerat dua kali. Nah, kalau bisa sampai itu terjadi, nanti implikasinya ada dua, yaitu dia akan mempunyai dampak atau implikasi ekonomi, satunya psikologi. Jadi ada dampak ekonomis, ada dampak psikologis. Dampak ekonomi tentu adalah babak belurnya ekonomi yang bersangkutan. Di samping dia harus mempertahankan gaya hidup yang dipenuhi dengan pay letter pinjol tadi. Nah, di sisi yang lain ada dampak psikologis. Apa? Ketika ketemu dengan komunitas yang sebelumnya itu nyaman-nyaman saja, ternyata dia jatuh pada lubang yang sekarang tidak bisa masuk dalam komunitas tersebut. Ini tentu beban tersendiri bagi yang bersangkutan.
1: Meja coffee shop mungkin menawarkan ilusi kesuksesan, tapi tagihan pay later selalu datang membawa kebenaran. Pertanyaannya sekarang, apakah kopi yang kamu minum hari ini benar-benar menyegarkan pikiranmu, atau justru sedang pelan-pelan menyeduh masa depanmu hingga tandas?
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
5: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam, ada budaya, pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
7: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
0: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang Tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang Tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah. Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
8: Hah? Serius?
0: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat. Dengan hotel berbintang, jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
8: Wah, deket banget. Berapa harganya?
0: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
8: Berangkatnya bulan apa aja?
0: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
8: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
0: Harga sudah termasuk hotel berbintang,
9: tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya. Wah, buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id.
8: Oke deh, aku daftar sekarang.
9: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
10: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
9: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
11: Hikmah di dalam berdakwah, ilmiah di dalam menjawab, semuanya tercakup Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwatal iman, saudaraku para penuntut ilmu, saya wasiatkan untuk diri saya pribadi dan juga Anda semuanya bahwa menuntut ilmu adalah wazifah yang mulia. Menuntut ilmu adalah tugas yang suci. Karena barang siapa yang ingin mengabdikan dirinya untuk menjadi penuntut ilmu, berarti dia sedang mempersiapkan dirinya untuk menjadi ahli waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah tidak mewariskan harta, dinar, rupiah, dirham, dolar, tidak. Tetapi yang diwariskan Rasulullah adalah hadis-hadisnya, ajarannya, syariatnya. Maka kalau kita sudah berniat menjadi seorang penuntut ilmu, berarti kita sedang mempersiapkan diri kita menjadi ahli waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu ini warisan Rasulullah, maka untuk mencapai ilmu kita memerlukan hal-hal yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita harus ikhlas ketika menuntut ilmu. Maka dari itulah Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman shahhat niyyatuhu." Menuntut ilmu itu tidak ada yang mampu menandingi pahalanya. Saking tingginya menuntut ilmu, tidak ada yang mampu menandingi ilmu. Liman shahhat niyyatuhu, bagi orang yang benar niatnya ketika mencari ilmu. Kemudian Imam Ahmad ditanya, "Wa kaifa tasihun niyyah?" Wahai Imam Ahmad, bagaimana agar niat kami ikhlas dalam menuntut ilmu? Imam Ahmad menjawab, "Kalau dalam dirimu ada dua niat. Niat yang pertama, tanwi raf'al jahli 'anin nafsi. Kau niatkan dari dirimu mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Dan yang kedua, diniatkan mengangkat kebodohan dari orang yang ada di sekitar kita." Iman, pentingnya kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ikhlas kita akan dimudahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang harus menuntut ilmu kepada pemiliknya yang benar. Tidak boleh kita menuntut ilmu dari sembarang orang. Kita menuntut ilmu kepada orang yang memiliki ilmu yang utuh, yang sesuai syariat, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah para ulama dari dulu sampai sekarang selalu meriwayatkan pesan dari seorang ulama yang terkenal seorang tabi'in, Al-Imam Ibnu Sirin mengatakan, ya, "Inna hadzal ilma din. Fanduru amman ta'khudhu dinakum." Sungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana engkau mengambil agamamu. maka dari itu harus berhati-hati. Ya, ambillah guru ke guru atau mengambillah ilmu dari guru yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, dan jangan engkau mengambil dari semua orang. Kemudian ada yang mengatakan, Ustaz, bukankah kita harus mengambil kebenaran dari siapa saja? Kalau ada kebenaran, bukankah kita harus terima meskipun dari siapa saja? Kami katakan, bedakan antara menerima kebenaran dengan mencari kebenaran. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Kita harus bisa membedakan, ya. Al-haqqu yuqbal min kulli ahad. Kebenaran itu harus diterima dari siapapun. Walakinnal haqqa la yutlab min kulli ahad. Tetapi kebenaran tidak boleh dicari, diambil dari siapa saja. Kebenaran diterima dari siapa saja, tapi kebenaran tidak boleh diambil dari siapa saja. Harus kepada orang yang memiliki keahlian di dalam. Kemudian ikhwatal iman, yang harus dilakukan bagi penuntut ilmu adalah hati-hati, ya. Jauhkanlah sikap at-tasaddur qabla ta'ahul, memajukan diri, memberanikan diri sebelum memiliki kecakapan, berani berfatwa, berani menjawab pertanyaan padahal dia tidak memiliki ilmu tentang apa yang ditanyakan, maka ini tidak diperbolehkan. Maka hendaklah hati-hati, jangan tergesa-gesa dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu memerlukan waktu, tulus zaman, memerlukan waktu yang panjang. Dan para ulama sudah mengatakan, ya, ada sebuah kaidah, man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bi firmanihi. Barang siapa tergesa-gesa ingin melihat hasil, maka dia akan dihukum dengan tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Ada orang yang belajar tidak sabar, ingin segera berfatwa. Padahal kita harus banyak-banyak belajar, mutola'ah, dan seterusnya. Jangan tertipu dengan retorika seseorang, tapi carilah ahli ilmu yang di sana dia mengajarkan ilmu yang benar. Seorang sahabat yang mulia, Abdullah ibn Mas'ud, ya, mengajarkan kepada kita dan menerangkan kepada kita. Beliau berkata pada waktu itu, Nahnu fi zamanin kathirun ulama'uhu qalilun khutaba'uhu. Wasayati alaikum zaman kathirun khutaba'uhu qalilun ulama'uhu. Kata beliau, beliau hidup di zaman terbaik, hidup di zaman sahabat. Beliau mengatakan, kita hidup di zaman yang banyak ulama'nya, sedikit ahli pidatonya. Dan nanti akan datang zaman banyak ahli pidatonya, sedikit ulama'nya. Maka adalah kita hati-hati, kita menuntut ilmu, ya. Saya adalah penuntut ilmu, Anda juga penuntut ilmu. Mari kita sama-sama belajar kepada orang yang memiliki ilmu yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza.
13: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وبعد إخوان في الدين عزنا الله وإياكم ketika kita terlahir ke dunia ini, ketika kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita hadir ke dunia ini bukanlah sia-sia. Namun ada tujuan dari penciptaan kita ketika Allah menciptakan kehidupan kita dan kematian kita. Oleh karena itu, di antara hal yang perlu kita ketahui adalah untuk apa kita lahir ke dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang tujuan kenapa kita hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah hanya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan kita untuk terlahir ke dunia ini adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan amal ibadah kita hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya sampai di situ, kita harus mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah lah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Dan di antara amalan-amalan yang terbaik, amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ilallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan apakah ya Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah jawaban yang menjadi kaidah yang agung bagi kita sekalian dalam mempersembahkan ibadah kepada Allah. Beliau menjawab, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling rutin, paling kontinu, meskipun hanya sedikit saja. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita ingin mempersembahkan yang terbaik, mempersembahkan amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka kaidahnya adalah yang paling rutin, kontinu, meskipun hanya sedikit dari semua amalan apa saja. Oleh karena itu, senantiasa ketika kita beramal, berusahalah untuk merutinkan amalan tersebut, ya. Karena setiap segala sesuatu yang rutin, meskipun hanya sedikit, itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan yang besar namun hanya insidental saja, ya. Dan di antara kenapa kita berusaha untuk merutinkan amalan kita adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahukan sebuah keutamaan yang sangat agung, yaitu di dalam sabda beliau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Beliau pernah bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba dia dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sedang bepergian jauh, maka akan ditulis baginya pahala semisal dengan amalan-amalan apa yang biasa dia lakukan ketika dalam keadaan mukim, ketika dalam keadaan sehat. Artinya apa? Artinya ketika kita tidak tahu tiba-tiba kita sakit, ya. Kita tidak tahu tiba-tiba kita harus ada tugas keluar kota, sehingga kita tidak bisa mengamalkan amalan-amalan rutin kita, maka pahala Allah, ya, Allah siapkan sesuai dengan amalan-amalan yang biasa kita lakukan ketika kita dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan mukim. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, agar kita tidak merugi di dunia, agar kita tidak sia-sia. Bisa jadi kita sakit, ada dua orang yang sama-sama sakit, yang satu, ya, di rumah sakit yang sama, di kelas yang sama, bahkan kasurnya mungkin bersebelahan, atau dua orang yang sama-sama bepergian, bisnya sama, tujuannya sama, duduknya bersebelahan, namun yang satu dia mendapatkan pahala demi pahala karena dia melakukan atau biasa melakukan amalan-amalan rutin, sedangkan yang lainnya hanya mendapatkan lelah dan sakit saja. Oleh karena itu, marilah kita cek di dalam amalan-amalan kita, apakah kita punya amalan-amalan rutin, apakah kita punya baca Al-Quran yang rutin kita lakukan, meskipun itu hanya ya satu juz atau setengah juz atau satu lembar atau satu ayat setiap harinya kita baca, ataukah kita punya sedekah yang rutin, ataukah kita punya sholat-sholat sunnah yang rutin dan lain sebagainya. Sebelum datang masa sakit kita, sebelum datang kita tidak bisa melakukannya lagi. Maka marilah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi penyemangat. Mari kita lakukan amalan-amalan rutin meskipun sedikit. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wassallama alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
14: بسم الله الرحمن الرحيم آداب إسلامية
15: أدب قيام الليل. Salat tahajud atau salat qiyamul lail merupakan ibadah yang paling agung dan paling mulia, serta merupakan kebiasaan orang-orang yang soleh. Salat tahajud dapat menerangi kubur dan mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, serta sebagai kemuliaan bagi seorang mukmin. Salat tahajud memiliki keutamaan yang tidak terhitung jumlahnya. Di antara adab-adab yang berkaitan dengan salat qiyamul lail atau salat tahajud adalah, yang pertama, mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang melaksanakan salat tahajud hendaknya hanya mengharapkan keridhaan Allah dan bertujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab salat tahajud merupakan ibadah yang sangat dicintai Allah. Maka dari itu, seyogianya setiap muslim bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisinya. Berdiri di hadapannya dan bermohon kepadanya melalui ibadah yang sangat Allah cintai ini, yaitu salat qiyamul lail atau salat tahajud. Adab yang kedua, tidak mengkhususkan malam Jumat dalam melaksanakan salat tahajud. Pengkhususan seperti ini tidak terdapat dalam syariat Islam. Meskipun demikian, ada beberapa orang melakukan salat tahajud hanya pada malam Jumat. Sementara pada malam yang lain ia tidur nyenyak. Perbuatan seperti ini termasuk hal-hal yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang hal ini dalam sabdanya, "La takhtassu lailatal jumu'ati biqiyamin min bainil layali." Yang artinya, janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat dari malam-malam lainnya untuk melaksanakan salat. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Maksud larangan tersebut ialah agar kaum muslimin tidak menyerupai ahlul kitab yang mengkhususkan waktu tertentu untuk beribadah. Hal ini juga merupakan bukti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menyelisihi mereka yang memiliki syariat batil. Adab yang ketiga, bersiwak ketika bangun untuk melaksanakan salat tahajud. Bersiwak berfungsi untuk menghilangkan bau mulut dan mengikuti sunnah, serta sebagai realisasi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum yusalli minal laili falyastak fa inna ahadakum idza qara'a fi salatihi wada'a malakun fahu 'ala fihi wa la yakhruju min fihi syai'un illa dakhala famal malaki." Yang artinya, apabila salah seorang dari kalian bangkit untuk melaksanakan salat malam, maka bersiwaklah. Sesungguhnya, jika salah seorang dari kalian membaca Al-Quran dalam sholatnya, maka malaikat akan meletakkan mulutnya di mulut orang tersebut. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari mulut orang tersebut, kecuali langsung masuk ke mulut malaikat tadi. Dalam hadis sahih juga tercantum bahwasanya apabila Nabi SAW bangkit untuk melaksanakan sholat malam, beliau pun menggosok-gosok mulutnya dengan siwak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis di atas merupakan bukti betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga mulut agar senantiasa wangi. Beginilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim, yaitu tetap menjaga kebersihan di segala sisi, baik lahir maupun batin. Adab yang keempat, membangunkan keluarga untuk melaksanakan salat malam. Apabila seorang bangun untuk melaksanakan salat malam, maka dianjurkan juga membangunkan istrinya atau keluarganya untuk ikut melaksanakan sholat. Jika perlu, ia boleh memercikkan sedikit air di wajahnya. Jangan menyiramkan air ke wajahnya, karena yang demikian itu dapat menyakitkannya. Demikian pula sebaliknya, seorang istri dianjurkan untuk melakukan hal yang sama kepada suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat." Fa in abat nadha fi wajhiha al-ma'a wa rahimallahu imra'atan qamat min al-laili fa sallat wa ayqadat zawjaha fa salla fa in aba nadhat fi wajhihi al-ma'a. Yang artinya, semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun pada malam hari untuk melaksanakan salat malam lalu membangunkan istrinya untuk salat bersama. Apabila istrinya enggan, hendaklah ia memercikkan air ke wajah istrinya supaya ia bangun. Semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun pada malam hari untuk mengerjakan sholat malam, lalu membangunkan suaminya untuk mengerjakan sholat bersamanya. Apabila suami itu enggan, hendaklah ia memercikkan air ke wajah suaminya supaya ia bangun. Ini adalah salah satu sunnah yang telah ditinggalkan, sehingga sedikit sekali orang yang mengamalkannya. Semoga Allah mengampuni segala kekurangan kita dan memudahkan kita untuk mengamalkan sunnah tersebut. Adab yang kelima, salat dua rakaat bersama istri. Salat bersama istri merupakan amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan untuk melakukan amalan ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istayqadha minal laili wa ayqadha imra'atahu fa shallaya raka'ataini jami'an kutiba lailata idzin minadh-dhakirin Allah katsiran wadh-dhakirat, yang artinya barang siapa bangun pada malam hari lalu ia membangunkan istrinya dan melaksanakan salat 2 rakaat berjamaah, maka keduanya akan dicatat sebagai bagian dari kelompok laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Hakim dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada pasangan suami istri yang melaksanakan amalan tersebut. Ibadah ini merupakan penyebab dijauhkannya mereka dari tipu daya setan serta dihindarkannya dari berbagai hal yang dapat menimbulkan pertengkaran dan kedengkian. Amalan ini juga akan memperdalam rasa cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Adab yang keenam, melaksanakan salat 2 rakaat 2 rakaat. Jika seseorang ingin melaksanakan salat malam, hendaklah ia mengerjakannya 2 rakaat 2 rakaat dan diwitirkan atau diganjilkan pada akhirnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul laili matna matna, wa idza khasiya ahadukum subha, shalla rak'atan wahidatan, tutiru lahu ma qad shalla." Yang artinya, salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Apabila salah seorang di antara kalian khawatir masuknya waktu subuh, maka salatlah 1 rakaat untuk mengganjilkan jumlah rakaat yang telah ia lakukan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain tercantum bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan dengan cara yang lain. Namun cara yang terbaik adalah melaksanakan sebagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan apa yang tertera dalam hadis di atas. Adab yang ketujuh, lama berdiri. Lama berdiri dilakukan bagi yang mampu dan yang sanggup mengerjakannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus salati tulul qunuti." Yang artinya, sebaik-baik sholat adalah yang lama berdirinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, "Qunut di sini artinya adalah berdiri." Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri melaksanakan sholat malam hingga kedua kakinya beliau bengkak. Lantas dikatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, mengapa engkau melakukannya sampai seperti ini? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afala akunu 'abdan syakura?" Yang artinya, "Tidakkah boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur?" Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang melakukan hal ini, maka bagaimana dengan kita yang sehari-hari berkelimang dengan dosa dan maksiat? Bahkan kita tidak tahu bagaimana akhir dari kehidupan kita. Apakah termasuk orang yang bahagia ataukah termasuk kelompok orang yang celaka? Menurut riwayat sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in disebutkan bahwa perbuatan yang paling agung adalah berdiri lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada malam hari. Riwayat ini mendorong kita untuk melakukannya ketika salat malam. Berdiri seperti ini menunjukkan kekhusyuan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang lama berdiri untuk Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan meneringankan berdirinya pada hari berdirinya seluruh umat manusia di hadapan Rabb semesta alam, yakni pada hari kiamat kelak. Ya Allah, ringankanlah kami dari berdiri lama pada hari kiamat kelak. Adab yang ke-8, bervariasi dalam membaca bacaan antara suara jahr yang dikeraskan dan suara pelan. Variasi dalam membaca berfungsi untuk menjauhkan perasaan bosan dan menumbuhkan semangat baru dalam mengerjakan salat malam. Sesungguhnya jiwa manusia suka akan variasi bacaan. Misalnya, terkadang seseorang menjaharkan suaranya yang cukup terdengar oleh dirinya sendiri dan terkadang membacanya dengan suara yang lirih. Demikianlah amalan yang dilakukan Nabi SAW ketika melaksanakan salat malam dalam keadaan sendiri. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca dengan suara keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Hakim dan yang lainnya. Adab yang ke-9. Tidur jika terasa sangat mengantuk. Apabila orang yang sedang mengerjakan salat malam terasa mengantuk, maka sebaiknya ia beristirahat dan tidur. Sebab bisa jadi ia tidak lagi memahami apa yang dibaca jika ia melaksanakannya. Bahkan, konsentrasinya akan sirna sehingga ia tidak lagi mengetahui apa yang telah diucapkannya. Padahal, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberi seorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum minal laili fasta'jama al-Qur'anu 'ala lisanihi falam yadri ma yaqulu falyattaji'." Yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian bangun melaksanakan salat malam hingga tidak menentu bacaan Al-Qur'annya dan tidak paham lagi apa yang diucapkan, maka hendaklah ia tidur. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka sudah sepantasnya melaksanakan sunnah Nabi SAW yang mulia ini, agar jangan sampai seorang membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak sanggup ia melaksanakannya. Adab yang ke-10, menutup salat malam dengan salat witir. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Ija'alu akhir salatikum billayli witron," yang artinya, jadikanlah akhir salat kalian di malam hari dengan salat witir. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu, hendaklah seorang mengerjakan salat witir pada akhir salat malam. Adab yang ke-11. Suka dan gemar melaksanakan salat witir. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat witir, baik dalam perjalanan maupun tidak. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat witir di atas untanya, sebagaimana hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu, seyogyanya seorang muslim tidak meninggalkan salat witir dan benar-benar menjaganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan diri kita agar suka dan gemar melaksanakan salat witir. Adab yang ke-12, tidak melakukan salat witir lebih dari sekali dalam satu malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La witroni fi lailatin," yang artinya tidak ada dua witir dalam satu malam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi.

0: bahwa perintah menjadikan sholat witir sebagai sholat yang terakhir menunjukkan hukum istihbab, yaitu anjuran. Wallahu ta'ala a'lam. Adab yang ke-13, boleh melaksanakan sholat witir pada awal, tengah, atau akhir malam. Seorang muslim tidak harus melaksanakan sholat witir pada akhir malam, kecuali jika ia yakin akan bangun dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, atau mampu tetap terjaga walaupun tidak sampai akhir malam. Sholat witir pada akhir malam bukanlah suatu hal yang wajib, tetapi seorang boleh melakukan sholat itu kapanpun ia mau, asalkan dilakukan pada malam hari, yakni setelah sholat isya. Dan Nabi SAW terkadang melaksanakan sholat witir pada awal, pertengahan, ataupun akhir malam, bagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Adab yang ke-14, mengqadha sholat witir jika terluputkan. Apabila seseorang terbiasa mengerjakan sholat malam, namun suatu waktu sholat witirnya terluput karena tertidur, sakit, atau sebab lainnya, maka ia boleh mengqadhanya pada waktu duha. Hanya saja, ia mengerjakannya dengan jumlah rakaat yang genap. Maksudnya yaitu, melihat dahulu berapa jumlah rakaat yang biasa ia kerjakan pada malam hari. Lantas, ia menambahkan satu rakaat agar jumlahnya menjadi genap. Dalilnya adalah apabila Nabi SAW tertidur pada malam hari atau karena sakit, maka pada siang harinya beliau mengqadha sholat sebanyak 12 rakaat. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hal yang demikian karena biasanya pada malam harinya beliau Rasulullah SAW melaksanakan sholat sebanyak 11 rakaat. Maka pada siangnya beliau genapkan sehingga jumlahnya menjadi 12 rakaat. Adab yang ke-15. Tidak berhenti melaksanakan sholat malam setelah ia terbiasa melaksanakannya. Sholat malam merupakan sholat yang sangat agung, sehingga tidak pantas ditinggalkan oleh orang yang terbiasa melaksanakannya. Sebab, sikap seperti itu termasuk perkara yang tercela dan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini merupakan perkara yang pernah diingatkan Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda kepada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, "Ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul layla fataraka qiyamal layli." Yang artinya, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, kamu janganlah seperti fulan yang dahulu biasa melaksanakan sholat malam, lantas ia meninggalkannya." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, hendaklah seorang muslim berusaha untuk senantiasa melaksanakan segala kebaikan dan tidak menganggap remeh satupun dari amalan tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa melaksanakan dan menjaga amalan ibadah sholat qiyamul lail. Demikianlah adab-adab yang berkenaan dengan adab qiyamul lail atau adab sholat tahajud. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: آداب إسلامية
3: Adab penghafal Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala, kalam yang paling mulia dan paling agung. Para penghafalnya adalah semulia-mulia manusia. Mereka adalah pemimpin umat manusia, terutama jika mereka beradab dengan adab Al-Quran dan berusaha menjadi ahli Al-Quran. Mereka adalah ahli Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ahlina minan nasi, qila, man hum ya Rasulullah? Qala, hum ahlul Qur'ani, ahlullahi wa khasatuhu." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wali-wali dari golongan manusia. Rasulullah ditanya, "Siapa mereka wahai Rasulullah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penghafal Al-Qur'an mereka adalah wali Allah dan orang-orang terdekatnya." Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah. Akan tetapi, yang berhak menyandang kedudukan yang agung ini adalah orang-orang yang beradab dengan adab-adab penghafal Al-Qur'an. Di antara adab-adab tersebut adalah: pertama, niat yang saleh. Hendaknya tujuan seseorang menghafal Al-Qur'an mengajarkannya kepada manusia serta membacakannya kepada

mereka adalah semata-mata untuk mengharap wajah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ia tidak menghendaki materi dunia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Al-Bayyinah ayat 5. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya dan tiap-tiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis ini merupakan dalil bahwa semua amalan yang disyariatkan harus memiliki niat yang saleh. Tidak pantas seorang penghafal Al-Qur'an yang mengajarkan kepada manusia, membacakannya kepada mereka dan menghafalkannya bertujuan untuk meraih kedudukan di tengah-tengah manusia dan untuk mendapatkan tempat di depan atau tujuan-tujuan duniawi lainnya. Semuanya itu haram dan tidak dibolehkan. Di samping ini termasuk perbuatan riya dalam beramal. Kedua, berakhlak dengan akhlak Al-Qur'an. Hendaknya seorang berakhlak dengan akhlak yang telah disuruhkan dan diperintahkan oleh Al-Qur'an. Ahli Al-Qur'an adalah manusia yang paling dituntut untuk berakhlak dengan akhlak yang paling mulia dan adab-adab yang tinggi, seperti kedermawanan, pemurah, tangan yang terulur, wajah yang bersahabat, memuliakan tamu, menolong orang yang membutuhkan, menahan gangguan, menundukkan pandangan, penyantun, penyabar, berwibawa, dan lain-lain. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia menjawab, akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Maknanya adalah beramal dengannya, memperhatikan batasan-batasannya, mengambil iktibar atau pelajaran dari tamsil-tamsil atau perumpamaan dan kisah-kisahnya, mentadabburinya, membacanya dengan tilawah yang baik dan benar, dan sebagainya. Ketiga, berusaha membaca Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Membaca dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain termasuk sebaik-baik amal. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Utsman radhiyallahu anhu. Penghafal Al-Qur'an sebaiknya berusaha untuk membacakan dan mengajarkan Al-Qur'an kepada manusia, sebab sesungguhnya mereka akan memperoleh pahala atau balasan yang sangat besar dan mereka pun berhak menjadi umat yang terbaik. Hendaklah para penghafal mendorong manusia untuk mempelajari Al-Qur'an, menasihati mereka dengan Al-Qur'an, berlaku lemah lembut terhadap mereka, membuat mereka cinta kepada kitab Allah Subhanahu wa taala menurut kadar kemampuan masing-masing dan bersikap tawadhu terhadap mereka, serta jangan membanggakan diri di atas mereka. Keempat, memelihara adab-adab membaca Al-Qur'an. Hal ini telah dibahas secara terperinci di dalam pasal adab-adab membaca Al-Qur'an. Para penghafal Al-Qur'an adalah orang yang paling dituntut untuk beradab dengan adab ini. Di antara adab membaca Al-Qur'an adalah bersuci, khusyuk, tadabbur, tartil, membaguskan suara, menghadap kiblat, menangis ketika membaca, dan adab-adab yang lainnya. Kelima, sungguh-sungguh dalam mengerjakan qiyamul lail. Tidak pantas bagi penghafal Al-Qur'an untuk tidur memejamkan matanya sepanjang malam. Akan tetapi, hendaklah ia berusaha mengerjakan qiyamul lail atau salat malam. Sebab, ia tahu akan keutamaan qiyamul lail dan kemuliaan orang-orang yang mengerjakannya. Demikian juga ia menghafal firman Allah Subhanahu wa taala, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun." Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Az-Zariyat 17-18. Dia juga menghafal firman Allah Subhanahu wa taala, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih." Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-nya. Az-Zumar ayat 9. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata,
Seorang penghafal Al-Quran hendaklah dikenal dengan malamnya ketika manusia tidur, dengan puasa siangnya ketika manusia bangun tidak berpuasa, dengan sedihnya ketika manusia gembira, dengan tangisnya ketika manusia tertawa, dengan diamnya ketika manusia bersenda gurau, dan dengan tawaduknya ketika manusia berbangga-bangga. Mukhtasar Qiyamul Lail, karya Al-Marwazi. Keenam, banyak berpuasa. Memperbanyak puasa dilakukan selama tidak membuat seseorang lemah untuk mengerjakan sholat, membaca Al-Quran, dan amal-amal lainnya. Sebab, sesungguhnya penghafal Al-Quran adalah manusia atau seorang yang paling utama berusaha melembutkan hati dan melatih dirinya untuk melakukan Qiyamul Lail. Adapun puasa adalah obat yang paling mujarab untuk mengobati jiwa dan sebagai sarana dalam membiasakannya melakukan hal itu. Sebagaimana puasa juga merupakan amal taqarrub atau mendekatkan diri yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah disebutkan pula oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya seorang penghafal Al-Qur'an dikenali dengan siangnya ketika manusia berbuka atau tidak berpuasa. Ketujuh, banyak bersedih. Dasar atau dalil banyak bersedih adalah perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang telah lalu. Dapat dikenali dengan kesedihannya ketika manusia bergembira. Hal itu disebabkan dia lebih mengetahui hari berbangkit dan hari akhirat, surga dan neraka yang tidak diketahui oleh selainnya. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala selalu terpampang di hadapannya sehingga ia senantiasa mengingatnya dan tidak akan hilang bayangan akhirat dari dalam benaknya. Oleh karena itu, ia tidak merasa santai di dunia, bahkan hampir-hampir ia tidak bergembira ketika mendapatkan sesuatu dari dunia ini. Kedelapan, banyak menangis. Para penghafal Al-Quran menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab seorang penghafal Al-Quran senantiasa merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya karena ayat-ayat yang senantiasa dihafalnya tentang hal itu. Ia menangis karena dosa-dosanya disebabkan pengetahuannya terhadap akibat perbuatan dosa dan maksiat. Dia mengetahui mudarat banyak tertawa dan pahala menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dia adalah orang yang paling pantas untuk menangis. Telah disebutkan sebelumnya oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang penghafal Al-Qur'an dikenal dengan tangisnya ketika manusia tertawa. Kesembilan, banyak diam. Para penghafal Al-Qur'an tidak banyak bicara selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab seorang penghafal Al-Qur'an menghafal ayat-ayat Allah yang memerintahkan untuk berzikir, mengetahui keutamaan yang sangat besar yang akan diperolehnya, dan mengetahui bahayanya lisan. Tentunya ia juga menghafal firman Allah Subhanahu wa taala tentang sifat orang-orang mukmin yang beruntung. Walladzinahum 'anil laghwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Al-Mu'minun ayat 3. Oleh karena itu, ia menahan lisannya dari kata-kata yang tidak berguna dan lebih memilih diam daripada berkata-kata. Telah berlalu perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang penghafal Al-Quran dikenal dengan diamnya ketika manusia bersenda gurau. Fudhal bin Iyad berkata, penghafal Al-Quran adalah pembawa panji Islam, maka tidak pantas ia bermain-main bersama orang yang bermain-main, lupa bersama orang yang lupa, dan lalai bersama dengan orang yang lalai, sebagai bentuk pengagungan terhadap hak Al-Quran. At-Tibyan An-Nawawi. Kesepuluh, tawadhu. Janganlah seorang penghafal Al-Quran menyombongkan diri, takabur atau sombong, dan bangga dengan dirinya sendiri atau dengan dunia dan materinya yang fana. Sebab tentunya ia menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan hal itu dan menjelaskan akibat buruk orang-orang yang sombong dari kalangan orang-orang terdahulu serta yang lainnya. Selain itu, juga menjelaskan pujian terhadap orang-orang yang tawadhu karena di dalam hatinya terdapat pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seorang penghafal Al-Qur'an juga memiliki pengetahuan tentang tujuan penciptaan manusia dan mengenali takdirnya. Telah disebutkan pula dalam perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang telah lalu dan dikenal dengan tawadhu'nya ketika manusia berbangga-bangga. Kesebelas, tidak bergantung kepada manusia. Tidak sepantasnya seorang penghafal Al-Quran meminta-minta kepada manusia. Tidak pantas pula ia merendahkan dirinya kepada mereka. Janganlah ia menggantungkan hajatnya kepada mereka. Namun,
hendaklah mencukupkan diri dengan kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengagungan, penghormatan serta pemuliaan terhadap kitab Allah. Fudhal bin Iyad berkata, seharusnya penghafal Al-Qur'an tidak menggantungkan hajatnya kepada penguasa dan orang-orang di bawahnya. Ke-12. Tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai lahan mencari makan. Tidak sepantasnya seorang penghafal Al-Qur'an menjadikan Al-Qur'an sebagai tempat mencari makan. Namun, hendaklah ia memiliki usaha yang lain sebagai sumber rezeki dan usahanya. Kemudian, silakan ia membaca dan mengajarkan semata-mata untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Apabila ia diberikan sesuatu dari membaca dan mengajarkan Al-Qur'an, sesungguhnya sebagian ulama melarang hal tersebut dan sebagian lain membolehkannya jika ia tidak mensyaratkannya. Sebagian ulama lagi membolehkannya meskipun ia mensyaratkan sebagai ganti waktu yang telah dihabiskannya. Allahu a'lam. Meskipun demikian, tidak pantas baginya bergantung kepada manusia. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Wahai para pembaca Al-Qur'an, angkatlah kepala kalian. Telah jelas jalan bagi kalian, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Janganlah kalian menjadi beban bagi manusia." At-Tibyan An-Nawawi. Ke-13. Memperbanyak tilawah Al-Qur'an dan mengulang-ulangnya. Hendaklah seorang penghafal Al-Qur'an menjadi orang yang paling banyak membaca Al-Qur'an karena ia mengetahui tentang keutamanya. Di samping itu, pengagungannya terhadap kalam Allah Subhanahu wa taala yang tersimpan dalam rongga hatinya sangat besar. Oleh sebab itu, ia harus banyak membaca Al-Qur'an terus-menerus setiap waktu, terutama pada malam hari, karena ia mengetahui besarnya pahala orang yang bangun membaca kitab Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui anjuran dan dorongan tentang amalan tersebut. Semua itu demi mengharapkan pahala dan balasan dan untuk mempertahankan atau menjaga hafalan kitab Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya. Telah ada perintah untuk mengulang-ulang dan mengkaji ulang Al-Qur'an supaya tidak lupa dan hilang. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'ahadul Qur'ana fa walladhi nafsi biyadihi lahuwa ashaddu tafallutan minal ibli fi uquliha." Ulang-ulangilah Al-Qur'an, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya Al-Qur'an itu lebih cepat hilang daripada unta yang terlepas dari talinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza qama sahibul Qur'ani faqra'ahu bil laili wan nahari dzakarahu, fa in lam yaqum bihi nasiyahu." Jika seorang penghafal Al-Qur'an bangun lalu membaca Al-Qur'an pada malam hari dan siang hari, niscaya dia akan selalu mengingatnya. Adapun jika ia tidak mengulang-ulangnya, niscaya dia akan melupakannya. Dikeluarkan oleh Ibnu Nasr dalam Qiyamul Lail dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sebagaimana dimaklumi, membaca Al-Qur'an berulang-ulang dan membawakannya di dalam salat merupakan amal soleh yang paling agung yang patut orang lain merasa iri terhadapnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fisnataini, rajulun ataahu Allahu al-Qur'ana fahuwa yaqum bihi ana al-laili wa ana an-nahar." Tidak ada hasad kecuali kepada dua orang, yaitu seseorang yang Allah berikan Al-Qur'an kepadanya dan dia membacanya pada waktu malam dan siang hari. Ke-14. Mengagungkan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang penghafal Al-Qur'an adalah orang yang paling dituntut untuk mengagungkannya pada saat kebanyakan orang-orang melalaikannya. Mereka berbicara atau tertawa ketika dibacakan Al-Qur'an atau sejenisnya. Namun, hendaklah ia diam dan menyimak ketika sedang mendengarkannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Al-A'raf ayat 204. Sebaliknya, jika ia sedang membacanya, maka janganlah memutus bacaan tanpa sebab darurat. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, jika beliau membaca Al-Qur'an, tidak akan berbicara hingga selesai membacanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Nafi'. Ke-15. Menghiasi diri dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang penghafal Al-Qur'an pasti membaca ayat-ayat tentang takwa, dan perintah untuk bertakwa di dalam Al-Qur'an sangat banyak.
Dia tentu mengetahui hal itu lebih daripada yang diketahui orang lain. Maka dari itu, merekalah orang yang paling dituntut untuk memelihara ketakwaan, yaitu mentaati Allah dalam segala perkara yang diperintahkan atau dilarangnya dengan rasa cinta, takut, muraqabah, dan ketundukan. Mereka tentunya membutuhkan takwa dalam segala kondisi, di saat sendiri ataupun di tengah keramaian, lebih daripada orang lain. Hal itu tercakup di dalam adab-adab tersebut. Dengan demikian, selayaknya mereka menghiasi diri dengan takwa, memelihara ketakwaan dan merasakannya dalam setiap kondisi dan keadaan, yaitu dengan segera mengerjakan kewajiban-kewajiban dan amal-amal yang dianjurkan. Selain itu, hendaklah mereka menjadi orang yang paling jauh dari perbuatan haram, sebab di hadapan mereka terpampang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya mereka mengetahui ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang mendurhakai perintahnya dan melakukan apa yang diharamkannya. Alhasil, mereka akan menjadi orang yang paling cepat bertaubat dari hal tersebut jika mereka terjatuh dalam perbuatan maksiat. Itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan tentang adab-adab penghafal Al-Quran, yang jumlahnya ada 15 adab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: qurrata ayun hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama ulaika yujzauna al ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما
1: آيات yang telah kita bacakan ini menerangkan tentang sifat ibadur rahman, sifat hamba Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hamba Allah, ibadur rahman, merekalah yang berjalan di atas permukaan bumi ini, haunan, dengan tenang. Sekiranya orang-orang bodoh berbicara dengan mereka, mereka mengucapkan salama, balasan selamat kepada orang-orang bodoh tersebut. Ibadur Rahman, ayat yang ke-64, mereka lah orang-orang yang bermalam dengan Rabb mereka, sujud dan berdiri. Hamba-hamba Allah, ibadur rahman, mereka lah yang mengatakan dalam doa mereka, Rabbana srif anna azab jahannam, Rabb kami, jauhkanlah kami dari neraka azab jahannam. Sesungguhnya azab neraka jahannam tersebut benar-benar menyakitkan. Sesungguhnya neraka jahanam tersebut adalah seburuk-buruk tempat. Seburuk-buruk tempat. Seburuk-buruk tempat tinggal. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang berinfak, tidak berlebihan dan tidak bakhil. Akan tapi mereka melakukan penengahan. Di tengah antara bakhil dan dermawan sekali. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak berdoa bersama Allah dengan Tuhan yang mereka yang lain. Ibadur Rahman, dialah orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan yang hak, dan tidak pula mereka berzina. Barang siapa yang telah melakukan hal-hal yang di atas, berarti dia akan menemui dosa, akan dilipat gandakan kepadanya azab pada hari kiamat, dan dia akan dikekalkan di dalamnya dalam keadaan hina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh. Mereka itulah Allah gantikan keburukan mereka menjadi kebaikan. Dan Allah adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Barang siapa yang bertaubat dan beramal saleh, berarti dia benar-benar telah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak bersaksi palsu. Jika seandainya mereka melewati laga, pekerjaan yang tidak menguntungkan di dunia dan di akhirat mereka, mereka melewatinya begitu saja. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang jika seandainya diingatkan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak pernah berpaling dalam keadaan tuli dan buta. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang mengatakan pada setiap doa mereka, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabb kami, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri keturunan yang menjadikan untuk kami penyujuk pandangan. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Apa akhir dari perbuatan letih mereka di dunia yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu? Allah katakan pada ayat yang ke-75, ulaika yujzaunal ghurfah. Mereka-mereka itulah yang nantinya diberi ganjaran dengan kamar di surga. Mereka mendapatkan kamar di surga. Dari apa yang mereka lakukan dari kesabaran dan mereka memperoleh di dalam surga tersebut sambutan dan salam dan ucapan salam sejahtera kepada mereka. Kekal di dalamnya, sebaik-baik surga tersebut adalah sebaik-baik tempat. Katakanlah hai Muhammad, penutup dari ayat surat Furqan ini, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya Rabbku sudah lama tidak peduli dengan kalian. Kalaulah bukan dengan doa kalian. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak peduli kepada kalian. Kalaulah bukan dengan doa yang kalian panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kalian telah berdusta, maka niscaya kalian akan memperoleh tanggungannya.
2: Ikhwan ahibai, ada satu hal yang paling sulit untuk kita nikmati. Suatu hal yang paling nikmat di dunia ini, namun ternyata paling jarang kita rasakan. Allah Subhanahu wa taala begitu murah, begitu luas rahmatnya kepada kita, sehingga kebahagiaan paling bahagia di dunia ini diberikan kepada umat Islam, namun kita sebagai umat Islam paling sering mencampakkannya dan bahkan tidak tahu, bahkan tidak mau merasakannya. Tahukah Anda, tahukah antum sekalian, apakah itu? Itulah khusyuk fi shalah. Khusyuk dalam salat adalah suatu amalan, suatu nikmat yang andai kita bisa merasakannya, niscaya kita tidak akan pernah mau menebusnya dengan yang lain. Kita akan berusaha untuk menebusnya dengan yang lain. Kita tidak mungkin menggantikan khusyuk, nikmatnya khusyuk dalam salat dengan yang lainnya. Karena lihatlah bagaimana dahulu Rasulullah SAW yang telah merasakan indahnya khusyuk dalam salat. Begitu nikmatnya hidup dalam detik-detik, dalam saat-saat, dalam naungan Allah Azza wa Jalla, dalam kekhusyuan, nikmat munajah, nikmat berbincang-bincang dengan Allah Azza wa Jalla dalam salatnya. Rasulullah SAW setiap kali, kata Aisyah, kana idza hazabahu amrun faza ila shalah. Dahulu Rasulullah SAW setiap kali beliau sedang sibuk gundah memikirkan suatu hal, apa yang beliau lakukan? Fazia ila salat, segera beliau mendirikan salat. Namun kalau kita umat Islam di zaman ini, setiap kali ada kesibukan, apa pertama kali yang dikorbankan? Salatnya ditunda, diperpendek salatnya, disegerakan bacaannya. Itulah kita mengira bahwa salat menyita waktu kita, salat mengganggu kehusuan, ke konsentrasi kita, salat mengurangi celah atau peluang keberhasilan kita. Sehingga setiap kali ada kesibukan, kita menjadikan sholat kita awal pengorbanan kita. Kita tunda, kita potong waktunya, kita kurangi kekhusyuan konsentrasinya. Padahal sebaliknya, sholatlah letak kebahagiaan. Di sholatlah letak kebahagiaan kita. Dahulu Rasulullah SAW menjadikan sholat sebagai pelarian dari permasalahan beliau, bukan menjadikan sholat sebagai pengorbanan beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wasta'inu bis sabri was salah. Hendaknya engkau menjadikan as-sabr dan salat itu sebagai isti'anah, cara kalian menyelesaikan masalah, tempat kalian melarikan diri dari permasalahan hidup. Wasta'inu bis-sabr was-salah. Bahkan pertama kali tatkala ada seorang sahabat, ya Rasulullah, ketika dia datang kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah memberikan janji indah kepadanya, salni, wahai sahabatku, mintalah kepadaku sesuatu, pasti aku akan beri. Maka sahabat yang cerdas ini memanfaatkan kesempatan emas ini untuk meminta sesuatu yang paling berharga dibanding emas. Apa yang beliau minta? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku meminta untuk menjadi sahabatmu di surga. Suatu permintaan yang luar biasa. Rasulullah SAW menguji keseriusan sahabatnya dengan mengatakan, awa ghaira dhalik, tidakkah engkau meminta yang lebih baik? Tidakkah engkau minta dengan sesuatu yang lebih, yang selain dari itu? Kata dia, huwa dhaka ya Rasulullah, itulah satu-satunya permintaanku kepadamu. Awa ghaira dhalik, sekali lagi Rasulullah SAW menguji keseriusan sahabatnya dengan mengatakan, tidakkah engkau meminta yang lain? Katanya, huwa dhaka ya Rasulullah, itulah permintaanku, itulah satu-satunya harapanku menjadi sahabatmu, bukan di dunia saja, akan tapi hingga di surga nanti. Simak jawaban Rasulullah SAW. Apa yang beliau katakan kepada Rasulullah SAW kepada seseorang yang meminta permintaan yang luar biasa ini? Beliau mengatakan, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau itu permintaanmu, maka bantulah aku untuk mewujudkan permintaanmu dengan apa? Dengan banyak-banyak salat. Sehingga salat bukanlah halangan, salat bukanlah hambatan, bukan rintangan untuk mewujudkan cita-cita, mewujudkan keinginan kita. Namun sebaliknya, salat adalah sarana, manjur obat, manjur resep, paling manjur untuk menyegerakan terwujudnya cita-cita kita. Karena khusyuk dalam salat, keseriusan, kesungguhan kita dalam mendirikan salat adalah bekal utama kita dalam menjalani hidup. Walau demikian kenyataannya, khusyuk adalah makhluk langka yang ada dalam hidup kita. Jarang kita merasakan khusyuk. Karena Rasulullah SAW mengatakan, awalu syai'in yurfa'u, satu hal yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah al-khusyuk. Al-khusyuk adalah salah satu hal yang pertama kali sirna dari umat ini. Karena Rasulullah mengatakan, innar rajul la yansarifu min salatih. Bisa jadi seseorang keluar dari sholatnya, walam yuktab lahu min sholatihi illa usyruha. Namun, walaupun dia telah usai dari sholatnya, akan tapi dia tidak mendapatkan pahala sholatnya kecuali hanya 1/10. Illa tusu'uha, kecuali 1/9. Illa thumunuha, kecuali 1/8, dan seterusnya. Wa bisa jadi, kata Rasulullah, walam yuktab lahu syai'. Bisa jadi dia keluar dari sholatnya, akan tapi dia tidak mendapatkan pahala sholat sedikit pun. Semuanya itu apa sebabnya? Kata Abdullah bin Abbas, dijelaskan dalam riwayatnya, beliau mengatakan, laisa laka min salatika illa ma aqalta minha. Sejatinya engkau tidaklah mendapatkan pahala sedikit pun dari salatmu kecuali yang engkau aqalta minha, engkau talaah, engkau tadabburi, engkau menjalankannya dengan khusyuk. Sebesar kadar kekhusyuan engkaulah engkau merasakan pahala salatmu. Sebesar itulah pahala yang akan engkau dapatkan dari salatmu. Karena ikhwan wa hibai, marilah kita terus berusaha berbenah diri, koreksi diri, bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan satu resep manjur agar kita bisa khusyuk, agar khusyuk bisa mudah kita capai. Beliau mengatakan, idza qumta ila shalah, kalau engkau hendak mendirikan salat, maka fa shalli salata muwaddi'in, hendaknya engkau tata hatimu, engkau yakinkan bahwasanya bisa jadi ini adalah salat terakhir yang engkau kerjakan di dunia ini, dan selanjutnya engkau akan menghadap kepada Allah Azza wa Jal. Ingatlah kematian ketika engkau salat. Tidak ada yang menjamin. Siapa yang memberikan jaminan kepada Anda, kepada antum sekalian, kepada kita, bahwasanya kita akan punya kesempatan lain setelah salat yang kita jalankan ini? Bisa jadi ajal telah menunggu kita, sehingga ini adalah akhir salat kita. Karena untuk bisa salat, ingatlah setiap kali mendirikan salat, ingatlah bisa jadi ini adalah salat terakhir. Ingatlah al-maut dan lupakanlah dunia. Karena mengingat dunia adalah faktor utama yang menghalangi khusyuk dalam salat kita. Karena kita semua pernah merasakan betapa betapa indahnya jadi orang kaya sesaat. Kapan? Ketika sholat. Betapa enaknya menjadi orang pandai sesaat. Kapan? Ketika sholat. Lamunan jadi orang kaya itu datang kapan? Ketika sholat. Hayalan untuk menjadi orang pandai itu datang kapan? Ketika sholat. Namun setelah sholat semuanya itu sirna. Rasa malas bekerja datang lagi, malas belajar datang lagi. Indahnya memiliki keluarga yang sakinah mawaddah kapan datang? Ketika sholat. Hanya sekedar hayalan dan lamunan. Namun ketika kita selesai salam maka semuanya sirna. Itulah sebabnya kenapa kita sulit untuk khusyuk, karena kita mengingat dunia di dalam sholat kita. Karena resep manjur untuk bisa khusyuk ialah lupakan dunia ketika sholat. Dengan apa? Dengan mengingat al-maut. Karena ketika orang ingat al-maut di dalam sholatnya, maka dia insya Allah akan bisa khusyuk. Namun ketika dia yatamanna ala Allahil amani, dia mengira bahwasanya Allah masih akan memberi waktu luang, memberi waktu tenggang, memberi kesempatan untuk hidup lebih panjang, maka khusyuk adalah suatu hal yang langka untuk bisa hadir dalam hidupnya. Tapi ketika kita pupus harapan al-maut, kematian ada di depan mata, bisa jadi malakul maut telah menanti saya di pintu masjid. Bisa jadi malakul maut telah berada di saf ini yang sesaat akan mencabut nyawa saya. Maka saat itulah kita bisa khusyuk. Karena Rasulullah SAW berpesan, "Shalli salata muwaddi'in." Salatlah bagikan salatnya orang yang sesaat lagi akan mengucapkan selamat tinggal duniaku. Ikhwan wa habai, karenanya untuk memudahkan bisa melupakan ad-dunya ketika kita salat dan mengingat al-maut, maka satu poin penting yang harus kita yakini, ingat dunia tidak akan lari dikejar. Dunia juga tidak akan luput karena direbut oleh orang. Karenanya dahulu Rasulullah SAW berpesan kepada Abdullah bin Abbas, "I'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak." Percayalah bahwa sesuatu yang terluput darimu tidak akan mungkin bisa engkau dapatkan. "Wa ma asabaka lam yakun liukhti'ak." Dan apapun yang sudah terlanjur terluput darimu tidak mungkin untuk bisa engkau ambil kembali. Karenanya para ulama menjelaskan bahwasanya al-imanu bil qadar, iman dengan takdir bahwasanya semua yang terjadi, kullu syai'in biqadarin hatta al-qais wal 'az, segala sesuatu terjadi karena sudah Allah takdirkan, sudah Allah suratkan, sudah Allah tulis. Sampai pun rasa malas, rasa lemah, tidak berdaya yang engkau rasakan, itu semuanya sudah bagian dari suratan takdir. Karena jangan perlu khawatir di dunia ini. Jangan gentar urusan rezeki. Jangan gundah karena urusan rezeki. Untuk urusan dunia semua itu akan berjalan sesuai dengan yang Allah takdirkan. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua itu sudah diatur. Semua itu akan berjalan sesuai yang Allah kehendaki. Karena tidak perlu antum bawa dunia antum dalam sholat. Ingatlah al-maut. Ingatlah al-maut dalam sholat. Lupakan dunia sesaat karena tidak akan luput dari genggaman kita kalau memang itu bagian dari rezeki kita. Dan tidak mungkin untuk bisa kita tangkap walaupun kita pikirkan dalam sholat kalau memang bukan rezeki kita. Karenanya marilah kita terus berusaha belajar bagaimana menumbuhkan keyakinan dengan takdir, bagaimana mengaplikasikan iman kepada takdir dalam sholat kita, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu ada lamunan tentang dunia, tidak perlu ada hayalan tentang harta dunia. Ketika kita sedang sholat, yang kita ingat adalah al-maut, al-maut. Hanya satu yang kita ingat, yaitu kematian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita al-khusyuk dalam sholat kita, dan kita terlindung dari qalbin la yakhsha, sebagaimana yang dahulu Rasulullah SAW pinta, "Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak bisa khusyuk.
3: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.

Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Sa'id bin Amir, seorang laki-laki yang membeli akhirat dengan dunia dan mementingkan Allah dan Rasulnya di atas selain keduanya. Anak muda ini, Sa'id bin Amir, adalah salah satu dari ribuan orang-orang yang keluar ke tanah Tan'im di luar Mekah atas undangan para pemuka Quraisy untuk menyaksikan pelaksanaan hukum mati atas Khubaib bin Adi, salah seorang sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah mereka menangkapnya dengan cara licik. Sebagai pemuda yang kuat dan tangguh, Sa'id mampu bersaing dengan orang-orang yang lebih tua umurnya untuk berebut tempat di depan, sehingga dia mampu duduk sejajar di antara para pemuka Quraisy seperti Abu Sufyan bin Harb, Sofwan bin Umayyah, dan lain-lainnya yang menyelenggarakan acara tersebut. Semua itu membuka jalan baginya untuk menyaksikan tawanan Quraisy tersebut terikat dengan tambang. Sementara tangan anak-anak, para pemuda dan kaum wanita mendorong-dorong kepelatan kematian dengan kuatnya. Mereka ingin melampiaskan dendam kesumat terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Khubaib, membalas kematian orang-orang mereka yang terbunuh di Badar dengan membunuh Khubaib. Manakala rombongan orang dalam jumlah besar dengan seorang tawanan mereka tersebut telah tiba di tempat yang sudah disiapkan untuk membunuhnya, si anak muda Sa'id bin Amir Al-Jumahi berdiri tegak, memandang Khubaib yang sedang digiring ke tiang salib. Sa'id mendengar suara Khubaib di antara teriakan kaum wanita dan anak-anak. Dia mendengarnya berkata, "Bila kalian berkenan membiarkanku sholat 2 rakaat sebelum aku kalian bunuh." Sa'id melihat Khubaib menghadap kiblat. Sholat 2 rakaat, 2 rakaat yang sangat baik dan sempurna. Sa'id melihat Khubaib menghadap para pembesar Quraisy dan berkata, "Demi Allah, kalau aku tidak khawatir kalian menyangka bahwa aku memperlama sholat karena takut mati, niscaya aku akan memperbanyak lagi sholatku." Kemudian Sa'id melihat kaumnya dengan kedua mata kepalanya mencincang jasad Khubaib sepotong demi sepotong, padahal Khubaib masih hidup, sambil berkata, "Apakah kamu ingin Muhammad ada di tempatmu ini, sedangkan kamu selamat?" Khubaib menjawab sementara darah menetes dari jasadnya, "Demi Allah, aku tidak ingin berada di antara keluarga dan anak-anakku dalam keadaan aman dan tenang, sementara Muhammad ditusuk oleh sebuah duri." Maka orang banyak pun mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi ke udara. Teriakan mereka gegap gempita menggema di langit. Di saat itu, Sa'id bin Amir melihat Khubaib mengangkat pandangannya ke langit dari atas tiang salib dan berkata, "Ya Allah, balaslah mereka satu persatu. Bunuhlah mereka sampai habis, dan jangan biarkan seorang pun dari mereka hidup dengan aman." Akhirnya Khubaib pun menghembuskan nafas terakhirnya, dan tidak ada seorang pun yang mampu melindunginya dari tebasan pedang dan tusukan tombak orang-orang kafir. Orang-orang Quraisy kembali ke Mekah. Mereka melupakan Khubaib dan kematiannya bersama dengan datangnya peristiwa demi peristiwa besar yang mereka hadapi. Namun tidak dengan anak muda yang baru tumbuh ini, Sa'id bin Amir. Khubaib tidak pernah terbenam dari benaknya sesaat pun. Sa'id melihatnya dalam mimpi ketika dia tidur, membayangkannya dalam khayalannya ketika dia terjaga, berdiri di depannya ketika dia sholat 2 rakaat dengan tenang dan tenteram di depan kayu salib. Sa'id mendengar bisikan suaranya di kedua telinganya ketika dia berdoa atas orang-orang Quraisy. Maka dia khawatir sebuah halilintar akan menjambar atau sebuah batu dari langit akan jatuh menimpanya. Peristiwa kematian Khubaib mengajarkan sesuatu kepada Sa'id
persoalan besar yang belum dia ketahui selama ini. Peristiwa kematian Khubaib mengajarkan kepadanya bahwa kehidupan sejati adalah di jalan akidah yang benar, yang diyakini sampai mati. Peristiwa kematian Khubaib mengajarkan kepadanya bahwa iman yang terpanjang kuat bisa melahirkan dan menciptakan keajaiban-keajaiban. Khubaib mengajarkan kepadanya perkara lainnya, yaitu seorang laki-laki yang dicintai sedemikian rupa oleh para sahabatnya adalah seorang nabi yang didukung oleh kekuatan dan pertolongan langit. Pada saat itu Allah Ta'ala membuka dada Sa'id bin Amir kepada Islam. Maka dia berdiri di hadapan sekumpulan orang banyak, mengumumkan bahwa dirinya berlepas diri dari dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan orang Quraisy, menanggalkan berhala-berhala dan patung-patung, menyatakan diri sebagai seorang Muslim. Sa'id bin Amir Al-Jumahi berhijrah ke Madinah, tinggal bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut bersama beliau dalam perang Khaybar dan peperangan lain sesudahnya. Manakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dipanggil menghadap keharibaan Rabbnya dalam keadaan ridha, Sa'id bin Amir tetap menjadi sebelah pedang yang terhunus di tangan para khalifah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Sa'id bin Amir hidup sebagai contoh menawan lagi mengagumkan bagi setiap mukmin yang telah membeli akhirat dengan dunia, mementingkan ridha Allah dan pahalanya di atas segala keinginan jiwa dan hawa nafsu. Dua orang khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal kejujuran Sa'id radhiyallahu anhu dan ketakwaannya. Keduanya mendengar nasihatnya dan mencamkan kata-katanya. Sa'id radhiyallahu anhu datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di awal kekhilafahnya. Dia berkata, "Wahai Umar, aku berpesan kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah dari manusia dan jangan takut kepada manusia dari Allah. Janganlah kata-katamu menyelisihi perbuatanmu, karena kata-kata yang baik adalah yang dibenarkan oleh perbuatan. Wahai Umar, perhatikanlah orang-orang di mana Allah Ta'ala menyerahkan perkara mereka kepadamu, dari kalangan kaum muslimin yang dekat maupun yang jauh. Cintailah untuk mereka apa yang kamu cintai untuk dirimu dan keluargamu. Bencilah untuk mereka apa yang kamu benci untuk dirimu dan keluargamu. Hadapilah kesulitan-kesulitan untuk menuju kepada kebenaran. Dan jangan takut karena Allah terhadap celaan orang-orang yang mencela." Maka Umar menjawab, "Siapa yang mampu melakukannya, wahai Sa'id?" Sa'id berkata, "Ia bisa dilakukan oleh orang-orang sepertimu, yang Allah Ta'ala serahi perkara umat Muhammad, dan di antara dia dengan Allah tidak terdapat seorang pun." Pada saat itu, Umar mengundang Sa'id untuk mendukungnya. Umar berkata, "Wahai Sa'id, aku menyerahkan kota Hims kepadamu." Maka Sa'id menjawab, "Wahai Umar, aku memohon kepadamu dengan nama Allah agar mencoret namaku." Maka Umar marah. Dia berkata, "Celaka kalian. Kalian meletakkan perkara ini di pundakku, kemudian kalian berlari dariku. Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu." Umar mengangkat Sa'id sebagai Gubernur Hims. Umar bertanya kepadanya, "Aku akan menetapkan gaji untukmu." Sa'id menjawab, "Apa yang aku lakukan dengan gaji itu, wahai Amirul Mukminin? Pemberian dari Baitul Mal kepadaku melebihi kebutuhanku." Sa'id pun berangkat ke Hims menunaikan tugasnya. Tidak lama berselang, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu didatangi oleh orang-orang yang bisa dipercaya dari penduduk Hims. Umar berkata kepada mereka, "Tulislah nama penduduk miskin dari Hims agar aku bisa membantu mereka." Mereka menulis dalam sebuah lembaran,
Di dalamnya tercantum nama Fulan dan Fulana, serta Sa'id bin Amir. Umar bertanya, "Siapa Sa'id bin Amir?" Mereka menjawab, "Gubernur kami." Umar menegaskan, "Gubernur kalian miskin?" Mereka menjawab, "Benar, di rumahnya tidak pernah dinyalakan api dalam waktu yang cukup lama." Maka Umar radhiyallahu anhu menangis sampai air matanya membasahi janggutnya. Kemudian dia mengambil 1000 dinar dan memasukkannya ke dalam sebuah kantong. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Sampaikanlah salamku kepadanya dan katakan kepadanya bahwa Amirul Mukminin mengirimkan harta ini agar kamu bisa menggunakannya untuk memenuhi kebutuhanmu." Delegasi pun pulang dan mendatangi rumah Sa'id dengan menyerahkan kantong dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sa'id melihatnya dan ternyata isinya adalah dinar. Maka dia menyingkirkannya seraya berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Seolah-olah Sa'id sedang ditimpa musibah besar atau perkara berat. Istrinya datang tergopoh-gopoh dengan penuh kecemasan. Dia berkata, "Apa yang terjadi wahai Sa'id? Apakah Amirul Mukminin wafat?" Sa'id menjawab, "Lebih besar dari itu." Istrinya bertanya, "Apa yang lebih besar itu?" Sa'id menjawab, "Dunia datang kepadaku untuk merusak akhiratku. Sebuah fitnah telah menerpa rumahku." Istrinya berkata, "Engkau harus melepas diri darinya. Dia belum mengerti apapun terkait dengan perkara dinar tersebut." Sa'id bertanya, "Kamu bersedia membantuku?" Istrinya menjawab, "Ya." Maka Sa'id mengambil dinar itu, memasukkannya ke dalam kantong-kantong, dan membagi-bagikannya kepada kaum muslimin yang miskin. Tidak berserang lama setelah itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke negeri Syam untuk mengetahui keadaan mereka. Ketika Umar tiba di Hims, kota ini juga dikenal dengan Kuwaifah, yaitu bentuk kecil dari Kufah. Kota Hims disamakan dengan Kufah karena banyaknya keluhan penduduknya terhadap para gubernurnya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kufah. Ketika Umar radhiyallahu anhu tiba di sana, orang-orang Hims bertemu dengan Umar untuk memberi salam kepadanya. Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Bagaimana dengan gubernur kalian?" Maka mereka mengadukannya dan menyebutkan 4 hal dari sikapnya, yang satu lebih besar daripada yang lainnya. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Maka aku mengumpulkan mereka dengan pribadi Sa'id sebagai gubernur mereka dalam sebuah majlis. Aku memohon kepada Allah agar dugaanku kepadanya selama ini tidak salah. Aku sangat percaya kepadanya. Ketika mereka dengan gubernur mereka berada di hadapanku, aku berkata, 'Apa keluhan kalian terhadap gubernur kalian?' Mereka menjawab, 'Dia tidak keluar kepada kami kecuali ketika siang sudah naik.' Aku berkata, 'Apa jawabanmu wahai Sa'id?' Sa'id diam sesaat kemudian berkata, 'Demi Allah, aku sebenarnya tidak suka mengatakan hal ini. Akan tetapi memang harus kukatakan. Keluargaku tidak mempunyai pembantu. Setiap pagi aku menyiapkan adonan mereka. Kemudian aku menunggunya beberapa saat sampai ia mengembang. Kemudian aku membuat roti untuk mereka. Kemudian aku berwudu dan keluar untuk masyarakat." Umar berkata, "Aku pun berkata kepada mereka, 'Apa yang kalian keluhkan darinya juga?' Mereka menjawab, 'Dia tidak menerima seorang pun di malam hari.' Aku bertanya kepada Sa'id, 'Apa jawabanmu wahai Sa'id?' Sa'id berkata, 'Demi Allah, aku juga malu mengatakan hal ini. Aku telah memberikan siang bagi mereka
sedangkan malam maka aku memberikannya kepada Allah Azza wa Jal. Aku bertanya, apalagi yang kalian keluhkan darinya? Mereka menjawab, dia tidak keluar kepada kami satu hari dalam sebulan. Aku bertanya, apa ini wahai Sa'id? Sa'id menjawab, aku tidak mempunyai pelayan wahai Amirul Mukminin. Aku pun tidak mempunyai pakaian selain yang melekat di tubuhku ini. Aku mencucinya sekali dalam satu bulan. Aku menunggunya

ingin Muhammad ada di tempatmu ini?" Lalu dia menjawab, "Demi Allah, aku tidak ingin berada di antara keluarga dan anak-anakku dalam keadaan tenang, sedangkan Muhammad tertusuk oleh sebuah duri. Demi Allah, setiap aku teringat hari itu, yakni ketika aku membiarkannya dan tidak menolongnya, sehingga aku senantiasa dikejar ketakutan bahwa Allah tidak akan mengampuniku, maka aku pun pingsan." Saat itu Umar berkata, "Segala puji bagi Allah yang membenarkan dugaanku kepadamu." Kemudian Umar radhiyallahu anhu memberikan 1000 dinar agar dia gunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Istrinya melihatnya, dia pun berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan kami dari pelayananmu. Belilah kebutuhan kami dan ambillah seorang pelayan." Said berkata kepadanya, "Apakah kamu mau aku tunjukkan kepada yang lebih baik dari itu?" Istrinya balik bertanya, "Apa itu?" Said berkata, "Kita memberikannya kepada siapa yang membawanya kepada kita. Kita lebih memerlukan hal itu." Istrinya bertanya, "Apa maksudmu?" Said menjawab, "Kita berikan kepada Allah dengan cara yang baik." Istrinya berkata, "Setuju, dan semoga Allah membalasmu dengan kebaikan." Said tidak meninggalkan majelisnya itu, sehingga dia membagi-bagi dinar tersebut di beberapa kantong. Lalu dia berkata kepada salah seorang anggota keluarganya, "Berikanlah ini kepada janda fulan, berikanlah ini kepada anak-anak yatim fulan, berikanlah ini kepada keluarga fulan, berikanlah ini kepada orang-orang miskin dari keluarga fulan. Semoga Allah meridhoi Said bin Amir al-Jumahi. Dia termasuk orang-orang yang mementingkan saudaranya, sekalipun dia sendiri memerlukan."

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wa la tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqu bikum an sabilihi, niscaya jalan-jalan yang banyak itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah.
1: Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul.

0: demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, beliau bersabda, taraktukum ala mahajjatin bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halikun. Aku telah meninggalkan kalian berada di atas jalan yang putih, yang mana malamnya ibarat siangnya. Tiada yang menyimpang dari jalan tersebut kecuali orang yang binasa. A'adzanallah minal halak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari kebinasaan. Karena kebinasaan yang hakiki adalah jauhnya seorang dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Kebinasaan yang hakiki adalah menyimpangnya seorang dari akidah Al-Quran, dari akidah yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim dan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Binasanya seseorang adalah tatkala dia menyimpang dari tuntunan yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Wahai jiwa, bagaimana mungkin engkau tidak bertaubat, sedangkan maut suatu saat pasti akan menjemputmu. Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Wahai jiwa, dimanapun kamu berada, berlindung di benteng manapun yang kokoh, kematian akan datang menjemputmu.
1: Al-Imam Al-Qurtubi menasihatkan kepada kita tentang kematian. Wahai orang-orang yang tertipu, renungilah kematian dan sekaratnya, kemudian betapa sulit dan pahit prosesnya. Duhai, betapa kematian adalah janji yang tidak akan meleset, hakim yang paling adil. Cukuplah kematian itu untuk menjadikan jiwa itu takut dan menjadikan mata berlinang air mata, mencerai-beraikan segala yang menyatu, menghancurkan segala kelezatan, dan memutuskan

0: Wahai anak Adam, apakah engkau pernah memikirkan hari kematianmu dan hari berpindahmu dari dunia ini, yaitu ketika engkau dipindahkan dari tempat yang luas menuju tempat yang sempit, dan engkau dikhianati oleh teman-teman dan sahabat karib, engkau dikucilkan oleh saudara dan kerabat, engkau diangkat dari tempat tidur dan selimutmu menuju liang lahat. Mereka mengganti selimutmu yang lembut dengan tanah dan papan. Maka wahai pengumpul harta nan rakus, memperindah bangunan, demi Allah, pada hari ini engkau tidak memiliki harta sedikit pun kecuali kain-kain kafan. Itu pun akan segera hancur dan musnah, serta badanmu akan lenyap dan lebur. Maka di manakah harta yang selama ini engkau kumpul-kumpulkan? Apakah bisa menyelamatkan dari bencana ini? Tidak, sungguh tidak. Bahkan itu semua engkau tinggalkan untuk orang-orang yang tidak memujimu, sedangkan engkau akan datang membawa dosa-dosamu menemui sesuatu yang tidak memberimu udur.
1: Semenit manfaat.
2: Lalu beliau mengatakan, faman ro'iba'an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci sunnahku, maknanya tidak ikut cara ibadah yang dicontohkan oleh beliau, bukan termasuk golonganku. Nah, hadis ini bapak dan ibu jelas sekali melarang kita itu menambah-nambah ibadah. Melarang pula mengurangi ibadah. Mengurangi ibadah contohnya enggak pernah siam sama sekali. Mengurangi ibadah waktu tidur enggak bangun untuk sholat malamnya. Melarang kita berlebih-lebihan waktunya tidur digunakan untuk sholat terus. Punya istri tidak dikumpuli. Nah, ini termasuk berlebih-lebihan. Nah, inilah bapak dan ibu perlu kita pahami. Mari kita ibadah supaya tidak berat. Maka kita mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sholat beliau, wudu beliau, ya, puasa beliau, bagaimana beliau dengan tetangga, dengan orang tua, dengan anak, dengan istri. Ini harus kita pelajari supaya kita mudah mengerjakan ibadah ini dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Semenit manfaat.
3: Maka amal ibadah itu jangan ditunda-tunda. Segera taubat, segera bertaubat. Jadi Allah memerintahkan demikian, menyuruh supaya segera, jangan menunda-nunda untuk mendapat ampunan Allah, mendapat surga Allah. Karena kehidupan manusia hanya sebentar hidupnya. Kadang-kadang seorang berniat sesuatu, nanti besok saya akan begini, tahun depan saya akan begini, tahun depan saya akan begitu, dan seterusnya. Tahu-tahunya mati. Tahu-tahunya meninggal. Tidak tahu kita. Jadi untuk mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan surga Allah, kita segera. Jangan menunda-nunda. Makanya Allah menyebutkan tentang para nabi, para orang-orang yang soleh. Allah menyebutkan dalam surat Al-Anbiya, ayat yang ke-90. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Bahwa mereka dahulu orang-orang yang soleh itu, termasuk para nabi, para rasul, dahulu mereka itu bersegera dalam berbuat baik. Tidak menunda-nunda berbuat baik. Yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka selalu berdoa minta pada Allah, selalu mengharapkan rahmat Allah dan takut dari azab Allah. Wa kanu lana khashi'un, dan mereka adalah khusyuk kepada kami.
4: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia, Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
5: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
6: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
7: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel Bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah. Ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
8: Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
9: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
8: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
10: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
11: Info sehat hari ini.
12: Kenali bahaya penyakit yang sering muncul saat banjir dan musim hujan. Banjir kerap terjadi ketika musim penghujan tiba. Kondisi ini membuat tubuh rentan terkena berbagai penyakit yang sering muncul saat banjir. Oleh karena itu, penting untuk mengenal lebih jauh penyakit-penyakit tersebut agar Anda tetap sehat, dan langkah pencegahan pun dapat dilakukan sejak dini. Berikut ini adalah berbagai jenis penyakit yang sering muncul saat banjir dan musim hujan. Yang pertama, diare. Diare bisa disebabkan oleh banyak hal, misalnya konsumsi makanan dan minuman yang telah terkontaminasi bakteri atau virus atau parasit. Sebagian besar kasus diare bisa sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Namun, diare terkadang bisa cukup parah dan tidak sembuh setelah berminggu-minggu. Diare yang tidak diobati dengan baik juga akan menimbulkan dehidrasi dan shock karena kekurangan cairan tubuh. Yang kedua adalah flu. Flu atau influenza adalah infeksi virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza dan dapat menyebar melalui dahak, ingus, atau air liur yang dapat dikeluarkan saat penderita flu, batuk, atau bersin. Seseorang yang terkena flu biasanya akan menunjukkan beberapa gejala seperti demam, batuk, pegal-pegal, dan sakit tenggorokan. Flu seringkali bisa sembuh dengan sendirinya, tetapi virus influenza terkadang bisa menimbulkan komplikasi berupa pneumonia. Yang ketiga, demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dan disebabkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jenis nyamuk ini mudah berkembang biak di genangan air, terutama wadah atau tempat penampungan air. Hal inilah yang menyebabkan kasus DBD sering kali terjadi selama musim penghujan. Penderita DBD dapat merasakan gejala berupa nyeri otot, demam, sakit kepala, serta muncul bintik merah di kulit. Jika tidak segera ditangani, penyakit yang sering muncul di saat banjir ini berisiko menimbulkan komplikasi seperti shock dan perdarahan. Yang keempat, malaria. Malaria merupakan penyakit akibat infeksi parasit Plasmodium yang menular melalui gigitan nyamuk Anopheles. Sama seperti nyamuk Aedes aegypti, jenis nyamuk ini juga mudah berkembang selama musim hujan. Inilah yang membuat malaria menjadi endemik di daerah dengan curah hujan tinggi, termasuk Indonesia. Penyakit malaria dapat menyebabkan seseorang mengalami demam, nyeri tulang dan otot, menggigil, serta lemas. Pada kasus tertentu, malaria bisa menyerang otak dan menyebabkan malaria serebral yang bisa mengancam nyawa penderitanya. Selain berbagai penyakit tersebut, ada pula penyakit lain yang sering muncul ketika musim hujan tiba, yaitu serangan asma. Cuaca dingin di musim hujan kerap menjadi faktor pencetus kambuhnya gejala asma pada sebagian penderitanya. Info kesehatan ini kami ambil dari aludokter.com.
11: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
7: Info sehat hari ini. Ikhwatul Iman, apakah Anda pernah mengalami nyeri? Ya, hampir semua orang pernah merasakan nyeri. Nyeri otot merupakan keluhan pada sendi atau otot berupa rasa tidak nyaman yang muncul di lengan, bahu, punggung, dan pergelangan kaki.
13: Ada banyak hal yang bisa menyebabkan nyeri, mulai dari berdiri atau duduk terlalu lama, kekurangan nutrisi, cedera, hingga gejala penyakit serius. Nyeri pada otot maupun tubuh seringkali mengganggu dan menghambat aktivitas. Ada cara-cara sederhana yang bisa Anda lakukan untuk meredakan nyeri otot. Pertama, istirahat. Mengistirahatkan tubuh menjadi cara sederhana meredakan nyeri otot. Istirahat yang dilakukan bisa berupa tidur, duduk, berbaring, maupun berhenti sejenak ketika beraktivitas. Selain memiliki banyak manfaat, istirahat juga bisa mengurangi rasa nyeri sekaligus pemulihan otot pada sendi. Kedua, hindari aktivitas yang terlalu berat. Aktivitas dikategorikan berat apabila selama beraktivitas tubuh banyak mengeluarkan keringat, meningkatkan frekuensi denyut jantung, hingga nafas tersengal-sengal. Biasanya, aktivitas berat berkaitan dengan fisik, seperti pekerjaan mengangkut beban berat, olahraga, dan mendaki gunung. Meski dianggap sepele, aktivitas terlalu berat cenderung memicu nyeri otot hingga cedera. Cukupi kebutuhan air dan luangkan waktu untuk istirahat setelah melakukan aktivitas berat agar tubuh kembali bugar. Ketiga, melakukan peregangan otot. Meski tidak sedang berolahraga, peregangan otot sangat dianjurkan setelah beraktivitas dalam waktu lama. Peregangan otot atau stretching merupakan gerakan pemanasan serta pendinginan ketika olahraga. Dengan rutin melakukan stretching, aliran darah ke otot seluruh tubuh menjadi lancar sehingga pemulihan akan lebih cepat setelah beraktivitas. Keempat, mengompres bagian yang terasa nyeri. Mengompres di bagian tubuh yang nyeri dapat mengurangi rasa sakit dan melancarkan aliran darah. Namun perlu diketahui, penggunaan kompres harus tepat agar bisa bekerja secara efektif. Untuk meredakan nyeri otot, gunakan kompres hangat di bagian nyeri. Suhu kompres hangat dianjurkan berkisar 40 hingga 45 derajat Celcius. Selain meringankan rasa nyeri, mengompres juga bisa mengurangi pembengkakan. Kelima, minum obat pereda nyeri. Obat pereda nyeri bisa jadi solusi kilat ketika nyeri melanda. Anti nyeri yang sering digunakan, seperti paracetamol maupun ibuprofen, bisa digunakan untuk mengatasi rasa nyeri ringan sampai menengah. Meski cukup efektif mengatasi nyeri, penggunaan obat-obatan tetap harus memperhatikan dosis dan efek samping yang ditimbulkan. Jika nyeri yang Anda rasakan tidak hilang, meski sudah melakukan langkah-langkah tadi, segera lakukan pemeriksaan ke dokter untuk mendapat penanganan yang tepat. Info kesehatan ini dikutip dari halodoc.com, ditinjau oleh Dr. Mary Dame Kristipane. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
14: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ba'du. Ikhwana fid din, azanallahu ayyakum. Ketika kita terlahir ke dunia ini, ketika kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita hadir ke dunia ini bukanlah sia-sia. Namun ada tujuan dari penciptaan kita. Ketika Allah menciptakan kehidupan kita dan kematian kita, oleh karena itu di antara hal yang perlu kita ketahui adalah untuk apa kita lahir ke dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang tujuan kenapa kita hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah hanya kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan kita untuk terlahir ke dunia ini adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan amal ibadah kita hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya sampai di situ, kita harus mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah lah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Dan di antara amalan-amalan yang terbaik, amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ilallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan apakah ya Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah jawaban yang menjadi kaidah yang agung bagi kita sekalian dalam mempersembahkan ibadah kepada Allah. Beliau menjawab, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamu hawa inqal. Amalan yang paling rutin, paling kontinu, meskipun hanya sedikit saja. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita ingin mempersembahkan yang terbaik, mempersembahkan amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka kaidahnya adalah yang paling rutin, kontinu, meskipun hanya sedikit dari semua amalan apa saja. Oleh karena itu, senantiasa ketika kita beramal, berusahalah untuk merutinkan amalan tersebut, ya. Karena setiap segala sesuatu yang rutin, meskipun hanya sedikit, itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan yang besar namun hanya insidental saja, ya. Dan di antara kenapa kita berusaha untuk merutinkan amalan kita adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahukan sebuah keutamaan yang sangat agung, yaitu di dalam sabda beliau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, beliau pernah bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba dia dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sedang bepergian jauh, maka akan ditulis baginya pahala semisal dengan amalan-amalan apa yang biasa dia lakukan ketika dalam keadaan mukim, ketika dalam keadaan sehat. Artinya apa? Artinya ketika kita tidak tahu tiba-tiba kita sakit, ya. Kita tidak tahu tiba-tiba kita harus ada tugas keluar kota, sehingga kita tidak bisa mengamalkan amalan-amalan rutin kita, maka pahala Allah, ya, Allah siapkan sesuai dengan amalan-amalan yang biasa kita lakukan ketika kita dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan mukim. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, agar kita tidak merugi di dunia, agar kita tidak sia-sia, bisa jadi kita sakit, ada dua orang yang sama-sama sakit, yang satu, ya, di rumah sakit yang sama, di kelas yang sama, bahkan kasurnya mungkin bersebelahan, atau dua orang yang sama-sama bepergian, bisnya sama, tujuannya sama, duduknya bersebelahan, namun yang satu dia mendapatkan pahala demi pahala karena dia melakukan atau biasa melakukan amalan-amalan rutin, sedangkan yang lainnya hanya mendapatkan lelah dan sakit saja. Oleh karena itu, marilah kita cek di dalam amalan-amalan kita, apakah kita punya amalan-amalan rutin, apakah kita punya baca Al-Quran yang rutin kita lakukan, meskipun itu hanya ya satu juz atau setengah juz atau satu lembar atau satu ayat setiap harinya kita baca, ataukah kita punya sedekah yang rutin, ataukah kita punya sholat-sholat sunnah yang rutin, dan lain sebagainya. Sebelum datang masa sakit kita, sebelum datang kita tidak bisa melakukannya lagi, maka marilah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi penyemangat, mari kita lakukan amalan-amalan rutin meskipun sedikit. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta iman, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Benteng. apa yang ada dalam benak kita tatkala kita berada dalam sebuah benteng. Benteng yang kokoh, benteng yang akan menyelamatkan seorang dari serangan musuh, benteng yang menjanjikan keamanan dan ketentraman, dan seterusnya. Pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, benteng. Tapi ingat, betapapun manusia tinggal di sebuah benteng yang kokoh, mustahil dia bisa lolos dari yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kalian pasti akan didapati, ditemui oleh kematian walaupun kalian berada dalam benteng yang sangat kokoh. Pecintalah iman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia ketika dia memiliki harta, ketika dia memiliki istana, ketika dia memiliki penjaga-penjaga yang setia, dia lupa akan hakikat dirinya sebagai seorang manusia. Dia melampaui batas dalam ucapan, tindak tanduk, sikap, perangai, dan yang lainnya. Seakan-akan dia adalah raja dan dia akan hidup selamanya. Apa kata Allah tentang kehidupan manusia, siapapun mereka? Walaupun mereka memiliki pasukan, memiliki istana yang kokoh, memiliki harta yang banyak untuk menopang kehidupan yang diinginkan untuk abadi serta selamat dari kematian, Allah katakan, "Qul," katakanlah Muhammad, "Innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma yuraddu thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wash shahada fa unabbiukum bima kuntum ta'malun." Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad kepada mereka, sesungguhnya kematian yang kalian selalu ingin lari darinya, berusaha untuk lari darinya, menyelamatkan diri darinya, dia pasti menemui kalian. Suatu saat pasti menemui kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui rahasia kalian. Apa yang disembunyikan oleh kalian, apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian lakukan, apa yang tersembunyi dalam hati kalian, Allah akan membongkarnya. Kata Allah, "Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Allah akan memberitakan semua apa yang telah kalian lakukan. Maka jangan pernah ketika kita dalam keadaan yang paling lapang, kita seakan-akan selamat dari segalanya. Betapa banyak kita saksikan raja-raja yang meninggal di dalam istananya, padahal pengawal-pengawal siap setia untuk membelanya. Berapa banyak orang-orang kaya terkujur dalam baringan kematiannya, padahal seluruh harta menopang segala bentuk alat medis termodern untuk menopang kehidupannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, kata Allah. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan, bila kematian telah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah mengatakan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila telah datang kematian mereka, mereka tak akan mungkin bisa memujukannya barang sejenak atau menunda-nunda. Takkan mungkin. Semua sudah menjadi ketetapan di Allah Subhanahu wa taala. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Dan dikatakan, "Inna bana Adam wa in talat salamatuhu yawman ala alatil hadba'i mahmulu." Sesungguhnya setiap anak manusia, walaupun usianya panjang, dia selamat dari berbagai macam musibah yang mengancam. Suatu hari dia akan terbaring di atas keranda, digotong ke tempat pemakamannya. Pecintaan iman, semoga selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapkah kita dengan kematian kita? Siapkah kita dengan kematian yang memutuskan seluruh angan-angan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memakamkan sesosok jenazah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perbanyaklah kalian untuk mengingat penghancur kenikmatan dunia seperti ini. Dialah penutus angan-angan manusia. Dialah pemutus segala yang menjadi ambisi manusia. Makanya Allah mengatakan, "Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah." Dan sungguh kalian akan dibalas oleh Allah amalan-amalan kalian di akhirat kelak. "Faman zuhzi 'anil nar." Siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka, "Wa udkhilal jannata faqad faz." Lalu kemudian dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, diselamatkan dari neraka Allah, dimasukkan ke dalam surganya, faqad faz, sungguh dia adalah orang yang beruntung dengan sebenarnya. Dia adalah orang yang selamat dalam kehidupan yang sebenarnya. Dan Allah ingatkan, "Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah yang namanya kehidupan dunia itu melainkan kenikmatan yang itu. Kenikmatan yang menipu, maka jangan tertipu dengan benteng yang kita miliki dan kekuatan yang kita miliki. Allah Maha Besar. Allah Maha Dahsyat kekuatannya. Kalau kita tak mampu melawan malaikat maut, maka jangan menyombongkan diri di dunia ini. Kematian pasti akan menjemput, maka bersiaplah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Azan adalah panggilan mulia yang kita dengar setiap hari. Namun dalam kesibukan, tidak sedikit yang hanya mendengarnya sekilas tanpa memperhatikan sunnah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tetap berbicara, tetap bekerja, bahkan tidak merespon azan sama sekali. Padahal di balik azan terdapat banyak amalan ringan dengan pahala yang besar. Lalu, apa saja yang seharusnya kita lakukan ketika mendengar azan? Mari kita simak penjelasan Ustadz tentang 5 sunnah penting ketika mendengar azan.
15: Baik, dalam masalah menjawab azan ini, ada 5 poin penting atau sunnah berkaitan dengan azan. Ini banyak yang mungkin tidak mengetahuinya. Ada 5 sunnah bagi seorang yang mendengarkan azan. Ya, yang pertama, mendengarkan azan dan menjawab orang yang mengumandangkan azan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dan seterusnya. Sampai pada ketika muadzin yang mengatakan, hayya 'alas shalah, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Dan seterusnya. Jadi yang pertama menjawab azan. Sunnah yang kedua, setelah kita menjawab azan dari orang dari muadzin itu, kita mengucapkan kalimat ini. Nah, ini hadis Abdullah bin Amr ibn al-As atau hadis Amr ibn al-As. Kita mengucapkan raditu billahi rabban wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa bil islami dinan. Ya. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa bil islami dinan. Kita menjawab membaca itu. Kemudian yang ketiga, mengucapkan membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita doa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu. Titik sampai di situ. Kemudian yang kelima, yaitu seorang berdoa antara azan dan iqamah. Karena doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Ya, doa bainal ad-da'watu bainal azan wal iqamah la turad. Doa yang dibaca antara azan dan iqamah tidak ditolak. Nah, ini 5 sunnah berkaitan dengan dan azan. Jadi pertama menjawab azan ucapan-ucapan muadzin itu. Yang kedua mengucapkan raditu billahi rabban wa bil islami dinan atau bi Muhammadin sallam nabiyan wa bil islami dinan. Yang ketiga membaca selawat kepada Nabi sallam. Yang keempat membaca doa tadi. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah, salatul qa'imah dan seterusnya. Kemudian yang kelima yaitu ini lebih umum yang kelima itu. Mungkin saat kita salat sunnah ya, antara azan dan iqamah kita salat sunnah 2 rakaat. Kemudian doa itu termasuk doa di antara azan dan iqamah. Entah doa itu dibaca dalam salat ataupun dibaca sesudah salat atau sebelum salat sunnah. Kita berdoa boleh. Tidak mengapa. Ini tentang sunnah-sunnah berkaitan dengan azan. Hal ini disebut oleh Imam Asy-Syaukani di antaranya ya, di antara dalam kitab beliau Tuhfatul Dzakirin. Beliau sebutkan 5 poin ini. Wallahu taala alam.
5: Azan bukan sekedar penanda waktu sholat, tetapi panggilan dari Allah yang penuh dengan keberkahan. Jangan biarkan azan berlalu tanpa kita menjawabnya, karena di dalamnya terdapat peluang pahala yang sangat besar. Mari kita hidupkan sunnah mulai dari hal yang sederhana.
8: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
10: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
16: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ma'al syariqil awal wa suratain Al-Fatihah wal-Baqarah. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
2: Ar-Rahmanirrahim.
0: Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim Sad. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu kepada orang kafir dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman.

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya.

Betapa banyaknya negeri yang telah kami binasakan. Maka datanglah siksaan kami menimpa penduduknya di waktu mereka berada di malam hari, atau di waktu mereka beristirahat di tengah hari.

0: maka tidak adalah keluhan mereka di waktu datang kepada mereka siksaan kami, kecuali mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.
1: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
0: Maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus Rasul-Rasul kepada mereka, dan sesungguhnya kami akan menanyai pula Rasul-Rasul kami.
1: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
0: Maka sesungguhnya akan kami kabarkan kepada mereka apa-apa yang telah mereka perbuat, sedang kami mengetahui keadaan mereka, dan kami sekali-kali tidak jauh dari mereka.
1: وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
0: Timbangan pada hari itu ialah kebenaran, keadilan. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ.
0: Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami.
1: وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.
0: Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan bagimu di muka bumi itu sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, Adam. Lalu kami bentuk tubuhmu. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud.
1: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك.

0: keluarga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina.
1: Qala anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis menjawab, beri tanggulah saya sampai waktu mereka dibangkitkan.
1: Qala innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh.
1: Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim.
0: Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya sesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus.

kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.

0: Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya.
1: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
0: Dan Allah berfirman, hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.
1: فوسوس لهما

Amin. Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan syaitan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua.

0: mubin.
1: Maka syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu, dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?"

0: Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi."
1: قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.
0: Allah berfirman, "Turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan."
1: قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ.
0: Allah berfirman, "Di bumi itu kamu hidup, dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan."
1: Ya.

Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. Ya,

Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ

Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah, luruskanlah mukamu di setiap sholat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Sebagaimana dia telah menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya.

0: ويحسبون أنهم مهتدون.
1: Sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan pelindung mereka selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk.
0: Ya bani Adam, khudu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin.
1: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
0: Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul

0: ta'lamun.
1: Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa pula yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.
0: Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqq. والبغي بغير

0: ta'lamun.
1: Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.
0: Walikulli ummatin ajal, fa'idha ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
1: Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya.
0: Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaykum ayati, faman ittaqa wa aslah fala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun.
1: Hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itu penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

kafirin. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dosa terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Orang-orang itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan untuknya dalam kitab Lauh Mahfud. Hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan kami untuk mengambil nyawanya, di waktu itu utusan kami bertanya, di mana berhala-berhala yang biasa kamu sembah selain Allah? Orang-orang musyrik itu menjawab, berhala-berhala itu semuanya telah lenyap dari kami. Dan mereka mengakui terhadap diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Setiap suatu umat masuk ke dalam neraka, dia mengutuk kawannya yang menyesatkannya. Sehingga apabila mereka masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu, 'Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Sebab itu, datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka.'" Allah berfirman, "Masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahui."

Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kamu lakukan."

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan.

dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang, melainkan sekedar kesanggupannya. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.

Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa kebenaran dan diserukan kepada mereka. Itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan.

0: Dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka dengan mengatakan, sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami menjanjikannya kepada kami. Maka apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa azab yang Tuhan kamu menjanjikannya kepadamu? Mereka penduduk neraka menjawab, betul. Kemudian seorang penyeru malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim.
1: Alladzina yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwajan wa hum bil akhirati kafirun.
0: Yaitu orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok, dan mereka kafir kepada kehidupan akhirat.

0: Dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka ada batas. Dan di atas A'raf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyeru penduduk surga, "Salamun alaikum." Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya.
1: Wa idza

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang yang zalim itu."

0: Dan orang-orang yang di atas A'raf memanggil beberapa orang pemuka-pemuka orang kafir yang mereka mengenalnya dengan tanda-tandanya dengan mengatakan, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan itu tidaklah memberi manfaat kepadamu.
1: هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.
0: Orang-orang di atas A'raf bertanya kepada penghuni neraka, itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Kepada orang mukmin itu dikatakan, masuklah ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak pula kamu bersedih hati.

amin. Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu. Mereka penghuni surga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir.

yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka pada hari kiamat ini, kami melupakan mereka, sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan sebagaimana mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami.

0: رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: Tiadalah mereka menunggu-nunggu kecuali terlaksananya kebenaran Al-Quran itu. Pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al-Quran itu, berkatalah orang-orang yang melupakannya sebelum itu, sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa yang hak. Maka adakah bagi kami pemberi syafaat yang akan memberi syafaat bagi kami? Atau dapatkah kami dikembalikan ke dunia sehingga kami dapat beramal yang lain dari yang pernah kami amalkan? Sungguh mereka telah merugikan diri mereka sendiri, dan telah lenyaplah dari mereka Tuhan-Tuhan yang mereka ada-adakan.
0: ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش

0: له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
1: Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam.
0: Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin.
1: Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
0: Wala

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke satu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.

0: Dan tanah yang baik, tanam-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Dan tanah yang tidak subur, tanam-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.
1: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
0: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Kali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar.
1: Qala al-mala'u min qawmihi inna lanaraka fi dalalin mubin.
0: Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Qala ya qawmi laysa bi dalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin.
0: Nuh menjawab, hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam.
1: Ubalighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun.
0: Aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, dan aku memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.

0: Dan apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu dengan perantaraan seorang laki-laki dari golonganmu, agar dia memberi peringatan kepadamu dan mudah-mudahan kamu bertakwa dan supaya kamu mendapat rahmat.
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ

Maka mereka mendustakan Nuh. Kemudian kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera. Dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Wa ila

Dan kami telah mengutus kepada kaum 'Ad, saudara mereka Hud. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta.
1: قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين.
0: Hud berkata, hai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam.
1: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين.
0: Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu.

Apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan kepadamu? Dan ingatlah oleh kamu sekalian, di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu daripada kaum Nuh itu, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

0: Mereka berkata, apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami? Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar.
1: قال

Ia berkata, sungguh sudah pasti kamu akan ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhanmu. Apakah kamu sekalian hendak berbantah dengan aku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu menamakannya? Padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujah untuk itu. Maka tunggulah azab itu. Sesungguhnya aku juga termasuk orang yang menunggu bersama kamu.

maka kami selamatkan Hud beserta orang-orang yang bersamanya dengan rahmat yang besar dari kami. Dan kami tumpas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan tiadalah mereka orang-orang yang beriman.

Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud, saudara mereka Soleh. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu. Maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih. Dan ingatlah olehmu, di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum 'Ad, dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar, dan kamu

0: Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah yang telah beriman di antara mereka, "Tahukah kamu bahwa Saleh diutus menjadi rasul oleh Tuhannya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami beriman kepada wahyu yang Saleh diutus untuk menyampaikannya."
1: Qala alladhina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun.
0: Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani itu."
1: Fa'aqaw

0: mursalin.
1: Kemudian mereka sembelih unta betina itu, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Allah, dan mereka berkata, "Hai Soleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah." Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka.
0: فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ.
1: Maka Soleh meninggalkan mereka seraya berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat."
0: Walutan idh qala liqawmihi ata'tuna al-fahishata ma sabakakum biha min ahadin minal alamin.
1: Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu?"

0: Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan, "Usirlah mereka, Lut dan pengikut-pengikutnya dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri."
1: فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ.
0: Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal dibinasakan.

0: Dan kami turunkan kepada mereka hujan batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.
1: Wa ila Madyana akhahum Shu'ayban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr.

Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian, saudara mereka Syuaib. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman."

0: فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين.
1: Dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.
0: وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ.
1: Jika ada segolongan daripada kamu beriman kepada apa yang aku diutus untuk menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah hingga Allah menetapkan hukumnya di antara kita, dan Dia adalah hakim yang sebaik-baiknya.

0: Pemuka-pemuka dari kaum Syu'aib yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami akan mengusir kamu, hai Syu'aib, dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kota kami, kecuali kamu kembali kepada agama kami. Berkata Syu'aib, dan apakah kamu akan mengusir kami, kendatipun kami tidak menyukainya?
1: Qadif

0: Sungguh kami mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu sesudah Allah melepaskan kami daripadanya. Dan tidaklah patut bagi kami kembali kepadanya kecuali jika Allah Tuhan kami menghendakinya. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Kepada Allah sajalah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak. Dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya.
1: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون.
0: Pemuka-pemuka kaum Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu jika berbuat demikian menjadi orang-orang yang merugi.
1: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
0: Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka.

0: khasirin, yaitu orang-orang yang mendustakan Syuaib, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di kota itu. Orang-orang yang mendustakan Syuaib, mereka itulah orang-orang yang merugi.
1: Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fakaifa asa ala qaumin kafirin.
0: Maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Maka, bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir?"

0: Kami tidaklah mengutus seseorang nabi pun kepada suatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan, supaya mereka tunduk dengan merendahkan diri.
1: ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا

0: Kemudian kami ganti kesusahan itu dengan kesenangan, hingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Dan mereka berkata, sesungguhnya nenek moyang kami pun telah merasai penderitaan dan kesenangan. Maka kami timpakan siksaan atas mereka dengan sekonyong-konyong, sedang mereka tidak menyadarinya.
1: Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
0: Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.
1: Afa'amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wahum na'imun.
0: Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Afa'amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalahan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Afa'aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun.
0: Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Awalam yahdi lilladzina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidhunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un.
0: Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai suatu negeri sesudah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki, tentu kami adab mereka karena dosa-dosanya, dan kami kunci mati hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran lagi.

0: يطبع الله على قلوب الكافرين.
1: Negeri-negeri yang telah kami binasakan itu, kami ceritakan sebagian dari berita-beritanya kepadamu. Dan sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka mereka juga tidak beriman kepada apa yang dahulunya mereka telah mendustakannya. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang kafir.
0: وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ.
1: Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sesungguhnya kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik.

0: Kemudian kami utus Musa sesudah rasul-rasul itu dengan membawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang membuat kerusakan.
1: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين.
0: Dan Musa berkata, Hai Fir'aun, sesungguhnya aku ini adalah seorang utusan dari Tuhan semesta alam.
1: حَقِيقٌ عَلَى أَلَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ.
0: Wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang hak. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel pergi bersamaku.
1: Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin.
0: Fir'aun menjawab, jika benar kamu membawa sesuatu bukti, maka datangkanlah bukti itu jika betul kamu termasuk orang-orang yang benar.
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ.
0: Maka Musa menjatuhkan tongkatnya. Lalu seketika itu juga, tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan ia mengeluarkan tangannya. Maka ketika itu juga, tangan itu menjadi putih bercahaya, kelihatan oleh orang-orang yang melihatnya.
1: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم.
0: Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, sesungguhnya Musa ini adalah ahli sihir yang pandai.
1: يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون.
0: Yang bermaksud hendak mengeluarkan kamu dari negerimu. Fir'aun berkata, maka apakah yang kamu anjurkan?
1: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين.
0: Pemuka-pemuka itu menjawab, beritanggulah dia dan saudaranya, serta kirimlah ke kota-kota beberapa orang yang akan mengumpulkan ahli-ahli sihir.
1: يأتوك بكل ساحر عليم.
0: Supaya mereka membawa kepadamu semua ahli sihir yang pandai.

0: Dan beberapa ahli sihir itu datang kepada Fir'aun mengatakan, apakah sesungguhnya kami akan mendapat upah jika kamilah yang menang?
1: Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin.
0: Fir'aun menjawab, ya, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan termasuk orang-orang yang dekat kepadaku.
1: Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin.
0: Ahli-ahli sihir berkata, hai Musa, kamukah yang akan melemparkan lebih dahulu, ataukah kami yang akan melemparkan?
1: Qala alqu. Falamma alqaw saharu a'yunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin 'azim.
0: Musa menjawab, lemparkanlah lebih dahulu. Maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar menakjubkan.
1: Wa auhayna ila Musa an alqi 'asaka fa idza hiya talqafu ma yafikun.
0: Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu, maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan.
1: Fa waqa'a al-haqq wa batala ma kanu ya'malun.
0: Karena itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan.
1: Faghlibu hunalika wa anqalabu sabirin.
0: Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina.
1: Wa ulqiyas saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabb Musa wa Harun.
0: Dan ahli-ahli sihir itu serta-merta menyerapkan diri dengan bersujud. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan Musa dan Harun.
1: Qala fir'aun.

0: منها أهلها فسوف تعلمون.
1: Firaun berkata, apakah kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya perbuatan ini adalah suatu muslihat yang telah kamu rencanakan di dalam kota ini untuk mengeluarkan penduduknya daripadanya, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini.
0: لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ.
1: Sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kakimu dengan bersilang secara bertimbal balik. Kemudian sungguh-sungguh aku akan menyalib kamu semuanya. Ahli-ahli sihir itu menjawab, sesungguhnya kepada Tuhanlah kami kembali.
0: وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ.
1: Dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu.
0: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون.
1: Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun kepada Fir'aun, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini dan meninggalkan kamu serta Tuhan-Tuhanmu? Fir'aun menjawab, akan kita bunuh anak-anak lelaki mereka dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka.
0: Qala Musa.

0: Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah. Dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardh. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ.
0: Kaum Musa berkata, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum kamu datang kepada kami dan sesudah kamu datang. Musa menjawab, mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di buminya, maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu.
1: وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.
0: Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan supaya mereka mengambil pelajaran.
1: فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ

0: ta'lamun.
1: Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, ini adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين.
1: Mereka berkata, bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami dengan keterangan itu, maka kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu.

Maka kami kirimkan kepada mereka taufan belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa.

0: Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, "Hai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantaraan kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu daripada kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu."
1: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ.
0: Maka setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkarinya.
1: فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ.
0: Kemudian kami menghukum mereka, maka kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat itu.
1: وأورثنا

dan kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu, negeri-negeri bagian timur bumi dan bagian baratnya, yang telah kami beri berkah padanya. Dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya, dan apa yang telah dibangun mereka.

0: dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu. Maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka, Bani Israel berkata, "Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala." Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan.
1: Inna ha'ula'i mutabbarun ma'hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun."
0: Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya, dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan.
1: Qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin.
0: Musa menjawab, "Patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu yang selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat?"

0: ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
1: Dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya, 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan.
0: Walau

Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur lulu, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman.

Allah berfirman, "Hai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan kamu dari manusia yang lain di masamu untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku. Sebab itu, berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur."

0: قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين.
1: Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada Luh-Luh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Maka kami berfirman, berpeganglah kepadanya dengan teguh, dan suruhlah kaummu berpegang kepada perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya. Nanti aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik.
0: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي

Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lalai daripadanya.

0: يعملون.
1: Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mendustakan akan menemui akhirat, sia-sialah perbuatan mereka. Mereka tidak diberi balasan selain dari apa yang telah mereka kerjakan.

0: Anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa anak lembu itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sembahan dan mereka adalah orang-orang yang zalim.
1: Walamma suqita fi aydihim wa ra'aw annahum qad dallu qalu la in lam yarhamna rabbuna

Dan setelah mereka sangat menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa mereka telah sesat, mereka pun berkata, "Sungguh jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi."

0: Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, berkatalah dia, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Dan Musa pun melemparkan luh-luh Taurat itu dan memegang rambut kepala saudaranya Harun. Sambil menariknya ke arahnya, Harun berkata, hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku. Sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim.
1: Qala rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin.
0: Musa berdoa, ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu sebagai sembahannya, kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang membuat-buat kebohongan.

0: Orang-orang yang mengerjakan kejahatan kemudian bertobat sesudah itu dan beriman, sesungguhnya Tuhanmu, sesudah taubat yang disertai dengan iman itu, adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Walamma sakata 'an Musa al-ghadabu akhadha al-alwah wa fi nuskhatiha hudan wa rahmatun lil ladzina hum li rabbihim yarhabun.
0: Sesudah amarah Musa menjadi reda, lalu diambilnya kembali luh-luh Taurat itu, dan dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya.
1: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم

0: فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.
1: Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohonkan tobat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Maka ketika mereka diguncang gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, kalau Engkau kehendaki, tentulah Engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Itu hanyalah cobaan dari Engkau. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah yang memimpin kami, maka ampunilah kami, dan berilah kami rahmat, dan Engkaulah pemberi ampun yang sebaik-baiknya."

Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertobat kepada engkau. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami.

yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf, dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban, dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: تهتدون.
1: Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya. Dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk.
0: Wa min qawmi Musa ummatun yahduna bilhaqi wabihi ya'dilun.
1: Dan di antara kaum Musa itu, terdapat suatu umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan hak, dan dengan yang hak itulah mereka menjalankan keadilan.

Dan mereka kami bagi menjadi 12 suku yang masing-masingnya berjumlah besar. Dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya.

Dan ingatlah, ketika suatu umat di antara mereka berkata, "Mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras?" Mereka menjawab, "Agar kami mempunyai alasan pelepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan supaya mereka bertakwa." Salam.

0: Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat. Dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik.
1: Falamma atau anna nuhu anhu kulna lahum kunu qiradatan khasi'in.
0: Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang mereka dilarang mengerjakannya, kami katakan kepadanya, jadilah kamu kera yang hina.

0: Rahim.
1: Dan ingatlah, ketika Tuhan memberitahukan bahwa sesungguhnya Dia akan mengirim kepada mereka orang-orang Yahudi sampai hari kiamat, orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Fir'aun. Dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh, dan di antaranya ada yang tidak demikian. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik, dan bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali kepada kebenaran.

0: يقاتلون.
1: Maka datanglah sesudah mereka generasi yang jahat, yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini, dan berkata, kami akan diberi ampun. Dan kelak jika datang kepada mereka harta benda dunia sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Bukankah perjanjian Taurat sudah diambil dari mereka? Yaitu bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Dan kampung akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka apakah kamu sekalian tidak mengerti? Supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa.
0: وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

0: ghafilin.
1: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan."

0: Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka, apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu?
1: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
0: Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran.
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ.
0: Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat.

Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir.

غافلون. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.

0: Hanya milik Allah Asma'ul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ.
0: Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan, ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu pula mereka menjalankan keadilan.
1: وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ.
0: Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui.
1: Wa umli lahum inna kaydi matin.
0: Dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencanaku amat teguh.
1: Awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnatin in huwa illa nadhirun mubin.
0: Apakah mereka lalai dan tidak memikirkan bahwa teman mereka Muhammad tidak berpenyakit gila? Dia Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan lagi pemberi penjelasan.
1: Awal.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi, dan segala sesuatu yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya kebinasaan mereka? Maka kepada berita manakah lagi mereka akan beriman selain kepada Al-Quran itu?
1: Man yudlilillahu fala hadiya lah, wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tak ada orang yang akan memberi petunjuk, dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Yes,

Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman.
1: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون.
0: Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan.
1: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون.
0: Karena itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan.
1: فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين.
0: Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Dan ahli-ahli sihir itu serta-merta menyarapkan Harun.

0: منها أهلها فسوف تعلمون.
1: Firaun berkata, apakah kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya perbuatan ini adalah suatu muslihat yang telah kamu rencanakan di dalam kota ini untuk mengeluarkan penduduknya daripadanya. Maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini.
0: لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ.
1: Sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kakimu dengan bersilang secara bertimbal balik. Kemudian sungguh-sungguh aku akan menyalib kamu semuanya.
0: قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ.
1: Ahli-ahli sihir itu menjawab, sesungguhnya kepada Tuhanlah kami kembali.
0: وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ.
1: Dan kamu tidak menyalahkan kami melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami.

0: dalam keadaan berserah diri kepadamu.
1: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون.
0: Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun kepada Fir'aun, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini dan meninggalkan kamu serta Tuhan-Tuhanmu? Fir'aun menjawab, akan kita bunuh anak-anak lelaki mereka dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka.

0: Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah. Dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardh. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ.
0: Kaum Musa berkata, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum kamu datang kepada kami dan sesudah kamu datang. Musa menjawab, mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di buminya. Maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu.
1: وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.
0: Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan supaya mereka mengambil pelajaran.
1: فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ

0: Alamun.
1: Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, ini adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين.
1: Mereka berkata, bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami dengan keterangan itu, maka kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu.
0: فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ
1: وَالدَّمَ belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa.

0: Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, "Hai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantaraan kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu daripada kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu."
1: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ بَالِغُهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ.
0: Maka setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkarinya.
1: فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ.
0: Kemudian kami menghukum mereka, maka kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat itu.
1: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها.

Dan kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu, negeri-negeri bagian timur bumi dan bagian baratnya, yang telah kami beri berkah padanya. Dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya, dan apa yang telah dibangun mereka.

0: dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu. Maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka, Bani Israel berkata, "Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala." Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan.
1: Inna ha'ula'i mutabbarun ma'hum fihi wa batilun ma'kanu ya'malun."
0: Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya, dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan.
1: Qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin.
0: Musa menjawab, "Patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu yang selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat."
1: Wa idh

0: Dan ingatlah hai Bani Israel, ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan kaumnya yang mengadab kamu dengan adab yang sangat jahat, yaitu mereka membunuh anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup wanita-wanitamu, dan pada yang demikian itu cobaan yang besar dari Tuhanmu.
1: وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ.
0: Dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya, 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan.

0: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
1: Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur lulu, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman.

Allah berfirman, "Hai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan kamu dari manusia yang lain di masamu untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku. Sebab itu, berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur."

0: قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين.
1: Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada Loh-Loh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Maka kami berfirman, berpeganglah kepadanya dengan teguh, dan suruhlah kaummu berpegang kepada perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya. Nanti aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik.
0: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي

Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lalai daripadanya.

0: يعملون.
1: Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mendustakan akan menemui akhirat, sia-sialah perbuatan mereka. Mereka tidak diberi balasan selain dari apa yang telah mereka kerjakan.

0: dan kaum Musa, setelah kepergian Musa ke Gunung Tur, membuat dari perhiasan-perhiasan emas mereka anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa anak lembu itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sembahan, dan mereka adalah orang-orang yang zalim.
1: وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا

Dan setelah mereka sangat menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa mereka telah sesat, mereka pun berkata, "Sungguh jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi."

0: Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, berkatalah dia, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Dan Musa pun melemparkan luh-luh Taurat itu dan memegang rambut kepala saudaranya Harun. Sambil menariknya ke arahnya, Harun berkata, hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku. Sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim.
1: Qala rabbi ighfir li wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin.
0: Musa berdoa, ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu sebagai sembahannya, kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang membuat-buat kebohongan.

Orang-orang yang mengerjakan kejahatan, kemudian bertobat sesudah itu dan beriman, sesungguhnya Tuhanmu, sesudah taubat yang disertai dengan iman itu, adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.

Sesudah amarah Musa menjadi reda, lalu diambilnya kembali luh-luh Taurat itu. Dan dalam tulisannya, terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya.

Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohonkan tobat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Maka ketika mereka diguncang gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, kalau engkau kehendaki, tentulah engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Itu hanyalah cobaan dari engkau. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkaulah yang memimpin kami, maka ampunilah kami, dan berilah kami rahmat, dan engkaulah pemberi ampun yang sebaik-baiknya.

Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertobat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami.

yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: تهتدون.
1: Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya. Dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk.
0: Wa min qawmi Musa ummatun yahduna bilhaqq wa bihi ya'dilun.
1: Dan di antara kaum Musa itu, terdapat suatu umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan hak, dan dengan yang hak itulah mereka menjalankan keadilan.

0: ظالمون.
1: Dan mereka kami bagi menjadi 12 suku yang masing-masingnya berjumlah besar. Dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Sesungguhnya tiap-tiap suku mengetahui tempat minum masing-masing. Dan kami naungkan awan di atas mereka, dan kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. Kami berfirman, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan kepadamu. Mereka tidak menganiaya kami, tetapi merekalah yang selalu menganiaya dirinya sendiri.
0: Wa idh

0: muhsinin.
1: Dan ingatlah, ketika dikatakan kepada mereka Bani Israel, diamlah di negeri ini saja, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya, di mana saja kamu kehendaki. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa kami, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Kelak akan kami tambah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: Fir'aun. Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat. Dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik.
1: Falamma atau anna nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in.
0: Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang mereka dilarang mengerjakannya, kami katakan kepadanya, jadilah kamu kera yang hina.

0: الرحيم.
1: Dan ingatlah, ketika Tuhan memberitahukan bahwa sesungguhnya Dia akan mengirim kepada mereka orang-orang Yahudi sampai hari kiamat, orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Fir'aun. Dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh, dan di antaranya ada yang tidak demikian. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik, dan bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali kepada kebenaran.

0: يَعْقِلُونَ.
1: Maka datanglah sesudah mereka generasi yang jahat, yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini, dan berkata, kami akan diberi ampun. Dan kelak jika datang kepada mereka harta benda dunia sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Bukankah perjanjian Taurat sudah diambil dari mereka? Yaitu bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Dan kampung akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka apakah kamu sekalian tidak mengerti?
0: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة

0: ghafilin.
1: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan.

0: Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka, apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu?
1: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
0: Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran.
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ.
0: Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat.

Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir.

Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.

0: mohon.
1: Hanya milik Allah Asma'ul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

0: Akan.
1: وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ.
0: Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan, ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu pula mereka menjalankan keadilan.
1: وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ.
0: Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencanaku amat teguh.
1: Awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnatin in huwa illa nadhirun mubin.
0: Apakah mereka lalai dan tidak memikirkan bahwa teman mereka Muhammad tidak berpenyakit gila? Dia Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan lagi pemberi penjelasan.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi, dan segala sesuatu yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya kebinasaan mereka? Maka kepada berita manakah lagi mereka akan beriman selain kepada Al-Quran itu?
1: Man yudlilillahu fala hadiya lah wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tak ada orang yang akan memberi petunjuk, dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Yes,

Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman.

Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan. Dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya suami istri bermohon kepada Allah Tuhannya, seraya berkata, "Sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

0: Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya itu. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun.
0: Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tak dapat menciptakan sesuatu pun, sedang berhala-berhala itu sendiri buatan orang.
1: وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ.
0: Dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya, dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan.
1: وَإِنْ

mohon. Dan jika kamu, hai orang-orang musyrik, menyeru berhala untuk memberi petunjuk kepadamu, tidaklah berhala-berhala itu dapat memperkenankan seruanmu. Sama saja hasilnya buat kamu menyeru mereka, ataupun kamu berdiam diri.

Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk yang lemah, yang serupa juga dengan kamu. Maka serulah berhala-berhala itu, lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

0: Apakah berhala-berhala mempunyai kaki yang dengan itu ia dapat berjalan, atau mempunyai tangan yang dengan itu ia dapat memegang dengan keras, atau mempunyai mata yang dengan itu ia dapat melihat, atau mempunyai telinga yang dengan itu ia dapat mendengar? Katakanlah, panggillah berhala-berhalamu yang kamu jadikan sekutu Allah, kemudian lakukanlah tipu daya untuk mencelakakanku tanpa memberi tangguh kepadaku.
1: Inna waliyallahu alladhi nazzalal kitaba wa huwa tawallas salihin.
0: Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan Alkitab Al-Quran, dan Dia melindungi orang-orang yang soleh.
1: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون.
0: Dan berhala-berhala yang kamu seru selain Allah tidaklah sanggup menolongmu, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri.
1: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون.
0: Dan jika kamu sekalian menyeru berhala-berhala untuk memberi petunjuk, niscaya berhala-berhala itu tidak dapat mendengarnya, dan kamu melihat berhala-berhala itu memandang kepadamu, padahal ia tidak melihat.
1: Khudil afwa wa umur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin.
0: Jadilah engkau pemaaf, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.
1: Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idh billah innahu samii'un 'aliim.
0: Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya.
1: Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun.
0: Dan teman-teman mereka, orang-orang kafir dan fasik, membantu syaitan-syaitan dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan.
1: Wa idza

0: yu'minun. Dan apabila kamu tidak membawa suatu ayat Al-Quran kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu? Katakanlah, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan dari Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.

dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.

0: Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah, dan mereka mentasbihkannya, dan hanya kepadanya lah mereka bersujud.
1: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: ingin bisa berbahasa Arab ingin tahsin Al-Quran lebih baik atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman yuk gabung di kursus Al-Iman tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website Kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
3: Waktunya bayar tagihan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
4: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
3: Hah? Emang bisa ya?
4: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan, dan virtual akunnya pribadi.
3: Tapi, aman nggak ya?
4: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
3: Cara ikutnya gimana?
4: Hubungi 08-138-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Mau online juga bisa.
5: Kuat dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ouais.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung gajah duduk, legenda Nusantara.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya. Pecinta aliman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar antum semua pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Senang rasanya kami dapat menyapa Anda semua dalam program Mutiara Subuh edisi hari Sabtu 21 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 3 Oktober 2026. Yang mana insya Allah setiap hari Sabtu pagi kita akan ditemani oleh salah satu asatid kita yakni Ustadz Musta'in Syahri LC.MPD Hafidhullahu Ta'ala. Alhamdulillah beliau telah bersama kita di studio. Maka sebelum beliau menyampaikan materinya, kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar antum pada pagi hari ini Ustaz?
1: Alhamdulillah baik. Antum
0: kabar? Alhamdulillah Ustaz, dalam keadaan baik pula Ustaz. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas tema apa Ustaz?
1: Kita akan membahas insyaallah tentang orang-orang yang tertipu karena ibadahnya.
0: Nah, pecinta aliman rahimani wa rahimakumullah, sesaat lagi kita akan menyimak pemaparan yang nantinya akan disampaikan beliau tentang seseorang yang tertipu dengan ibadahnya. Maka bagi antum semua, kami harapkan menyiapkan alat tulisnya untuk mencatat beberapa faedah yang nantinya akan disampaikan oleh beliau. Dan nantinya ketika antum menjumpai sebuah permasalahan, antum dapat mengirimkan pertanyaannya di Al Iman Center 0873x04x846. Baik, tanpa menunggu waktu lagi, mari kita persilahkan kepada Ustadz Musta'in Syahri LC.MPD Hafidhullah Ta'ala untuk menyampaikan materinya. Dan kepada Ustadz, fa'alaihi falitafadol mashkuro ma'juro.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa Aliman TV, pendengar radio Suara Aliman, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, melanjutkan pembahasan tentang orang-orang yang tertipu karena fadilah yang ada pada dirinya. Yang pertama sudah kita bahas, yaitu orang yang tertipu karena ilmunya. Dalam kesempatan ini, kelompok yang kedua, yaitu mereka ahli ibadah, memiliki banyak ibadah atau ibadah-ibadah khusus. Namun ada pandangan-pandangan yang salah, sikap-sikap yang keliru terhadap ibadah yang telah dia kerjakan, telah dia kumpulkan, sehingga mereka juga masuk dalam kategori Al-Mukhtarun, orang-orang yang tertipu dengan dunia. Qala al-musannifu rahimahullah, firqatun asyinfu sani arbabu ta'abudi wal amal, kelompok orang-orang tertipu yang kedua, yaitu orang-orang yang memiliki banyak ibadah dan banyak amal soleh, banyak amal. Wahum firak, mereka ini ada beberapa macam. Firqatun ahmalul fara'idha wastaghallu bin nawafili wal fadail. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang melalaikan amalan wajib karena lebih sibuk dengan amalan-amalan sunnah. Jadi orang ini adalah orang yang karena orang-orang yang memiliki perhatian terhadap amal sunnah, amal yang hukumnya sunnah maksudnya, berlebihan, tapi mereka berlebihan sehingga membuatnya lupa dan lalai, terlewatlah dia dari amalan wajib. وربما تأمك في استعمال الماء حتى خرج إلى الوسوسة في الوضوء. Di antara mereka bahkan ada yang berlebih-lebihan dalam menggunakan air hingga terkena was-was saat berwudu. Berlebih-lebihan dalam masalah air, kekhawatiran dalam penggunaan air, jangan-jangan airnya tercampur najis, air yang mau saya pakai ini sudah benar-benar suci atau jangan-jangan tadi terkena najis. Terus berpikir hal demikian sampai terkena was-was. Fatara ahadahum la yarda bil ma'il mahkumi law bi taharati syar'an bal yuqaddir lahu al-istimalatil ba'ida fi tanajjus. Sampai-sampai di antara mereka ada yang tidak ridho, tidak menerima air yang sudah dihukumi suci secara syariat. Justru mereka malah memasukkan dan membuat-buat kemungkinan-kemungkinan yang jauh bahwa air ini sudah terkena najis. Pikir, tadi kan ada ayam lewat, mungkin sudah terkena kotoran ayam. Air ini kan sudah ada di sini semingguan, kan tidak untuk kemungkinan mungkin ada cicak lewat, kemudian buang air di sini, dan lain sebagainya. Sehingga kalau begitu tidak boleh kita berwudu dengannya. Terus seperti itu. Sayang sekali. Wala yuqaddiru dzalika fi mat'amih. Lebih sayang lagi, justru yang seperti ini tidak dia lakukan pada makanan yang mau mereka makan. Untuk urusan yang dimakan mereka tidak berhati-hati, tidak berpikir dulu, tidak menahan diri, semua masuk. Yang subhat masuk. Kenapa enggak? Dalam urusan makanan mereka sangat berhati-hati, sebagaimana berhati-hati yang mereka dalam urusan air wudu. Falau in qalaba hadzal ihtiyat min al-ma' ila al-mat'am lakana asbah bi siyar salaf. Seandainya dia balik kehati-hatian ini dari air kepada makanan yang mau mereka makan, maka ini justru lebih seperti sirah dan akhlak para salaf. Fa inna Umar tawadda'a min jarratin nasraniyah ma'a dhuhuri ihtimai najasa. Sesungguhnya sahabat Umar radhiyallahu anhu pernah berwudu dari tempat airnya orang Nasrani. Pernah berwudu dari air yang diambil dari tempatnya orang Nasrani. Yang mungkin najis karena mereka memelihara anjing. Tapi sahabat Umar tidak peduli. Karena pada hukum asalnya air itu suci. Sampai jelas ada najis, sampai jelas ada perubahan pada rasanya, warnanya, dan baunya karena najis. Kan itu aturan dalam syariat. Bila tidak, maka hukum asal tetap suci. Wa kana ma'a hadha yadu anwa'an minal halal khaufan minal wuku'i fil aram. Lihat Umar. Umar radhiyallahu anhu pernah berwudu dari air dengan air dari wadahnya orang Nasrani yang ada kemungkinan tercampur dengan najis. Itu dalam air. Tapi dalam urusan makanan, lihat. Beliau sering meninggalkan berbagai macam bentuk makan yang halal. Yang halal ditinggal. Tidak mau makan yang halal tersebut. Karena takut terjatuh pada yang haram. Yaitu ketika takut jatuh dalam perbuatan haram, maka beliau tinggalkan. Berhati-hati. Jadi kehati-hatian para salaf dahulu dalam urusan makanan yang mau dimakan, tapi tidak pada air untuk berwudu. Tetap batasannya apa yang ditetapkan syariat, suci ya udah suci. Enggak usah kita memberikan kemungkinan ini, kemungkinan begitu, kemungkinan itu. Khawatir jatuh dalam was-was. Wa qad sahha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddaa min mazadiq musyrikah. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu dari air dengan air dari tempatnya orang-orang musyrikah. Nah, selain Umar, tegaskan bahwa Nabi SAW pernah melakukannya. Dan tentu di situ ada kemungkinan tercampur najis. Nah, begitu caranya. Jangan tertipu. Jangan terlalu berlebihan. Baik, saya lanjutkan. Summa minhum man yakhruja ilal israf fil ma wa yatulu bil am hatta tadi asalah wa yakhruju waktuha. Di antara mereka ada yang berlebih-lebihan terhadap air sehingga itu menghabiskan waktu yang panjang hingga selesai sholat, bahkan sampai keluar waktunya. Jadi gara-gara masalah wudu ini, dia cari air sana, cari air situ. Ketemu air tapi khawatir tercampur najis. Takut tidak sah wudu terus. Sampai dia menyanyiakan yang wajib. Hah? Waktu sholat sampai habis. Wa minhum man ghalabat alaihi alwaswasatu fi takbiratil ihrami fi sholat. Hatta rubbama fatathu raka'atun ma'al imam. Di antara mereka ada yang terkena was-was dalam takbiratul ihram di dalam sholat hingga mereka kelewatan satu rakaat bersama imam. Lebih afdal dia dapatkan rakaat bersama imam, tapi dia sibuk memantapkan niatnya ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Merasa belum mantap, dibatalkan, ngulang lagi. Bahkan untuk Allahu Akbar, satu Allahu Akbar aja dia ulang-ulang berkali-kali sampai benar-benar mantap, Allah, Allah, dan seterusnya. Ini berlebih-lebihan. Abu sampai

pas, niatnya belum bersamaan dengan niat, kalimat takbiratul ihramnya belum bersamaan dengan niat, dan lain sebagainya, diulang lagi, diulang. Ini was-was, dihindari, dijauhi, jangan dilakukan. Wa minhum man yatawaswasu fi ikhraji hurufil Fatihah wa sa'il adzkar min makharijiha. Ada juga di antara mereka yang terkena waswas, yaitu pada saat mengeluarkan huruf-huruf surat Al-Fatihah dan huruf-huruf pada zikir-zikir dalam salat. Waswas dia. فلا يزال يخطط في التشديدات والفرق بين الضاد والضاء فوق الحاجة. Dalam salatnya dia terus hanya berhati-hati, perhatian dan hanya berhati-hati dalam urusan tasydid. Ini tasydid. Pas tasydid harus masuk, harus kuat. Dan dalam membedakan antara dhad dan dha di luar kebutuhan sampai berlebihan. Memang harus dibedakan dhad sama dha. Tapi ya tidak berlebih-lebihan juga. Dan yang lainnya bihaitsu yahtamu bidzalika hatta yatafakkar fi ma siwa. Dia hanya memikirkan bagaimana memberikan setiap huruf haknya. Ya, memenuhi hak makharijul huruf. Dia hanya fokus di situ, lupa dengan yang lainnya. Dia lupa dengan mentadabburi makna Al-Qur'an, mengambil pelajaran dari Al-Quran yang dia baca. Lupa dia. Dia hanya memikirkan bagaimana melafadzkan Al-Fatihah, bagaimana melafadzkan Al-Quran yang saya baca dengan makhrajul huruf yang pas, tapi dia lakukan dengan berlebih-lebihan. Sampai-sampai tidak memikirkan yang lain, fokus hanya pada bagaimana melafadzkan dengan lafad ini, saat huruf per hurufnya dilafadzkan dengan pas. Fa innal khalqa lam yatakallafu min tahqiqi maharijul huruf fi tadil Quran illa ma jara bil adafil kalam. Tapi ketahuilah yang benar adalah kita itu tidak dibebani untuk memberikan makharijul huruf di dalam membaca Al-Quran kecuali yang sudah berjalan adat dalam berbicara. Tidak berlebihan, oh, terlalu dalam. Tidak. Tetapi yang sudah, yang biasa disampaikan oleh orang-orang Arab, ya kan, yang biasa dibuat ngobrol sehari-hari. Hanya dipaskan aja, lebih dipaskan, spesifikkan, ya, ha, kha, dan sebagainya. Kha, ha, saja misalnya, kha, tidak. Itu berlebihan. Itu berlebihan. Ini huruf belum pas di langit-langit. Ini langit-langitnya terlalu ke depan. Harusnya di tengah. Wah, satu huruf saja. Itu butuh fokus. Apalagi dengan dua huruf, apalagi satu kata yang terdiri sekian huruf. Yang semua sulit. Maka yang ada dalam sholatnya, dia hanya memfikirkan tentang huruf-huruf dalam surat Al-Fatihah dan yang lainnya dan zikir-zikirnya, tapi tidak memperhatikan ruh dari sholat tersebut, yaitu hadirnya hati merenungi pengagungannya terhadap Allah Azza wa Jalla, doa-doanya yang dia panjatkan, pujian-pujiannya yang dia panjatkan kepada Allah Azza wa Jal. Dan itu ruhnya salat. Wa firqatun ukhra igtaru bi qira'atil Qur'an. Fa hum yahzuna hadda wa rubbama khatam fil yawmi marratain. Ada juga yang tertipu dengan bacaan Al-Qur'an karena dia banyak membaca Al-Quran. Dia membaca Al-Quran terus. Terus membaca Al-Quran.

0: Bahkan di antara mereka ada yang khatam Quran sehari dua kali. Falisanu ahadim yajri bi wa qalbu yataraddad fi awdiyatil amani. Dia bahasnya dengan cepat. Bagaimana dalam sehari sampai khatam dua kali? Sehingga yang terjadi apa? Lisan mereka betul berlari membaca Al-Quran. Tetapi hatinya bingung. Hatinya masih bingung berada di lembah hayalan. Lembah hayalan. Hatinya enggak ikut, enggak mengejar lisannya. Tidak ditadaburi. Ya, hanya bacaan-bacaan saja yang keluar dari lisan begitu cepat. Sementara hatinya tidak bisa mengikutinya. Tidak bisa mengikutinya. Wala yatafakkar fi ma'anil Qur'an. Dia tidak memikirkan kandungan-kandungan Al-Qur'an, tidak mengambil pelajaran dari peringatan-peringatan dan pelajaran-pelajaran Al-Qur'an. Dan juga tidak memperhatikan ketika ada perintah, ketika ada larangan. Ketika ada perintah, apa perintahnya ini? Berhenti sejenak atau renungkan sejenak. Dipasukkan ke dalam hati jenak. Allah, oh Allah memerintahkan ini dan itu. Begitu yang ketika ada larangan. Seharusnya dia bertahan sedikit. Memfikirkannya. Oh Allah Ta'ala melarang kita begini dan begini. Oh yang dilarang itu dengan ketentuan begini dan begini. Itu tidak mereka lakukan. Fahada maghrur yadunnu annal maqsud al-Qur'an tilawatu faqat. Tentu orang ini termasuk orang-orang yang tertipu. Karena mengira bahwa misalnya maksud dari Al-Quran itu hanya untuk dibaca saja. Salah. Lihat. Jangan tertipu. Jangan tertipu. Misalu hadza, perumpamaan orang seperti ini. Misalu abdin kataba ilaihi maulahu kitaban ya'muru fi wa yanha. Tak ubahnya seperti seorang budak yang tuannya menulis surat untuknya. Di dalam surat itu ada satu perintah, ada satu larangan. Surat itu ada perintah-perintah, ada larangan-larangan. Falam yasrif hinayatu ila fami wal amali bihi baliktasara lafzi wa tikrari. Lalu hamba ini atau budak ini membacanya dan menghafal surat tersebut. Dihafal surat itu sampai dihafal. Dibaca dan diapal, dibaca dan diapal. Cuman dia tidak perhatian untuk memahami dan mengamalkannya. Kan sama saja. Enggak ada manfaatnya. Yang ada nanti dia akan dihukum. Karena tidak menjalankan apa yang diperintahkan. Bahkan mungkin dia melanggar apa yang dilarang oleh tuannya. Yang itu ada pada surat yang dia baca berulang-ulang. Bahkan dia hafal. Nasallallahu alaihi wa sallam. Seharusnya ya dihafal biar enggak lupa dan dipahami isinya kemudian diamalkan. Wa minhum man yaltazzu bi sawtihi bil Qur'an muridan an ma'anihi fayanbaghi an tafaqqad qalbu wa ya'rif hal iltizadu bin nazmi aw bi sawti aw bil ma'ani. Di antara mereka yang banyak membaca Al-Quran ini, ada yang tertipu karena dia hanya menikmati suaranya ketika baca Al-Quran. Ya, dia banyak baca Al-Quran, tujuannya adalah menikmati bacaannya. Menikmati bacaannya saja. Lupa untuk memahami maknanya, kandungannya. Dia lupa hatinya, dia lupa bahwasanya hatinya harus juga diperhatikan. Hatinya ini juga harus datang berkumpul, mengikuti apa yang dibaca oleh lisan. Bukan cuma lezat bacaannya, Masya Allah bacaannya anak ini bagus. Bagus sekali. Banyak kita itu di antara kita mendengarkan Al-Quran hanya karena lantunannya enak saja. Lupa tidak pernah kita itu mempelajari kandungannya. Padahal itu lebih penting. Kalau itu yang terjadi pada kita, kita masih termasuk tertipu. Kita tidak bilang mendengarkan Al-Quran itu jelek. Tidak, bagus. Cuman karena itu melalaikan kita dari yang lebih afdol, maka kita termasuk tertipu. Jeleknya bukan karena kita mendengarkan bacaan Quran, bukan. Cuman karena kita melupakan yang lebih afdol, meninggalkan yang lebih afdol karena fadilah ini. Nah, itu masuk tertipu. Merugi kita, tetap merugi. Daripada enggak dengar, Zat, ya jangan pakai daripada. Karena kita hidup ini akan diperintahkan, bertanggungjawabkan semuanya. Setiap umur kita, setiap nikmat kita. Nikmat mata, nikmat pendengaran, nikmat akal yang bisa berpikir. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Wa firqatun ukhra iqtarru bisawmi wa aktsaru min wa hum lam yafadu alsinatahum min al-ghibati wal fudul wala butunhum min al-haram 'inda al-iftar wala khawatirhum 'an ar-riya. Ada di antara mereka yang tertipu juga tertipu karena banyaknya puasa. Sering mereka berpuasa, tetapi tidak menjaga lisan mereka dari ghibah dan dari ngobrol berlebihan tanpa manfaat. Dan tidak menjaga perut-perut mereka dari makanan haram ketika berbuka. Sebagaimana mereka juga tidak memperhatikan dan menjaga pikiran mereka dari dosa riya. Tertipu mereka, ada amalannya, banyak puasanya. Tapi dosa-dosanya juga banyak yang bisa mengurangi pahalanya. Bahkan bisa menghabiskan semua pahalanya. Hati-hati. Jadi kalau kita puasa, maka jangan cuma puasa zahirnya, tapi juga puasa batinnya. Bukan cuma puasa dari makan dan minuman, tapi puasa yang lebih utama adalah puasa dari maksiat, dari hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang sia-sia. Wa minhum man igtarra bil hajj fa yakhruju ilai min ghairi khurujin anil madhalim wa qada'id duyun wa istirda'il walidain wa talabu zat wal halal. Di antara mereka yang tertipu dengan ibadah haji, yaitu orang yang keluar pergi menunaikan haji tetapi belum mengembalikan hak orang yang diambil dengan dolim, belum menunaikan hutangnya, belum menunaikan hutangnya. Yang kalau dibayarkan hutangnya mungkin dia tidak mampu berangkat gitu kan. Dan meminta keriduan kedua orang tua. Dan hendaknya bekal yang dia bawa adalah bekal yang halal, bukan yang haram. Semua itu zahir. Haji yang dia lakukan zahir. Tapi seharusnya ada hal yang penting yang tidak boleh dia lemehkan untuk kesempurnaan hajinya. Termasuk yang berangkat haji tanpa mahram. Yang buat mahram palsu. Ini orang-orang yang tertipu ini. Bagaimana dia itu ingin melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan haji, tapi bersamaan dengan itu dia gunakan wasilah-wasilah yang memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Pergi safar tanpa mahram. Buat tipu daya lagi dengan nikah-nikah palsu untuk mendapatkan surat nikah. Ini enggak benar. Ini enggak benar. Kalau belum mampu ya sudah. Kewajiban haji itu hanya bagi orang yang mampu. Orang yang tidak mampu ya sudah, tunggu sampai dia mampu. Belum ada mahram berarti tidak mampu. kurang untuk bayar untuk biaya haji karena harus bayar utang, berarti juga tidak mampu, udah bayarkan utang. Ini lebih afdal, ini lebih utama. Kenapa? Karena bayar utang ketika itu dia mampu, juga wajib. Sementara haji belum mampu. Yang jelas ketika ditanya, kenapa kamu tidak haji? Dia bilang tidak mampu. Selesai. Tapi kenapa tidak bayar hutang? Padahal sudah cukup untuk bayar hutang. Maka panjang urusannya. Panjang urusannya. Banyak orang ya yang mondar-mandir Indonesia, Saudi untuk umrah sebulan 3 kali, 4 kali. Tapi kerabatnya ada yang kurang makan. Kerabatnya yang butuh dibantu, tapi tidak dibantu. Tidak dibantu. Tetangganya ada yang miskin, teriak kelaparan.
1: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: tidak sholat, ya. Di kendaraan, waktu sholat tiba, lalu dia melihat, menggampangkan sholat tersebut, dia merasa, dia berpikir, ini kan perjalanan untuk haji, ibadah yang agung. Pasti Allah maafkan. Ini orang tertipu yang seperti ini. Ini orang-orang yang tertipu. Wa ya'jizuna an tahratis tsaub wal badan wa la yatarizuna min ar-rafas wal khisam, termasuk yang tertipu orang-orang yang tidak menjaga lisannya dari perkataan kotor, perkataan jorok, perkataan maksiat, serta berdebat yang menimbulkan permusuhan. Dan mereka menyangka bahwasanya mereka ini di atas kebaikan, tetap di atas kebaikan, karena merasa masih dalam perjalanan ibadah haji. Yang jelas mereka adalah orang-orang yang tertipu. Nah, di antara mereka akhadu fil amri bil ma'ruf wa nahyi munkar wa nasu anfusahum, yaitu orang-orang yang banyak amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang untuk taat kepada Allah, mengajak orang untuk menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, mencegah kemungkaran. Cuman dia lupa dengan diri mereka, lupa dengan diri mereka. Dia larang orang-orang bermaksiat, tapi dia bermaksiat. Dia perintah orang-orang menjalankan kewajiban, menjalankan amal-amal sunnah, tapi dia tidak menjalankan. Ini termasuk orang yang tertipu dengan ibadahnya. Wa minhum man ya'umum fi masjid walau taqaddama alayya awra' minhu wa alam sakul alayya. Ini termasuk orang yang tertipu. Ada orang yang menjadi imam di masjid, imam di suatu masjid, tapi kemudian ketika ada orang yang menjadi imam di masjid itu, dan orang ini lebih bertakwa, lebih berilmu, lebih wara', kemudian terasa berat di hatinya. Terasa berat di hatinya. Berarti ada sesuatu dalam hatinya yang mengotori keikhlasan niatnya. Ini termasuk hal yang menipu seorang ahli ibadah dan ahli ilmu. Wa minhum man yu'adhdhin wa yadhunnu anna dhalika lillah walau adzana ghayruhu fi ghaibatihi istadda 'alaihi dhalika wa qala qad zahamani fi martabati. Di antara mereka ada yang tertipu di mana dia adalah seorang muadzin. Dan dia mengira bahwasanya dia menjadi muadzin sudah karena Allah Azza wa Jal. Tetapi ketika dia tidak ada, lalu ada seorang yang menggantikannya mengumandangkan azan. Yang terjadi apa? Yang terjadi dia merasa tertekan. Dia merasa tertekan. Hal itu terasa berat baginya. Bahkan sampai dia bilang, si fulan telah menggangguku, telah mengusikku dalam posisiku. Tipu. Karena pada hakikatnya kalau dia benar-benar ikhlas karena Allah, maka dia tahu tujuan dari azan itu adalah tersampaikannya pemberitahuan kumandan azan ini kepada umat Islam bahwa waktu sholat sudah masuk. Maka kalau benar-benar ikhlas ini tujuannya dan karena Allah, maka dia tidak akan berpikir siapapun yang mengumandangkan azan, yang penting azan ada. Tidak harus karena dia. Tidak harus karena dia. Adapun bila dia merasa berat ketika ada orang lain yang mengumandangkan azan tersebut, pasti hal ini disebabkan karena ada sesuatu berupa noda yang mengotori keikhlasan hatinya. Masalah-masalah afiat, maka introspeksi diri dan diperbaiki karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min amalin illa wa fihi afatun. Faman lam ya'rifa waqa'a fiha. Lalu beliau mengatakan, tidaklah ada satu amalan kecuali ada perusak-perusaknya. Barang siapa yang tidak mengenalnya, mengetahui perusak-perusak tersebut, maka dia akan terjatuh di dalamnya. Wa man arada an ya'rifa falyandur fi kitabina hadza. Fayandur fi ayatir riya'il hasir fil ibadah min as-sawm was-salah fi jamil qurubat wa fil abwabil murattaba fi hadzal kitab. Wainamal gharadul an alisar ila majak. Maka kata beliau, barang siapa yang ingin mengetahui hal tersebut, maka lihatlah kitab kami ini. Ya, lihat apa-apa yang dapat menimbulkan apa-apa kerusakan karena riya yang terjadi pada ibadah, baik puasa, baik sholat, baik semua bentuk-bentuk kurubat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innamal gurduan, intinya kami di sini memberikan isyarat dalam hal tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian ya yang dapat disampaikan pada kesempatan ini berkaitan dengan orang-orang yang tertipu dari kalangan ahli ibadah dengan ibadah yang dia lakukan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sallallahu alaihi wasallam nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.
1: Alhamdulillah rabbil alamin, kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Musta'in Syahri LCMPD Hafizallahu taala atas pemaparan materinya pada pagi hari ini berkaitan dengan seseorang yang tertipu dengan ibadahnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tiba saatnya kita masuk di sesi tanya jawab. Bagi antum semua yang memiliki pertanyaan, antum dapat mengirimkan pertanyaan antum di Al Iman Center 0873x04x846. Baik, kita akan mencoba mengangkat membacakan pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ketika kita ingin memahami Al-Qur'an untuk mengejar sesuatu yang afdol, apakah cukup dengan membaca terjemahan Ustaz ketika kita sedang membaca Al-Qur'an? Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum.
0: Nah, kalau memang cukup tidak, membaca terjemahan adalah salah satu cara memahami Al-Qur'an. Tetapi tidak cukup lah, tidak cukup. Oleh karena itu muncullah banyak kitab tafsir. Banyak kitab tafsir. Maka perlu kita juga mempelajari tafsir. Tentu sebagai orang awam kita butuh bimbingan bimbingan ustadz, bimbingan yang dapat mengajarkan kita. Kemudian juga untuk memahami Al-Qur'an juga tidak harus langsung kepada Al-Qur'an, tidak harus juga. Tapi kita juga bisa, termasuk bentuk memahami Al-Qur'an adalah kita belajar baik itu akidah, ibadah, adab-adab, akhlak, muamalah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Itu juga termasuk usaha untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan sehingga makna memahami Al-Qur'an di sini luas, ya. Selain dengan langsung membaca Al-Qur'annya, terjemahannya, tafsirnya, tapi juga umum semua disiplin-disiplin ilmu, ya kan? Semua bentuk ilmu, baik akidah, fikih, ya tadi disebut akhlak, muamalah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, termasuk bentuk usaha memahami Al-Qur'an. Termasuk belajar hadis juga bagian dari cara memahami Al-Qur'an. Allah taala alam sabab.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga jawaban tersebut dapat memberikan manfaat kepada kita dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa memperbaiki diri lebih baik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah orang yang merasa lebih baik dari orang lain juga termasuk dari ibadah, juga termasuk dari ahli ibadah yang tertipu juga, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Barakallahu fikum.
0: Orang yang merasa lebih baik dari orang lain karena ibadahnya, jadi karena ibadahnya, apa termasuk tertipu? Iya, dia tertipu. Dia tertipu. Seharusnya seorang itu, seharusnya orang itu, dan bukan cuma tertipu, dia sudah jatuh pada perbuatan bahkan ujub dan sombong, ujub bahkan sampai sombong, ya. Itu sudah ujub, merasa dirinya lebih hebat karena ibadahnya dari orang lain, itu ujub. Tapi kalau sampai nantinya meremehkan, jadinya sombong. Terus bagaimana, ya kan? Apakah tidak boleh kita melihat diri kita lebih hebat karena ibadah? Tidak boleh, tetap tidak boleh. Karena kenapa? Karena semua yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu semuanya karena Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla. Bukan karena diri kita, bukan karena kehebatan kita. Tidak, semuanya adalah fadl. Pemberian dari Allah Azza wa Jalla yang harus disyukuri. Yang harus kita ingat bahwasanya semuanya tidak akan mendapatkan petunjuk untuk sholat, untuk zakat, untuk haji, untuk menuntut ilmu, kecuali karena Allah Azza wa Jal. Maka yang ada apa? Dia bersyukur. Dia menjaga nikmat tersebut. Ya. Dia ajak orang lain agar sama-sama merasakan nikmat tersebut. Nikmat ilmu, nikmat ibadah. Dan tidak boleh merasa lebih baik, lebih sudah hebat, lebih daripada yang lain, apalagi sampai mereka orang lain. Kalau ada muncul di hati kita, dibuang jauh-jauh. Itu ujub yang dapat membatalkan ibadah. Itu ujub yang dapat membuat kita berhenti beribadah kepada Allah. Yang ada, harus kita ingat pertama, ini semua karena Allah Azza wa Jal. Ini semuanya karena Allah Azza wa Jal, bukan karena diri saya. Maka bersyukur kepada Allah. Sehingga ibadah tersebut membuat kita beribadah lagi kepada Allah dengan syukur. Kemudian syukur tersebut akan membuat Allah menambahkan ibadah kita, menambahkan nikmatnya terus begitu. Dan itu yang kita harapkan, keistiqomahan di atas ketaatan, keistiqomahan hati, lisan dan anggota badan kita di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala alam bisawab.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga jawaban tersebut dapat memberikan manfaat kepada kita, terlebihnya dalam menjaga ibadah yang telah kita lakukan. Baik Ustaz, di sini ada pertanyaan terakhir Ustaz yang mungkin bisa kita ajukan pada kesempatan pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagi seorang mu'alaf, mana yang perlu didahulukan Ustaz? Belajar membaca Al-Quran atau belajar memahami Al-Quran dengan ikut kursus bahasa Arab? Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum.
0: Semuanya ya. Semuanya. Ya memang harus, memang kadang-kadang sibuk sedikit-sedikit, ya kan? Apa yang dia lakukan? Kalau pilihannya dua tadi, ya dia harus belajar baca Al-Quran dulu. Karena memang tahapannya dalam memahami Al-Quran, dalam baca Al-Quran. Yang kedua, apakah dia harus belajar tafsir? Enggak harus. Ya memang perlu, tapi apakah harus sebelum yang lain belajar tafsir? Enggak. Karena saya sebut tadi di awal, memahami Al-Quran itu tidak harus langsung dari buku tafsir. Tetapi dahulukanlah apa yang dibutuhkan kita sebagai seorang muslim. Pertama, ya pelajari tauhid. Ya, belajar tauhid. Kita belajar tauhid yang bersumber dari Al-Quran, berarti sudah secara tidak langsung kita sudah belajar memahami Al-Quran. Lalu belajar sholat. Belajar sholat yang bersumber dengan Al-Quran dan Sunnah, berarti tidak langsung kita sudah belajar atau di sini kita sedang memahami Al-Quran, termasuk as-sunnah, begitu seterusnya. Jadi tidak harus langsung belajar tafsir, apalagi masih baru. Tetapi dia pelajari apa yang paling dibutuhkan setelah dia masuk Islam, ya tauhid, sholat. Nanti kalau sudah mau Ramadan, ya belajar tentang puasa gitu. Kalau memang dia mau umrah, mau haji, pelajari tentang umrah, tentang haji. Nah, ini yang paling mendesak. Jadi ilmu bagi dia mana yang diperlukan, yang paling dia butuhkan. Wallahu taala alam bisawab.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustadz Musta'in Syahri LCMPD Hafizullahu Ta'ala atas pemaparan materinya pada pagi hari ini serta jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau sehingga kita bisa melanjutkan kembali guna membahas ilmu yang bersumberkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tak lupa kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada seluruh pecinta aliman yang telah membersamai kita pada pagi hari ini. Dan tak lupa kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan ataupun terdapat pertanyaan yang masih belum bisa kita bacakan. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali di pekan selanjutnya bi'idhnillahi ta'ala. Dan mari kita cukupkan perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di tengah dunia yang terus berubah. Ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
1: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati, yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Jejak kejayaan Islam menyimpan begitu banyak kisah untuk kita telusuri.
8: Kita akan membahas bagaimana perjalanan sirah Nabi Muhammad SAW mulai beliau lahir sampai beliau nanti wafat di Madinah.
9: Ketika lahir, maka Abdul Muthalib sumringah, senang, bahagia, kemudian diberi nama Muhammad. Nama Muhammad itu nama yang jarang dipakai di kota Arab. Memang Allah skenariokan bocah-bocah kecil ini melihat supaya nanti di kemudian hari menjadi saksi kerasulan Muhammad SAW.
7: Saksikan Nabak Tilas Mutiara Kejayaan Islam bersama Ustaz Dr. Fadlan Fahamsyah setiap Selasa pukul 8 malam hanya di Al-Iman TV.
10: Amalan yang akan mendatangkan kecintaan Allah dan bahkan ini merupakan amalan yang akan menyebabkan kita merasakan manisnya iman, yaitu untuk mengutamakan, mendahulukan, mengedepankan hal-hal yang dicintai oleh Allah daripada hal-hal yang dicintai dan diinginkan oleh hawa nafsu kita. Karena keimanan kita kepada Allah menuntut kita untuk melakukan hal itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma." وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Ada tiga perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ketiga perkara itu ada pada diri seorang muslim, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai dari selain keduanya, dari selain Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dia mencintai seorang karena Allah. Dan yang ketiga, dia benci kembali pada kekufuran, maksiat dan dosa, sebagaimana dia tidak ingin dilemparkan ke dalam api neraka.
9: Namanya orang tua, mungkin omongannya sering nyeletuk atau sering ngomel. Itu harus sabar. Karena sabarmu menghadapi kedua ibu bapakmu itu bagian dari baktimu. Bakti itu enggak sekedar berbuat baik kepada ibu bapak. Bakti itu tidak sekedar tidak nyakiti ibu bapak. Tapi bakti yang lebih sulit adalah sabar dari orang tua. Itu juga bagian dari kesabaran. Mungkin sudah berusaha nyeneng no atine wong tua, tapi dari wong Jawa gak dioleno gawe. Gak dianggap, yang diunggul-unggulkan adalah anaknya yang satu. Ini anak sudah berusaha sebaik mungkin, tapi gak dianggap. Yang diangkat-angkat selalu anaknya yang satu yang kaya misalnya. Maka ini gak boleh sakit hati. Karena itu bagian dari berbakti adalah sabar. dari gangguan orang tua. Harus sabar. Karena dulu ibumu, bapakmu sudah sering engkau ganggu ketika engkau masih kecil. Maka ketika orang tua sudah tua, harus sabar. Mungkin diomelin, sabar. Tidak boleh membentak orang tua. Ya. Tidak boleh meninggi di depan orang tua, gak boleh. Ya, harus selalu menunjukkan kerendahan hati di depan ibu bapak kita. Itu ya.
6: La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak lurus, tidak istiqamah iman seseorang sampai lurus dan istiqamah kalbunya. Dengan demikian diketahui bahwa pokok istiqamah itu ada di dalam kalbu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa pada jasad raga setiap manusia ada satu gumpalan. Idza salahat salahal jasadu kullu, jika gumpalan ini baik maka menjadi baiklah seluruh anggota tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, dan apabila organ berupa gumpalan ini rusak maka menjadi rusaklah semua anggota tubuh. Subhanallah. Ini jenderalnya, bahkan ini adalah rajanya. Apa yang dititahkan oleh raja akan dilaksanakan oleh segenap pasukannya. Jika kalbu seseorang itu baik, maka akan menjadi baik, menjadi baiklah seluruh anggota tubuhnya. Jika kalbu seseorang rusak, maka rusaklah segenap anggota tubuhnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa gumpalan tadi adalah kalbu. Berarti pokok istiqomah ada di mana? Ada di istiqomahnya kalbu.
11: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
12: Yuk, umroh bersama Madai.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
13: Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
14: Jejak kejayaan Islam menyimpan begitu banyak kisah untuk kita telusuri.
8: Kita akan membahas bagaimana perjalanan sirah Nabi Muhammad SAW mulai beliau lahir sampai beliau nanti wafat di Madinah.
9: Ketika lahir, maka Abdul Muthalib sumringa, senang, bahagia, kemudian diberi nama Muhammad. Nama Muhammad itu nama yang jarang dipakai di kota Arab. Memang Allah skenariokan bocah-bocah kecil ini melihat supaya nanti di kemudian hari menjadi saksi kerasulan Muhammad sallallahu alaihi
14: wasallam. Saksikan Labak Tilas Mutiara Kejayaan Islam bersama Ustaz Dr. Fadlan Fahamsyah setiap Selasa pukul 8 malam hanya di Al-Iman TV.

0: Belajar Hijaiyah. Jim Ha Kha. Assalamualaikum teman-teman. Kita teruskan belajar huruf Hijaiyah di kota Hijaiyah yuk. Bismillah. Wah, Masya Allah. Rumahnya berbentuk Jim Ha dan Kha. Kita kunjungi yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silahkan masuk.
0: Kita akan membuat kue yang berbentuk Jim, Ha, dan Kho.
1: Ayo.
0: Bismillah. Satu. Dua.

Bismillah. Adonan kita sudah jadi. Alhamdulillah. Kita masukkan ke alat pencetak kue ya. Kita cetak satu persatu yuk. Jim,

Yuk kita masukkan kuenya ke oven.

Alhamdulillah, kue kita sudah matang. Kita masukkan kue jim, ha, dan kho ke toples ya, biar kuenya tidak melembem.

Ha. Kita tutup toplesnya sambil membaca bismillah seperti yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Ini ruang gym. Teman-teman, ini adalah huruf gym yang sudah diberi harokat. Gym yang diberi harokat fathah dibaca ja. Gym yang diberi harokat kasrah dibaca ji. Gym yang diberi harokat dhammah dibaca ju. Yuk kita ulangi. Gym yang diberi harokat fathah dibaca ja. Jim yang diberi harokat kasrah dibaca ji. Jim yang diberi harokat dhammah dibaca ju. Kita baca menjadi ja, ji, ju. Yuk kita cari benda-benda yang diawali dengan huruf jim dalam bahasa Arab. Jabanun, keju. Jazarun, wortel. Jararatun, traktor. Jaradun, belalang. Jabalun, gunung. Jisrun, jembatan. Jabanun, keju. Jazarun, wortel. Jararatun, traktor. Jaradun, belalang. Jabalun, gunung. Jisrun, jembatan. Ini ruangan ha. Nah, teman-teman, ini adalah huruf ha yang sudah diberi harokat. Ha yang diberi harokat fathah dibaca ha. Ha yang diberi harokat kasrah dibaca hai. Ha yang diberi harokat dhammah dibaca hu. Yuk kita ulangi. Ha yang diberi harokat fathah dibaca ha. Ha yang diberi harokat kasrah dibaca hai. Ha yang diberi harokat dhammah dibaca hu. Kita baca menjadi ha, hai, hu. Kita cari benda-benda yang diawali dengan huruf ha dalam bahasa Arab yuk. Himarun, keledai. Haqibatun, tas. Hafiratun, bis. Hutun, ikan paus. Hizaun, sepatu. Hisanun, kuda. Hai, himarun, keledai. Ha, haqibatun, tas. Ha, hafilatun, bis. Hutun, ikan paus. Hai, hizaun, sepatu. Hai, hisanun, kuda.
Ini ruangan kh. Nah, teman-teman, ini adalah huruf kh yang sudah diberi harokat. Kh diberi harokat fathah, dibaca kh. Kh diberi harokat kasrah, dibaca khi. Kh diberi harokat dhammah, dibaca khu. Yuk, kita ulangi. Kh diberi harokat fathah, dibaca kh. Kh diberi harokat kasrah, dibaca khi. Kh diberi harokat dhammah, dibaca khu. Kita baca menjadi kh, khi, khu. Kita cari benda-benda yang diawali dengan huruf kh dalam bahasa Arab yuk. Khizanatun, lemari. Khubzun, roti. Khaimatun, tenda. Khatamun, cincin. Kharufun, domba. Khizanatun, lemari. Khubzun, roti. Khaimatun, tenda. Khatamun, cincin. Kharufun, domba. Yuk, kita isi garis putus-putus yang ada di huruf jim ini.

Sekarang kita coba menulis huruf Jim. Dari atas ke bawah, diberi titik di bawah. Jim. Kita ulangi lagi yuk. Dari atas ke bawah, diberi titik di bawah. Jim. Yuk kita isi garis putus-putus yang ada di huruf H ini.

Sekarang kita coba menulis huruf H. Dari atas ke bawah, ini huruf H. Kita ulangi lagi yuk. Dari atas ke bawah, ini huruf H. Yuk, kita isi garis putus-putus di huruf H ini.

Sekarang kita coba menulis huruf kho. Dari atas ke bawah ada titik di atas. Ini huruf kho. Kita ulangi lagi yuk. Dari atas ke bawah ada titik di atas. Ini huruf kho. Jim. Ha. Kho. Jim. Ha. Kho. Alhamdulillah. Senang sekali ya. Kita sudah makin mengenal huruf Jim, Ha, dan Kho. Sampai ketemu di huruf lainnya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah hafal kan doa keluar masjid?
2: Insya Allah sudah, Abi.
1: Coba dibaca doanya kalau hafal.
2: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minasyaitanir rajim.
1: Masya Allah, pinternya anak Abi. Barakallahu fikum.
2: Makasih, Abi.
1: Tahu kan kapan harus dibacanya?
2: Setelah turun tangga. Dan turun tangganya dari kaki kiri kan, Abi? Terus pakai sandalnya dari kaki kanan.
1: Iya, benar. Yuk, kita pulang.
2: Ayo, Abi. Turun tangga masjid dari kaki kiri. Terus injak sandal. Terus yang kanan juga injak sandal. Putar badan, baru deh pakai sandalnya. Pakai sandalnya dari kaki kanan. Ayo, Abi.
1: Ayo.
2: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minasyaitanir rajim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon karunia kepadamu. Ya Allah, peliharalah aku dari godaan setan yang terkutuk.
3: Senjata ampuh seorang mukmin.

0: Doa sebelum tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Nurun minal Qur'an.
3: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
4: Request Murotal Al-Quran spesial Sabtu Ahad memberikan kesempatan kepada Anda untuk berkirim salam sapa kepada sanak saudara melalui SMS atau telepon interaktif. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.